Bertemu baru kita pendengar dalam mau program Leman Berita kita ke minggu tu. Aku datang baru mai ke kita 5 etik cerita, 5 etik kisah. Aku dah ada kumpul aku sepanjang minggu tu. Udah nyedia ke diri kita ke sekali tu. Dengar ke aku nusui ke Leman Berita. Nanti kita udah bersedia baram. Kita mau puak mansang kita. Ngagai ruai Leman Berita kita ke sekali tu. Nyadi duduk mana kita berdiau. Cerita kita ikut terubah tu, aku dekat mai cerita orang ke Bekaban, orang ke Nasigi Betawi yang berbakiah di menua Thailand dedin. Jadi cerita tu nyinuk kati, nyadi bendua ke dokumai Kong Khan di menua Thailand de peninggal. Ningkuah kenyang kaban, tau? Dengar kita tau. Ningkuah kenyang kaban ngena tukul, laban ngumai kabannya tadi antu buyo. Nama tak kuda nyadi. Bukan ni kau sudah tahu bertingkuah ngena tukul ya. Nemu kita kena biak nama jakuk tingkuah. Tingkuah tu tadi reti tadi de palu ngena tukul tau. De palu singiat ngena tukul. Nyap de kumai kami de dian jakuk tingkuah ha di tingkuah. Tu me kisah ngeruntuh nanti. Okey lagu ja tau ngeruntuh nanti. Kisah pun tau ngeruntuh nanti. Di menua Thailand dan kalai sikok lelaki berumur 59 tahun, ayah kita tu ianya tadi bernama Wichan. Jadi hari siti nya tadi ia ngau kawan sikok bernama Banjong ngirup sedoi tau tadi. Ngirup nasi bekas lama tiap-tiap hari ko orang ke Medak cerita atau ke kisah sore itu tadi. Tiap hari ngirup duai. Nah, sikit berbakih. Bekaban mana ya? Kayaknya tadi. Ngirup seduai hari siti yang tadi. Dien bak tungak ke langkau. Ngimai umai padi. Dien beranau seduai Wichan. Ngau Banjong tu. Jadi Banjong berumur 57 tahun. Nadai kayaknya jauh. Sama tuai seduai. Sama darpur puak. Anak muka-muka yang tadi. Nak nemu nama kebuah ke orang. Keterubah je ketawa. Seduai betundi. Lama-lama tadi nyulayan kemunyi seduai. Nyak kap pangan diri, ngamang-ngamang pangan diri, jakuk sedua nyobisi keriang, nyobisi memberdua putai yang kanya mukut di India yang umainya, apa ku di India yang langkau umainya ada bukut sih ku, namai kak dek ku pedak dek tau, lengan tau urat dawai tulang besi ku sikoknya tadi sikoknya pada nama takut ku dek nanti ngedek urat dawai tulang besi ku tuknya, isi itu semingin magang tau, ku Banjong peninggal kira pihak Malaya seduai itu kita kena nemu deh. Nak lama udah nyak kira kira kemai seduai itu ngirup start hari pagi nyentuk ngagai lemainan mu berapa drum berapa tuang berapa gilian mu tak ada salian seduai itu lemainya seduai pen didingau recapuah manjuang nak lama udah nyak nak dia munyi gay mansang udah kena mah doi kau nyak tadi balat nak seduai nyakap pengen dari Malaya tu nyudah nak munyi terbalat naga panjang si kuknyen. Ku sirak mansang sirak kaya. Medak lelaki bernama Banjong tu pendengar nyung lingkang. Baru halangkaunya. Jadi Wichan tu benar dugau-dugau sariam pakai tukul. Jadi tanya orang apa ayak Wichan nama pengamak seduai dia tu nyo bertingkuh-tingkuh kena tukul deh. Ku orang nanya dia. Kumai ku antonya tadi gat tak nyalai na gamal nya tadi daripada aku. Kumai ku anto boyok kita ke nama pipop nya. Nya ku tak japai ku tuku tak lo ku tingku kena yang. Ku ayah kita nama Wichan tu peninga. Alo betali pawan orang lagi polis. Datai polis dia tadi nama tedahnya dia itu. Ku bala polis pengen jadi siku pemesai polis. Dari balai polis Nampong ianya bernama Colonel Chompon Buachum ia madah berdengar lebuah kedetasan nama hal dia berketua ia ngagak kaban dia berketua kairu bukai tu kaban dia tu nanti nitiah pada sana dia tu tak hari met sudah dia kebulai nyo bertingkuh-tingkuh kena tukul tu nya metuan ku enak sengaja aku tuan aku tu tadi benuang kamu doa yang ngiru aku tu tertindua-dua nak lama dan ni ku pernah ku gamal nyo nyalai tuan nyo maka gaman tu boyok. Kui candi ni nak kau lu nyapai nyak nyu maka kekak negam nyu kak mangkil aku ya tuan tingku aku meyang kena tukul tuan kui. Nah dai kebannya dari pinggan tu udah tingku kena tukul ni buahnya tingku dengan nak periwak kena pinggai penyau murang ada yang kena tukul. Jadi akik kita pada mau Wichan tu depan ditangkap polis ya dekat didawa bak kes
atau keba penyala ngambil nyawa kaban nempu. Kira ke munuah kaban nempu macam tadi. Ketegal ngumai kabanannya antu buyu. Antu buyu bernama Pippo. Jadi ba menua Thailand depan nanti kita suah meda cerita-cerita antu di menua Thailand. Jadi antu kudu kumai sira Pippo dari pinggan. Nah segi antu buyu antu kengacau orang. Suah nak nemu nyengenda kena nyengenda aku nak nemu ke antu bekeni nama terkena kita nyemak ka ngombai kok ler kau kai nak nemu ke kita tanya men tadi suah ngaca orang ngipa orang nguji ka mangki ka negam orang cak macam-macam ceritanya cerita leman berita kita keterubah hari muna Thailand deden kita mansang ke leman berita kita kedua nyadi di muna Sumatera deden ia nyak di Indonesia den tu kes bapalo ke tu nama kita sari tu kes bapalo aja gini adinga kita nama ke kes bapalo bom na Indonesia ba Thailand tadi betingkuah kena tukul tu bapalo kena kayu. Jadi siku ini tuai orang ini kita tu tadi udah lesi babadi tu udah tuai depalo orang kena lumpuang kayu ke Tegal bertanya kebaya dek tu kawin degat hanya tak kena tanya ini tuai tu pendengar. Jadi dalam kes tu ini tuai kita tu daripada kedama ndur ke dukumai pasar Simangambat di Sumatera Barat din ia suah bertanya ngage siko nembia jadi ukai ro bukai nya dia usah sebelahnya tadi lelaki itu agi bujang lelaki itu kanya munya kejako sida din jomlo ne nyudah bujang meragai kaban kanya udah umur 40 lebih tahun lalu bedau boleh hambai ke ngujuang ke ini tuai kita tu tadi ini kita ke berumur 60 lebih tahun tu tadi suah bertanya ngage ya tak nada kerja bukai mah bertemu ngoya sigi bertanya kemaya boleh bini jadi bertanya ya tadi ngagai lelaki itu bernama Perlindungan Siriga berumur 45 tahunnya jomblo betul reti ya meragai deh jadi hari siti terima saya deh aman saya netuanya nae jang deh nya tadi kau yang nanya ngagai lelaki itu ya aku betul bau nama deh apa udah bini deh jang lama mai gede itu umur udah mangai 40 lebih gede nih hanya ke 50 kau ini tua itu nanya gak bedau menyebo punya apa tu saya kita tu ingat tu saya nanti kami keliat nak lama kami keliat kau ini tua itu apa ni ngak maya ni ngak kapaknya dia pun kan yang banyak bersawat-sawat masa dia Perlindungan Serega tu pelawak kaku apa ni ngak mukanya bisi sekedar jakuk ini tua itu nebak hati ngasuh nyimak sama hati ngasuh ya pedia sama hati bertahun-tahun ni ini tua nya nanya ya kemaya kat kawin ada lagi ya nama-nama apa ni ngak jadi itu ngujuang ke lelaki itu tadi yang tadi nama tu ngasuh ya pedia sati ngerinsau mamai kadang-kadang semua strom najang tu ngujuang pedih mati tak nak nemu tak macam mutai kebisik dia meh nak muka-muka bisik kena selumpuang kayu nyengkanya kayu api kena ingat de ambil orang ambilnya lalu de dedat dia apa ini tuanya peningga ku ngujuang kini tuanya nyuluku-luku apa nama dia malu ku negat ku ini tuanya itu peningga bergagai-gagai suruh tanya sama tadi ini tuanya itu rebah lelakinya pun boleh ditangkap polis sejam dah nyanya sama tadi ketegal bertanya kemaya kak kawin kemaya kak kawin nak melai bertanya ni kawin ni tahu yang de ni pangan de de apa kan alaku de kan jadi kepala polis Bak Tapanuli Selatan ianya AKP Maria madah kelakinya mujur tangkap udahnya kemujuang kayak yang tadi ngaku ni aku nak tanati pedih mati ku tuan nah mukai ama temu ke ku nadu tu kai tanya ya nak nanya udah makai degat udah kia degat nak nanya kemaya kawin nama aku buah nak kawin gamal bisiknya bisik nama nak laku ya tu ngujuang ke ya tadi peningau pedih mati nya tadi leman berita kita kedua ke sekali itu bala kita ibu-ibu ayah-ayah ya nak tahu dia tanya iga ke bala nanti ke bedau bisik tahu yangnya engkau bedau minyak ni ya bisa elak deh kita pensang ke leman berita kita ketiga ke sekali itu leman berita kita ketiga sekali itu nyadi di Beijing di menua China dan aku dekat ngenang senentang orang ke nyadi influencer orang ting agak konten dalam online bak media sosial tentu kita mayuh berkena ke namanya tri filter
filter tu tadi, aplikasi ke nasi bisi dia pasang dalam telefon. Sekedar telefon yang tadi nadai aplikasi tau ke filter. Lagi kemana nama arti filter tu? Bisi sekedar telefon tadi, mayu filter dia beri yang. Dia kena nentu ke gamal kita yang tadi. Boleh dia gagak mana lagi? Nama tu nak boleh dia gagak telefon kita yang kemayar itu. Jadi filter tu tadi, nanti buat dalam telefon, aplikasi dia kena orang ubah ngemana ke gambar ya. Kelebih lagi nanti maka kita ke ngambil gambar serarai utai ke mana-mana. Nanti kena telefon ngapa? Nak tu tajam, nak tu mantik gambar dah ambil. Nanti kena filter tu digigak dek. Gambar dek kat gambar A, B, C uliah. Dek kat ngagak gambar yang terang, dek kat ngagak gambar yang bersaigi, dek kat ngagak gambar bisi utai dia tambah-tambah, bisi utai kengai dia pedak dek. Uliah dia buai dek dalam telefonnya. Hanya ya, filter ke bisik dalam telepon kita kemayar itu. Mayuh kita beli telepon nak nemu diri bisik filter dalamnya. Maka aku menyan tadi nak nemu telepon ke beli aku nyan tadi nyusuah nucik-nucik atas sebelahnya medak nama tentu aku. Tekan-tekan aku nemu ngasuh gamal kita nyan tadi mana. Mua kita kebesai nemu dasuh mit. Mua kemit oleh dasuh besai. Mua kepandai oleh dasuh lunjuang. Macam-macam. Dik nadai buat pun oleh diberi ya buat. Nadai jambang, nadai ragum, nadai sumit, uleh diberi ya, uleh ditolong filter kita kemarin itu AI magangnya. Jadi nyak mutai kenyadi basiku induk di mana China ada dia nyopanya egan serah kita ke sekali itu ngenang senentang filter tu mayua ana ngomain dak kita ke bergambar dalam media sosial tadi ngena filter. Oh labang ngai mendak tai lalat saya berkuyuk tadi alu buai ngena filter. Induk tu peninggal. Nadai daripada kenama siku are influencer tau ke pempengaruh ku jakur nama ku ketiban ya ne. Kene ku ketiban nyebut influencer tu ne ilak mengiga ya. Ianya tadi peninggal dalam tempoh 2-3 jam 140,000 lebih 140,000 iku follower ya orang ke minat ya orang kerindu ke tadi muai dari are account media sosial. Ketegal nama filter yang tadi padam peninggal. Ngai nak padam ke filter benong kaban berendau live dalam media sosial tu. Jadi dalam cerita tu peninggal induk tu tadi benong berendau live ya tadi ya. Mayuah orang agak live tu kita medak TikTok kini ba FB orang benong agak live. Ngagak live maya berendau ngorang aku tu sano aku tu sano ko leki-leki maya ketawa peninggal gamal mana. Aku pun medaknya terperasa apo. Mana gamal tu ko kuburak. Perinci yang nyemaka teluk ya aku dah dikupak gama kuyuk ya apu amai cantik amai tu ku aku peninggal medak gama yang tadi jadi bayangnya tadi bisi siku lelaki berenau ngau induk tu dalam live nya peninggal berenau masa dua ya jaku-jaku Cina induk yang tadi madah nanti dia nyak ke kirim lah ngagi aku stiker-stiker ko induk tu madah ngagi ya peninggal anu ma dia gagal melaki tu tadi oh anu kuai solo anu kuai solo aku ngirim dia stiker beri emai macam gambar nemu kita nama tujuh stiker ke diberi orang gambar-gambar ke diberi orang bak dalam tik lebuah kita live yang tadi tentu kita kelam meda ucuk kini anak kini tau kita punya tadi lebuah kita menyakup pedak bungai pansuat bak dalam telefon kita nya udahnya tadi bisik kan paus udahnya tadi nama lagi jelu-jelu bisik pansuat macam-macam bisik pansuat bintang berpusin-pusin nyak reti nanti di nyimpan tanya tadi peningau boleh ditukang lagi duit jadi nyak mutai kenyadi dalam live induk tu gagal mia tadi lelaki nyen lebaran siang mendak gamai bajia udahnya tadi induknya tak amai-amai ngelayan ya berandau ngoyo sigat me di sano ko ya mendak lelaki nya di ni lelaki nya kenyit-kenyit amai ke sigat ka au sigat na ko mamanyo orang nuan sigat ko induknya alu beri ya stiker stiker nya kai ke murah-murah siti gambar stikernya berpuluh dolar harganya. Nyok kena beli laki dalam online lalu beri ngagi induknya maya live semua stiker kena beri ngagi induk tu RM600 duit kita peningal jadi nama tak nyadi udahnya lebuah ke beranau lebuah ke lelekiak nak muka-muka yang tadi filter aplikasi dalam telefon induknya tadi temu tak padam. Udah ke padam gamal induknya lu ayan gamal lama ya apa cukup jai ya ukai jai namanya tak nyalai dari utai ke sepatut ya. Nanti gamal tadi nyepelu-pelu kuyuk baka teluk di kupak. Dia tu nama. Baka gamal bulan.
maka gama bulan peda ni semua gama indo tu nyoto wai nanti tadi peda maka umur kira 20, 23, 24 biar udah gamal yang tadi amamai pansuat filternya pansuat nyoka mangai 50 buat panjai tetap panjai tangnya ama tadi gamal indo tu nyo berubah gamal ini nak laki tu mata keterubah cipit berenang indo tu labang kenyinuak dah nyo ngunjuk aku nyo meluat udah nyemana indo nya alu minta duit pulai-pulai kepada duit aku nya kai di tengah kala ku skema ku lakinya hanya ame tadi peningang ngujuang ke dalam tempoh 2 jam 3 jam nya 140,000 iko follow indo tu lenyau ngai begiang ngoya ge pansuat are kau ne peningang macam-macam pesan dengan kita anang kelalu berkena ke filter kena mega mau original lebuah kak bertemu lagi juga gini yang medak pangan dia ni sano tu kebenar dah betisi. Okay. Puas hati kita ngalaman berita kita sekali tu. Okay, je kita belalak dulu. Nyo pedih kuyuk baik ketawa tu. Kita berperindang dulu dengan lagu ya. Udah lagu tu lagi. Bisik duitik leman berita. Nama ceritanya. Kita nanti dulu. Sabar dulu. Leman berita kita kedua. Round kedua udah tu lagi. Berperindang dulu kita.

kita mansang ba round te kedua program leman berita kita ke minggu tu akai dai ngage kita ke baru mendiang ke leman berita tu udah setengah jalai kami tu udah leki-leki ya bisnis kena tadi udah krem koyok baik ketawa nanti kita nak te pendiang ke program tu hari pun anang irau hari dua lemai pukul 5:30 lemai hari dua bisik tanda ya nak ke kita terdengar kemayanya angkai radio dalam keritanya tadi nyobe padam injin padam teri kini anang irau bisik dalam YouTube deden ruai leman berita ngau gambar-gambar sekali pansuat anai rau kita ya segi meruan merindang kita dini-dini indur pasang kita dua pagi tetap aku tu angkat merindang kita oh. Kita mansang agak leman berita kita keempat di Colombia deden menua Colombia deden di menua Amerika Selatan Colombia deden bisi Siti Rusia kak kunci kongo kita peninga pisang senentang pisang siapa nino makan pisang kupur nino makan pisang tanagang diri ya laba pisang tu kelalu manis ah tang bak menua Colombia ne peninga pisangnya Rusia umur panjai bekeni ah kak berkunci kongo kita tu duduk jenuh kita nyadi jaku tu depan suk kusiku ini tuai di menua Colombia dia nyanya bernama Maria Antonia Cuero yang mandah ke pisangnya megat. Dia kena aku tu tadi nyaga pengerai diri, pendiau diri. Aku ngujung ku umur aku tu tadi nyumanggai 125 tahun. Ku ini tuai kita bernama Maria Antonia Cuero tu tadi. Pisang je. Tang pisang tu tadi peringanti ya dalam jakuk orang putih. Dia kumai sedap plantain. Ia nyak pisang tanduak. Tang bedau mansau pisang nyak lagi ya mata. Setengah mata pisang nyak ke derbuah sedak ya dan baik sedak isi de ancur ke sedak isi tere lalu dempak sedak ya pisang dempak ini tuai tu tadi kena berhidup jadi lebuah dia tanya pemberitanya tadi dia ada ini kita meriah mandahnya meh kena berhidup ah ha? Makai ikan serta makai pisang tanduak ke agik pudak tu aja ke agik mudaknya setengah mansau derbuah sia dempak engoi ikan. Ah, cara resepi dia kena ya ngidup ke dari kemujuang ke umur ya 125 tahun kok ya yang tadi nyadi dia tu kesnya benar dia pansiak sidak Guinness Book of Record alaban ya yang tadi madah ke dari ada dalam tahun 19 aku suang dua pihak mai kusung dua kusung lima ya ada peningah nyadi orang dekat mansiak amai kena alaban nakak ke dia tu inai tuai ke pemadu ya tuai di dunia ianya bernama Jean Clement berumur 122 tahun. Ianya ada tahun 1875, nadai dalam tahun 1997. Nyak rekod di dunia kemayang hari tau. 122 tahun. Nanti amai ini kita bernama Maria Antonia Cuero tau berumur 125 tahun. Ya, menumur satu dah tau. Lagi dua pindah tu air tau. Ini kita tau. Lagi regas lagi ke guyap. Nyak maya tadi. Madah kerik makai pisang tanduak ke agik pudak derbuas ya. Ha? Degulai ya. Begulai nguikan. Nadai makai utau bukai. Nadai makai utau manis-manis kuping ngiruap nak semua teh nak air manis-manis nak ngiruap air main ya iruap ya air buah-buah kok ya peningal ya nyadi tu rahsia ya tadi dua gigi dempak ya setiap kali makai nadai makai si nadai makai rutin nadai makai pisang tanduak ke pudak tu bergulai ngoikan nanti hari mah bukannya jadi nemu kena kita peningal pisang tu semua bangsa pisang kelebih ke pisang tanduaknya bisi ngembuan fiber potassium vitamin C ngobi 2 mana ke tubuh ngau pengerai kita mana ke kulit mana ke tubuh kena kita ngadu ke sel dalam tubuh kita ya jadi pukul rata orang di Colombia dan peningan nasi gigi gayu 77.9 tahun 78 tahun ya umur ada dia tikas umur ada dia nasi gigi cukup gayu jadi nyak mentadi menyekokori pun tadi agak nganti diri sekali keyaan yang tadi masuk dalam Guinness Book of Record orang ke pembandu tuai di dunia tau kena kita nganti nak lama ya mai kena ya nyari rahsia tadi pisang anak mai kita ngerja ke pisangnya standar udah tau ya news pikul pisang dempak kita ke Tegal ke dekat gayu umur bukan pihak ya bisa cara ya pisang tau dempak tang nak tau selalu leban ya manis jadi kita mansang lagi leman berita kita ke penudi ke sekali tu peninggal leman berita nyadi di Munah Karachi Pakistan dengan mana-mana nama kenya di bak menua Pakistan tu di Karachi Pakistan 2 jam nyadi 5 jam bekeninya dengar mana-mana ta aku ngajar kita matematik ilmu kira-kira siko lelaki bernama Malik Shah Zain pendinga ia tu tadi beli tiket biluan ari menua Lahore ke Karachi penerbai biluan ari Lahore ke Karachi tu pendinga 2 jam aja sejam 50 minit
kebuah ya kak pulai dari Lahore ke Karachi leban anak yang sakit. Benar sakit di hospital dan baik bini ke hospital. Ya pun pulai, gesah-gesah ya pulai. Ya nyak gawak bandul ke Dukumbai Korangi di Lahore din gawak jadi engineer ya tu ngadu-ngadu ke karan bas buah kilang terlipaun bini yang madah ke anak sedoi sakit ke ngujung ke madah ngaji bos-bos aku tu kat pulai anak aku tu sakit walai madik ko bosnya madah ngaji ya oh pulai me tadi pengameli tiket biluan dari Lahore nya nuju ngaji Karachi 2 jam nya penerbai biluan datai daripada biluan dia peninga pada biluan di Lahore maya nya benung dadu orang benung di sururi orang benung di namanya benung di adu orang mana-mana benung di upgrade orang pada biluan maya nyu carut tu dia lorong tu kian jalai tu kian ayu orang dia nan muni bagi dua adik tama udah bakal check in peninga bayak ya udah dambai orang berjalai maya nuju ngagai lorong sepatut ya jadi biluan kada kena peninga aku nak nemu amai kena company biluan tu jadi company biluan kada kena ya ada kumai sedaya sial tahu pernah kita bayi internet air sial lo terkena legit kita dengar cerita ya aku datai dia teri degi-degi memang orang lewat bisik company biluan bisik duit lubang no tama lubang A antarabangsa lubang B penerbai biluan tempatan mu kita bayi airport apa kena ya lebuah ke check in tadi nyawa ke tinggi apa semua nyatari peningan laban yang tadi nak ada mic pasport laban pasport kena di antarabangsa nak muka-muka dah suah hucak ke siku benar menjaga tiket dia dia ni berdiri dia dek ngau rada dia abang ya mereka berdiri berdegi-degi tamak ngagi biluan biluan kena kena tadi sepiak-sepiaknya peninggal biluan kenuju ke Karachi sepiak kanan ya kenuju ngagi menua Jeddah gin menua Arab dia dia sepiak kiba dia ada suara menuju ngagi biluan terbaik ngagi menua Arab dia tama peninggal lepas nak ada nemu biluan ke sama gamal sama pemesai sama corak sama esialnya tadi datai ada dia duduk ayah pendengar aku kena tali pinggang kita nanti nama-nama terjadi tu jalan yang induk biluan berjakuk deh ya ni induk ke diri leban lelak deh lebannya gesah-gesah tadi lelak duduk ayah abad dia ni induk ke diri kira ya 2 jam dah nyata dah ni ya pendengar nama biluan tu lu nak sangkai-sangkai lu berdua terengkah nama hal ni ku ya angkat dari penduduk pendengar mansang yang ngagi tempat induk biluan ke benung riruah teh air ruah teh pemakainya bertanya ya dia minta ampun puan kakak bertanya anak mau tai tuan ke induknya nanya dia pukul berapa biluan kita tu terengkah lagi nama tu lu nak tegak terengkah udah 2 jam setengah tu kok lakinya tadi kok maliknya nanya ngagi induk biluannya bedau kita terengkah tuan lagi bisik 2 jam lebih lagi tu kita terengkah apa lama kita tu kan ngagai menua Karachi dan deh ukai tu ngagi Karachi tuan kita tu kan ngagi Jeddah kan tak begau sih dah ada dia peningah Jeddah nak patut aku ke Karachi nama aku buah kutub di tuk deh kayaknya mentari carut sih dah peningah nyak pilot madah dari Babylon mereka nunggu lagi dia kita ngatur bak menua Arab dia datai ada dia peningah yang lalu ditangkap polis udah ke kak pulai ke Karachi nak nyadi tangkap polis ke bak Jeddah dia datai ada dia pulih nanya nama hal dek temu tak salah tamak bilon besik masalah dia tu bapak aku kok polis nanya ke nada ya tuan anak aku sakit di Karachi dan sidak yang ngasuh ke depan bilon tu benar berkeli kuah peningah polis suka main megai gelang kan ngelang peningah yang nyukanya banyak udah dadu mana tadi nyari company bilon asial tadi pun mana oh salah kami nya sepatut di depan bilon nyentangnya salah suah kita terbaik baru peningah okay mansang ke Karachi dia beli koran tiket bilon pulai ngagi Lahore baru harinya tadi dah suah orang beli tiket bilon ngagi Karachi apa ada duit lagi aku tu kau yang mana kini aku kau pulai dengan bas mende kurang mana ngagi apa tinggalnya ya tadi lalu nyaman company biluannya laban company biluan yang tadi udah gak salah nganjung ya ngagai menua bukai ngai mayare pampas lagi ngai beli ke tiket biluan bertemu mana tadi nyamu tak kenyadi peningal dalam laman berita kita ke sekali tol laman berita kita ke penuh di company biluan air sial cukup sial nasib lelaki itu peninga bernama Malik Syah Zain peninga kau jakuk kat ke Karachi 2 jam terbaik bilun 5 jam kin 10 jam yang kau mai ke pulai baru ngagai menua Lahore nya
Ngau tu nyak menakak laman berita kita ke minggu untuk mendengar. Terima kasih ngagi kita aku dah bergulai sejalan dengan aku dalam program laman berita aku dengan lagi. Mereka saya terima kasih bertemu kita. Bermaya kebukai. Mumpul aku Aristido ke sekali itu. Bye.

0: Okeynya, nak kita mendiang ke program Leman Berita bergulai ngau Mr. Edmund Langi peninga ya. Jadi mari selamat pagi ngagi kita ya ke baru aja masa radio ke pagi tu tentu ya frekuensi kami di Bandaraya Kuching 101.3 FM ya. Jadi tu peninga sebab kita mendiang ke lagu Tik Nangkan Ketuk Legi aku deka maca pesan ngata sulit ya ke baru aja diterima kami ke pagi tu. Pesan tu datai hari Katie Ludi anak timbang dekat madah ke pengawal ngetah sulit ni yang apa ya timbang ane acat timbang ane acat kira 14.08.2026 lalu ngetah sulit serta muan terbalu kena 15.08.2026 baru Mahsudin nangasi pansung. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemelayan ke dia bananga temalat nanga melipis nanga tangai nanga ibau nanga tada pasai lubo antu miri kapit sibu bintulu belengian kucing ngau kemelayan kebukai kenalah dirintai ke dituk magang ya semua kita dipinta datai ngau ngetah sulit ya ngau pengawal ngetah sulit niang timbang ane acat ya niang timbang ane acat penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Katie Ludi bernumor 019-782-0614 ya 019-782-0614 kunandu isi pesan tu peninggal pesan ngeta sulit tu datai hari Katie Ludi anak timbang madah ke pengawak ngeta sulit niang apa ya yanya niang timbang anak acat ngkira 14.08.2026 ngeta sulit lalu muain terbalu kena 15.08.2026 baru mayah Sudin nangasi pansung ya jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagi Katie Ludi bernumor 019-782-0614 ya 019-782-0614
1: Benon riba kini penyalai tahu ni buah sawat nuan telefonnya tujuk nuan dulu au datai benua dituju nuan tahu boleh baru lagi boleh nganti ya deh anang nyawat telefonnya nemu nuan nanti nyuan nyawat telefonnya lagi nuan dekat layak ni dah kapan siap ke pejalai kupis penglikun pejalai lun JKJR betali pawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second tambah maga nuan dekat mudah terpawai hari jalai terkeranju simpang ngelantak orang ke pejalai kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayuh lagi penusah ke bukai
2: sawat ajak meh hello bro dinain nuan
1: Nasa Dudi, Nadai Reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban, RTM Kuching.
3: Statistik, bandang kepenusah berpadi ibat jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah berpadi nyadi, arulah diderima tindak itih ke atur jalan alun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang kerunding, lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi baca lalun. Seliah ke diri, ari ngena telipun bincil, tau ke ngerja pengawal, boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipu puasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari.

Ya, lagu Berpadu Nyawa ke Dibai Edmund Edward ngau Jenia Janet milih Nuan Aja. Ya, ujung ke jam kita dia tu peninggal pukul 8.48 minit pagi. Mari selamat pagi ngagai bela peninggal ya ke benua mending ke kami ba YFM tentu ya ba awak pengerak pagi ya pukul 9 pagi tu lagi peninggal mai kita mending ke utama 9 pagi ya ke ditabur terus Ari Angkasa Puri Kota Media udahnya dia kita dekat gulai ngah pengeluar program kami nangkan ketul lagi ba Y912 ya ngagi kita ya ke dia di luar menua Sarawak kita ulih terus mending ke kami ngena RTM klik ngah magak channel Astro 871 be magak kita ya ke dia di Serian udah terus mending ke kami ngena 106.9 FM serta magak di Kuching 101.3 FM ya. Jadi ninggal ke kita ngau duiti lagu ya ke muju masuk semi final ACSJ ke 9 ke dekat diatur lemai tu lagi ya 1.8.2026 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau ngagi kita ya ke dia berserimai tok kang lingi menua Selangau kita ulih terus datai berbala mayuh ngau medak nyukung semi final ACSJ di ke-9. Tu lagu Kedibai Masterpiece menyadi ditangkan dengan lagu Kedibai Veronica Natasha Simpak Nak Bertampung YFM Segulai Sejauh. Pudulang.

0: Nak mamak hari dekat di tubuh kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: Proses pengundian PRN Negeri Sembilan bermula lancar. Juruterbang Edar Dadah CAAM mulakan siasatan penuh perketat proses saringan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan perkembangan terkini di Pusat Mengundi Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke 16. Kita ikuti laporan daripada Amar Irfan Rahmat. Silakan, Amar.
1: Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Sejak awal pagi, denyut demokrasi mula terasa di seluruh Negeri Sembilan apabila rakyat keluar menunaikan tanggungjawab pada hari mengundi pilihan raya negeri DUN ke-16. Saya kini berada di SJKC Chun Yin Titi, salah satu pusat mengundi bagi DUN N01 Cenah di bawah Parlimen Jelebu. Di sini suasananya cukup meriah namun tetap tenang dan terkawal. Pengundi datang silih berganti dengan rata-rata mereka yang hadir awal jelas tidak sabar untuk mencoretkan pilihan dan menentukan suara mereka sendiri. Bagi warga emas dan pengundi yang mempunyai masalah kesihatan, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sentiasa bersedia menghulurkan bantuan. Malah sekiranya ada sebarang persoalan atau kekeliruan, pengundi hanya perlu bertanya kepada petugas SPR yang berada di sekitar pusat mengundi ini. Sebanyak 5 saluran mengundi yang disediakan bagi memastikan juga proses pengundian berjalan lancar. DUN N01 Cenah menyaksikan pertembungan 1-1 antara calon Pakatan Harapan daripada DAP Anthony Lok Siu Fok dengan calon Barisan Nasional daripada MCA Siu Kong Chun. Seramai 14,422 pengundi berdaftar bakal menentukan siapa yang akan membawa suara Cenah. Daripada jumlah itu, 66.90% merupakan pengundi Melayu, 29.40% Cina, 3.20% India dan 0.60% lain-lain. Pengundi berusia antara 40 hingga 49 tahun menjadi kelompok terbesar di kawasan ini dengan jumlah seramai 2,767 orang. Jadi kepada anda yang masih berada di rumah, keluarlah lebih awal. Jangan biarkan suara anda sepi kerana hari ini bukan sekadar tentang memilih calon tetapi tentang mencorakkan perjalanan Negeri Sembilan untuk tahun-tahun mendatang. Yang sahih hanya di RTM Dauhe Undi 2026. Kita bersama Nur Ashikin Harun di Sekolah Kebangsaan Teluk Kemang,

0: Dixon.
1: Terima kasih Amar. Saya di Sekolah Kebangsaan Teluk Kemang Port Dickson yang merupakan salah satu lokasi pusat mengundi bagi kerusi DUN N31 Bagan Pinang. Dapat saya kongsikan suasana pada pagi ini tenang namun terasa kemeriahan hari mengundi apabila orang ramai mula bergerak ke pusat mengundi masing-masing seawal pukul 7 pagi tadi. Tepat pukul 8 pagi, sebanyak 7 saluran mengundi di SK Teluk Kemang dibuka bagi membolehkan para pengundi menunaikan tanggungjawab mereka. Dua daripada 7 saluran yang dibuka di sekolah ini merupakan saluran mengundi untuk warga emas yang terletak di tingkat bawah bangunan, iaitu antara kemudahan untuk pengundi warga emas. Kemudahan kerusi roda turut disediakan bagi pengundi yang memerlukan. Seawal pukul 7 pagi, pengundi dilihat hadir secara berperingkat bagi menunaikan tanggungjawab masing-masing, manakala petugas Suruhanjaya Pilihan Raya turut memastikan proses pengundian berjalan lancar mengikut prosedur yang ditetapkan. Untuk makluman, N31 Bagan Pinang mempunyai 27,451 pengundi biasa dan selebihnya 7,021 tentera dan pasangan serta 25 polis dan pasangan. Calon kerusi panas N32 Linggi, Datuk Muhammad Faizal Ramli juga akan menunaikan tanggungjawabnya sebagai pengundi di SK Teluk Kemang. Dan itu sahaja setakat perkembangan awal dari pusat mengundi SK Teluk Kemang Port Dickson yang sahih di RT PM Dogeh Undi. Terus bersama Nur Zuhairah Zamri. Bagaimana di Don Rantau?
2: Ya Syikin, untuk maklumat, 3 saluran mengundi di SKC Chung Hua telah dibuka tepat jam 8 pagi tadi bagi membolehkan proses pengundian bermula. Lebih 20 petugas SPR ditempatkan di pusat mengundi ini bagi memastikan perjalanan proses pengundian berjalan lancar. Bagi DUN N27 Rantau pula, sebanyak 16 pusat mengundi dibuka hari ini melibatkan 34,831 pengundi berdaftar yang akan menunaikan tanggungjawab mereka. Di pusat mengundi ini, Rahimah Hamzah, 67 tahun dari Kampung Kanchong, antara pengundi terawal hadir sebaik sahaja saluran mengundi dibuka. Beliau memilih untuk mengundi pada awal pagi bagi mengelakkan kesesakan selain memudahkan urusan hariannya pada sebelah petang. Dalam pada itu, cuaca pagi ini dilaporkan baik seperti jangkaan Jabatan Meteorologi. Keadaan ini membantu melancarkan proses pengundian khususnya pada sebelah pagi. Calon Barisan Nasional BN Datuk Seri Muhammad Hassan tiba di pusat mengundi SJKC Chung Hua bagi menunaikan tanggungjawabnya sebagai pengundi di saluran 1. DUN Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 antara penyandang Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Sekian sahaja dari saya. Kita bersama Fatin Akila Nur Azli di DUN N14 Ampangan di Sekolah Pendengar Agama Datuk Kelana Petra Makmur.
3: Baik, terima kasih. Saya kini berada di salah sebuah pusat mengundi bagi N14 Ampangan, iaitu di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Mamur. Pengundi sudah mulai tiba di pusat mengundi ini sejak pukul 7.30 pagi tadi bagi membuat semakan, dan hasil pemerhatian saya, rata-rata pengundi terawal yang datang merupakan golongan warga emas. Seramai 10 anggota polis dibantu 2 anggota rela dan 60 pegawai SPR ditugaskan bagi memastikan kelancaran proses mengundi di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Mamur ini. Saya juga difahamkan seramai 7 pegawai polis trafik turut ditugaskan untuk mengawal kelancaran lalu lintas di setiap pusat mengundi dalam kawasan Dewan Undangan Negeri DUN N14. Ia melibatkan aspek keselamatan, kawalan lalu lintas, pemantauan pusat mengundi serta pengurusan proses pengundian dan pengiraan undi. Untuk makluman, bagi jumlah pengundi yang berdaftar di DUN N14 Ampangan ini adalah seramai 21,336 orang, iaitu pertambahan 344 orang pengundi dari PRN 2023. Dari jumlah itu, 78.5% merupakan pengundi Melayu, 13.7% pengundi Cina, 7.3% pengundi India dan baki 0.6% adalah lain-lain. Apa yang lebih menarik di pusat mengundi Sekolah Agama Datuk Kelana Petra Mamur ini, pihak SPR akan melaksanakan projek rintis sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi OCRVA yang melibatkan saluran 1 hingga 7. Sistem ini dibangunkan untuk mengimbas dan menyemak maklumat pengundi berdasarkan pakalan data rasmi SPR sekaligus menandakan kehadiran pengundi secara automatik dan masa nyata. Dan pihak SPR juga memberi jaminan sistem ini hanya digunakan untuk merekodkan kehadiran pengundi dan tidak melibatkan proses pengundian atau perekodan pilihan yang dibuat. N14 Ampangan menyaksikan pertembungan 3 penjuru membabitkan calon Pakatan Harapan.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Kibarkan jalur gemilang.
3: 让我们一起欢迎第55周年国庆日。
4: Fly the jalur gemilang.
5: Jula, kibar jalur gemilang.
6: Balai, apatah lagi ditunggu tu? Kibarkan jalur gemilang.
7: Sama-sama kita ngintar jalur gemilang.
8: Ja, kibar jalur gemilang.
9: Gantung jalur gemilang.
10: Gantunglah jalur gemilang telau Lian Merdeka.
11: Metuk belirak jalur gemilang.
12: Ngibari jalur gemilang.
13: Ngibar jalur gemilang.
14: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang. Selamat menyambut.

Jalur Milang atau ke Mindoro Malaysia bisi 4 iti curok enya curok biru, merah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerejap ngawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngau bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok borak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke Mindoro Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam, kenyiri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Mindoro Malaysia temegak, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan, ke berserakup berkerajaan persekutuan.

Ok, hari Daniel Petrus ngau Deni umping angkini yang tanti kita mai kereta angkini yang kia-kianya mana ya ngambil ke kita nemu perengkap pengangkut ke Bukai ke bisi ndak jauh hari kita atau ke orang Bukai ke tengah ke Cerah Luan. Ok, mai jam kita pukul 9.21 minit pagi. Lagu dikenang pun kawak Y912 kita hari 6 ke Sarito 1 hari bulan 8 2026, hari keterubah kita dalam bulan 8 bulan kebangsaan. Tak berasa ya kita nyau datai bulan 8. Terima kasih meh mengagai Tuhan ke semampai merik pengerai ngagai kita ya. Okey, jadi ke pagi tu kita bergulai dengan waku Sam. Setengah lama 3 jam tu lagi ya. Ringan kita ngau lagu-lagu kita ujung minggu tu. Kali bakal selama pukul 10 pagi kita boleh mendiang ke tanduk program Randa YFM. Jadi bak jam ke terubah tu lagi merindang kita ngau lagu-lagu kenang udah disediakan aku. Lebih lagi kita ke Engka Diau, nanti mindah ke Sarito. Lalu pihak maka kita ke bisi mindah atau ke bisi pengawak besar ke diatur. Ngarap ke semua pengawak ke diatur kita ujung minggu tu mujur di pejalai. Lalu kaya hari kita maka nanti di Kucing itu cukup mana ke pagi tu nyamai tu kita ngatur pengawak ya. Okey, berindang kita dulu ngau lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang. Berdau terus berkulai Pak Awak Y912 kita ke pagi tu.

0: 24 iti lagu deka bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, deka ngau tiun Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, deka ngau tiun Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit, deka ngau tiun Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai, deka ngau tiun Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, deka ngau tiun Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, leka Ampan Lebat, tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang, leka Aldrich Kamijan, tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, leka Ngau tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis, leka ngau tiun Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau, leka ngau tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, leka ngau tiun Jesley Cabu ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, leka ngau tiun Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, leka Lih Acuap tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, leka ngau tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, leka ngau tiun Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak, leka Konselor Sangin, tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, leka PB, tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, leka Ngau tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, leka Ngau tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci, leka ngau tiun Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita, leka ngau tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, leka ngau tiun Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, leka ngau tiun Jesli Cabu ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, leka ngau tiun Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekade penyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Okey, nadai agi pengerindu lagu hari ke Siti hari lagu ke di pasu ke agar enggak ada semi final ACSJ ke 9 ke diatur malam tau lagi ya ba Dewan Serbaguna Selangau jadi anan ingat datai bebala mayu sama-sama nyukung 24 itik lagu ke mucur masuk angkir ngat semi final ACSJ ke 9 datai tumu ya ngambil ke kita boleh ndor ke nyamai meda bala semi finalis kita ke dekat berpekit ke malam tau lagi ya ke dekat milih 12 itik lagu ngangkai rengat final ACSJ ke 9 jadi kita sama ngarap ke bala semi finalis kita boleh mereka pemadu mana ngakai lagu-lagu ke dekat di baik sidak ya ke dekat berpekit ke malam tau lagi ya. Okey, lalu kerimpah renyah muka peningah program tau lagi muka boleh dipedak kita live Facebook YFM lalu boleh muka didengar kita hari radio YFM ke malam tau lagi ya. Nyak ngelansak berkawal ngau semi final ACSJ ke 9 ke diatur malam tau lagi ya bak Dewan Serbaguna Selangau. Okey, jadi sehari itu satu hari bulan 8 Mega. Nanti yang tahun dahnya di itu hari Bandaraya Kuching. Kalau ya hari Bandaraya Kuching. Nang dintu ninting tahun ninting 1 hari bulan 8 kenyau Bandaraya Kuching diangkat ke nyadi status Bandaraya 1 hari bulan 8 1988 subah ya. Jadi ke sarita tadi genap 38 tahun Kuching udah diangkat ke nyadi Bandaraya. Okey, jadi macam mega program ke bisik diatur nyerumba hari Bandaraya Kuching ke tahun tu. Tu yang kaum baka pesta Kuching DBKU Mayor Seram Festa Perpaduan Sepanjang Bola 8 tu agak mereka mayu hagi pengawak bukai ke diatur ya ngelingi Bandaraya Kuching nyeroma hari Bandaraya Kuching ke 38 tahun ya. Okey, nyak tadi mereka ngelansa sarito hari Bandaraya Kuching genap 38 tahun ke dintu nintiang 1 hari bulan 8 ya. Okey, agi okay, merindang kita ke pagi tu peninggal untuk lagu hari Iku Anthony Meligai Pengerindu merindang kita ke benar mendiang ke YFM kena frekuensi FM hari stesen RTM ke semua ngau kita kena RTM klik ngau muka dia tu boleh didengar kita baru hari Astro channel 871 ya. Selamat pagi, selamat hujung minggu ke benar ngiro pagi ke pagi tu.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: Manta, Nalihari, Tagalamay, Pamarilang, Malay.
1: YFM, Sigulay, Sigulay.
2: Magkunsi ka info berita. Randau Gautam Wai, Piamaga lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, Tiukai Y912. YFM, Sigulay Sejalai.
3: Cuba yang lalu ke semua bala kita ke mendiang ke tak ke medak program kita ba YFM RTM Sarawak. Lalu sekali lagi kita datai mai ngagai semua bala kita kerindu ke program kami di YFM RTM Sarawak. Berandau pasal Siti Agi pengawak kak diatur kita di benua kita di Sarawak yang pengrami kenal segi itu kita tiap tahun dan yang pengrami gawai. Jadi sehari itu aku cukup ya bertuah laban bisik siku pemesai sangka aku nanti aku nyebut nama mayuh bala kita ngelala ya gulai ngu kita berandau pasal ngerami gawai kita itu. Jadi ya sehari itu kita di YFM Kuching cukup gagah hati. Setelah terima kasih laban sekali lagi tua yang berbahagia Datuk Tinggi boleh bertunggak mua bergulai bak randau bekal ngau pengami gawai kita. Terima kasih kepada Tainuan yang berbahagia Datuk Tinggi bak randau kita sehari itu.
4: Terima kasih.
3: Jadi sebenarnya kita randau ngau silik ngau dalam lagi ngau yang berbahagia Datuk Tinggi aku dekat ngelansa mimit penerang pasal pemesai kena baik kita sehari itu. Ianya bahagia Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabuana Numpang penyandi yang penemu pemansik sain Sarawak. Jadi bakal kita temu kita yang berbahagia Datuk Tinggi itu ianya siku ketua kita hari Raban Bangsa kita Iban ke cukup terbilang nama menyebut sebut aku nanti ku nyebut sebenarnya aku nyebut nama ya takkan tak mudah aku nyebut yang kita tentu nemu siapa orang kata sebut kita yang bahagia Datuk Tinggi itu. Jadi nama batang pengawak ya, kita sangka aku ditemu kita yang magang ya Tok Subak. Nah segi siku orang ke cukup ya cakah berjalan ke pengawak politik. Ngau cukup mujur mbak menua kita di Sarawak itu. Jadi ya kalau mangkuk pengawak ke besai mega, kelebih lagi ya yang berbahagia Datuk Tinggi itu kalau nyadi sapit kepala menteri menua Sarawak. Lalu ya mega kalau mangkuk pengawak mbak upis-upis menteri yang kau upis pemodenan pertanian upis pemansang menua pesisir ngamayuh lagi portfolio bukai ke pegawai yang berbahagia Datuk Tinggi bak kabinet perintah Sarawak. Jadi bak perkara pelajar yang berbahagia Datuk Tinggi itu siku mega orang kecakah berjalan ke tekan kemansang ke pengawak pelajar kita nyama kebuah ia di udah kalak diciri ke jadi pro chancellor Unimas dalam tempoh 7 tahun. Jadi kita berarti ke rekod yang berbahagia Datuk Tinggi kelimpah hari kejadi pro chancellor ia siku mega orang ke cukup ia cakah berjalan ke pengawak ngemansang ke Jaku Iban kita nyentuh ke Jaku Iban kita dia tu sudah diajar ba renggat universiti ba menua kita di Malaysia dia tu. Jadi ba sukut pemansang adat kita lebih lagi main asal kita Iban enggak pemansang Jaku kita ia berbahagia Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu juga tahu disebut kita siku tuai Raban Bangsa kita kecakah ngemansang ke adat main asal ngau cakup bangsa kita Iban kelebih lagi kita Dayak tu yang berbahagia Datuk Tinggi ia tu tahu disebut kita lambang ngau pemun penyerakup ngau pengelantar Raban Bangsa kita

0: benua kita di Sarawak. Jadi pengeran siang yang berbahagia Datuk Petinggi itu kuliah di pedak kita, bak pengawak ya ke numbuh setengah mudi ke Dayak Cultural Foundation dan ke DCF kedah ditumbuh ke Empu bak tahun 1972 sebab. Hanya setiap hari mega pengawak kudah dipandang ke yang berbahagia Datuk Petinggi kena yang mansang ke pain asal, adat asal ngau roban bangsa kita di benua kita di Sarawak itu. Jadi bak pengawak pemansang tanah NCR itu yang berbahagia Datuk Petinggi mega siku orang ke Cakah ngansak kita itu tadi lebih lagi roban bangsa kita di menua-menua pesisir ngemansang ke tanah kita ke Bedau atau ke Agi Madang Kelindang lah Datuk Petinggi. Lalu berpun dari pengeran siang iaitu tadi bat tahun 1976 berbahagia Datuk Petinggi siku orang ke angkat bak Dewan Undangan Negeri Sarawak mantai ke anggur undang-undang numbuh ke Sakra ianya Sarawak Land Consolidation and Rehabilitation Authority tak ke dalam piaku pandak dikumbai kita Sakra ia ke jentuk ke Sarito tak ke tahun tu manggai 50 tahun Sakra sudah ditumbuh ke. Jadi nyamah Sarito yang berbahagia Datuk Petinggi kita cukup berterima kasih sudah cukup gagah hati sudah baru hati nerima nuan datai ngagai randau kita Sarito bergulai dengan kita enggau balap dengan enggau orang ke medak program tua Sarito. Jadi utai ke kak terubah ke kak ada tanya aku tu yang berbahagia Datuk Petinggi gerami gawai tu diintu kita endang tahun sebut kita sitik pesaka ke cukup mana dibaik lebih ke bala tuai-tuai kita ke dulu sebab diturun ke sedak ya dibaik diintu kita dia tu kita ngembuan sitik gerami gawai ke diintu kita serta sari 1 hari bulan 6 2000 atau ke tahun tu 2026. Jadi Pak Nuan yang berbahagia Datuk Petinggi berkeni pengerami itu subak tak keliak di itu kita engau tak ke mayu hari nas bakar dia tu boleh disama ke kita bak 1 hari bulan 6 bak semua harapan bangsa kita daya di menua kita di Sarawak oleh Nuan berkongsi ke penerang tu yang berbahagia Datuk Petinggi.
1: Terima kasih Mas Jimbo. Aku merik tabik serta basa ngagai semua peningau pemerik selamat segulai sejalai lalu laban kita itu tak lemak okay, kau ngintu gawai patut benar aku mengatai ke jakup pesan selamat gawai ngagai semua sehari itu aku merik saya terima kasih dah beri peluang hari atur semua balau ke gawak bawa RTM de kucing dito mai aku sama date dito kau bercerita ke pasal pengawak ngintu gawai aku berterima kasih dengan Mr. Jimbo laban aku nemu nuan siku hari balau ke datai rumah panjai kenang terlebok dia berumah panjai lalu mengingat ke pasal adat pasal cara penghidup kita berumah panjai basuh kita iban lalu gawai itu besar benar ti buat kita berumah panjai kenyap mega besar benar ti buat kita ke basar rumah panjai tau dah pindah nitih ke pengawak ke negeri hanya hari pun gawai itu kita ingat ke terubah gawai itu nyadi itu kau penumbuh lebih maya tahun 1907 tahun 1962 lebih maya nyak tuai kita iban bisi berandau medak kita iban medak pemayuh tubuh kita iban di Sarawak tang cara kita ngempung pangan diri agak nitih ke kaya kelamak apin tenturat lalu medak gaya pemana masyarakat Melayu sedap gempung lepas sedap ngintu hari raya Aidilfitri masyarakat Cina bergempuang lepas sedang ngintu hari tahun baru Cina. Ngalai lebih banyak sikut tua ektiban banyak ni yang Datuk Trazenda tahun 1962 minta ngagai perintah minta sari dalam setahun minta hari besar tahu guna ketiban tahu disebut hari kita tahu bergempuang ngapangan diri disebut hari gawai setahun yang oleh berengkah minta apin uliah dua tahun apin uliah lalu sampai maya tahun 1964 lebih banyak keterubah gabna kita banyak apa yang amat berhormat Datuk Tinggi Abang Joe Premier kita apa ya jadi keterubah jadi gabna Nua Sarawak banyak tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Tun Datuk Abang Haji Uping dia jadi gabna lalu keterubah Kepala Menteri mayanya Datuk Stephen Kalongingkan lebuh maya nyak berawam besai dia kucing mujur pengawak dia ke dulu dipinta tahun 1962 oleh Datuk Trazenda ditampung lalu kita berterima kasih ngagai tuan yang terutama yang Deputi Negeri Tun Datuk Abang Haji Uping ke membenar ke dah bawa awam saya kita diberi hari nur kita disebut hari gawai daya lalu semua berita itu mesti di gazet yang baru jadi rasmi di gazet kena 25 hari bulan 9 tahun 1964 jadi public holiday hari pelepasan awam artinya hari pengadar rasmi gawai daya buat rekod 25 hari bulan 9 tahun 1964 pemanah perintah negeri Sarawak membenar ke gawai daya itu jadi penguntung besar berarti buat masyarakat kita daya jadi tanda bahasa ke pemadu besar keseluruhan kukuh tahan lekat jadi pengingat rasmi official recognition and very significant and very important historical landmark perintah negeri Sarawak ke diberi ngagai masyarakat bangsa Dayak masyarakat kita Dayak berengkah merami gawai kena 1 bulan 6 tahun 1965 reti itu kita daya udah ngintu ngarami gawai 62 tahun 62 kali udah dia ngintu gawai gawai daya bersumbok dengan Sarawak ke segulai sejalai maupun ke perintah dalam Malaysia tu mefsaka jeman ke mesti detan kita mesti debasa mesti darami kita kita berterima kasih bagi perintah keberundian ke peminta pemenar awak ke masyarakat kita daya memuan mayu penyampau tubuh mayanya kita tulis ke pemenar dari perintah jadi gawai daya tu ukai keungkup iban aja tang buat kita berandau di tu kita nyangkung gawai daya tu de itu masyarakat kaum Bedayuh masyarakat kaum Orang Ulu kayan kenyah ngau kebukai sama ngau bempu nyalai ya kesar itu aku menang cara ya bo kita iban nyalai disebut kita iban ke ngintu gawai ukai melakang ke bangsa bukai kita mesti ingat 60 tahun ku dah mayuh benar kita dayak lebih banyak lagi membuat penghidup berpanggai buat bumai bumai padi that is the only occupation by the Iban community bumai padi ya kebab menolong bumai bukit mimit dar bisi tanah payok nya bumi payok nya alai satu hari bulan 6 betul-betul ke mayo kita udah kemas ngetau lalu nyenia ke diri ke bumi baru nya alai gawai dayo tu disangkut ke ngau caro kita iban ngau caro penyiru udah kita bumi boleh padi gawai dayo tu deklai kita kena kita berterima kasih ngagai taro kenyangkung ngasuh umai kita mujur ngasuh kita boleh padi lu penghidup sepanjang tahun nantang nyok caro gawai dayo lubuh tahun 1965 di Rami jadi dia tu 60 tahun dunia berubah pemansang di Sarawak tu laban hari ini yang tuai mayu benar program berubah program pemansang. Jadi dia tu penatai jalan penghidup kita nadai agi balad berpanggai buat kita nanam padi bukit nanam padi payok tau mayu agi jalan bukai kita nanam sawit kita nanam lada kita nupi ikan nupi jelu lalu mayu macam sampai pun nupi ngelulut nupi induk tai ngelulut nupi singut manyi renyuan lalu pihak mega hari perintah ke ngatur cara ngasuh rakyat mayu bertambah pandai sudah kenya bertambah pandai bersekolah boleh mandai nyalai bisi ngau rampit ke dulu subuh 60 tahun kuda jarang benar kau perintah tubuh mimit kau company tubuh mimit tiga kau company minat berkuli aja laban nadai bisik penemu bersekolah kita nadai kelinda lebih mayanya ke tak semenok ingat ke berapa bulan berapa ni maya nugal ni maya nuno nak aja nadai kelinda kita jadi sampai dia tu pemandai hanya uliah ngasuh bala rakyat kita uliah sama ngau bakal ngau bangsa bukai numbuh ke bisnes gawak perintah gawak company ngajar sampai ngajar ba universiti bisi lalu mayo penglandia bukai dia tu ngau rampir belajar kota kemar digital technologies ngau empit merti ke artificial intelligence ngau empit pasal ba semiconductors ngau ke bukai ngau empit nemu nerbai ke bilun ke ba ke dulu sebab ni nemu nak ya perahu kayu lah. Bukannya bersuar kulu kili ke. Aku dulu. This is what we call the evolution of the skill development over the years. For more than half a century, our Dayak community has participated in a program together with other races. And according to they are assisted by good government program to improve the livelihood. Datuk mayuh benar perkara ke mana sangkut paut ngagawai. Ke terubah aku tu ngenang pasal penyarut bawa politik banyak. Tahun 1987 lebih banyaknya politik carut carut perintah ke dendang dah dipilih pilih rakyat udah pilih besar tak berpungkal mah bala lajak kau merumpangnya kau muai perintah kau udah dipilih carut politik kita iban mayu ngau ke dia mayu baik ke Kuala Lumpur kunci dalam mingkot kin baik tubuh kau numpang ke perintah ke nak udah dipilih layak politiknya susah benar aku irau benar hati nyalai lebih layak politik carut kena lebih maya gawai kita ngena bala kami sedak Datuk Amar Dinggi Datuk Steven Wan Ulu yang Datuk Ujang Datuk Kanyan ngatuai ketuai kita iban mau nak ke uliah ya ke bak dalam perintah tika dah tumbang ke Raban ke dah mancang ke Kuala Lumpur buat mingkot kena kita ngintu gawai ngintu gawai gempung ambil semua ke pegawai lalu tumbuh ke jaku anak belayak segulai sejalai tu cara kita neduh ke layak politik. Layak politik tu nak tahu masuk kita ya. Lalu belayak, lalu sampai kita belayak sampai datang jari buat pangan diri kena siapa kepedis kena nadai siapa untung. Nyalah harinya aku berterima kasih ya. Hari kita mupuk neduh ke layak politik. Harinya perintah kau ditumbang kena agak tegap, tak boleh tumbang. Harinya kita ngaul. Nah bako, udah berserkan penemu, kita nak lu madah ke penemu sedak jahe. Awam sedak tu, rebanau ngu sedak tu, aku sedak ngelala, ni utai ke mana? Aw, ti aku menang, pasal jaku lebo pilih ketawa kita. Aku berdiri di betuang, saya tanda gagak peti dayak ke ngelaban kami. Tu menye jaku sedak, tan bubur dan tamo ikan bantok ambil duit barisan undi peti dayak kena ngalah ke peti perintah menurut kami kita nak tak belayak ketuk tak kita madangga rakyat peti dayak mainnya lepas kau mulih ke mundi sampai ngajar kita dayak mancal bulok nipu ni kena tan buburi dan tamo ikan bantok ambil duit barisan udi peti dayak kau kami malas tan buburi dan tamo ikan bantok kita mesti ngundi peti barisan kita anang belajar bulok nitih ke ajar peti dayak nyalai mayu rakyat ni nganyo menang kami menang mupuak semupuak danya buat dalam Dewan Undang Negeri jadi pemangkang peti dayak ngasai diri nyopedis nadai tulis aku tak ngari ke rakyat tuai baloi ban kebuat peti dayak nyok nunduk nsuruk palok ngagai balok kami minta nak gi jadi pemangkang minta masuk sama ngau buat perintah kami nadai nulak dah terima ngau mana baik sawam sebilik nyalek gawai dayak ke ditumbuh ke tahun 1987 bisi narti kena ngawum layak politik apa kita tu kukuh pihak mega harinya kita boleh bergempung ngadu ke semua penghidup harinya kita ngadu ke dini oleh gawai kita beri pihak mai di tahun tu masyarakat dayak jadi tuan rumah tahun dudi Bedayuh jadi tu rumah. Udahnya orang ulu. Ngempuang semua bala dalam komuniti masyarakat Dayak. Manah mana tuju. Nyok ditumbuh ke kami. Tahun 1992, Dayak Cultural Foundation. Tahun 1992, Dayak Cultural Foundation. Ngak jakuk segulai sejalai. Ngadu ke nyok, kita ngadu ke program, meri tuition, meri insentif ngagai bala anak ke mana Rizal berpas lalu bisik nyodudi mulih ke duit ulih nganjung bala sekedak bala tuai-tuai ke bala hari masyarakat kita daya belajar ngagai menata siap sampai ngagai Harvard University di Amerika sampai ngagai Oxford University di London di England Cambridge University ngau universiti kebuka-buka dan juga belajar awak ke sama hampir boleh merti kota ketinggi lagi pemulai sedaknya boleh madah ngagai rakyat ke pintu nemu meri peluang sama bersawab mengajar this is how the good thing that we do become contagious sama bertolong nganatai ke berita ke mana harinya kita lalu cukup tegap kita cukup tegap boleh ngadu ke mayu benar cara kumbai networking cara networking kita ngigo jalai ngermai ke ni tai ke mana tai ke mana kerja kita enya tiap tahun kita ngadu ke gawai ngambi tuan gubernur ngabang beri premier ngabang tiap tahun kada tampung sampai ke sarito kita kalau nyintu gawai menang ke gawai ngagai Kuala Lumpur mai Perdana Menteri mai yang Deputuan Agong Abang awak kan lalu apa kita itu dalam semua Malaysia, lalu rakyat masyarakat seluruh Sarawak tu anak Malaysia. Kalau kita ke mana tu baik gawai. Kita nganjung kena madah ke kita. Gagal kau bersarakup, gagal kau mandang ke main asal kita adat kita ngeis nganjung leban dok mayu haranmu. Kita gaya kita hidup. 20 tahun udahnya kita ngerami gawai di Mayondur. Kita ngambil orang dari Sabah datang kita mai sama-sama tidak mai gawai kamatan ke sedak gawai di Sabah awak ke sama ngintu gawai ngau kita kita lebih banyak gawai ngambil rakyat masyarakat dari jiran Indonesia Brunei mata retinya gawai kita udah merembai mai mayu lagi orang lalo pemanah runding te kita gempung nak belayo hari gawai daya nyak hari daya culture foundation anjung anak bersekolah meri insentif nyak mana benar jadi te kada gago hari bengkah hari recommendation utai ke dasuh gago lebuh mayu kita beranau ke gawai nyak ngagak dictionary Dayak Culture Foundation ngagak dictionary boleh ngatun juga foundation lupiak ngagak encyclopedia awak ke jakuk kita iban ke dah ada kelala ke ada pintak ke bala kami dah kelala diiktiraf jadi jakuk rasmi boleh dajar buat sekolah sampai ke detuk dajar buat UPSI bekerja ke IPG Institute Pendidikan Guru di Sarawak itu boleh ngajar mengagai tikas degree in Iban language tu pemanah pemermai hari atur kita bergempung gawai hari atur tuai-tuai bala kita sanggup neduh kelayo ngai mermai kelayo tu mana harinya kita ngadu ke ba university chair of dayak studies chair of dayak studies lalu bala sedek kindu pun bisik ke nang kirja kati cara ngatur pengurus Hindu bisik ditumbuh ke balau sida kidu makanya meda hari Dayak Culture Foundation mujur tergagak ke Iban Women Charitable Trust ya ke ngempung ni kok cara jalai ngasuh induk kita Iban kelebi lagi belajar pengandiak jari bertenun macam-macam tenun nganyam tikai kalau sudah ke laki, mayuh penglandiak jari ke bukai, ngai ke semua penglandiak kita itu pupus. Semua tu jalai ke mana? Tu pepanggai, hari pemerembai, pemanah, atur kita bergempung. Ula gempung, laban lubuh mayuh gawai, kita nang gempung, ngigot jalai penghidup ke mana? Harinya, mayuh benar, semua taikin sebut aku tu kau nyadi. Nyalai contoh ya, ajar aku ngagai bala, rebak baru anangai belajar ke tersebut asal usul kita empu kita dia di negeri lebang nitih ke pengawak lebuh maya lapang lebuh maya gawai anang dak berunding mulai ke diri ke menua ngabas rumah panjai ke penatai kita lebanyak hari tansang hari sarang nur kita hidup nur kita belajar anang muai ada dasar anang muai tai ke baru tangkir. Jadi jalai kelamaknya disimpan kita anang anang munas ke laban kita ni ngau UNESCO tiap tahun UNESCO madah ke mayu bangsa alam dunia tu many races many language have disappeared in this world because the people don't care to speak about it they don't respect it therefore come to extinction jalai kita daya jakuk kita Iban deguno belajar bersekolah sampai ke universiti adat teriban kukuh ke Dayak Culture Foundation tun juga foundation semuanya ke kena negap ke nya lalu anak tu belajar ke nya bersekolah nak jaku Iban debuh maya gawai perhati ke kati cara kita ingin tu gawai buat rumah panjai buat rumah panjai bisik mana lain mimet di negeri aku kan usui leban harinya aku berpesan masuk balau ke udah diau netap di negeri anang dah pulai lebih banyak gawai awak ke sidok belajar ke pengawak ke mana berumah panjai penatai sidok awak ke sidok lunumu nampung semua adat semua ke carol ke kemana berumah panjai tuai rumah sebulan dua bulan apin gawai belatur kati carong itu gawai berunding leban dok semua ke bisik bawa bilik hanya ngigok runding balau ke berumah panjai tambah nge balau tuai bilik ke gawak di negeri awak kebisik peluang ngau semua berandau kati caro kita ngintu gawai kati caro kita nyambut lebuah maya lemai 31 bulan 5 mantar ke gawai kena ngempuang mana pedakku aturnya mana rumah panjai bawum tuai-tuai bilik bawum bersuju kiatur tidak dengan dia berempuru ke 31 bulan dia tidak ya dulu ngadu ke macam-macam nampak ingat ke orang ketuai ke ngepun ke bilik ngepun ke penghidup berbiliknya adat rumah panjai bisik nurun mensiang pendam dulu baso ngagai orang tuai ke udah ngadai ke ngepun ke bilik ke merik penglantang orang ke nampuannya orang ke hidup nampuannya mesti dibasa orang ketua ya. Minta semangat sedak ke nulung anak ucuk sedak ke hidup manah basa padanya ngadu ke buat tiang pengingat tiang pengingatnya megai semekat berumah panjai artinya adat tuai agik lekat dia dan buat tiang pengingatnya tiap tahun nganyung ke piring kia ke dan rumah panjai berpun hari semua adat ke asal kita daya nganyung piring dia awak ke pesaka tuai ketampuan kita dia baso ngagai orang ketuai kita minta berkat kawai udahnya bawang berumah mpuru dia rami pengrami bisik atur berumah berdarak miring berwai diri mpu udahnya mpuru makai lemai 31 bulan ngagai tengah malam mpuru berwai tuai rumah makanya ngirup air pengayu Romerik jaku ajar lebih pian ngirup apa pengayu. Tapi nya meri insentif balau ke sekolah anak bersekolah diberi insentif nitih ke mana rizal sida. Artinya mayo benar pengawak yo lah du ke. Pengawak tu bepun ari gawai daya. Tak seluruh akan sebut aku tu tu cara yang kena bo no betul. Bo nur bukai bisi beda mimiat tang tuju ya sama mana. Nya alai ke. Bakal de negeri itu mana benar atur bala menteri-menteri kita daya ngau YB-YB berunding meri awak sari ngeremi gawai berhotel kebesai ngambil ngabang yang amat berhormat Datuk Tinggi Premier kita ngambil ngabang tuan yang terutama tuan negeri tuai magai negeri kita mana baso lalu pin ke pengawaknya nyadi kita kena asal rumah panjai datai batang tubuh ngagai astana cara kita ngambil ngabang tubuh mayuah anang semena Arab ke surat aja anang semena Arab ke utai ke tatuk-tatuk tu kena SMS sebagainya labannya nyawa cara dia tu kita mantai ke adat bahasa ke, betul-betul dia kena buat rumah panjai artinya kita nak nyawa adatnya nyawa mana daripada aku. Jadi kena bega buat kita pegawai kita meda bala Melayu ngabang kita bala Cina ngabang kita semua bangsa ngabang kita rebus sida ya ngintu hari raya kita mesti malas budi ke mana ngabang age Melayu bama Cina tu baru ngabang ke Cina tu baru tu macara kita ngadu ke negap ke penyerakup hari kita berserakup banyak benar utai tahu jadi networking collaborating lalu ngau semua utai ko nyadi tu meh de pedak ku mana benar ngau nyadi kita daya mayo benar penyiru apa penyiru leban bau pengal sitik lagi ko kenya aku ko ngau nak ulih ke dikingan aku bisik nyak gawai de kerja ku bisik nyak mayo benar hari padah kini bisik nyak mayo bertemu boleh hari maca surat nak maca rekod nyalai buat episod sitik lagi ke aku kau beranau ke ketika pasal gawai lalu aku kalau ke ngadu ke gawai kami sebilik lalu kau bercerita mimik tu kena madah ke tu gaya nampung penyiru orang ketua lalu penghidup kita iban buat rumah panjai berpengai buat penyiru nyalai mayu benar gawai lalu kita berbasa ke ti kita bumai nama nama petara ke alai kita minta boleh pandi enyak ngagai sempulang gano au ti kita nan ke menua ari serang musuh nama nama petara ke alai kita ngadap minta pengering awak ke kita kering uliah ngelabang musuh bakal sedadu kita minta ngagai sengalam burung minta ari orang kemeri meri yang sedok keliang orang panggau makanya ke meri pengeriang ke dah kena balas dadu ngetan ke diri empu ngetan ke menuang labang munsuah au lalu pihak mega pasal pengerai sempanai mayu macam taro tiap-tiap bangsa kita yang macam bawa menuang ijib berapa ratus taro ke dia sembah orang bangsa Egypt pun dulu bom noji pun berapa ratus bangsa petara deities kan sembah Nabi si kita Iban bisi Cina bisi Melayu bisi semua semua tu jalai laban penyeru kita laban penghidup kita guna ke penyeru kena kita minta petara nyukung awak kita kita kena kita mujur hari kita mujur kita lantang hari kita lantang kita boleh nolong orang lalu hari kita ingat ke semua asal pengawak kita au semua kita identiti kita hanya ndak nyau mayo benar utai tu ke utai ke mana daripada aku bisa ke pawon ke gawai amat dia tu sehari dulu tanya dude tu nyau jauh nak mana nang ke bako kita begawai kita selalu sampai lamat ke kita gawai-gawai lamat ngintu gawai minta gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, bertuah berlimpah. Semuanya, semua ngadap bagi petara, minta petara merik berkat. Merik semua penyamai, penguntung, berupa penghidup menyana. Nyalai, mana benar daripada aku, ulah masyarakat kita, agik megai. Adat rumah panjai, megai cara ngintu gawai, tu mah. Kena kita ngajar, bila anak, bila ucu, awak ke, sama lagi ingat kita ke mana. Nggak pupus. Naik ke, tip pupusnya, tentu UNESCO madah ke, lawan masyarakat tu, nggak lagi ingin tu, jakuk sedak nyau, nggak kena sedak, adat sedak nyau, debai sedak empu, kena, yang ada lagi identiti buat dunia tu. It's the extinction of languages, extinction of culture. The UNESCO is very particular about it. Because they want each single race to maintain their identity through keeping their language, to keeping their tradition and all the way of how they live.

0: Aku berarti ke teks tersebut dan tadi kebahagiaan atau tinggi ya ke cukup rindu di tengah aku hanya gempuh jakuk segulai sejalai bukan seminat dikenak di menua kita di Sarawak dan dia tu nyau diangkat ke menteri besar kita yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi rambai jakuk menua Malaysia laban yang mendak Sarawak tu gempuang cukup kuat pengelantang Malaysia ke begulai di menua Sarawak tu pedak-pedak kita ngerembai ngau cukup mana berpun sangka aku hari gawai kita ke disebut nuan tadi yang berbahagia Datuk Tinggi yang kan nuan boleh berkongsi ke pengingat nuan yang berbahagia Datuk Tinggi berkeni leka jaku segulai sejalai tu dipun ke kita ditampung kita tahu disebut aku dia tu jadi pesaka kita di menua kita di Sarawak ngau di Malaysia itu.
1: Jakut segulai sejalai itu besar nak kerembai. Besar benar ti. Ya abak aku. Cara aku. Setengah-setengah ajar. Masyarakat dirimpu. Kadang-kadang. Ajar terus. Anang jatuh. Anang jatuh. Kadang-kadang orang lain ingat tu. Terlalu. Tajam ajar. Nak berpampul. Tak nak sebut kita. Nak berpampul kena. Straight to the point, mai orang ini ngah, nyalah, mai ngah cara ngadu ke, bisik caranya sampai aku agak ke lagu dah, merancang apa indah ini ya, oh, sitik timang mansang, sitiknya wawasan berkikis bulu betis, dulu lebih aku mangai 50 tahun umur 50 tahun, aku kira ke, kati cara nambah. Ya aku ajar aku ke terus terang lagi rakyat. Kati cara ngau, cara lagu, laban kerindu aku rakyat biak lagi. Tidak ke, nyanyi lagu, harap ke merti lekanya. Aku tuk menyanyi lagu, timang pemansang, wawasan 2020. Bergempung kita, mansang serta, induk lelaki, mayuh babala. Rajin gawa, pandai sekolah, sama tolong memansang ke bangsa. Iring nemia ransing merti belajar berbenar merti ke teknologi gagal boleh diploma tinggi degree. Untung bernasib rakyat Malaysia lantang senang udah merdeka. Berkat nasib Malaysia merdeka anak Sarawak lantang belama. Selalu berjaga semua kita hari penusah dadah tengah suah parai. Adat bahasa mesti dipegai anang mempina ke orang tuai. Menurut sisir berasa nyamai dah detuk datai jalai. Siapa rajin ekonomi ngeremai. Wawasan 2020 pedoman kita. Untung bernasib rakyat Malaysia lantang senang udah merdeka. Untung bernasib rakyat Malaysia anak Sarawak lantang belamanya Siti. Jadi Siti tu aku ningau lagu berkikis bulu betis mana hendar aku ngangau ke Anderson ngalai ya kempul lagunya aku madang dia mana hendar lagu nan tambal ke lagunya madah ke cerita orang bujang tak tulis ke bini ngalai nurun pergi keluar dengan Sarawak ngigok jayau. Boleh jayau pulai. Bisa jayau. Bukannya. Tulis ke bini. Sampai ke induk. Bukannya. Ke. Au. Bugau-gau. Mau pintu. Nurun tangga belakang. Nak main garik. Empat menar. Bisa jayau. Nitih ke lelaki. Ke dah boleh jayau. Ke. Lalu jadi. Aku. Sudah jadi untuk beranak. Kati cara dengan anak. Tak datang dia lagu aku. Kaya. Tengah-tengah. Mana lagu. Boleh aku nampung, tu boleh. Menak tiun dengan Wan. Lepas tu dah beranak, kati cara dengan anak. Boleh aku ya, bersain. Temu atung jadi saksi. Masih aku pengulu hari Selangau jadi saksi. Aku minta pemendar. Boleh aku nampung menak tiunnya. Lekal lagu aku ngadu. Aku minta dengan lagu lah. Hau aku ya. Nyalir gagak aku tu punya. Anang ngira rugi. Tu wawasan berkikis bulu betis nampung. Berkikis bulu betis. Untuk ke Nanti cara itu anak udah seruai melaki bini jadi itu beranak. Nampak maka lagu yang kedulu nadai madah ke kati cara itu anak. Yang lain kagak kulka lagu tu maknanya anang nyira rugi. Beri tinggi prioriti berkikis bulu betis. Invest your money. Send your children to university. Sama-sama memansang ke bangsa. Yang baru kita puas hati, anak pandai besar gaji. Boleh pengeraja, boleh pengaya. Bergempung bertolong kita semua. Ngansa anak pandai sekolah. Boleh degree jadi profesor. Masyarakat maju, Malaysia berjaya. Ya, lebih gawai kita bersampi, jaga kena besar gaji. Boleh high income economy. Boleh ke? Besar gaji, how? Semua mah berjaya dalam kerjaya. Kena semuanya mah. Arti jakuk perancang kena cukup lagu. Reka pun ni Emerson ngalai tampung ke lagu ku cukup. Orang lelaki ketulia kejaya oleh bini, si anak, tu cara itu anak, mujur, semuanya jadi sama sebagai orang polisi perintah dengan si anak semua sekolah, beri free university fees, asuh mayu lagi sekolah degagak, belajar ke mayu, pemandai, semuanya, multidisiplin, pelajar buat universiti buat colleges semuanya berguna mana enggak lah ya gagal aku ni ngang laban aku medak sekumang aku jadi pro chancellor buat uni mas keterubah 2 tahun pin mayu buat scroll sedak kena degree lebih mayu convocation pin mayu sano anak sano nama banyak buat role kedua tu mayu pisir lagi sano anak sano retinya mayu apa yang lain. Akhirnya rindu yang walau ke anak sampai ke mayu graduate tanjut di universiti. Mana reti yang bisa reti mah. Reka lagu ku yang bisa dengar asai buat hati aku gagal ku. Cara nampuannya kita mayu tuai. Ya ke membuat permu tentu mayu dia tu mayu canggih lagi ke sedap. Masa ke penemu Arab ke sedap nampuannya mah ke. Cara nangkirnya barang cara asal kita boleh merembai, mayu lagi pandai, mayu lagi bertolong. Kais minat bangsa kita, semua bangsa. Bukannya, jalai jakut segulai sejalai itu. Menah nerti. It is very contagious. It has got noble intention. It must be perpetuated so that it become the tagline for people to work together in collaboration, networking and to get synergy.
0: Cukup rindu dengan pemenang dan berkawan tuanya tadi yang berbagai datuk tinggi. Jina berarti ke gaya pemansang gawai kita itu datuk tinggi. Bahkan pemansang menua makin hari makin cak mana, makin hari makin mayuh pengerami diatur. Ngambil ke kita itu tadi datuk tinggi lebih geraban biak kita diatur. Tak terundur-undur nitih ke rindu berami aja. Jadi mana tuan nama lalau terkait pengerami ke tahu diselit ke kita ngambil ke balan biak kita itu tadi ingat ke gawai itu kes minat pengerami tang siti eri cara kita ngetan ke pusaka kita engkau leh nuan nibar ke jaku lalau nuan
1: aku rindu medok gaya seluruh Sarawak kemarin pro gawai main benar program yang benar program siti program kemana nya ngadu ke gawai besar, pre gawai besar, beka Ramadan besar, semua tujuh mana. Jadi meri peluang, balau ke orang ke baru belajar berdagang, bisik peluang, aku boleh duit, bisik kena nyentuh gawai, kena dia kelebih, kena nyumbalau ke anak, lalu, ya ok, untung lagi berdagang, tak jarak tahun dudi, kau meremai ke dagang, semuanya, semua tu pengawak ke mana. Daripada aku, lebih banyak pegawai, mana benar atur. Bisik peluang, bisik berami, ngau orang nyanyi, bisik band, bisik ke sama dia, sama bisik ngawak ke tuai berjaku tuai ke megegawai berjaku lalu gesopona kenya ke pihak ke dipinta bala menteri mari jaku ajar lalu arinya bisi program mari insentif bagi orang bala nembia ke mana rizal bala ke bisi dah boleh pangkat lalu pengawak kita leban nak bisi benar pemerindu main asal pekit ngajat bisi ke dia au pekit keliang kayaknya bisi dia nama pekit keliang untuk mantai ke ajat semua kayaknya ke main asal pekit kumang kayaknya mana aku mendak buka di betul mana ada konten bala sira kiduk ke semena ngena ngepan ke mana jiga ngepan mana awak ke baja tanya dah cukup semuanya tidak ada tanya lebih dia dan mau tak tanya tak cabut nama tak ada tanya dia lalu nguji pengelandia sidak madah ke dia dah belajar bisi mandai buat sekolah mana lah sawut buat tanyanya artinya penemu yang merembai semua ke masuk pekit kuma kai semena nganyong pemaja aja tang bisi gaya te bukai pengelandia bisi pakaian lalu bisi nya penemu bawa unta sidak penemu bersekolah semuanya overall jadi arinya kita meda bisi nar ngok sedek kinduknya tau dia pejalai ke dan tiap tahun selalu ya ndak putus-putus kit kumang kit keli yang kena pakaian ketiga ya pakaian ngagak baju puak kumu apa kena nyak tau jadi penatai jalai pemisi tau dijual dan itu homestay ada bisi buat rumah panjainya bisi menerima pelancong datai memilih ngara dia nintu gawai orang rumah panjai bisi peluang nyual semua pikir otai ke digagak dia pengandik jari mayu benar program gawainya ke depedokku seluruh Sarawak pajak kenya lalu sukuang kenya tu mana benar depedokku ke awak ke tidak kena miak nak bisi insentif sama bisi diberi peluang lebang itu gawai kais minat kurang ketua ya. Ajak tang menyotai tak merinduk kati lah
0: sekarang lagi aku mendak yang berbagai Datuk Tinggi lebuah kita ingin itu gawai kita mendak garik kena kena bala kita ke datai jadi pengabang maya ke datai gawai yang tadi mayu mandang ke garik asal kita aku cukup nama tu rindu hati mendak baju ke kena tuan yang berbagai Datuk Tinggi cukup mana nama tu dipandang ke tuan kaya bala kita reti ya siti lagi pemansang ke besainya pengelandik jari kita iban tu tadi nyum ajak di kerinduk kurang gawai tu jadi platform kita mandang ke ngepan pakaian kita ngagai dunia lebih lagi lebuh kita ke dunia lah daripada raba serata dunia lebuh kengintu gawai jadi iban tuan kati tuan mendak pemansang hari pengelandik jari itu dipandang ke kita bak pengerami gawai itu berapa bagian itu juga
1: aku rindu mendak program dini-dini alai banyak ada Nemiri, Bentulu, Kapit, Sibu, Sri Aman, Kucing, Betung semuanya bisi ngansa kebagi orang Hindu petenun ngagak puak kumuk kain karab, kain kebat, kain kuas, nganyam tikai, semua macam. Tidak ke lelaki, pukit pengelandik jari, agak duku, macam macam. Macam ilang, pedang, nyabur, langai tingang, jempul, semua macam duku. Semua tanya, nang asal, depan kita iban. Yalai, dini-dini alai, semua ke nak ngetu ngansak semua tai tu de pelajar ke banyak kena de beri peraya selepas main berpikir banyak kena kit ke besar lagi nak nak pengawak mana titik kena tu lebih aku advisor the Iban Women Charitable Trust dia tu sida ke sesi tahun 2025 2026 kit perlengan jari 9 kategori. Nanyam tiket beban, menon pok kumbu, agak kain kebat, kain karap, baju kuas, marik empang, duku ilang, ilang bangsa langit tingang, nyabur rindu, nyabur laki 9. Ya. Lalu diberi prais. Lalu orang ke ngau berpikirnya, sidak tu nganjuang petai ke depikir. Tanya, gimpu sidak. Jadi hari di Ibanu charitable trust menak ngadu kiatur sidak berpikir lalu meri prayus. Tanya ada pulai ke ngagai semua sidak ke ngagok. Tati sidak kena bersiati ke nyual barang siapa ke nyual barang siapa ke meli antara sidak artinya nyagu ke pengandik jari lalu meri peluang tidak tahu boleh belanja harinya ti sidak ke kau nyual tak cek gagak sidaknya tu siti hari tak cek pedak ke mana de gagak hari Iban Umen Celu Tebetras lalu mayu ke bukai besi orang ajar dia tu khusus kati gaya buat homestay awak ke mayu lagi buat rumah panjai boleh nerima bala pelancong ke datang dari menua bukai kau mau ikutuk ke ngasai diri ke ngasai diri udah datai di Sarawak di tu ngasai diri udah diau kayak bak menua Bidayu menua Orang Ulu menua Melayu menua Iban kena semuanya manah megang harinya laku macam makai laku macam makai ngalai lebih banyak aku medak lebih banyak besar gawai besar kais menak kita Iban dia Iban Melayu Cina berjual lebih banyak Ramadan besar semua mayu bangsa berjual mana tu merik peluang perintah ngatur tu merik peluang nyagu ke pengandik lalu merik peluang sidak boleh penatai belanja harinya lalu awak ke bala nyembiak ke rebak baru tu kau berarti ke tu sidak mesti penemu nambah kenya tu me forum ke lai platform kena sidak ke mentai ke pengandik sidak peluang kena sidak boleh belanja mana pedak ku ke oleh pengok gawai mayu benar tangkir ya ke ngermai besai mana tuju au kelimpah hari ke pengai ke besai benar kena nuduh ke layo kena naik walau besar ku nyo besai benar tuju gawai nya lai kita bung itu gawai mesti ngingat ke pemana tuju gawai
0: tua tu nyo ratai ba randau tu penghujung randau tu atau yang berbagai ada penting. Ya gimana yo tai ke kada tanya aku sebenarnya tentang nyerombak pengerami gawai tahun 2026 ke kad itu kita dalam lagi. Nyangka nuan tahu meri pesan gawai gagai bala peninga kita yang gawai mensiap mayo ke bedak tua dia tu yang berbagai ada penting.
1: Gawai tiap tahun berapa tahun ku dah siti ngok ke depedok ku besai nerti dan merid itu ejak gawai disebut niti daun. Niti daun, lebih niti daun kais minat masyarakat daya.

0: Kelantan bisi hari negeri bukai bisi tu mana tu kena kita international relation au promotion for good international relation sama bago kita bernasib sama siku ritual kita iban bukai yang pun ketun juga foundation terberkah oleh kita bergempuru apin niti daun gempuru pun ke pengawal niti daun tempuru buat tunjukah foundation kita nasib tidak ditutup tinggi-linggi dan umbuh ke tunjukah foundation hari nur sedar dia cukup besar oleh gempuru artinya kita bisa dan pun adan oleh kita berengkah walaupun adan ngagai ujung adan nur balap mesai premier datang ngambat dia lalu pihak mega berterima kasih kita besar-besar mada ndak kala ndak ngau premier kita empu ngau berjalai melawan panas melawan peluh sama dia sama rami tu di mana semua bangsa balum menteri sama ngau tu mana jadi di peda ku bandar bukan adai minat kita di Sarawak tu nyak lai bisik benar disebut specialty Sarawak attraction for Kuching the capital city of Sarawak jadi tarikan lubang maya rami lubang maya gawai lubang maya perayaan yang besar-besar lubang maya regata pun bisik international participation bisik mana pengawalnya
1: Okay, terima kasih Ibu Agil Datuk Tinggi ke Randau kudah dibaik kita bergulai ngenuhan kenapa pasal pengrami gawai kita di benua kita di Sarawak jadi kena aku ngujung ke Randau tua sekali lagi ngari ke pengarah pengurus pengelola ngau semua raban mesai ba RTM itu beri saya terima kasih ngenuhan Ibu Agil Datuk Tinggi ya ke udah datai ngulu Randau kita ba program kita di YFM itu jadi balap ninga enggak bala kita mayuh kepada program kita itu nya dekat kita ke Berandau pasal pengrami kawai kita di menua kita di Sarawak gulai engkau yang berbahagia Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Afre Jabu Ananumpang nya penyandi yang penemu pemansik sains Sarawak ke nang si ngembuan penemu ke dalam ngau penerbak ke besai dalam ngenang pengrami kawai kita ngau nya kita bertemu baru buat program kebukai dan 12 bahawa

0: YFM Begulai Sejalai.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang Bukai.

ke Dubai Heli ya, baru kiro datai ba jam ke penudi awak Y 912 kita ke pagi tu. Nya tadi kita baru dah mendiang ke tanduk program Randa YFM ke ulih didinga kita nintiang lemai hari 5 ya ngamaka pagi hari 6 pukul 10 pagi. Jadi bak jam ke penudi Y912 dah peninggal. Lagi terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ujung minggu tu. Pihak mereka berkongsi ke berita-berita mereka program-program ke diatur ngelingi kita di menua kita ke sekedar hari programnya oleh di golo kita ya. Okey, lagi merenang kita ke pagi tu hari What Wrong Kaban Sampai Mati. Terus segulai sejalan dengan kami di YFM.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Okey, aku ukai lulu ngari Winnie Albadia. Maka lagu ke dekat berpikir semi final ACSJ ke 9 malam tu lagi. Anda ingat ya, datai berbalam ayuh kita ngakai Dewan Serbaguna Selangau. Nurmada 24 lagu ke dekat dipikir ke renggat semi final ACSJ ke 9. Okey, lalu pikir tu lagi maka boleh dipedak kita live ba Facebook YPM. Ngau maka boleh didengar kita hari YFM maka ke malam tu lagi. Ni bagi lagu ke dekat masuk ngakai renggat final. Sama-sama kita nganti malam tu lagi ya. Okey, jadi tu mega Siti berita mana ke berkawal ngau sukan Kemanwel. Kalau ya atlet lomba basikal trek menua kita ya, Dato Azizul Hasni Awang. Sekarang lagi boleh medal emas hari acara Kirin ke diatur ba Velodrome Sir Chris Hoy tumu pagi tadi. Meri pengagati ya ngakai Dato Azizul Hasni Awang ke mega digelar The Pocket Rocket Man. Kau dah boleh medal emas ya untuk menua kita di Malaysia. Kalau yang ngalah ke atlet dari Australia, Liz Hoffman, penduduk nomor 2. Lalu pihak mereka ngalah ke atlet tuan rumah England, Harry Lidingham Horn, ke penduduk nomor 3. Ngau mereka boleh medal kerajo ya. Jadi ngau nyak mereka tu Siti Ari kenang ke cukup manis ungkup Dato Azizul Hasni Awang. Engkau dah tu ilak ya, nadai lagi ngau orang pelumba ketegal umur. Okey, hanya Siti berita mana hari sukan Commonwealth ya. Okey, jadi naka pukul 9 pagi tadi maka Malaysia lagi penduduk ke 8 ke tulis ke 7 medal emas nakak ke dia tau ya. Ngelui hari tagak menua kita ke dekat boleh 5 medal emas. Okey, 3 medal pirak ngau 3 medal kerajo. Okey, jadi Australia penduduk ke pemadu atas ke tulis ke 55 medal emas nakak ke dia tau, 30 pirak ngau 43 kerajo. England penduduk ke nombor 2 17 medal emas, 34 pirak ngau 29 kerajo. Canada nombor 3 tulis ke 17 medal emas, 15 pirak ngau 21 kerajo. Scotland penduduk ke nombor 4, Nigeria penduduk ke nombor 5, New Zealand penduduk ke nombor 6, ngau Afrika Selatan penduduk ke nombor 7. Sukan Commonwealth nyak pemutus senaka pukul 9 pagi tok tadi. Okey, nyak berita info ke dikongsi ngau bala peningah kita ke pagi tok. Okey, kita berperindah maka ngau Siti lagi lagu ke dekat dipekit ke renggat semi final ACSJ ke 9 malam tok lagi. Nyak lagu Berbara Api Dendam hari Steve Jigan.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuati betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.
4: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Mega yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau merana ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerinang Sarawak.
4: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri musik Iban.

0: dulong kulen lah, jap dulong ko uji miet miet di radio nyari semanya. Udah ke cerita tu mayo, udah ke orang mayo. Kepalan muka cerita agak pedias juga itu.
1: Aku nyau, nato mendar lantang kali ngalaku.
2: Amainya, benar mai tu apa peliang itu tadi.
3: Halo, nada puang si teh. Uji kira kamu akian nyau, enggak bisa puang lagi.
0: Apu puang si puang ni jap tambi si salah mimit bangku si dah kuta pakai yang berdia
3: nama nur tau nyau si kungkop bala kuta ngobala bangku pakai yang itu nyau
0: hi ni bisa kau namanya jap mama udah ngkas si dah kuta si dah bangku tanahnya udah dambu orang punya
3: ya nama palan nur ngkas kereta itu kau dempu mesti main wap ya berapa si dah beli palan yang agak kungsil
0: ini sudah mesti melinya. Nah, segi penyakit orang dia tahu. Perengkah mesti amai wah. Maka perengkah sida ke ya, perengkah sida ini ya. Nyau peturun sida ya tempunya.
3: Nanti bakat tu nyau. Anang juga oh, tu abu nyau. Nyen, sida nyen bisa puang. Nada nyen ujung nih bisa puang ah. Nada mangku dan nada kuta. Lagi mak mutan ketua cepray nyennya. Lagi kudarat kian.
0: Nih buah. Bejap. Anang muda orang. Tua oke okay, bisa mak kuta. Kena tuan nan kepalanya. Anang juga penyakit.
3: Juga oh denya ni buat pengguna ke kuta aku umpu tahu mengetan kenyak ketua lagi siapa berani anak lah tua jemaah orang namu deh nanti tua maja berkat tua lu nada emi tua no boleh palandung kah kita atau lagi lagi ngutak tua ketung aku masuk ketung
0: ih aman bingki yang mensiasi kutuk
3: nyau wito nyau pakai wito nyau pakai kita
4: Pung, bisi orang yo. Kumaha aku tenada orang tadi. Dis mundur, itu ampun duam. Kumaha aku tenada manusia, tapi enggak palan tu tak kuat.
5: Anang teruna-runa, palan nun kah kerita manusia mayua, nang dimpus semua. Anang berambu, sapa dulu ia mengempu. Santu di baik YFM.
0: Hei, ujap, nanti nama-nama dijap. Jap, duduk dijap, jap.
3: Jerah, kunyau, jerah. Aduh, nasib pagi ulen sepuat. Baik kata pun orang bakutak kayu, kunyau, kaidup.

Okey, lagu hari Rosie Usuk ya, lenyau di balut sebun. Maka lagu dikenal merindang kita ke pagi itu peninga. Jadi lebih 2,000 kurang dipelabak ke dekat ngau masuk Merdeka Spirit Run 2.0 ke dekat diatur ba Padang Merdeka Kuching kena 6,900 tu ya. Jadi pelandaknya diatur berserimai ngau ngintu hari kebangsaan dengan kerjasama Opis Kaunsel Pantaraya Kuching Utara TBKU. Chairman pengatur pelandaknya Ryan G. Kuo Kiong madah ke pelandaknya diatur serta hingga program Car Free Morning ke diatur DBKU berengkah pukul 6 pagi. Lalu program pelandaknya mereka ukai seminar dikenal ngelaku ke gaya penghidup di berpengerai dan mereka ngembuan tuju nernak ke semangat patriotisme penyeraku pengau mereka inklusif dalam komuniti. Okey, jadi nakak ke dia tu lebih 1,600 sekurang sudah ngeregister diri. Ya. Raban komiti pengatur naga dekat nerima lebih 2,000 ekor orang untuk kategori pelandak 3 km dengan mereka 5 km. Jadi pengawal ngeregister nama dekat ditutup 6,008 tela ya. Okey, nya tadi berkongsi berkawal ngau Merdeka Spirit Run 2.0 ke diatur nyeruma ngintu hari kebangsaan. Okey, anda berasai peningah kita ipan nyau datai ba penghujung segmen Y9-12 ke pagi tu. Jadi bakal selama 12 tengah hari terlebih kita boleh mendiang ke berita. Lalu anda ingat kita akan rindu ke program Carta Kenyalang. Pergulang ke pengeluar program Nangkan Ketuk Legi ya. Program Carta Kenyalang kita yang pukul 1 ngali hari. Lalu anda ingat ya, malam terlebih sama-sama kita medak pekit semifinal ACSJ ke 9 Dewan Serbaguna Selangau. Lalu pihak mereka boleh dipedak kita live Facebook YFM ngau mereka dikeluar ke mereka radio YFM malam tau lagi. Jadi kita ikat nemu ni bagi lagu ke dekat mujur masuk angkai renggat ke penudi tau ke final ACSJ ke 9. Okey, jadi bertemu baru kita bawa ke bukai peningan. Ngarap ke sama lantang, sama likun, sama gerai ujung minggu tau. Ya, selamat pagi, selamat ujung minggu.

Ya, terima kasih kepada DJ Sam hingga program kita Y9 12. Jam kita pukul 12 tengah hari. Hendur kami nombor ke berita tengah hari. Hari YFM Iban Kuching kena ke sehari itu. Hari 6-1 hari bulan 8 tahun 2026. Gerempung Pengawal Perubahan Malaysia, MMA, sudah diasuh berjalan ke Ungkut Pengawal Ti Besar lagi ngambil ke ulih ngelati ke sistem. Ngau pengawal ngintu penerai kelebih lagi dikenal nangkup guna babala lutur di Sarawak. Menteri Penganggu Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke penegap gempung antara MMA ngau upis Menteri Pengerai Malaysia. Nyak perkara keberguna bendar dikenal nentu ke isu kebekaul ngau polisi pengelantang pendiau ngau orang kegawat dalam sektor perubat ulih di putar ke engkau mujur lagi. Sarawak berguna ke manyah di Raban perubat dikenal nangkup guna rakyat serta nentu ke servis pengerai ti mana ulih disediakan. Gerempuang Pengawal Perubat Malaysia megak patut nyawab berunding ke strategi engkau insentif ti ulih narit hati serta ulih ngetan ke bala dutur kagi biaknya gawak di menua tu. Datuk Seri Lee masuk ke Jakutu lebuh ia ke berjadi ke program sepeda amal Borneo 2026 di Miri. Berbangunnya program sepeda amal Borneo 2026 ngadang sida ulih ngumpul belanja RM500,000 dikenal nulung anda biar miet tik berguna ke pengawak perubat ngau pengawak berputung tik kompleks. Presiden Gerempung Pengawak Perubat Malaysia MMA Datuk Dr. Tirunavukarasu Raju madaka wang turunnya dekat diberi ngagai Gerempung Pengawak Berputung Patriotic Malaysia MAPS ngau gerempung orang kesakit imunodeficiency Prima Malaysia Mai Popi dikenal nulung orang kesakit serta sidaknya sebilik ti amat berguna ke tulung. Programnya ukai semuti indur orang berjalai ngenak basikal kena ngumpul belanja ajak tang begat jadi ke pelasar dikenal ngempuang ke bala dutur gerempuang ke ukai di kuasa perintah NGO kampan korporat ngau pengerja pengawak volunteer dikenal ngemujur ke pengawak pengasih yang madaka tiap tulung ke diberi bak program tu oleh merik pengadang agar orang kesakit serta sidaknya sebilik tiba-tapi hingga pemar ketegang pengawal perubat ti lama serta endak mudah. Program Borneo Interwoven Jalinan Borneo 2026 dekat majang ngelati ke Raban orang induk ngau orang kengaga barang ngenak pengelan diajari. Hari pengawak ting angkat ke pesaka seni tekstil asal menjadi ke penyungkak pemansang ekonomi. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Syukri madah ke programnya ukai seminar ulih nyaga pesaka budaya menua Sarawak tak megah meri awak di Raban pemekuh seni hari manja begah menua bersilih ke penemu bak bidang tekstil pengawak nenun ngau pengawak nguna curah asal pengawak ti bangsa termegah ulih nyamup ngelati kagi pengelandia orang bak bidang pesaka asal tulih nyadi ke pun penatai pemisik kemeruan bak orang ti ngaga barang ngenak pengelandia jari serta nambah ke pemanyuh orang induk dalam sektor ekonomi kreatif. Program tu keatur bak rumah panjai penuh udah ngemburuk ke kira 150 ikut pengari hari menua tumpung gau orang hari menua luar tik nyeng kaum Ireland, New Zealand, France gau Indonesia. ...62 pintu bilik hari rumah canggai di Batu Nias diripet ke Angus Lemai kemari. Penerang hari bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah ke sidak nerima kangau pasal penusah tu. Urung pukul 6.24 minit lemai sebedau Seraban orang hari upis bomba Batu Nias ngau lopeng ke dianjung ngagai endur penusah nyanyadi. Penusah tu diripet ngangus ke 62 hari 76 pintu bilik rumah panjai tu kenda agi duan orang kenyari tahun 2023 sebab semua 62 pintu bilik tembaga diriput ke habis angus. Tak jadi pihak ada orang diriput ke

pribadi ba pendeta tu. Api mujur dipadam ke orang pukul 8.15 minit malam, lalu pengawal madam ke api diketu ke pukul 12.39 minit tengah malam. Lima ikut nombiak sudah ditahan ke polis laban di pelabar ke Bisi Kaul ngau kes ngerumpak cara beraban ngena senjata tajam di Kuching. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching, ACP Alexan Naga Cabu, madaka semua sidatu enyak rakyat menua tumpu ke berumur antara 14 ngagai 18 tahun serta ditangkap di Kuching ngau di Serian Tumu pagi kemari. Tumu jengka polis selalu ngerampas sekedar barang kes nyengkaum sebuah kereta tidi pelabak ke dikenak si Datuk maya kesnya kenyadi. Pansiak ngayan ke semua suspek tu nadai ngebuan rekod jenayah. Semua si Datuk dekat ditahan ke 5 hari ngambil kenyau mansiak kes tu ngena Seksyen 395-397 Penal Code. Bagi ujung ke berita tengah hari kita, ke tengah hari itu 1 hari 8 tahun 2026, terus mending ke kami dalam ngelah tengah hari, nangkan ke tu lagi, randau minggu tu engkau, carta kenyalang. Berita tengah hari di Tusun Syarifah, Ajawiyah Wan Abdul Rahman disalin Jonathan Giri, hari bila berita RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat.

0: Lintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
4: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
5: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
4: Ingat, piten ukai yutan.
6: Lebuh nuan salah ngenak piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
3: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
6: Pesan penyiroto ari YFM Miri. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
7: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit, Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
8: Watrong, lagu Terabai, Leka Lotiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Leka Lotiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
7: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
8: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu dan Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. lagu nuan penerang dalam petang leka ngotiun Dixon Boss
7: Nicholas Frederick lagu biar meh aku pergi leka lih acuap tiun Dan Aladdin Masterpiece lagu menyadi leka ngau tiun depa Masterpiece Rudy Peter lagu Bungai Atiku leka ngau tiun Roslyn Jerman
8: Richard Lee lagu Lelak leka Konselor Sangin tiun Tony Engkabi PB lagu Diempu Nuan Siku leka PB tiun PB ngau Dan Aladdin Johannes Johnny Aman lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan leka ngau tiun Johannes Johnny Aman
7: Tanah Berenyang Band lagu Arisa leka ngau tiun Matthews Mambang ngau Jesli Jabu
8: Vinuel lagu Arung Pemenci leka ngau tiun Andra Abah
7: Ramles Walter lagu Aib Mata Bercerita leka ngau tiun Ramles Walter Alex Wan lagu Midang Belalai leka ngau tiun Ellen Muntai
8: Steve Shigan lagu Bebara Api Dendam leka ngau tiun Jesli Jabu ngau Matthews Mambang Mawat lagu Dayang Bintang leka ngau tiun Maxwell Franklin Saran
9: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat di penyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba Kaban Konsel Negeri N59 Tamil di Sadang Datai Megah. Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

0: Niklas Fedring lagu ya biar mehaku pagi si kemuka semifinalis kita hingga pia. Okey, pengawal kereta diatur abad Dewan Serbaguna Selangau lemai tu lagi pukul 5 lemai pentas semifinal ACSJ ke-9 ya. Bila kita ke nadai program bukai aram sama datai sampal lemai tu lagi neh. Okey, bakal selama ngelah tengah hari hari 6 kita bersih rundown minggu tu ngau Carta Kenyalang nangkan kedua lagi minggu 31 ngau kami di Kuching tu dapangan DJ MA tau ke tiubu lain ngau pengeluar program ke Kaiba 5 Bengkah Station kita Limbang Seri Aman Sibu Bintulu Engkau Miri kita ngagai Limbang. Hello Limbang.
1: Hello MA, selamat tengah hari.
0: Nama berita dom.
1: Berita dom pun mana tu Tio?
0: Awak
1: MA
0: gayari kita.
1: Gayari tu tadi panas. Ngarap ke panas sampai ke lemai melah pangkat kadang lemai pun hujan ya Limbang tu.
0: Awak.
1: Awak.
0: Okay, tu angga gay Miri dulu. Dom, hello Miri.
2: Ya, yeah, hello MA, hello Dom, selamat tengah hari.
1: Hello,
2: yeah.
1: Selamat tengah hari.
0: Nama berita ni?
2: Berita tu semua bermana tu MA. Gaya hari di Miri sarito panas. Tang tumu pagi tadi bisik hujan mersik tapi uleh di seliah kemimit menya kira ke panas mega hari kita di Miri nyentuk ke lemai tu lagi.
0: Iya.
2: Yeah.
0: Laban kaban kita sudah nemu Limbang sudah di Kangau, Miri sudah di Kangau tentu Bintulu sudah standby. Hello yeah. Bintulu.
2: Ya, yeah, hello selamat tengah hari.
0: Ya, sige nemu dah jari dah standby.
2: Lama udah hari pukul 6 tadi.
3: Pukul 6 tak
0: boh.
2: Ya, baru semangat ni pula.
0: Bola tahu tanah dari dia kau.
1: Anak-anak
2: kalau nak bola, bari dia nya mai bola.
0: Okey, gaya hari di Bintulu flow.
2: Gaya hari di Bintulu ka aku bola ke kak aman.
1: Nek udah dia apa flow.
2: Asal bahagia
1: dia flow. Kan dia udah bola tadi dah. Bola sekali mana sampai pujung lagi.
0: Alalang.
2: Sampai aku tinggal lagi pula. Okey. Tak nak aku bola tau. Ba di tau kok tau ba pasar tu ni tau. Panas kami di Bintulu. Okey. Namanya.
0: Udah ni.
2: Sibu mah.
0: Okey. Sibu.
2: Ya Nana. Kita
1: macam bola flow lagi.
0: Okey. Hai Nana.
4: Ya, hai.
0: Dini dah.
4: Ah, dini Nana Dini.
0: Awak. Nana berkonti Nini Dini dah.
2: Sekejap dah.
1: Sudah puas ya Nini.
2: Merang tanya na perangkap.
0: Ya. Gaya hari di Sibu Nana.
4: Gaya hari di Sibu panas kami di Sibu.
0: Okey, steady nih. Di Seri Aman.
4: Hello. Lalu terus tu deh. Berita hari di Siaman tu mana? Sarita panas kami di tu. Berita Rainbow tu bakal selama kita meteo. Gerai. Tentu ya kita enam tu sama gerai pelabak aku deh. Mana kuku? Mana tengah hari tu?
0: Ya. Sida ke dia buat selangau ada dia tentu jantung sida ya dudap sehari hari tu nih.
4: Ya, ramai.
0: Nama aku Wah Dudap dan Hinsen.
4: Laban malam tu lagi kita dekat Medak. Nama tu tadi 12 siti lagu neh.
0: Yeah.
4: Kita dipilih lah malam tu lagi hari 24 itu lagu ke masuk bak semifinal SCSJ ni. Harap ke mujur masih dah sebuat tahu dikira kita dalam beberapa hari itu kira tahu dikumai kita setari yang lah sudah ya tu tadi meeting laban kru pernah main wah neh. Kira bekas untuangnya meh nang awak 2-3 hari itu lelak dulu lah hilak nyamai baru kan lah.
0: Iya.
4: Ya. Kita itu ngai ke nyadi nyamuk sida ana jauh nar gitu.
0: Tiba ke dampi nyamai gak boleh dilawak neh.
4: Ya,
0: jauh.
4: Jauh. Tunya sida sibuk to, angkanya lihat dia lagi mendang lagi.
1: Kami baru jauh Limbang tu, jauh kami.
2: Miri jauh me.
4: Ya. Streman tu jauh.
2: Bintulu paling semek pula mak ko. Ya.
1: Jauh mak ke ang kita itu.
2: Masa nya nak 4 jam. Ya, lu percaya habis kontai.
4: Brena tante tuang usuang kian kita lima tong usuang ke sibu kai program SSJ sai ko program tinggi program ngantong
2: itu bahawa mesin
1: lekas tes capua
0: iya
2: kira-kira kami tu nyanyi penyukung nyamin ya
3: program ngadu ke mintual sedaya ayo minto jai
2: mai pintu
1: bisa ketua dibuat udah
0: oke pelabak aku laban program ke buka di Selangau tu meh peluang endor flow muji ati sano ka kendai di baik jalan jauh
2: ya sano siko nei nya
0: nei na mayo
2: siko nei
3: mayo mana ada are pemayo ke tanya ade mesti bisa siko sanggup
0: dah ya tanya no ni bagi kenyawa dulu nya me tangku baik ke Selangau
2: ya ya mesti sanggup ne flow na tona sanggup ya
3: oh ya ke ketiak ke kita ini
2: ya nama gunanya jadi laki tadi ini flow
3: ada intinya awak kestua ya jaman kurungnya sarita
0: oke bakal selama kita buat jam ke terubah ya randau minggu itu jadi ungkap ya minggu itu nih randau minggu itu pulai ngagai kaban kita buat sibu jadi pemata randau jadi di sibu kita bisa nana laban nama kita itu semua nana magang lah sarita nih sibu nana bintulu lala dimiri bibi Limbang Didi Malang. Sri Aman In-In Kucing Mama
2: Oh Mama
0: Mama
1: Mama Mama
0: ni ialah nama jap si nama special eh. Okay
2: Mama Mama
1: Mama apa ya
2: okay.
3: Kapan
0: Ia gak ngambil pun ada M-A-M-A Mama
3: Yo yo oh, ya kami ujuang deh yo yo
1: yo yo
0: awan okay
3: tetenya in-in
0: in-in tu lain dari bunyi in-in
3: salah sin-sin
1: lain-lain sin-sin
3: ujuang ya deh maka flora rara
2: rara kita lihat maka
3: mirinya nyelai ke dada
2: Aku punya lagi bermiri.
0: Aku tadi kan tulis dada angin nyali nak tu special bunyi nak kungkah bibi.
2: Oh,
0: ngedumnya best lagi dah Didi. Oh, Didi. Okay,
1: Nana. Oh, Mama.
3: Okay, jadi ada yang saya ku tegepe sama dia malah si dah awak yang ku merai tanau
1: Yo, me.
0: Aku amai. Halo. Halo, berubah nyerah tak kopi kemarin dah. Burundi yang kepenidup dari impu.
1: Bukan tersalah sesen ke kau?
0: Amat.
3: Okay, jadi terima kasih yang kengagai namanya yang kengadu ke topik kita minggu tu. Terima kasih agai Jeremy William yang sudah nama tadi ngadu ke topik randa minggu tu kita. Jadi topik kita itu tadi bahas tentang nungak pemati dalam penghidup kau ya. Tapi sebenarnya kita berpindah dulu. Setelah gua ridara.
2: Helena.
1: Lagi kehidup kami itu. Kena ke topiknya pemati.
3: Okay, tajapan malam tu Darah Helena main lagu Proud Meat dan kita berpindah dengan lagu ya air mata berserara.

0: Okay, hanya tadi lagu Ari Dara Helena, Air Mata Bersara. Kira ke sini Pak, mah nggak topik kita ke minggu tone ya. Nama kita sunyi magel. Okay. Anak kenyak kita.
1: Kesal, ya, sama tak kuat. Sama tak kuat macam aku tau. Palat gak itu tau.
2: Boleh tukar topik bedal, last minute.
3: Bedal nah. Geng aku tuh lagi izin. Kau kami noid duam tuh lagi.
0: Oke, jadi ya bakal nggak topik karena minggu tu kita hanya nunggak pemati dalam penghidup. Jadi tiap ikut kita hendak kalau nunggak penusah ya, kadi kumai kita tadi pemati, banyak kenyat tadi pemati dalam ruang bilik, kabar belayan, diri serumah, kabanti jauh ngau kebukai me. Jadi ya tikas penyino ati, hamba bapanggai ngau ni nak penyemak kaul kita ngau sidak ke nadainya tadi dah. Jadi ya bakal nyamega tiap ikut kita berbeda dari segi cara kita nerima mati, timpuh kita uliah badu ngenang atau ke badu tu sehati ke nyak tadi serta bapanggai ngau perangsang hari kita sebilik atau ngau balakaban deh hanya dilebih-lebih lagi bak kita bangsa iban pengawak mati itu tadi nangnya siti pengawak keberat benar ke dikerja kelebih lagi inti pengawaknya tadi nadai sawup hari orang bukai. Jadi kita megak sama belak nemu angin tu mati itu nang berguna ke belanja kebesai megak belabuh hari pengawak nyengai beranjung ke penam ungkus pemati empai lagi bak senentang pengawak ngetah sulit ngau berantu. Jadi sekedak ke megai pengarap Kristian bisik ke megak ngagak yang ingat ke sidak kudah nada itu tadi. Lalu topik kita kesar itu ngelansak perkara ke berkawal dengan pengawak ngintu pemati ngau perkara ke bersanggup paut ngau randau kita ke minggu tu deh. Jadi pelabakku randau kita tu undang saya ku tadi berat ya batiap ikut kita dan kita tadi sama-sama kita yang muka rundian diri deh. Jadi kena kita sama ngelansak atau ke berkenang ke pasal pengatur dia kita bukulai dengan Sri Aman dan tadi bersebut ke pasal pemati siapa kita kena sino maya kita berkenang bisa saja perkara kenyari kelai atau ke tanah siku-siku orang ya sebenarnya ke midang hanya di pakarata tadi uliah dibagi ngagai dua bagi hanya bak sidak ke nyengala di pedagarai serta kedua bak sidak ke udah tuai umur jadi itu tadi minta sidak Sri Aman sin-sin di Sri Aman. Ngenang kesal aku beritahu
1: deh. Awalnya dia okay, terima kasih yang kenal tu Chris ne. Awalnya dia topik kita sari tu to Chris munyi ke betul ne tang lebih kita berarti ke to tadi Chris siti hari pengadang ke na tau na di setia ke kita baderempu pihak mega balana kita ne pihak ya Chris. Awalnya di bak kepelayan kita pan patut dia ngadang semua tu leban pemati tu nang utai kena uliah di setia ke ante ba pengrindunya mai mah ate kita ngai ke uliah limpang jalan bukain doang milih si kota ga tanpa mati itu semua kita sedikit ngasai ya ne atau kumai kita berduru atau tadi peningan ne kadang-kadang kita ngumai pemati itu tadi kadang-kadang lebih kita senang kita nak ingat ke pemati na doam tang lebih kita ke nama tu nape utai ke bekato baru kita demo kita itu tadi nak uliah nganjuang rembuk ke pertam ke diri ni ya. Tulik buliah nama tu tadi katiku kita kan nunya ne minta sawup orang lah tu tadi ukai pengawak kediri ni ya. Okay, jadi apa sara aku ke sekali tu sawut baku tu tadi ne. Jadi pas tidak ke nyengala gerai tu kita sebilik tu tadi sekedar udah bisik kenyap lalu suah mega bermimpi rawan mimpi patah ngelik tau ke suah berasai nak lantang hati. Jadi nyautai kediasai ke tidak ke semak ngurang ke nyangkanya nama tu ditentu ke petaranya tadi dekat ngejang lah atang kita nak nemu nama kebuahnya jadi udahnya bak tubuh sidak ke dekat ninggal pergi tu tadi dia ari segi ulah sidak ya bisa mupuak berubah ambil ke banding nak tentu rica nak tentu berjako lebih yang enggak bak sidak ke kerja jauh tu tadi sidak ya tu tadi berasai ya sino ninggal ke rumah biar megang ninggal ke bala anak bala laki tau ke obo bala bini mayu anak tu nyudu bebala tu. Okay. ninggal ke bini, ninggal ke laki, tau ke ninggal ke balana, ne. Jadi ya sida yang megak bisi madah ke mimpi nak mana. Jadi ya tanah kebuka itu tadi. Jadi hari semua kelai itu tadi dia nadai siko pan kita nemu nama reti tau ke ayu mimpi, tau ke pengawak ke nyelai itu nyadi, ne. Jadi sekedar kita itu nemu tanah ke bangsa itu kalak nyadi tang kita nguji ngau nak ke uliah ngelimpang ke rundiang diri, ne. Jadi baujung ya dia kita itu tadi dengar Rita tidak ke dekat begitu tadi bebadi tau ke bebadi ba jalai barantau jalai pia megak bisi bebadi ba alai ke gawak tau ke tembok nyit senak sepuat lalu terus midang. Jadi nadai berpadah atau tadi nadai berbabah lalu lenyau ne. Jadi sekedar pan nadai tanah tau ke kelai ke nyengah lama di pedak kita gerai bekas lama lalu pihak megang kerja pengawak bekas lama gulai kita bekas lama di rumah ba Nur Gawa temu teninga Rita nyaudah nadai. Jadi nyak ko nama tu tadi sekedari cara pemati kita mensia metu tadi Chris ne. Mm-hmm. Jadi nyak mengaku madah nak temu ni maya tarang ambek kita tang ngarap ke sama ngadang meh leboh kita ngintu pematinya tadi Chris ne ya. Leboh mm-hmm. kita kadang terjelepe kadang kita nang ngadang nganangi kita terjelepe nak boleh angkat baru mayu orang makanya tadi Chris ne. Mm-hmm. Leboh nak ngadang ditinggal kurang kedi kesaya tang penghidup tu harus diteruskan lah bunyi korang. Nah, okay, Chris nyaja sarang aku hari wifi Mas Triaman madu degup jantung kok kelimpah di pengerindok tupik tau pan ngasuh tidak dikduk.
0: Oke, terima kasih Ensin. Mm-hmm. Jadi pas lentang kelai itu nyangkanya besi amat kasihan lah pernah aku tuh tadi udah nape penyekoran duit dua pemati deh ini yang inai ku ngon yang apa ku jadi pas lentang yang inai itu ku tuh tadi mimpi itu tadi Desin gak usah pelapin kita mimpi ura rame amat ura berumah panjai nama mm-hmm. ayo mimpi ku begini kaku namun yang inai ku nadai jadi pak ku tuh tadi mimpi peteng lek. Oke, okay. Nak nyangka ya katanya nemu ya sakit tapi nak nyangka lah nyangka bisa kabar lah ya kebukai nemunya yang pun ada. Oh. Mm. Ya tadi kara harap ya kita bahas tentang mimpinya tadi deh. Ya tadi menyekuran tadi kita setiap hidup segi nyak nadai pengujung bukan segi kita segi mati deh dan kita udah nape semua tu tadi menyekuin sen kita nak nemu kaya kita nadai deh jam kita tahu mayuh kita nengah orang luput lalu midang neng harap kenyang nadai nyadi.
1: Ya betul kita meninggal takut meninggal
0: insaf lah.
1: Insap. Aku tu nada dikilah ke nama tu tadi Chris. Alah aku mendak gaya orang kemati dia tu tapi guna ke belanja ke besai nak untuk ke tanah ke luar kita ditumbak ke orang pan dibayar nak ke de Chris. Aku nyong mati kepala nak aku nanti semak tak nak ngadang. Aku tu berundiang ke bekenin anak aku ngurus ke semua utai beli ke utai pakai utai empat ukainya tenyak nak kode deh nyala pengadang ke nombor satu. Aku dah deh dah dua ambil tak ingat ke tu
2: iya.
0: Oke
2: tiba kan ada undang-undang nyamai mana tu dah pangan lah bagangan usaha dia kena sebeli ada terperanjut ke basungan udah.
0: Nya
2: mau kalau
4: ada nyot ke deh.
2: Okey, tena ada undang-undang mengen usah orang dah kenupi dah 3 hari nya.
4: Katil. Ora menganyot ke deh. Kai mi deh belanja ke diri bu.
2: Ya, orang-orang dah mai belanja dum, tanyut ke jauh dah settle.
4: Ya. Nak kembang.
1: Tanya aja lah.
4: Nganyot ke tai.
1: Tanya aja lah ante ko site lah pesan aku na ante ko parai lah mestinya baik anak ko kaku.
2: Apa?
1: Anak
4: tanya aja. Ke parai dulu di sen.
1: Amat doa amihnya tanya Chris doa.
4: Nah ramai ke Selangau kata lagi dah.
1: Nah, ngai ku betau hisap dulu aku ningang ke Chris.
4: Ya. Topik tu ngasal di hisap ne.
0: Okey, lengkap kena dulu kita ngagai rara di pintu lu pengena ujung kita dia tu ne. Okey, was tentang bakani tanda atau ke klai tiswah di pada orang ti udah tuai umur. Nyari agen nonton rara.
5: Okey. Oh, jadi tu berkeni tanda ya tau ke kelahi ke suah di pedak ba sidak ke udah tuai umur tu. Jadi sidak ke udah tuai umur tu peninga tau ke kategori wagar mas ianya sidak ya ke berumur lebih hari 60 tahun ya. Jadi batikas umur tau dia sida tok nyau mopuk na uliah ge ngerja pengawak baka sida ke age biak tau ke age ke subak ya. Lalu bisik megaknya bisik pemai hari penyakit bak tubuh diri baka penyakit kemik manis, darah tinggi, kolesterol, lalu sekedak penyakit ke balat yang nyak baka sakit jantung, buah pinggang tak rusak tau ke bisik riman ya. Jadi ia ke suah di pedak kita yang nyak sidak ia ke udah langai-langai bak spital tau ke di rumah tu tadi kena dapat angkatnya. Lalu tanda ia ke suah di pedak bak sidak ke tuai umur tahu dah sakit tu tadi sebedau sidak ia midang suah kita ningal sidak ia nyau mupuak ke kadang berandau ke diri jakuk ke diri medak ayas tau ke ngerara sidak ku dah lama dulu mati. Jadi maknanya datang bertimpuh tau kita nyau udah mupuak meragam ya dalam mati diri empung ti kita medak tanda ke bisik tau ke kelaik ke bisik disebut akunya tadi. Jadi tanda yang kedua ianya hari pemakai ambil kebanding nyawa sidak ya nyau ngenyit dekat makai pemakai ya kenyelai tau ke tertengok dekat makai sekedar pemakai nanti sebedau tu ti kita medak sidak ya tu tadi ngai makai bisiknya seminggu dua minggu kadang berbulan ngai makai tang ngenyit ke sidak ya tu dekat makai kat pernah benar kita itu tadi ngigak pemakai ti di ke dekat sidak ya. Okey, nyak tanda kedua. Jadi ketiga ianya bisik lebuh maya sidak ya tau ngenyit kering bak tubuh. Au ambil ke banding nyau nemu angkat ke diri nyau baka keregas di pedak kita berandau baka selama tang udahnya didengar rita sidak ya nyau udah nadai tok meh menyu kurang antara perkara ya kesuah di pedak bak sidak ke udah tuai umur sebedau sidak ya ke midang. Okey, nyak kami hari Bintolo tok Nana.
0: Okey, terima kasih Rara. Jadi kita yang terus ke randau kita itu. Okey, kita aku tengah mayan aja buat title genal ya. Saya nak ke yu-yu kita di kucing lagi. Nak ada baru kaki ya lagi. Okey, kita ke Miri. Gelengau dada. Banyak nerang ke lima tikas atau ke lima itik tikas buat tentang kubla ros tu tadi awak sedang miri menerang ke kita lah laban itik ke modal kubla ros tu tadi ya bisa lima tikas kita ini nungak pemati.
3: Okey, terima kasih Nana. Klimagi ngagai di Sibu dah nyedia ke topik ti. Cukup mana tu tajak ya munyi kurang dup dap koin sentang tu cukup info tu cukup mana kelbagi ngagai kita kira ke bersedia diri pun meh berpenusah ti nak di tagang tu tadi laban utai tu ukai ke kita pun minta ne anana au jadi di miri tu dekat pengusi ke tiga itik dulu ianya club rose atau ke tikas kita anu ngak pemati tu jadi ke cubah ya. Ianya dalam bahasa ribai dinai to dalam bahasa Iban disebut kena ulih nerima jadi berasai terkenyit serta nak ulih nerima pematinya lalu perkara tu jadi berundian kita laban kita dekatnya dia ke pikir kita ulih nerima reality atau ke perkara ti udah nyadi to tadi jadi ke nyat siti kecoba nya dinai atau kena ulih nerima. Jadi kedua tu ianya anger atau ke disebut orang pedis hati. Jadi tu kira ke berasai nak ulih nungak pemati. Jadi sekedar orang mupuk hanyalah ke dirimpu bisik sekedar tu tadi nyalah ke orang bukai bisik ke sekedar nama tu perkarap ke tu hanyalah ke petara munyi koko tadi laban utai tu nak di diatur kita tang munyi korang nanti ya hidup nak nyaja ana dai ko ngau mene nana ne alabana utai to nganya di salah ke orang bukai kira ke nerima reality meh kelebih ge perkara bekato to tadi deh jadi ketiga to inya bargaining to ke di padah orang atau disebut orang nguji dekat bertawar jadi betul dalam runding yang orang udah mupuk nanya dirimpu bakal uji bakal uliah kalih tubuh jadi sekedap pun bisik bersebut ke uji nanti aku nagang yang mupuk jadi nyak runding orang bagening udahnya tu ke siti tu bisik ke sekedar munyi berkata entik ku nemu yang adai manah aku sama maru adalah bandarnya benung undang runding ke bukai udah deh udahnya tu lapa nak seput aku tu diambil maya ya udah nadai jadi mayu agak cara lah kita nguji dekat betawa dalam pikir tak ke runding kita kelebagi bargaining tak ke nguji dekat bertawar jadinya tiga itik kabler Ros ke di kongsi kami di YFM Miri tu Nana jadi pulai nombor di Sibu.
0: Okey, terima kasih Dada di terima kasih. Terima kasih Dada di
3: sama-sama Nana.
0: Okey, Datuk kita pulai ke Limbang hanya tadi nampuan baru tadi Cina Miri sudah nyebut dah 2 IT nama tadi bagi tikas sebab kabel Rosnya jadi sida lima dekat Ros kaget tau kenemu ke perkara keempat atau kelima IT nama tadi model bak kabel Rosnya tadi pulai ke nuan untuk nik-nik.
4: Okey, terima kasih Nana. Jadi terima kasih bagi dah nama tu ngeluar tau ke ngemaik topik kita ke tengah hari tu topik ke mana diperhati ke kita ba dini indoor tau ke ba kelebih lagi ngagai kita bangsa tu tadendang bisik utai tau. Jadi ba kabla Ros ke disebut aku ngari ke Limbang tu nya sitik ke disebut depression tau ke tusati. Jadi orang ketusah hati itu tadi tubuh berasai lemik kelalu sino hati serta berasai sunyi kelebih lagi sidak ke nadai atau ke mati itu dia sebilik ngau orang ke ngau kitai. Jadi bertimpuh tu tiap ikut kitai nang berbeda ngau pangan diri sekedar kitai nyaba bisi mega orang nak nyaba tang dalam hati yang cukup penyinuk kelebih lagi bak sidak ke lelaki. Jadi timpuh tu berpanggai basiku-siku orang bisik seminggu bisik dua minggu bisik berbulan-bulan lalu bisik megah bertahun alai kita ke hidup tu mulai ke baru penghidup bakal selama nah sikit betul nah. Jadi ke siti tu kelima acceptance tense nerima. Jadi bertimpuh tu kita udah mupuak boleh mulai ke diri agai penghidup di bakal selama ukai merti kita nak sinuk keniang tang kita boleh nerima perkara kenyadi pikir pun udah mulai normal baru kita ngiga kita kehidup tu nak tahu nak terus ngidup ke diri perjalai lagi panjai bisik diri sebilik atau ke pengawak atau ke kerja nak boleh megak kelalu banget sinuk datai ke nanggul pengerai tubuh gak pengawak tepatuh di kerja. Jadinya tadi lima iti tikas alai kita yang nerima pemati dalam penghidup ni teh ke model Kubla Ros yang nya siti tanya banding ni tikas kita ke dia tau siti tanya guys nanti yang kita nak Nana engka laban bunyi ke kita itu tadi bisik kita itu dia tau benar gagal anang ke kita itu tadi kelalu gagal kita sama nyendia ke diri meh sama rebaya utai tu tak nyadi. Jadi pulai baru ngagai Nana di Sibu.
0: Okay, terima kasih Nik-Nik di Limbang tak ke bunyi ke Yuyu tadi Didi ko ya bahaya nah sebutannya. Okey, ke penudi penyiaran kita ke sekali itu bahas tentang topik lanau kita ke minggu itu nunga nama tadi nunga pemati dalam penghidup jadi sudah kucing ke nyara pemati itu tadi nang nak uliah disediah ke kita jadi pamau dah datai saya nak ngira biak tuai gerai atau kesakit tapi yang maka nak ngira tikas penghidup bangsa atau kumul jadi semua kita punya tadi tiap hidup tadi mestinya tadi pengujungnya segi mati jadi semina kita nemu nak nemu ini maya kita ni mayati udah diletak lalu nyalai bekeni cara kita dekat nungak pemati itu ngak mujur ngagai nuan tu Yuyu.
2: Terima kasih Nana. Okey, ngenang topik kedah di kenatai kenuan nungkup ya minggu tu tentu ya neguk hati kita rundiang kita laban pemati itu undang ya hutai kena oleh di kenggai kita di kelari ke kita pemarai segi kena oleh di kenggai ke kita ni maya datai nuntung bagi kita nyanyi berpanggai atur petaran eh laban henti udah datai sayin ya nak ngira kita itu biar gerai sakit tikas pun kita berkini kaya kini serantak kini bangsa kita umur kita kita nak nemu ni maya kita nyanyi dekat pulai jadi berkini cara kita itu dekat bersedia kira-kira sebut jakub bersedia mah Napi nur kita ke ngejang pergi ke Terubah tu, tentu kita ngenang serentang belanja. Nunda ku dah dilansa insin dah lama tadi. Laban dunia kemari tu, hidup sikit berguna ke duit, mati pun kita berguna ke duit ya. Nyalai, maya kita ke bisi belanja, kira mupung-mupung maya kita tu nyimpan duit. Laban kita nak nemu ni, maya kita ke berguna. Amat maya bisi orang ke datai nulung nyuak pemerintang kemanyuaginya. Kita ke pempu pengawaknya, kita sebilik patut ya lebih bersedia. Kedua, kita jampat mewujud hati diri nak sigi amat sebut ke pasal pemati semua kita sikit usah. Jalan yang mehalai kita nyasinu nyabak berai tau ke ngabas pendam orang ke dah ninggal ke kita itang. Kita mungkin patut ngira ke dirimpu kita kagi hidup ngenang senentang pengerai kita. Kita sebilik engkau batang pengawak ke di kerja kita nyadi kita ke kerja. Patut megak bekerja ni sidak ku dah nadainya nadai ku engkau ngarap ke sidak ya likun lantang diau di dunia baru. Ketiga tu, bekal engkau pangan diri kita diri sebilik kita sekaban belayan dikena melimpang kati berjalai ngusung bala kaban isi meh peluang tipuangnya engkau pengawak kul yang limpang ke runding kita pian megak kita kebuka itu nadai megak salah kita yang ngabas bala kaban tau ke kita sebilik kau dah ditinggang penusah tu siti cara untuk kita yang tadi beri jaku perangsang tau ke support ngegai sidayat jadi keempat tu bak kita kebisi pengharap tentu ya kita bersembiang bersampi ngagai roh niang kedah ninggal ke kita ngambil kia boleh penghidup ke menyana bak dunia baru kita megak bersampi serta bersembiang ke ungkap kita yang puh kagi hidup bak dunia ingau tu ngambil ke kita nya kering dalam kita nempuh penguji penghidup kita bersari-sari semudah kita ke ditinggal ke sidak ke diksayau nya pergi ne. Okey, nyajari kucing.
0: Okay, sih, no. Okay, terima kasih. Hawa balap penyarak kita ke Sreto, Ari Sriaman, Ari Bintulu, Ari Miri, Ari Limbang, Kucing, bahas tentang topik kita ke minggu tu. Nungak pemati dalam penghidup, jadi Ari Randau nya tadi punya kurang bisa naman tadi pengajaran ya, medeh. Kayak kita hidup tu tadi, anenda nyaga pengerai. Kita nemu ni mai ikas kita itu tadi punya kesayan jam kita itu datai timpu heda. Harap kita tadi sampai gerai meh sampai muja dalam semua pengawak. Awak kita sampai likun. Kalau agak ngagai ke balak udah nadai tadi harap kita boleh nerima sidak udah nadai itu tadi ngotik ke terbuka medeh. Punya ikut tanya yuyu tadi nadai kok ngau meh untuk sidak udah nadai deh. Okay, kita ngajak sidak tadi lenyau tang kita menyukuran sampai dalam hati kita, sampai dalam pengingat kita masih tidak ya deh menyekurang memorinya, sampai bisa oke, dikena kita yang ujung ke Randau kita minggu itu, jadi kita berpindah gak usah lagu hari Keith Jelma dan kita lagi terus ngagai cata kenyalang, nanti uliah aku aja ya.

0: Ya, kita sebuah bertemu baru ke pihak carta Kenyalang. Okey, sehari itu minggu ke-31 nya ya. Bi di Miri Bedawayan Bi, ngau insin di Sudirman, bak TV kita eh. Nya ya, baru ayan.
1: Okay. Betul ayan, sinsin. Siapa nama tadi? Sinsin.
2: Sinsin.
1: Cepat berdayang dah. Udah ayan magang.
0: Udah ayan magang.

0: gara-gara topik Nana, aku nyong lalai ke mata pada dia nama waktu itu.
1: Ngelap air mata apa ya?
0: Kayak ngelap meja basah.
2: Nama ke bawah meja atau basah?
0: Tidak, nama air ikun. Air ikun lah buah di atas.
2: Okey, air ikun buat isi ke meja tengah ke?
0: Tidak ada airnya ni tiap tadi.
3: Okey, gak.
2: Boleh madak ke kuterita deh. Kayak kampuah lagi kunti.
0: Okey, minggu 31 sorry tu nih.
3: Ya.
0: Minggu nyen kemari engkau Inil, okey, udah deriba cerita kenyalang kita. Terima kasih Inil. Tentu ya. Bukan itu kita gawa pemutus minggu kemari nih. Boleh ya?
3: Boleh.
0: Okey, pemutus minggu 30 nyen kemari 25 hari bulan 7 tahun 2026.
4: Lagi berenang sedua ya.
1: Kita ngai-ngai ya. Kami buat pantai. Kami belagau pedak. Kita pun nyawa belakang.
0: Aku anda lemah. Lepas hari itu kita bersih 2 kejutan.
5: Perindah ya.
6: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
7: Ingat ke pengari kita di Limbang ke tengah hari itu.
6: Awal
3: Tukin ni. Kami minta udara mpau.
6: Bisa balat tu. Tukin ni.
8: Sama pagi.
9: Awal jadi kira ke duit voucher. Kira bisa orang mpau.
1: Dek kita. Sirap nor.
10: Carta kenyalan tahu di pada bab Facebook Wife Miban Ninting Arena pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
11: Carta
12: kenyalan.

0: Carta
1: Kenyalang.
0: Ya, kita terbaik agai carta kenyalang. Minggu tu 1/8 hari keterbahaya bulan 8 kita. Minggu 31 pemutus pegang udah ditemu kita inya ya.
2: Ya.
0: Steady Miri.
2: Iya, ngau tu Amri, terima kasih hang laban orang marudik kan mayung ngari step session minggu lepas
3: ya,
2: ni.
3: Ya, minggu kemarin.
4: Thank you, ya. Okay, Brenda.
2: Iya, terima kasih orang marudik, cukup steady orang marudik ngari ke setiap station kita minggu ni.
3: Setiap station. Ya, kilar labannya, nanti wakil. Nanti pengari.
0: Kira ke minggu ni kemarin mini konti di Baram Ribatanya di talian ya, hayat nih.
2: Betul.
3: Iya, betul.
2: Okay, terima kasih orang Marudi. Anang jerak ngau kami baru buat program Carta Kenyalang.
0: Lemai lagi ngirim buah ku ini kan Wan.
2: Udah kirim sebenarnya.
0: Okey. Kita ngagai anang balok pemutus Carta kita.
3: Pemutus sudah sebut.
0: Nginjau sibu nyak ya.
5: Ada ya, dah keluar.
0: Tenana dah keluar nginjau Nini kak.
3: Nini kak.
5: Okey, pemutus Carta minggu ke-30 nyen kemare nya nomor 8 Nixon dari kapiat ngari ke Sibu break me pemutus satinuan yaitu tadi dari studio mini di Merudek menta tadi lebay mereka kapiat yang ngari ke Sibu ko ya. Okey, nomor 7 Sicily hari Merudek ngalama tadi ngari ke Kuching peminat nuan. Nomor 6 Patrick hari Merudek ngari ke Kuching maga udah telebak. Nomor 5 Roy hari Betuang ngari ke Sriaman sunyi nadai nuan. Nomor 4 Renda hari Merudek ngari ke Miri kemayang pengerindu. Nomor 3 Priscilla hari Kelawit Bintulu ngari ke Bintulu penampak Adelindong Muari yaitu tadi datang ke Konti. Rafael nomor 2 hari nama El Jenganto Long Jengan.
3: Menua ya, asal
2: menua ya. Menua ya.
5: Aku tetap belum sebenarnya lama, tak ke El.
0: Laban, aku tak ala nyimpannya dah cukup dah.
5: Long Jengan, ngari kelimbang, tungkas semangat, lalu juara kita ya, ngari. Juara kita Miri, Spencer hari Merude, ngari lagu ya, Midang Belalai. Dia menyok, ngari kami maca, dua minggu turut ke mesok kita maca.
3: Baca aja apa
0: ya. Okay.
2: Juara tu hari Ulu Linai Marudi.
0: Ya. Terima kasih ngagai orang Marudi kecukup seperti yang ni.
2: Ya, betul. Nak malu sih dah ya Niki mini studio.
5: Okay, ngarap ke minggu baru Rasri Kai meh.
2: Iya, betul.
0: Idar sih dah masih buka ngumpul orang Rasri Kai berlaku minggu ni dah ni.
5: Ngarap ke menteri ngumpul lah ngumpul Rasri Kai.
0: Awak. Ku ni buah manjur
2: minggu ni si bumpo katnya.
0: Awak. Berdua wak.
2: Iya.
0: Sari tu di seraman bisa insen.
5: Nada insen bisa tanpa hari apa bisa.
3: Oh, insen apa bisa insen. Ini lantar bisa, okay sebenarnya insen aja bisa.
5: Segaja kan?
6: Iya kan ya buat dia. Di seraman bisa insen, bisa insen tau
0: insennya. Betul mas awaknya dah.
2: Ya,
0: betul
2: ya. Saya papa, mama.
6: Bukan tujuh kau ikan, nama deh. Engkau sahut tu bukannya, nana mestinya ini harus kelebihannya.
0: Okay, nun tak kebala, saya tak kau tu muka dutur dah. Berperasaan kau dutur, dutur nanya, bisik selera makai, kau dutur nanya, yang mana apa panggil bawa lawaknya dutur, kata lawaknya main makai, lawaknya main lembau makai ke. Betul punya jarak.
2: Sigamat.
0: Awak insian biasa tak pengari berdaun insian betul eh?
6: Betul.
0: Okay, sibu.
6: Sibu anak-anak mengkalang konte tanah ada pengari. Bisa sih nak bisa ke kemarin bisa madah kengare tapi nanya dia laban sih nyuka ke Selangau.
0: Okey.
3: Apa?
0: Itu mu nih dia keduduk ke belakang dia. Bintulu Flora bisa di konti.
7: Bisa hari pukul 12 tadi aku ni tahu.
0: Okay.
7: Jadi tahu me atau jam. Pengarih
0: nada. Pengarih betul.
7: Ngelelang ku tai.
3: Engkau tu semangat dia lelang we.
0: Pengarih bedau ni.
7: Bedau.
0: Jaga kita. Miri.
2: Miri bisik siko tang yang ngena arus telepon lagi MA.
0: Okey.
2: Boleh ne?
0: Boleh ya. Bila ngena telepon lagi tu nadai pengari di konti ne. Limbang ne adem.
3: Limbang pengari menung berjalan ke menung on the way punya ke sida orang putih dah.
0: Okey.
3: Au. Boleh datang. Bisik pengari siko.
7: Orang putih ni.
3: Au. Lai mana?
0: Bukannya orang putih aja tak ada on the way. Au dom.
7: Halo. Macam
3: punya punya ke flow. Punya ke namanya.
7: Nama punya kau.
1: Dah kami nadai kami untuk tanya untuk ngambil hati utai kebukanya. Ino dah biasa lah.
2: Mari kami tanya.
0: Okay. On the way.
7: Status tu.
0: On the way.
3: On the way.
0: Okay.
3: On the way.
0: Oh, baku cium muka. Dini dia ke semaya ya. Sikup lah lagi datang ke konti. Oh, harap ke sempat. Tidak sempat ngarap ke dua maya utang dua minggu ke lepas dia menjadi rumah irama ne.
7: Dia tahu dia memang ya.
3: Udah tukar kau profile kau ada rumah irama ke.
0: Ada lagi ya. Nganya dia utang mesti bayar.
3: Ayo, tagih ayo.
0: Aku nganti dah minggunya kemarin tinggal aku bakar kereta. Awak nak ada yang utang.
7: Nak tahu bayi mati utang korang.
3: Aku pemoda flow le.
0: Okey.
1: Nyesal ku mai topik sare.
2: Topik ku mati tadi.
7: Gara-gara topik tadi.
0: Di biri bi ente boleh telefon ke abi dah bersedia abi.
2: Au, anu ngai ku nguji nanya dulu.
0: Au.
3: Au tanya dulu mah.
2: Iya, ngai ngai ngawut.
0: Au. Bala manyu kita ke 5 jam kita dekat telefon laban awak kita togi panjai ba kucing 082 28634. Okey.
1: Okey di Sibu 3. Ah, apa ni?
3: Kau salah apa tiga?
1: Kau salah apa tiga? Kau salah apa tiga? Kamenya? Kau salah apa?
3: Sibo.
1: Kau salah
3: apa? 3, 5, 3, 2, 2. Kau ngeri ya?
1: Kau buka lama mencitap tu deh.
3: Aku terus kati kau menyebut ya siapa? Enggak suan tanya mau menyebut depan rembo.
1: Sengaja ya alu topo saya di alam belo yang mendak aku mendak telepon darinya.
0: Bisa orang lagi ya dengan belagu dom. Laban dah bulan 8, 4 bulan lagi juga habis tahun. Oleh bayar 2027.
7: Ya, mesti okay, kasih tahu besar itu.
0: Ya ke Gibraltar pasti ke. Dom kau ibin Zula.
3: Flora.
0: Flora udah.
7: Aku nadai ku. Alu telur dibayar aku. Tanggung.
0: DJ Flo sebenarnya utang pengguna.
3: Nah.
7: Pengenduk nak aku utang ke orang.
3: Boleh bayang nak QR. Boleh
7: pengenduk orang.
3: Wih. Pomo mah
2: topik sudah flow sampai tu.
0: Udah standby ya bi?
2: Udah baru dah sedia. Okey, jadi terus di mirin eh, Eme.
0: Beranda dulu engkau peninggal kita.
2: Okey, kita nguji dulu. Halo.
8: Hello.
2: Ya, okey. Tahu mana kendiri dulu gangi semua abala JJJJ kita sampai tu.
8: Okey. Hello, selamat tengahari.
1: Selamat tengahari, siapa tu na?
8: Emilio.
2: Lala kita.
0: Oh, Emilio.
3: Okay. Udah sarinya na.
1: Hari ni ya.
8: Aku hari ni ya. Hari saya rumah ya.
0: Okey.
2: Orang ni ya. Au.
0: Sorry tu lagu nama Bain Wan, Emilia.
8: Sorry tu aku main lagu Lindau Kemayang Pengerindu.
0: Okey, ya ya.
2: Okey, jadi terus pengari di Miri Emilia nak main lagu Kemayang Pengerindu.

0: Okey, terima kasih Emilia.
1: Sama-sama DJ.
0: Okey, nanti dari Penangguh tadi segi dah kuasa nak ikut konti ni, sari tu.
1: Aku tak tahu, aku bisa memilih dia.
0: Iya, nak ngacau. Okey, terima kasih Emilia, dah ngari kemiri.
1: Okey.
0: Ya. Hari Miri.
2: Mungkin kita ke terbang kena arus telefon di Miri. Emilia Natasha. Di Kuching bala kita ke baru dah makai nyanyi-nyanyi habadin diangnya ke Joanne catak nyalang telefon 082 286 634. Okey, ada telefon ngagai konti ke bukan enggak tahu nah. Di Seraman tahu, Sibu tahu, Miri pun tahu nada mali. Ya,
0: betul.
3: Ada masalah.
4: Ada kita di Sibu sebelah kita ke Selangor atau Limbang-Limbang meh telefon ngok kami kini konti kita kini.
3: Kelima
4: start. Kayak jauh Selangor Sibu.
3: Ya betul. Ada itu perubahan.
4: Oh, nak apa sebab yang insaf ni buat tujuh.
3: Nah, buat tujuh, kan?
2: Iya.
4: Ini kata yang puas.
2: Oh, kita yang ada sebatang insaf data yang tidak tunggu ni tidak data ini.
4: Enggak ya.
3: No.
2: Uji kita maka dom insafnya 3 minit abiah ni nyala kira. Kucing sudah berapi telefon kita yang uji dulu. Ah, nyak ya. Hello. Hello. Hello. Oh, nyak ya. Putus.
0: Ya, tahu uji baru.
2: 286 634.
3: Tenda MB Limbang dulu lah laban dia baru sampai lama dah datai.
2: Au.
0: Okey.
2: Sudah mesti dia Dom.
3: Sudah deh bos. Sudah sedia.
4: Bedau deh.
3: Bos. Sudah meh. Dah tahu orang bukai kan lagi. Ya Allah lagu. Ya au.
5: Nama aku terus
3: lah. Lu berdiri dek ya. Lu berlagu mah tau. Ada dante ge.
5: Ya ada dua. Mana panca akan itu peruan ya sekali.
3: Laban tu, laban tu minimal deh. Tak.
0: Ya gengnya ayam.
3: Anak, anak nggak tahu meh. Si gaya kita kerja tiang. Ah, nyak mau deh.
5: Laban, okey nama dua. Laban mata kami itu lalu lansia ada dua.
0: Lato benar.
5: Halo kapan? Kapan baju celum? Orang Limang, Sapato.
6: Meteo.
5: Meteo,
2: Meteo, Meteo, Meteo Limbang, ML, ML, ML,
3: Meteo ne,
6: hari Limbang,
4: hari Limbang tu.
3: Nama rumah panjai dek hari ni.
6: Rumah kampung penganan rumah babang.
3: Udah datang dia, Dinsen, bisik bala dek dia.
5: Lah mau kau bisik lah, kami pak. Ayah dek tu
0: tak bisik punya.
3: Oh, kan tu banyak kaban.
5: Kaban maga banyak doa masanya. Sikit kaban maga, bala maga, bala kita buka orang bukan dek doa.
4: Punya benar aje bro dek.
3: Jerasai.
4: Okay, nama lagu kita cerita Meteo.
6: Lagu menyati.
3: Lagu menyati.
0: Menyati.
6: Lagu menyati.
3: Nama suko ni lagi SCSJ semifinal Meteo. Suko ni lagi SCSJ semifinal.
6: Semifinal.
3: Tahu. Blur.
5: Masa final.
2: Siapa bagi nuan nyangkut ngagai final?
5: Final.
2: Asal saya.
3: Asal saya. Kan dasar itu orang tanya deh, orang semifinal bawa Selangau dia. Oh, siapa
5: sukong ni? Siapa juara?
6: Siapa juara?
3: Kan mustepi habis Selangau.
4: Sari itu semifinal ya.
3: Semifinal sari itu. Dengar Selangau.
5: Orang Limbang lah dengar radio, orang Limbang tu ne.
6: Ya, jarang dengar radio. Dengar pun mustepi lah kau.
3: Mustepi ne. Okay, okay. Okay, lagu kita tadi nih, lagu menjadi nih.
6: Klik
3: ni. Sekejap. Oh.
4: Saya kalau bedu. Kalau enggak catat kecalean.
3: Udah kalau enggak ya coba sekali.
5: Alas sekali semua.
2: Ya cara ya mulai poin kita Limbangnya dia mencatat kecalang ke. Kecalang lah.
4: Ada hukum ya kau udah tahu sama
2: apa. Ya dah mantun buah kencala orang sepi rumah kemarin. Nah ya. Pecah harus. Udah video.
5: Lupa tadi.
3: Oke, kita terus ngau limbang deh.

0: Ya, jangan pengari kita di Limbang. Nama tu menjadi Matthew.
1: Iya.
0: Matthew M A.
1: Saya ya M L dem.
0: M L nih.
1: Aw, saya bunyi mikrofon mesti ke kerus bunyi kabel nih.
0: Ah, lebihnya me.
1: Aw,
0: lebihnya di kabel kalau panjang kain lebihnya kabelnya di sambung kunggau kabel kelamanya.
1: Aw, nanti lah mana hendaknya Matthew keterubah kunggau kita baca ta kecalang nih.
0: Kecalang. Udah seringnya.
1: Oh, sih enggak, nah.
0: Kedua kali. Bulan berapa seringnya?
2: Ana suayanya buat malu kamu.
0: Kayak bulan berapa tinggal seringnya?
3: Bulan
0: 5
3: kan?
0: Bulan 5 kan? Sudah gawai.
1: Oh, sudah gawai. Engka maya kapan buka duty nah. Tapi okey lah Matthew steady nyawa.
3: Oh, ya.
1: Oh, rindu dengar.
0: Saya ingat konsepnya.
1: Iya.
0: Okey, terima kasih Matthew. Nah, ila bertemu baru tu awak nih.
3: Okey.
1: Oh, ya ke.
0: Jadi si kapan melayan di kebukanya tadi? Tahu tak baik ke serta kenyalang awak?
3: Oh.
0: Tentu tahu orang penganan dia anda.
3: Baba.
1: Iya. Kalau ke suah enggak berlagu bas belah ruai
0: ya,
1: ni.
0: Iya.
1: Abah tanjuk
0: ya,
1: dia.
0: Iya. Moga kita penganan mau berlagu na.
3: Ya.
1: Awak. Terima kasih ya Matthew.
3: Okey, sama-sama.
1: Awah. Inilah belagu nuna speaker bluetooth aja nih. Baik ke kunti ke ngan siang ke bakat.
0: Saya mah bakatnya, bakat tak lebus.
1: Iya. Nguji berantau enggak pendengar kita hari kucing tu ya. Ngarap ke enggak putus. Hello.
4: Hello.
1: Oi, siapa tu?
4: Ah, tu Rida.
1: Oh, Rida dari Kota Semarahan. Nama berita Rida.
4: Mana?
1: Oh, lama nak ada telefon nih.
4: Ya, leban tu tadi aku nak ada sebab telefon leban. Aku begitu nanti telefon tu menang. Mata nanti lagu aku nanti nak ada laptop nak.
1: Okey, ya. Oh, nanti ya.
4: Itu, aku nanti pengingat lagu Keran Kenuan dari ini sih dengan lain.
1: Oh, Keran Kenuan. Lagu lama nih?
4: Lagu lama nih, music. Music, Jumaki Music.
1: Okey, aku nguji ingat dulu. Out, sekejap.
4: Aku nguji tu nak. Okey, okay. Baik.
1: Bala buka beranda dulu enggak Rida?
2: Ya, besi engau nurun Selangau kini mana SCJ?
4: Okay, dia memang aku tu di Kota Semarahan tu, aku tu.
2: Besi.
4: Yang masih cik ke mana orang lepas aku minat mana orang lagu dah?
2: Iya betul.
4: Kumpul pun penyanyi artis juga ngau orang selalu asal mana aku muka orang ngau aku lagu ini dah orang kawin kenyak lah. Serang Kenuan, Serang Kenuan hari ini sangat lain.
1: Iya, lagi.
4: Music, dia makin music.
1: Okay.
2: Iya, MA lagi, nama tu lagi giga dulu.
1: Lagi giga tu, okay. Lagi giga lagu ya.
2: Iya. Kalau ngau pekit nanti, kalau ngau pekit lagu gini?
4: Selalu.
2: Selalu, dini berkucing dia?
4: Bermenang kemimpul, kata-kata dia kucing dia ku ngorong.
2: Oh,
1: okey, uji nuan dengar audio tu dulu ya. Ngam kena sekejap awak lagi nuan lagu. Rida, dengar dulu. Iya tau, Kai?
4: Ini dia lalu kata nak.
0: Itu keyboard tu nak. Tapi udah kena lah.
2: Ya kan kena
4: rupanya.
1: Boleh ya?
4: Aku suka dan tak tu.
1: Okey, ngam. Aku.
0: Go ahead.
1: Aku start okay, from the pun lah. Oh, okay.
4: Nanti salah lagi aku berhenti nak.
1: Okay, nada ngawak. Oh, kita start from the pun. Gaul lagu Keran Kenuan dari Rida.
2: From the pun pun lihat.
4: Aku kesemahan melabang.

0: Terima kasih Rida.
1: Ya.
0: Okey, mujur nyentuh ngagai hujung lagu kita nih.
1: Okey, ya lah. Okey dah.
0: Okey, terima kasih Rida.
1: Oi.
0: Ya, terima kasih ya.
1: Okey, bye.
0: Okey, bye. Kabar kita dari Kota Semarahan Dedian. Ya, ya.
2: Oh, jadi MABC sikup ngari tu yang ganjak datai Nikit Konti sari tu.
0: Ya, Nikit hari perabuang ke hari mua pintu?
2: Hari mua pintu yang ganjak maksud.
3: Okey, oh. Hari mua peluak.
2: Ya,
4: oh, jadi hari perabuang.
0: Ya, mbak hari kajak di Banten eh.
2: Iya, jadi ya lagi kira ke ngari ke stesen Bukai, nitih handphone main lagi nih.
0: Lah
2: lah kita yang lagi.
0: Madam mua dulu.
2: Alu terus nih,
0: Emi. Oh ya,
3: alu terus meh, elu terus meh.
0: Full go.
2: Okay, tok ya bujang kita. Okay, minta madak diri dulu.
0: Pada majang.
5: Nama aku Kelvin.
0: Oh Kelvin.
2: Iya.
3: Kelvin.
0: Asal ini Kelvin.
5: Asal Kenawit, sekolah ba miri di tau.
0: Okay, sekolah apa ini?
5: SMK St. Joseph.
0: Okay.
4: Ngari ke siapa Kelvin?
2: Anang gua yang bisik penang gua yang po headset ni dulu. Okay.
4: Anang gua. Pak mau ajarin sedingnya ya. Di barwahnya autenya saluka.
2: Iya.
4: Taina.
0: Iya.
2: Bisa ringa?
5: Bisa.
2: Oke. Nanti kalau lembut lembut ya, lama nyari ke stesen bukain deh.
0: Lembut dah.
2: Oke, nyari ke stesen apa non Kevin?
4: Lama nyari ke Nawen, nyari ke Sibu.
3: Di Sibu me. Sapa aja nadai.
4: Sibu nadai deh.
0: Sibu bedau Sriaman.
2: Sibu Sriaman. Nadai
3: bedulu bedau
2: Sriaman. Bedulu bedau.
4: Ngarik Sibu. Ya rek nawiat ngarik Sibu ya. Nyai kena datang rek nawiat.
2: Oh. Mansap bedulu dulu.
3: Mansap bedulu. Lagi kakak yang nyebut Sibu deh.
0: Nanti akan giga orang single flow.
4: Oke, nama lagu Sareta Kevin.
5: Lagu Medan Melalai Ari Alexon.
0: Oke.
4: Bedau ngakak pilihannya tadi.
2: Ya.
4: Apa kali
2: ya. Saru ya.
5: Ari Sibu meh.
0: Okey.
2: Ya, PM tepi tu lagi Nana.
3: Tecum Nana.
4: Kena datang dari Sibu. Kena datang dari kenal lihat
3: yang masuk Sibu. Apa jahit skill Nana.
2: Okey, jadi terus ke pengari Sibu tu Kevin dengan main lagu Midang Belalai.

0: Kelvin, ngari ke sibo. Lawa mai no nana.
1: Iya. Lantang nana.
0: Namunyi nana.
1: Oh, kira kan ada yang beli surah kabar oh, ya minggunya nila kumpul.
0: Kasih ke nana nangawi. Oh, mari pain kiss nana tadi. Oh. Tutu cium Kelvin itu na.
1: Iya, sebab tu sebab Kelvin mai lagu nama Kelvin ba konti cerita ke tai.
2: Nah, namanya
1: lagu nama di Bainuan sebab tu ba konti cerita kenyalang.
2: Aku dah ngau cerita kenyalang tu dah ke tu ke enam ya tu.
1: Ke enam ni sudah tu dah lagu nama Bainuan. Lagi ingat?
3: Agu.
2: Tempambal. Renjan.
3: Okey.
2: Lelengau. Namudah aku lengkap.
0: Oh, ingat ya magang.
4: Oh, nah. Ingat.
3: Oh, jadi ini ingat.
4: Uji main lagu Renjan Wan Kelvin. Uji Wan ngesuah ke Renjan dia.
2: Renjan.
0: Nah, hari pun ya, meh. Satu.
3: Khas untuk DJ Insin.
2: Ingat lirik loh.
3: Ingat lirik. Mana lirik itu loh, meh?
2: Mana lirik loh.
0: Pun lirik ya, bukan ni lah.
2: Oh, okey, ingat.
0: Bukan ni, okey.
5: Bukan ni caraku mada pengrindu kenuan.
4: Akai.
5: Tak jadi keran teng mulut.
2: Nah, ingat kau.
3: Okey, okey, okey.
4: Terima kasih ya, Kevin.
0: Terima kasih, Kevin.
4: Uji esok dua kali ya lagu darah. Sekali. Kalau lagu kedua tu kan
0: rikas.
4: Lihat ke rumah.
1: Dum. Oh, dua.
3: Oi,
1: si gaya orang hidup mendarah handsome dom. Kita nak handsome tu sekali aja.
0: Nasib sedar diri.
3: MA, aku dia aja. Awak sedar rindang leh.
1: Nanti aku berlagu. Datang berkurus. Saya pulai.
3: Saya pulai. Tua tu.
0: Nasib sedar diri.
3: Patah.
1: Si gaya. Sedar.
0: Okey, nama ni. Sedar flow. Kevin, asup lagu. Nane bisi. Nama tu nane masalah. Nene darah.
4: Ya, hanya mereka kau.
0: Uji, cita MA. Asuh belagu. Panjang.
4: Rumiak cita
3: MA. Cita MA.
1: Lapan kami ukai pemutkit. Kami itu orang gawa apa konti.
3: Orang gawa. Okey, jadi ya.
1: Terima kasih, Kevin.
4: Okey, thank you, Kevin. Kevin, dua minggu.
3: Ada jarak deh. Ada jarak datai baru.
4: Datai baru no ke konti, Kevin.
3: Gari kesiaman.
4: Gari kesiaman.
3: Nah, nemu aku.
0: Kemiri dulu ya. Mesti kemiri dulu.
3: Lemu aku dah.
4: Bisa wakil si koda ke lah, Kevin. Kelvin mungkin siapa? Okay, terima kasih ya Kelvin.
2: Sama-sama.
1: Sudah induk tu lain dah dom dah.
3: Ya,
1: dia penyanyinya handsome penuh ada pastes yang lagi dapat tanda. Uji kita ke dah handsome. Dua ikut aja.
4: Okay, semangat tapi saya orang telepon tu. Okay, semangat.
1: Uji dulu Insan.
4: Okay, ni telepon tu nyonya nak
3: telepon. Tenda singkat lagi nggak nyawat ada Insan.
4: Halo.
1: Nah, oh, kita akan ngari ke Insin atau ke Flo di Bintulu, Bak Kucing tahu bagai telefon 082-28634 ya.
0: Iya.
4: Okay.
0: Di Miri tu bisa kang uji Insin?
4: Sabun. Oh, tahu ga? Okay. Okay.
0: Bah, halo, selamat ngari.
6: Halo.
4: Halo, selamat datang. Halo.
0: Kesal ya dengan Insian yang buat tadi lambat kau.
4: Patut ada
3: betul.
1: Okey, di Kucing tak uji asal dulu Insian. Bak Kucing tak dah kekejap api telefon kita.
4: Hello.
7: Hello.
0: Hello.
4: Hello. Selamat tengah hari. Siapa tu?
7: Hari.
4: Siapa tu dah?
7: Hari Bintulu tu.
0: Siapa orang Bintulu?
7: Jimbo.
0: Sibu.
3: Jimbo tadi.
1: Oh, nyebutnya Jimbo dengar aku.
0: Jimbo.
4: Ah, siapa tu?
7: Jimbo.
1: Oh, Jimbo.
0: Oh, Mama Jimbo ah.
4: Oh, Mama Jimbo.
3: Hey, ketik ke bola Jimbo. Lucu wajib
4: tak tahu. Okay, hari orang pintu lo tu, Jimbo tu.
1: Ya,
4: pada aku nyawa.
3: Nama apa yang
0: nama pemanis kenal ni sih.
1: Iya.
4: Okey, pemanis aja. Aku kesal kan.
3: Lebih dari manis minciannya.
4: Kesal dari kacimu.
0: Oh, di miri tak muzik ni, incian. Tahu.
4: Okey. Hello.
0: Hello. Enya ya.
4: Ya.
0: Nangat sahut
4: tu muzik lagi. Angkai saya tak takut aku mendalengan pasado deh. Lola mak tuk tawa.
1: Oh, ni ibu tipun baru ga ibu ga kita.
0: Iya, au di miri tu eme, au di baru. Halo, selamat tengari. Oh, nang awak
4: atau muji baru ada. Muji ku tok gane. Halo, semangat le hari.
8: Halo, semangat le hari.
4: Au sapa tawai?
8: Joseph.
4: Joseph.
8: Au.
4: Hari ni nuan tu Joseph.
8: Aris
4: Suyaman. Aris Suyaman to. Au kamai lagu nama.
0: Nama lagu kita Joseph.
3: Ni ada.
4: Joseph.
8: Ni ya. Hello.
4: Hello. Okay. Nama lagu terang kudingan wan dia.
8: Hello.
4: Hello.
0: Ana ningak ke radio nuan, ningak ke teleponnya aja.
3: Ningak telepon aja.
0: Lapan te nuan ningak radio delay ya.
3: Delay.
4: Lagu nama kabai nuan to Joseph.
8: Lagu Ati Nuan Ati Aku.
4: Ati Nuan Ati Aku. Okay, siapa? Oh, kala ngau kami iba program to? Kala? Oh, nama Joseph to ne. Uliah dia lagu lagi Joseph.
1: Okay. Tebak ke dulu lagu ya.
4: Uji nuan dengan lagu to dulu Joseph ne. Tok lagu ah. Bisa ingat nuan?
8: Bisa,
4: okay, lagu terus,
0: ya.

0: Ngayari ito. Tiyo?
1: Awa.
0: Okay,
2: dala tayo korasnya.
0: Udah tay ka.
1: Okay.
3: Udah
1: tay.
4: Mimit ta.
1: Aku nyaw kangen tak kila sa kabar bat mudo ari ate de.
2: Ngamad de MA. Tazum gamay insen.
1: Anang gua lo.
4: Tuto insen kamera tare.
1: Okay nama laban ti orang telepon. Zoom gagay ko di ari kia dah.
2: Ini buat pegang tu.
4: Aduh. Udah ngalau magem.
1: Ada ngawa Joseph Trini yang baru laban tadi intian unda kuat nyawanya mesti labuah mimit pelaba aku si dua labuah. Aw angkat mimit mana ge ya.
2: Buah juri tu.
1: Aw
2: labuah dua itik
1: ya. Labuah dua kuat. Nanti ya semua ngage konti mana ge ngage konti insian eh. Aw lagi buat konti.
0: Ya meh. Sila ba semangang to ngay ma ito nama to ni kay konti kita ne
2: nama insan
0: Joseph Riaman to
1: Riz Riaman ada
2: yes Riaman ya nama insan duty sige ngay lang lago
0: kalau ba mata bakal ni nama tah nar gamal ko to de
1: ya
0: malu ka ko kati ka ko bro liang nya tio
1: na nama flow to benda magtawa ke tanya orang Riaman
2: nya maka ko flow
0: nya de flow
4: ukay na dai mula si ini bisa.
1: Okay, Joseph, dudi hari lah niki ke konti kita buat Seriaman.
4: Kamu berdua,
1: nyamai niki
2: ke kiri kerabung.
1: Namanya apa lo?
2: Ma.
1: Oi, aw niki konti. Ninga aku belum ada niki kiri kerabung.
4: Konti Joseph kita ada penyebutnya.
0: Oh, flow.
2: Nanti belum mau flow, jadi.
1: Aw cancel nama Joseph nih.
4: Iya.
1: Aw nanti tak koras tadi dah.
2: Nanti koras.
0: Okay.
4: Oh, di miring uji baru tau, MA.
1: Ah, tahu gak?
2: Okay.
4: Halo, selamat tegari.
5: Hello.
4: Ya, siapa tau?
5: Sabrina DJ.
4: Sabrina hari ini.
5: Sabrina.
0: Hari ini kita selamat.
4: Sabrina hari ini, Miri.
5: Hari Miri.
4: Oh, okay. Hari Miri ne.
0: Dari siapa Sabrina? Sriaman gak bintu lumpai bisa pengare.
4: Ya.
5: Oh,
4: para yang
5: Sriaman
4: tahu, Mei. Sriaman, okay. Nama lagu okay. Non Sabrina.
5: Susah belakang mengenai resilen, bisa.
0: Oh, Sabrina kekasihmu.
4: Bisa, okay. Anak gue aku nyedia ke lagu dulu, okay.
0: Kasama Sabrina, analah lepas itu session bukai.
1: Nih, anak tu jauh ngentak kelang sar kabar dengan bayi temu dua dia tahu.
2: Tajat nangguai.
1: Belaban kami
2: kerja nangguai. Ngasamat, ya, kasih aku insen lagi.
4: Hari Miri ini tu Sabrina. Miri hari ini.
5: Taman Jelita.
4: Taman Jelita. Oh, bisi hujan ya, Nadai?
5: Nadai.
4: Nadai. Okey, sudah sedia non?
5: Sudah.
4: Okey, Sabrina ngari ke Sriaman ne?
5: Oh.
4: Okay, ngau lagu ya tusah berlaki nguai. Sedingan Sabrina?
5: Ada sedingan.

0: Okey, terima kasih Sabrina.
1: Sama-sama DJ.
0: Okey.
2: Okey, steady ya Sabrina.
3: Mana suara tu? Selalu dipinjau bala jiran belagu tu album yang itu buat dia ucuk ni Sabrina.
0: Ya, nyawa yang klasik ni.
3: Ya, aku ingat ya belagu tadi terus aku imagine dia belagu buat ruai rumah jiran deh. Mesti tawil lempai ke bau. Lampan nyawa sedaknya si katuri sedaknya deh ke belagu ngibat speaker. Bukan sedak insian lah. Sebenarnya aku sini laban kilang newspaper dan jadi diri ke babu ketemu dua puluh baru ngeke kunci yang
2: aku main dah malik kena biar dia tuai kita dia tahu dia tunai kita.
3: Okay, terima kasih Sabrina ne. Ya hari taman jelita tadi ya.
0: Iya betul.
3: Okay, kira dah selamat insin. Tu nginjau bala kita ke dekat telefon ngari ke pintu lu lagi ne. Kucing tu dah berapi tu flo.
0: Okey.
4: Ni. Ya.
5: Hello DJ.
0: Ya, hello. Siapa tahu?
5: Tu Mia di Kapir.
3: Oh, Mia
5: kan lari ke Pelora.
0: Okey. Hau, terima kasih. Mana siapa Mia tadi? Ya,
5: hari Kapir.
0: Hari Kapir.
5: Harap ke tidak aku ngasau ku belah dinya dulu DJ ku ngemasan ke tidak aku ngasau ku belagu ngelamat tu. Aku ngarap ke tidak bisa buka radio di Kapir tu. Lala aku ninga sedang ngerantai aku tu belagu. Laban aku tu bukan orang nemu belagu. Jadi nguji kajak meto dulu aw.
2: Okey, nama lagu Mia.
0: Okey, nama lagu.
5: Aku nyondak diguna.
0: Okey.
3: Jaspin Jalian dah.
0: Diguna.
5: Jaspin Jalian. Ngarap kulih meto. Buka bedangdut dulu. Okay. Ngarap tidak memakai tensang tu bisa ninga me.
3: Okey, kena karaoke warna pink ya.
5: Nia,
3: Nia. Lah banting kena MTV original, jari Jaspin Jalinnya dilempai ke apapun kayu.
5: Biar tu apapun tiang aku di tu tiang tengah ba makin tersang tu.
3: Oh, ba tamu dia.
5: Okey. Belalai ya cu, masih orang ada tu mayu.
2: Okey, apapun kayu ganti ke tiang dah.
3: Iya.
5: Ganti ke tiang.
0: Asal sen dua.
5: Ngarap kena kesar ya.
3: Okey, anang gua lagi iklan. Nuan dengar dulu music nanti acuan lagi elu belagu lagi nih. Okey, anang gua lagi iklan. Membak lagi iklan tu ngan panjai. Dengar dulu aw.
6: Nenek, ini lagu tak pintar.
3: Betul lagu tak?
5: Betul.
3: Okey, start from the point dulu aw. Nyaya.
5: Okey.

0: besar nanti.
1: Okay, terima kasih.
0: Jangan nangis pun. Terima kasih.
1: Oh, terima kasih Mia.
2: Terima kasih.
1: Oh, ibu baru gak utai ke jual lama orang nanti ini. Orang kami jual tu tadi. Nemunya belum lagu baca tak kenyalang. Oh, kira selamatlah Nuan Flo nada niri ke kilang newspaper bak paraguan dia.
2: Ya, sehingga ingat aku muka kilangnya di to.
1: Okey, terima kasih Mia. Ya ke sempat engkau kita catat nyalang berani nguji tajak pen benung benung berdagang ba tamu dia ne. Ya berani nguji tang saya laban yang pu berbeto ba ujung lagu lekaya nan tu tadi dengar kita nya nak tu asli lah kira ke di digagak tadi pu dah ke ujung lagunya alun ne. Tangnya berani nguji. Terima kasih ya. Ini kita buka dah.
3: Tau kami. Kau kan ingat komen juri deh. Kalau ni komen juri.
1: Laban aku ninga ya berlagu tadi berujung lagu alun dia ya bakal ke ukai kini madah ne.
4: Natural.
1: Ukai natural vibrato dia gagak. Nak diguna nyalah nyinya ya.
4: Engkau baik kesalnya, Emme. Mungkin kau kesal dah tadi.
1: Ama, laban dia berlagu lengan dia sandiah ke batu yang dia tangkap kan.
3: Lengah, lengah.
4: Ya, belum.
3: Lengah atau lengah
1: batu yang lengah, lengah sitik ke. Tang tadi kita berarti ke YouTube Jaswin Jalin tu jari ya, panggai ke abak pun kayu.
3: Lah ke lengah. Hari sumpah sampai dia tahu panggai ke dia.
1: MTV keliau, kayaknya kau jauh hari pun kayu ngebungai deh. Dia tu kau dah jauh maju.
3: Ya. Maka kita mengamal sebang jawab pembungai.
1: Okay, 6 stesen kira kau dah lengkap mah kita sebuat neh.
4: Ya.
1: Oh, nama dah nama rundiang.
2: Udah boleh pulai ya?
1: Orang bukan ada kesal jam tu agak panjang. Dom kumpul kesalnya dom.
2: Gaji yang nyamai?
1: Biasa. Keraya sekedia ambil lagu kita dua.
2: Ini adalah berutang. Lagi mayu jam tu.
4: Merindang kami. Lagi
5: mayu jam. Kena kena. Tahu lagu ya?
1: Boleh. Dua mayu utang.
2: Boleh. Tuk wakil dari empu ke tau.
5: Lalu lah pulau.
3: Kena deh. Lagu nama ni
4: Gajak dan Dom.
1: Okay.
3: Camellia Dom. Lagu Camellia Dom.
1: Udah bersedia Dom berdau. Tiba-tiba kita yang laku ke sini kita. Oh, nombor telefon kita
5: ngelak ke mana dulu main berdau.
1: Kena kita nyapuah ke catat nyalang kita dulu dah. Lagi panjang jam. Kita kerekah berlagu. Okay. Ukai berpantuan bersangai. Jadi telefon ke kami 082-286-34 di Konti.
5: Nanti kamu pantuan dia buat telefon lah.
1: Ini buat pantun. Ini buat telefon.
5: Lepas sarau lah.
1: Nyaya kucing dah dah berapi. Aku pergi beranda dulu ya. Hello.
6: Hello.
1: Oi, siapa tu?
6: Meteo tu.
1: Meteo hari ni Meteo.
6: Dua Meteo.
1: Meteo hari kapian banyak dah Meteo hari tu. MA di Kuching, ML di Limbang tu, MK di Kapit. Lagu nama apa yang nama Ricky?
6: Tua di Padu.
1: Lagu Ricky ya?
6: Ricky Anderson.
1: Kira ke ngari ke siapa tu lagi?
5: Ngari ke?
6: Ngari ke Kuching, mesti ngari ke Kuching.
1: Okey, tahu. Okey, nyak ya. Aku ngigak dulu lagu sekejap.
6: Okay.
1: Kita kebukainya. Berada dulu kau Meteo Kapit.
5: Meteo Kapit.
3: Meteo Kapit. Sikit ras.
6: Kapit.
3: Kapit.
5: Okay, Kapit nama ya Meteo.
4: Nama Meteo
5: dari Kapit. Ya.
6: Tapi gawa berkucing ni tuan yang kena nombor telefon kucing.
1: Nuan tu berlagu kena ke bersi nama tu bersi keyboardnya tu ke Ricky Anderson ke agi kurus
6: kali. Bersi asal.
1: Ya ke agi kurus kali ya.
5: Agi kurus kali.
1: Okey.
6: Agi handsome kali.
3: Dia tu nak handsome lah.
6: Dia tu yang macho. Sebab handsome dia tu macho.
3: Okey ke? Okey kali ke?
1: Aku gigat dulu.
5: Okay.
1: Karaoke.
3: Kalau ngau ba nama tu catak nyalang tu nama itu?
6: Baru first time tu nak lah.
3: Oh, kecoba ya. Ah, udah pasti ya lah, udah pelatih mamai lah tu, nah.
6: Oh, dia udah lah berarti apabila mana?
3: Oh, sayanya mana?
5: Bisa ikau bila mana dia?
3: Ya. Ya.
1: Namanya bisa vokal nih. Anak gue lah, aku tinggal dulu hari tengah hal. Bisa vokal sih itu. Sekejap.
3: Antara sama tua di padu tu tadi nak uliah sarito ne. Lagu nama buka lagu buka di Matthew. Uliah ada baik nuan.
6: Oh lagu tukar lagu maksud dia tukar lagu lah.
3: Nah, antek semak lah.
5: Antek semak lagunya. Ada karaoke.
1: Antek kena keyboard tu
6: boleh. Kena keyboard pun boleh lah.
1: Okey, dengar intro lah sekejap. Okey, dengar lah sekejap.
5: Boleh, mudah insya joget lagi kena keyboard.
1: Oh, lebih kurang ke bunyi ya, ne?
5: Oh, sama.
1: Oh, bolehnya. Okey, tu ada pada. Okey, nya ya. Kita terus ngagai Matthew ngau lagu ya tu ada pada.

0: Pakai sayau mai.
1: Putus.
2: Putus. Mana yang tadi nak suara ya?
0: Nyo ikas dia tu tua di sabung apa yang mainai. Ikasnya lalu putus. Saya main video.
3: Saya main.
1: Ujian ni kek ke
2: kunti ke? Ke kunti lah kucing ya kucing dia nak.
0: Oh, nengawak video nanti nunggu ni ngah. Tahu lawak gay kunti kita. Oh,
3: kira nak dikiran mienya MN eh?
0: Ya, chorusnya lah.
2: Tidak ada chorus. Mimet dah lagi.
0: Ia udang lebus sangnya chorus semua dua tu tadi lah setengah jalai. Oh, nak uliahnya nih?
2: Bedau mienya nak uliah.
1: Bedau mienya nak uliah.
0: Bawa.
1: Kira.
3: Ada kong ngau mien eh?
1: Ada kong ya ngau ya mewai, mewai.
2: Tahu ke telefon baru kini lagi?
1: Ya, uji
2: baru. Bisa masal.
1: Ngapil baru kok. Nah, ada hanya dua mana tu lagi.
0: Oh, berkucing dah ngawal oleh nikah gak konti kita.
3: Mana sahaja nyawanya tadi? Saya mai.
1: Ada hanya dua mana yang kengedile kedirai.
0: Cara yang magang ya.
1: Cara.
0: Okay. Tu beri peluang ke peluang kedua milih lagu dom.
2: Kau gak ya?
0: Awak.
2: Okay. Nak mengampakan peminat-peminat.
0: Oh,
2: okay. Siti lagu lah.
0: Rakyat Sarawak.
2: Lagu nuju insin tak? Nuju lagu benang viral. Okay, tinggal dia tau.
1: Okay.
0: Nama lagu dom.
1: Special
2: mind. Tau.
1: Lagu panang.
2: Gila lagu sudah. Feeling lah. Rinam saya tau.

0: Okay. Nyabak igu tadi dengan wan lagunya Dom.
1: Steady Dom.
0: Oh, pada di insian gua namanya insian. Steady.
1: I love Dom ya. Sahur punya Dom. Sahurnya Dom. Nama lagu tujuh ke insian. Sudah ya berbalasnya.
2: Sedaya Dom saya aku ke sedaya kebuka-bukanya Dom tak sari itu aku saya ke nuasi kok Dom menuju ke lagu
1: wakaku nak guna sama MA
2: akhirnya sedaya
1: iya kapa nanti ke MA kapa
2: kan nak lagu aku nyawa nak guna sama MA
1: iya yang nak aku ya
2: dia jalan Dom nama-nama aja tipun aja dengan aku Dom
1: pinta aja.
2: Terima kasih Dom.
0: Udah settle dah nih Dom.
3: Dah settle utang.
0: Lantang nanti tinggal iben dah lagi Zumba utang ya.
2: Lalu pedang Zumba Madah kiyo ame lagu to denyapat ya ke Madah Dom Madah ke lagu to tuju aku ngekenuan to insian ke ame nu aja share nu ambat dia.
0: Nanti lama aku ngambil audionya.
2: Apa selangau dia anak ningai anak ninga bukti duamnya. Nah dan nunek jalan. Terima kasih Dom. Terima kasih Maya Mayu.
1: Steady Dom. Seperti yang Dom sorry tau.
0: Maya Dom lagu tadi mesti gak peninggal kita ke telefon. Aku gak jadi ngangkat ya. Okey dia tu berapi baru. Mungkin kau nguji jam kita itu lagi panjang ini. Ya. Hello. Hello.
2: Siapa tu? Hello siapa tu?
4: Halo.
2: Halo.
0: Ya, siapa tu, Ai?
4: Berawah so MB.
0: Berawah hari ini berawah.
4: Dari kucing yang sempoh.
0: Okey, kau nguji kau sikit nih.
4: Nguji lah, mana nguji.
0: Sama orang. Iya, okey. Berawah hari kucing. Lagu nama, kadapain wan?
4: Lagu Anugerah Para Ari Nusenggalai.
0: Anugerah Beri Petara nih.
4: Oh.
0: Aku ngiga dulu, Al.
4: Okay. Anugerah Petara.
0: Oh, Anugerah Petara. Ya, ya.
3: Anugerah Petara.
2: Kalau nggak cetak nyalam berawah.
4: Lama dan tak, ni tak ingat.
2: Apa?
3: Apa? Mama ingat nama.
4: Coba selalu coba dengan tahu.
2: Ukai ukai berawah ya kah pakai KL coba atau kah?
4: Bawa bintolo.
2: Apa bintolo?
4: Oh, itu kunci yang bawa kunci yang.
0: Aku
4: dengan orang kan.
0: Iya. Aku nguji juga ke nada vokal dulu sekejap. Oh lain kapisian tu ya duduk atas batu tu ya.
2: Batu pengingatnya, batu pengingat.
0: Betul tu tuan standby out. Oh, nada engkau ngalai nama lagu. Nama lagu kediri lagi nya ya. Anugerah Petara.

0: Vesting auto di te. Hello,
1: ya tuan.
0: Hello, tengah apa? Boleh
1: saya ke? Nada dengar nih, okay.
0: Oh.
1: Okay, tu start baru hari pun, ya, sekejap.
0: Kena dia nembak aku ya.
1: Okay, ya.

0: Oke, terima kasih ya, Bravo. Ngeri ke sepatu, Bravo.
1: Dan orang kita, dia mana ada tinggal, misalnya yang mana bat.
2: Ngeri ke kucing, atau na Bravo?
0: Ngeri ke kucing?
1: Nada milihan yang kita ngatur dia.
0: Oke. Oke, terima kasih, Hao.
1: Oke,
0: udah telepon ke kita di kontinya ya, Bravo. Anugerah Putara ngalai ke lagu Batas Batu Batisi Bungai. Oke, okay. Enggau medeling ya.
2: Confirm lah di ujak kamarnya. Apa simpas marahan yang ujak ke bungai.
0: Siku gip ngari kita baru datai bak kucing. Eh kucing, datai bak kunti. Bunyi ku tadi semaya tadi yang gua dulu.
3: Oh udah datai.
0: Oh tadi kan dah semaya kami nemu kita dah.
4: Cucu baru datai.
0: Oh hero tampil sih lawan datai.
2: Oke.
3: Oke orang pejaku nyero tampil. Orang ke belagunya.
0: Iya.
2: Aku rasa aku siapa.
3: Iya aku ya.
0: Orang ke dah terlebak belagu. Nemu yang hidup dari mpuh maut. Peguk kerukuan sepiaknya. Udah ada tuan eh? Okay. Mana bunyi ya? Boleh dengar? Oke, okay, udah bunyi. Hanya ya.
3: Di anak tawa dong. Soalan. Dah lah sawat lagi.
0: Oke. Okay. Berandau dulu engkau pemekit kita.
5: Oke, yeah. Sama lemai DJ semua.
2: Lemai.
5: Nama berita.
3: Christopher.
5: Ya, betul.
3: Nama berita.
5: Mana. Nama berita DJ semua.
2: Mana.
3: Hari tadi sudah tu ringi-ringi ya.
2: Ya, ya tadi Christopher laban Tio Matthew tadi mada nama tu tadi bisa pengari ni ke konti aku nemu sikit Christopher hari tadi mengantik Christopher ya. Tangan tu
5: udah sagam ya. DJ maka nama tau
2: nama
5: baru kiro.
4: Oh,
2: baru kiro
3: sapa. Mulai ke kami. Mulai kami deh.
2: Baru kiro ke sapa.
5: Nah, lo mau.
2: Oh. Ngari ke sapa di Sarita Christopher. Ngari ke Insin.
5: Nah,
2: ngari ke Flora.
5: Te ulah kak ya, tapi yang ngai nerima aku kak.
2: Sapa.
3: Sambung lah episode.
0: Ingat di flow.
4: Oh, tujuh jam Flora deh, akai.
5: Tadi udah aku nyak. Nomor Tito ya. Tito ayah tadi.
2: Tito ayah.
5: Oh.
2: Dan nerupuan orang ini darah di Jawa, Christopher.
4: Oh, lain lah.
2: Oh, nuan ini.
4: Oke. Ngari ke Bintolo menyane.
2: Ngari ke kira ke ngari ke Bintolo.
4: Ngari ke Bintolo menyane.
5: Dan mau teh orang sudi lah.
3: Anda kerja orang deh, lo.
4: Dan tulis tulis.
3: Anda kerja orang deh, lo.
4: Terima aja meh.
2: Awalnya.
3: Naik kelas.
4: Orang kan ngari ke kita terima.
2: Iya.
4: Sebagai kita baru kiruah lagi deh. Bukannya main juga orang kak kiruah ke kita.
2: Betul. Kasih
4: setuju.
2: Oke. Christopher, sanggup dan nara narik kucing yang ke Bintulo dan nyak ke
4: Selangau.
0: Iya. Sanggup.
4: Sanggup.
5: Nantu jauh Selangau.
0: Iya.
2: Kan kami tau kan asana nama tau berani lah nyebutnya namanya Mama Ngiga kah?
5: Nada
2: sajani. Rika mana sabu?
5: Sajani.
2: Ya. Sajani. Bisa apalah lah banyak
4: lah
5: flow. Nah, buat kau lagi kisil.
2: Tak mandi lihat ada lagi.
0: Nada ika salah flow.
2: Okay, semina badok kiro lagi. Buat rektisi dengan ya Christopher Mada.
0: Okay, nyak ya badok kiro lagu di sada Christopher ngari ke flow di Bintulu.

0: kasih.
1: Okay, Christopher ngari ke flow di Bintulung gaul lagu ya Baduk Kiro. Terima kasih lah flow.
2: Mamisa Nebrena.
3: Ya,
2: mamisa mana sabu yang bisa tayang milih harap bukai. Dia mai.
3: Nare ku ngon Christopher orang nama Baduk Kiro. Kira piak me.
0: Alu buai orang di sini.
3: Oh, jago tu nih Christopher. Terima kasih Christopher. Dah nyari ke Flora. Lagi Flora PN tepi kan yang lagi nih.
4: Tak nyebutnya. Ngari ke kumpa kalik dah nyebut. Nomor yang nomor B.
1: Kapan? Kapan lagi ke beranda udah padam ke kamera ini kan jadi.
3: Oh, amat MP.
1: Flo, nanti sedua dia pakai mie sanggup Christopher nancang ke tali helmet non.
3: Oh.
4: Nama mengenal
2: kira tio kiranya jadi emak tahu banyak muak lah nama cerita ne.
4: Nada itu guna amat mianya. Tak pulai nuan dia tahu.
1: Perlu kengen terima kami deh kapan dah Christopher ke.
2: Pedih mah dalam mimpi pedih ni buat dunia nyata.
1: Okay, terima kasih Christopher.
3: Iya.
1: Oh iya ke benong kawak tadi sudah habis kawak yang limpang kau kita di konti itu. Kira ke 9 minit dah gini sudah kita nutup sikit kita. Oh, terima kasih.
2: Layan dia Christopher tu. Terima kasih.
1: Nyak ya. Okay.
4: Dia lapar mah pemedia saya.
1: Ini pemedia.
2: Okay nama. Ya aku mana sabu apa? Ya nak tanya mai. Nanti so kabar. Ana ya tadi na skor kurang bisa lah si kewakil aku nama itu pesa kabar ku ya tang orangnya nak milih ya
4: kan merinsak mat hidup.
1: Nada enggak mah kadang-kadang dalam penghidup kita itu anang kelalu kita enggak ke kupi laban kupinya pahit kita pun dalam penghidup mesti kena nemu kadang-kadang hidup kita nyampe pahit.
2: Betul.
4: Kan minuman pahit lama enggak 3 jam.
5: Aku nyokong ada ini.
4: Pahit
5: lama.
3: Pahit lama nih Flo.
4: Oh 3 jam tuh pahit lama aku ya. Enggak bisa manis.
1: Asa gawak enggak Flora baru bari buat segi petang nih penghidup aku.
3: Oh.
1: Nada kelap terang.
4: Menya.
2: Ya enggak Flo, kan Flo atau jenis ya ukai nama tau ukai minti ale, midat terus nah.
1: Iya. Dia meda bingkul lengan ini berani dia napat keluar.
2: Hanya sebutnya.
4: Apa yang merasanya?
1: Tang aku nak nemu lah aku belayar dengan Flora ya. Yang anu aku tengah ngau. Laban nyawa orang tu lembut deh. Au.
5: Gagang wei makai.
1: Au. Au. Kini dah megaya Flora tu ringan nih.
3: Ni tau sebut.
1: Au. Kalau ringan non flow dalam penghidup non?
4: Suah kita manusia dan mana suah gay?
1: Aku tentang awak.
4: Setiap minggu stres ko.
5: Apa? Bedau gay pagi lah ninja surau awak ni.
1: Awak.
4: Tutup kita. Pengen orang punya tu jam.
1: Amat. Dalam penghidup kita flow dengan wan dalam penghidup kita dalam tubuh kita manusia kita nemu tubuh kita tu banyak darah nih tang lebuh kita nya ensiban nanti lebuh kita nya dilukai ya kepansut dari tubuh kita nya ukai darah tang air mata naya
3: iya nyebut diri empunya flow
1: nyebut aku melaban
4: lagi aku ngengunan wan tajak nyebut aku
5: Nolak cover, eh, nolak ke cover deh, eh. Aku ke cover tu lihat tu.
4: Jago tuan, sikit tetap nak diguna aku.
1: Abu,
4: nada dalam list.
3: Aku yang nak diguna, abu.
2: Ya, aku ngasal lagu aku yang nak diguna.
5: Lagu last ya,
4: sikit lagu ya.
5: Lagu aku yang nak diguna bersih dandut lah, bersih dia.
1: Ila aku main minggu baru tu juga flow. Dengan minggu baru awal flow.
5: Minggu baru tangga flow.
4: Apu.
5: Apa tu satu?
1: Okay.
4: Kamu dengan ngai me?
5: Belagu pengai.
1: Aku.
4: Nak bunyi ngai apa pengai?
2: Naya ngai me dar kau dah.
1: Aku. Beri puen pengai.
4: Beri kegawa.
1: Neflo.
4: Beri kegawa makau.
1: Okay. Beri. Beri puen si kepengai. Oleh nagiah baru nganjuang.
4: Lepas aku ada save nombor Nuan. Udah aku ngiga.
3: Terus terang nih.
2: Mama nombor ada save orang.
3: Ama.
2: Ukai bula-bula ngai ya nombor.
4: Nombor na. Kabuti ya. Aku aman ada nyimpan.
1: Pula itu lagi. Ya gak sarinya akan jadi tong osi jam seorang gak yang nerima. Pula lagi tumpil ku tong gas baru mahnya berkong.
4: Oh, nyak ngai kepeka topik baik Nana tadi. Nanti maik tunggis.
1: Okay. Nyak datai buat pengunjung program kita itu hari ini untuk dom.
5: Okay, terima kasih. Okay, kan nyaman. Terima kasih banyak lah mengagai semua kita ke engkau ngelah tengah hari hari itu engkau pengari hari limba tadi Matthew jadi ngarap ke bisa lagi pengari-pengari hari limbang udah tau jadi nyajak selamat ujung minggu boleh baru gay ME.
1: Okay, Nuan B di Miri B.
3: Ya, Al. Okay, terima kasih ya semua pengari tadi. Yangnya Emilia udah ngari ke Miri. Apa yang menggabalap dengar kita yang minta ampun tiba tunik ceritanya nyu lebih-lebih kurang. Biasalah kami semua tu bertunik bergagai. Jadi nyaja hari Miri. Okay. Boleh baru ngai Nuan ME.
1: Oh, ngai Nuan Intan Payu Wang Flora. Betul.
4: Kak, ya Intan nama.
1: Apa ngai kan?
4: Okay, terima kasih ngagai Mia aku dah ngari ke Bintulu ngau Christopher. Terima kasih lah bangai ngari ke Kuching sana. Terima kasih ngari ke Bintulu. Okay.
1: Ngai dekat ngau Intan Payung. Ngai dekat ngau Intan Payung. Kangau ke nyaga Batu Kenupi.
4: Ngai ke.
1: Okay, Insian.
4: Okay, haunya dia. Oh, kelawangku ya.
1: Lagi mana gua, sabar.
2: Okay, terima kasih yang kenuan nama de Matthew dah ngeluan ke kita semua dah tadi ba nam penyangkai jadi yang kita ke dia di streaman itu anang ngai ne lebih maya hari 6 berengkarib kula 1 ngali harinya tadi ni ke konti kita ngari ke streaman ba carta kenyalang ne
1: okay.
2: Nanti ngai ni ke tau telefon gak ne ya. Terima kasih ya.
1: Ngagai nuan Nana nada yang lawang ke dia Nana.
2: Ngai ke pulai.
4: Nah, semadi nya kan Nana bula.
1: Udah tulis kami ripiah be dia nya bukti.
4: Ripiahnya salah.
5: Lalu belaya kita pea, ada babiah belaya.
2: Okay, sama show minggu, okay, sama balap nih kita. Terima kasih agak Kelvin dan hari kesibukan.
5: Deracat, deracat jago.
2: Okay, kita good luck nih agak semua finalis semi final SCSJ kemarin.
3: Ya, malam tu.
2: Ngarap kesemua muncul. Nada kira leh mana yang semua mana yang magian.
1: All
2: the best.
3: Semua terbaik.
1: Amat. Aku tu leban lah kempang hati kan numpil. Ke host tong guestnya ninjau nuan lagi flora au ngagi kucem
4: au kapa konya
1: nya semua enggak ba pulai kita ya jam kita dah cukup
4: kita pulai
1: kon okey bye bye semua okey
4: bye kami bye bye dek
1: pagi lah tu baru ungkap ninjau sana
4: kami
1: giga dah bye bye.

0: Segulai Sejak.
1: Segulai Sejalai.
2: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lelakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk capak. Ujin benda orang putih cak. Nada lelakinya berbasuk apa enak.
3: Jarang aku benda selalu dishwasher.
2: Tak mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuk capak. Capak lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
3: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
2: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyapan hotel ke jelu dishwasher ke aku.
4: Nanti pihak datun, aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak, laki reputih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, ambil dishwasher tak? Kena ngelompong ke walau rinok tu tadi.
2: Entah, pernah dicak. Ya dah, mantai ketuangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh beli terus.
4: Nak kira kelempong mimet me pengawak tu tadi nak ya.
2: Aku selalu di kayak kota semua.
4: Nah, lawan anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena kelempong ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ka basuh pinggai tu tadi deh. Apa sama lele?
3: Apa bunga kerja apa gitu? Di sini ngari dia kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
2: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelas juaran murah deh tau. Udah kena habis macam tau kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
0: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
5: Rindu mendiang ke irama etnik Pupu Bansa lagu Bidayu.

0: Hari 6 ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngale hari gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia ba industri music. Pengelandia jari. Ngarang buuk. Mukir. Fashion. Movie. Adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serak Nyawa. 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Serak Nyawa. Lemban Baadan.
1: Ya, terima kasih kepada kita ya kagi mendeng ke kami ba YFM ke ngali hari itu peninga kita maga uliah mada kami live ba Facebook tentu ya ba program 34 Seranyawa Nemban ba Adan tentu ya nang diungkup nintiang hari 6 ngamaga hari Minggu pukul 3 ngali hari ya. Jadi bakal ke ngali hari itu peninga kita begulai ngaku Imelda Joni ngamaga temua ya ke bisi di bayi aku bakal ke ngali hari itu ya. Jadi kelimpah harinya maga peninga program tu uliah didinga kita kita ba podcast RTM klik anangkan ke tu ila pemaga ngaki kita ya ke penuh mandak kami live dia tu ulih share follow program kita ya. Bakal kengali hari tu pendengar ngabi ora bukai ulih sama ngamada program kita ya ke sekali tu ya. Jadi awak kena masa jam sekali tu kita dekat mai bala pendengar YFM mendeng ke ranau aku begulai ngau dui ko temuai ke bisi de baik ko ngali hari tu berana bekau ngau makeup artist to ianya meri tak kenglalu ke Mr. Ron ngau mega madam Patricia kengali hari itu. Terima kasih lah boleh ngelimpang ke diri datang ngagai konti YFM. Ron, Mr. Ron. Nama berita.
2: Mana ne,
1: Madam Patricia.
3: Mana mega. Terima kasih hanya pertama dah datang ngosong konti YFM tu.
1: Sama-sama lah boleh kene ke mari awak sedoi meh ngagai konti YFM bakal kengali hari itu. Ya. Okay, kita terus berkelala ngau temuai ke bisi di baik kengali hari itu. Peninga. Hau, kita berkelala dulu ngau Mr. Ron. Engau Madam Patricia siapa antara seruai dulu?
3: Ngelak ke?
1: Okay, ladies first nih. Okay, Mr. Ron dulu.
2: Okay, so selamat ngali hari. Okay, jadi nama aku Ronaras anak Fanning Mo. Okay, ante mada ke penata asal. Aku tuanmu kene kemana lah? Tapi bakal apaiku ya hari serian. So indai ku hari betung. So aku basic campuran Iban Bidayo.
1: Siapa
2: Bidayuh? Siapa Iban? Apa iku Bidayuh? Indah iku Iban.
1: Jakob Bidayuh nemu mana?
2: Jakob Bidayuh nak nemu.
1: Nak nemu, ninggal aja.
2: Ya, laban di rumah sikit Jakob Iban lah.
1: Saka Jakob Iban. Ya. Okay, Madam Pat.
3: Jadi aku tu penatai asal ya. Nanti nanti kapai ku dari kampung Mamai Sebuyau. Tunggak kapai ku. Jadi jadi inai ku dari kampung Melanjuk Simunjan. Jadi nama pengamai ku ingat Patricia Malai anak awil.
1: Anak awil ne. Anak awil ya. Tu nang segi original Iban.
3: Ya original Iban. Tak merasa yang kak kurang Arab.
2: Kalau bayi memancung ini.
3: Engkau hidung kak aku.
1: Engkau. Nanti dia pernah gama. Bakal ukai keneka. Bakal ukai Iban tulen lah. Bakal bisa nyak mix meh tadi.
3: Suara pada kenyak lah sofa.
1: Lamanya bunyi ke Mr. Ron tadi. Hidung mancung.
3: Engkau aman. Nenak ke lagu. Nenak ke lagu.
1: Okay, nyak tadi penata asal temuai kita kengali hari itu peningah. Jadi berkongsi ke Mimit meh tikas pelajar sedua itu. Tikas pelajar.
2: Tikas pelajar.
1: Ini kalau sekolah subat nakak ni pelajar ke dijapai sedoi de.
2: Okay, so ante sekolah rendah, so aku subat bersekolah di SK Taman Jaya. Udah nyak sekolah menengah aku start dari SMK Bandar Kuching nombor 2 sebedau yang ditukar nama ke SMK Sri Setia. Udah nyak aku nyambung pelajar aku ke tingkatan 6 di SMK Pending. And then last kumpul degree ba Unimas ngambil kajian politik dan pemerintahan.
1: Politik dan pemerintahan.
2: Betul.
1: Pet deh.
3: Jadi enggak aku lawan aku terdatang dari kampung. Jadi first aku sekolah ba SK Gunung Ngeli. Dengan nunggak ke sekolah menengah aku ba SMK Semunjan nombor 1. Form 6 aku pun dari SMK Semunjan nombor 1. Udahnya kami dua sama bertemu ba Unimas. Tang aku pun ada social work

0: degree kak.
1: Iya.
0: Sesuwak nih.
1: Iya.
0: Ngenang ke tikas belajar sedoai itu nang ya mana mai tu dengar aku karena mu meh nama pengawal sedoai di data.
1: Okay.
0: Kerja sedoai data.
1: So dia tu aku benang kawal sebagai senior retail makeup artist bah salah sebuah jenama terkemuka lah MAC Cosmetics.
0: Okay.
1: So aku dia tu kerja aku mostly ngajar makeup and ngau-nyual produk lah yang under jenama MAC Cosmetics tu tadi.
0: Pet deh.
2: Jadi aku tu before tu ada suri rumah. Lepasnya baru ku full time makeup artist freelance lah. Kin gitu lah ni teh orang.
0: Kin gitu ne.
2: Iya ngusur rumah ke klien pun aku liat, buat tempat kumpul pun liat.
0: Ikinya tadi pengawak ke dikerja seduai ke dia tu menang ya fokus ngagai makeup. Makeup orang tu, tadi makeup artist, makeup tu tadi nang ya segi 24 jam segi ngantak ke orang ada pengok bukai ni.
2: Betul.
0: Cukup mana? Nama kebuah seduai milih pengawaknya di makeup artist tu. Hari pengerindu kini. Lepas nuan tadi belajar tadi kini kita tadi. Bakal ku kai kos makeup tu ya jauh mai bunyi.
1: Betul jauh bunyi. Ya mentai bakal orang nanya aku nak ni tingkat pelajar aku aku mada degree ku ngambil kajian politik dan pemerintahan.
0: Yeah,
1: so
0: sudah
1: memang mada nama dia tahu masuk kita.
0: Ya ya ya.
1: Kata dia nama dia ngai ngambil ngambil dalam bidang kada belajar nuan
0: kini.
1: So aku mada usually memang minat lah segi minat dalam bidang makeup. Jadi aku rindu makeup tu start hari tahun 2013. So ya start sebagai suka hobi dulu lah. Hobi, hari hobi tu tadi alunya di pekerjaan part time. So part time aku part time start kerja makeup orang tu tadi hari tahun 2015 sampai ke dia tu lah. So kira ya tadi makeup orang tu sebagai pendapatan sampingan aja. Kenya. So dia tu memang fokus ngau aku kumpul kerja retailnya tadi lah.
0: Pet deh, kati tau minat deh bakal ngau rontok ga? Kini
2: kira ke sama hari pengerindu ga tanganku dulu startingnya area kumpul dulu suka makeup aku rindu diriku baji bila kita rindu baji kita confident tuh
0: ya, betul
2: sehari dia aku mula lepasnya 2017 aku start ngambil kelas bila aku ngambil kelas itu aku ngambil kelas ngau bakal kita edit tuh bisa local pun makeup artist so aku masuk ke kelas tidak ya subak lagi murah 100-150 dia dah mesti masuk kelas dia boleh ke CJ dia belajar dari segi skin skin, dia impor foundation, dia impor color teori. And then 2018 aku nikik kaki masuk baru kelas. Aku sikit rajin masuk kelasnya aku boleh.
0: Sikit rindu orang kira kerindu nambah ke penemu.
2: Iya, nambah ke penemu. Selain daripada mana YouTube lah.
0: Hari nyak meh pengerindu di tarik di rimpu.
2: Hari di rimpu. Lagi soba, konten lem. Tukar color.
0: Tahun berapa ya tadi nih?
2: Tahun 2017.
0: Mainnya
2: agis eyeshadow kita warna nama biru hijau. Agis ke warna kuning yang lagi cantik kan aja. Bulu mata kita tebal semua.
0: Iya iya iya.
2: Yang tu kena trend ke dia tu orang kak yang
0: sebenarnya.
2: Iya betul.
0: Okay, jadi berapa lama udah ba industri makeup tu? Tadi Ron madah 2015.
1: Betul 2015. So kira ke 11 tahun lah.
0: 11 tahun nak berasa ni.
2: Iya, berasa.
0: Ngau pet tadi 2017
2: lah 9 tahun. Tapi mula aku coba aku kaya terus ngujung klien makeup. Aku mula hari kita berumah dulu. Contoh jadi mangsa inaiku. Kakakku.
0: Kak mesti tak happy kayam tuan.
2: Kak mesti ada kayam ku.
0: Penting
2: tanya anak buahku. Nanti mana-mana coba makeup begitu tebal bulu mata tebal. Kening orang. Kening segaris.
0: Ya segaris sama segaris betul.
2: Memang itu ternyata dia tahu. Dia tahu serat-serat kurang
0: Aku suka. Ngai mai mana kening ke segarisnya. Nanti belum kening.
2: Tadi belum kening. Tak orang kali ya. Agi 2017, 18 kenyak. Agi ke segaris orang. Satu gi tebal. Blok terus.
0: Ya.
2: Agi suka.
0: Ingat. Nya dia tahu orangnya macam kenikanya nemu gi ngadu ke bulu kening natural. Senang mana bang?
2: Dan kedua kita bisa yang detok pun yang sulam pun. So orang nak perlu ngadu bulu kening lagi.
0: Ya betul.
2: nuluang mamat lah dia tu.
0: Iya iya, dia tu kelu kene Ramadane nyo canggih me baka orang ke teknologi tu ya. Kenekanya bisa AI, maka kita itu nyo dah bisa sulam.
2: Sulam. Banyaknya tu dia makeup. Dia pun sama bisa sulam. Ya, bulu mata extension.
0: Tanya nya nama tu nama bangsa makeup ikut dikerindu ke sedoai deh kelimpah hari bunyi ke kita itu deh mes kini kan sulam
2: atau
0: kini
1: okay nanti bako nanti bako aku prefer makeup yang very timeless so which me ya malas segar so deh sampai ketuai pun nama dah makeupnya pun ya agak cantik so makeup aku untuk bakal signature makeup aku usually ya akan go for bakal soft glam makeup tau ke jenis yang ke very Thailand pun makeup untuk bakal aku makeup untuk orang pekit pemajak gamau bakal kumang gawai contoh lain je lah laman teknik makeup ya tak sama so bakal stage makeup tu tadi produk ke dikenal cara yang makeup pun memang lain hari makeup ke biasa di produk kita buat pengantin tau ke orang ke nurun makan meja kenyata dek.
0: Bisa beda ya ne. Nah awak lagi kita mandang ke gambar ke nama tak disebut ya tu tadi. Dah tu lagi kita ingat gambar. Lawan kita ada nyedia ke gambar. Slide ne. Nah awak lagi kita beri awak nus doa dengiga contoh gambarnya. Ngai ke lagi nama tu peninga ya nak nemu bagi ni ke disebut pakai makeup talent untuk berkeni. Lagi kita ingat contoh ne. Lagi kita mandang ke ba remix lagi. Apa lah Facebook? Okay, non pun dapat makeup berkenik kan dikerindut kenalan. Sama engkau Ron kini tak kebisik ke bida lagi?
2: Ngi aku moto soft lah. Klien ngi aku dari segi sudah suka ngau makeup aku yang natural, just nice, and then moto fresh lah.
0: Fresh.
2: Maka nanti baka Ron ia moto timeless and then moto pageant. Ngi aku kan apply masa untuk pageant on stage lain ke cara makeup. Tapi nanti nuna ke Ron tadi yang mandak diri makeup untuk orang makai nurun apa
1: nurun dina
2: lah nyalain enggak dan kosnya pun red ya kan kita mana red kita rega
1: pelayan
2: enggak sama
0: lapan selalu nih enggak nanti bakal makeup pengantin tu ya segi mau gi kini payet gi merga ya hari kita ke makeup ukai pengantin tu tadi deh adanya makeup sih dah ya pun lama gi ne
2: betul
0: Nang awak lagi kita cerita pasalnya.
2: Okay.
0: kan hanya sedoi. Apa ni sedoi tu tadi nentu ke makeup siku-siku klien tu cun bak mua sedak ya. Contoh bak bak mua aku. Apa ni cun bak mua aku. Dan aku kak bak tu tempat sedoi dia nak ngam tu tu. Apa ni sorry kak menentu kenyak bak klien. Nang ngambil sedak klien tu nak kecil hati macam tadi.
1: Okay. So, untuk bakal kau, so, labang ku, gawak baritel so kami diajar berkeni cara kak membezakan bentuk muka mata ngau kulit kliennya empola so usually nanti bakal klien tu ya request makeup baketau ya kak baketau so kami akan cuba untuk consult sidak ya lah so madang ngau sidak ya makeup tu mungkin tak sesuai betik tapi aku leh merek anada cara ge cara bukai ge untuk ngambil makeupnya cantik banuan sebab kadang-kadang makeup ke di dekat sidak ya tok tadi mungkin tak sesuai ngau bentuk muka sidaknya tadi lawan makeup tok ya sesuai untuk certain bentuk muka aja so entai bakal sidak ya minta yang lain dari kami pun style makeup kami pun akan cuba berikan yang terbaik lah untuk sidak ya bekenya
0: bekedek depet bekeni dek
2: mostly
0: membedakan
2: ya mostly kan aku kan mengadu perbincangan dulu ada sekiron sudah memang dah bisa kerja retail jadi aku mengenak ke aku pun pengalaman lepas aku kerja ianya customer service first thing first aku kan minat komunikasi dulu mesti dah ya okay begini makeup Edika ya sen aku inspo perbincangan kami dua okay dari mata bertemu mata perbincangan kami dua kami ngau klien bermula dari WhatsApp dulu dari handphone begini kak Anwan okay no sen aku inspo tapi ti inspo ya hari kumpul makeup senang bagi aku ngatur-ngatur tang ti inspo nya ari kening temanahnya?
1: Mika atas buka.
2: Mika atas
0: buka. Contoh berkarir Ariron.
2: Contoh ya Ariron. Aku prefer yang pucat ngosong Ron. Aku akan bagi nombor telefon orangnya.
0: Okay.
2: Aku lebih suka bekerja laban aku ngai sida klien menaruh harapan terlalu tinggi. So bila sida menaruh harapan, kening mana ya?
1: Ngai ke makeupnya tarik ndak menepati cita rasa tidak ya. Kehendak dan ndak mencapai expectation kenya ada.
2: So mostly kan sida akan minta trend itu adalah trend Thai. Bila dah minta trend Thai, certain makeup artis basic yang aris Sarawak ampo, sida ia memang dah belajar ngoh Thailand. So aku kan ngasuh sida ia survey dulu ngoh muanya. Ngoh harga, ngoh semua kedekat. Aku percaya sida boleh ngadu laban sida ia udah belajar ngoh makeup Thailand yang ari inspo gambarnya tadi lah.
0: Kata nanti bakal orang ke nemu nya tadi, nada ari kan makeup sida ya. Sida nyaw buat nuan kak sida ya kak. Bekeni nuan handle.
2: Okay, nanti baku gak. Udah berbincangnya, ya tetap baku. So aku akan ngadu kajian dulu. Dari segi aku akan ngadu kajian. Aku akan buka TikTok sedaya. Aku akan stop. Tapi aku percaya utangnya pun tak boleh di stop. Jadi tak bisik teknik ucapan saya tidak tekan pada. So nyam tadi hari penemu aku yang mimimit kena orang dari segi nama sekelas yang tadi apa semua. Aku try apply ngos tidak ya. Walaupun tak satu-satu sama, kan kita try dari segi color. Dari segi foundation ya, dini ya terletak. Dan mendak yang pun color skin ya lah.
0: Nanti bakal mua orang ya ke mayuh jerawat kurang tu tadi. Tapi ni kita cover tanya ni.
1: Okay, so
0: yang nak dipedak.
1: Okay, nanti bakal jerawat tu nanti bakal orangnya jerawat ya jenis jerawat yang
2: batu.
1: Jerawat batu. So jerawat yang memang timbul. Nanti untuk jerawat timbul yang memang nak boleh cover lah. Yang minat untuk menyamarkannya tadi. So which mean makeupnya yang akan nampak cantik hari jauh haja.
2: Betul.
1: Sebab makeup tu yang nak boleh ngasuh kulitnya nampak smooth. Kena kemana smooth ni?
0: Licin.
2: Licin ya. Bakal dalam telepon filter lah.
1: So yang laban skin texture permukaan kulit kita tu tak sama. So nanti boleh nanti bakal customer kebisik masalah masalah kulit bakal rosacea, eksima, tau ke masalah acne, jerawat. So kami akan try to consult sida dulu lah. Madah ke makeup tu kami akan cuba ngagak ya baketuk. So kami mengharapkan makeupnya tadi cantik lah. Kena so try to bakal merek ya, meyakinkan sida yang kita boleh ngagak yang terbaik untuk sida lah selalu ya.
0: Oh, kalau boleh klien ke kene madah ne, udah kita habis makeup sida tu. Nak buah sate ya madahnya. Kita ke ya udah menaruh harapan ke tinggi dan sekali ya madah makeup tu okay, maka kekakku tu. Kalau boleh klien ke bekenyak kini?
1: Okay, kalau gak so nanti bakal selalu yang dia udah habis makeup tu tadi nanti bakal aku akan tanya dulu ya puas hati ke enggak ngom makeupnya. So nanti yang enggak berpuas hati bahagian ni ya ke yang enggak suka. So sama ada ya perlu tambah atau kekurangkan sikit lah. Nanti contoh yang enggak suka blusher ya tadi terlalu
2: terang.
1: So kami akan try to pudar kiage lah. Tau ke eyeshadow ya tu tadi nanti terang baik ya. Abah kita terang lah. Tapi laban setiap orang tu yang bisa cita rasa makeup kedere.
2: Yeah, betul.
1: So kita akan cuba memberi sedap kebebasan lah. Tapi kita perlu make sure makeupnya memang akan cantik but tidak ngau kita empu makeup. Laban kita perlu consider ukai tidak laban orang kemedak ya tau ukai aja orang luar makeup. Sebab perlu ingat laban orang kemedak hasil kerja kita itu hari mua siko-siko. So harinya kita akan nyigak kita nanya siapa makeup di sana. Kenya so harinya ya boleh nulung kita secara tidak langsung promote lah. Kenya
0: nak kalau ketemu ke klien ke ngano-ngano lah ne nak kat kedai
1: Tu nadai
0: nadai ne nadai ke pet
2: nadai
0: ne kusengat ne minta dijawab ne makanya ne paling mana nanti bakal klien tu ya nak pesati madah mana meneng ambil kita boleh ngatu ya mana hagi ne kira menjaga communication tu kira penting,
1: penting
0: lah.
1: Penting, sangat komunikasi penting. Antara siko-sikonya memang penting lah. Yeah, so nanti boleh sebedau make start makeup tu tadi tanya dulu nama nama tekak sida customer, client, nama tengai sida ya. Udah habis makeup tanya ke dulu berkenai sama daya okey ke tak ngom makeupnya tadi. Nanti perlu tambah tambah, nanti tak perlu perlu kurangkan kurangkan kena. So at least kita bisa retention satu customer tadi lah. So untuk nanti ya bisa next event lagi ya boleh hire kita,
2: kita
1: baru
2: balik. Ya paling penting
0: ya gagal main nanti klien kita tu tadi ngigak kita baru nih.
2: Betul.
0: Kira ke percaya meh kita
1: kira ke ya bisa kepercayaan untuk kita.
0: Iya. Okey, kelimpah hari klien problem bak klien nyak tadi deh, yang nyak tadi ulah di handle seduai. Bisi nak penangguh kebukai kini abak sepemanjai seduai ke makeup orang cunto. Tiba-tiba foundation tu ngai pansut ka bisi macam kan bisi ke dicampur-campur kita kena ke kita
1: tu pada kalanya
0: nak cuan kala nak bisi tertemu ke penangguh berkenyak kini mainnya tu beruban mainnya gak yang bisi masalah
1: ente bakal ko salo yang ente ko bisi masalah foundation tu nak cuan tadi selalu memang ko akan aku tak akan apply terus ke mua lah foundationnya. Aku akan bedak dulu yang matching tau kendak buat mua kliennya. Selalu yang tak bakal masalah dalam makeup tu entai baku selalu terjadi buat bahagian eyeshadow. Lepas eyeshadow tu tadi yang biasa fall, kami nganggau ke fall out lah, debu-debu yang tadi. So cara untuk mengelakkannya tadi, so selalu aku akan start hari mata dulu. Biasa orang ya start hari mua lah. Nanti bakal aku untuk mengelakkan eyeshadow shadow fall out tu tadi, aku akan start hari mata.
0: Kira ke makeup hari
1: mata, mata tu dulu. Laban selalu nanti bakal kita ngadu eyeshadow tu tadi. Ya biasa debu-debu area eyeshadow nyempul labu baru mata. So nanti dah lengkah foundation buat muat tu tadi. Ya memang akan lekat, ya nak boleh buai. So untuk mengelakkan kita ngadu kerja 2-3 kali, so aku akan ngadu mata dulu.
0: Okay. Laban kalau ke makeup bisa orang start dari mata, bisa ke orang start dari mua gak?
2: Betul. Bukan yang tua seringnya tu starting hari mua dulu.
0: Mua dulu.
2: Aku nanya ke dek sensitif kena mata nan beraik kena. Endak ke dek?
0: Endak. Laban aku apa ya ke kawan kita ke sikau semua hari mata.
2: Hari mata. Mesti selain tu pun hari mata ke.
0: Kita hari mata kan ne. Bisa bida ya ne.
2: Bisa bida.
0: Nan tadi hari
2: best dulu. Tapi depend kepada tadi nitih ke mata ya kak. Tih mata jenis ke bila teguh sikit aku kena
0: belahi mata,
2: sangat susah. So aku start dari mata dulu.
1: Laban siap mata ke ngasuh best to
2: ngacau
1: rosak tu tadi ia akan laban air mata.
0: Kita handlenya.
1: Okey, nanti bakanya nanti laban nanti bakal kau nanti experience customer yang mata yang beraik. So salah satu cara is aku akan merik minyak angin ngaji tidak ya.
0: Betul.
1: So minyak kapak, engkau so, bersama hidung. So sambil ngadu eyeshadownya tadi tidak yang ngambil bau hari
0: ianya boleh
1: supaya akan kontrol air matanya tarik turun. Soalnya salah satu
0: laban,
1: cara.
0: Laban, nanti kita ngerundiang kan banyak angin tu yang hangat.
2: Betul.
0: Itu ternyata kan kau mata kau kau kau kau semak bermata tu.
1: Ia mesti kat di hidung.
0: Hidung.
1: So ya macam macam mengelakkan ngaso fokus ianya tidak lari ke pergi ya fokus untuk hirup baunya aja. Saya entah yang ingat ke bagian matanya mata ya kan mudah kak berai lagi.
0: Baru ya aku nemu teknik to baru yang ingat aku. Okay, engkau lama mata aku tu nak berai kedenya orang nak kalah berai.
2: Betul. Nadai
0: sarinya ne.
2: Nanya mai. Tangan lu nak aku merah tadi lah. Intinya nang minyak angin standby lah kami.
0: Okay. Mana nya? Cite kena ke tips tips baru yang kau bisa mua kebukaya nak nemu caranya
1: tahu
0: ujinya ni. Ikan jadi nama produk makeup ke dikenak seduai tau ke paling dikerinduk ke seduai dik meh.
1: Okay, so tak bakal aku seperti ya sedia malu memang aku gawak bermak.
0: Okay.
1: So mostly produk aku memang mayo are make cosmetic. Ngau produk di bawah jenama Estee Lauder Company. So okay. Entek bakal yang aku tertarik. So mostly barang makeup aku tak jenama yang mahal pula. Sebab aku gawa under Estee Lauder Company. So barang makeup aku tertarik yang mayo ari brand MAC, Tom Ford, La Mer, Bobbi Brown. So kiranya is consider barang keperluan makeup artis tadi lah, jenama yang memang akan makeup artis guna. Nanti bakal ari drugstore bakal Watson ngau Guardian. Nanti bakal aku selalu beli mascara ngau lipstick. Bakal lip gloss lah selalu ya. Sebab nanti bakal certain brand tu yang nak carry nak main semua color ke di dekat. So aku prefer pergi bagian brand dari Watson ngau Guardian lah.
0: Bisa beda kini nama tu brand yang ke marga ngau yang ke biasa aja.
1: Bisik. Sebab kadang-kadang jenak barang makeup ia ke jenama mahal tu tadi. Ia bisik ingredient yang bagus untuk kulit. And then barang makeup yang mahal tu tadi, yang pun teksturnya memang lain dari ke drugstore pun brand. Tapi yang tu ia bergantung dengan skill makeup artisnya Dreampo. Untuk non bisik skill, barang makeup dari Watson go Guardian pun non uleng agak yang nampak mahal. So yang tu ia bergantung gau tekniknya kediri lah. Teknik ngau skill makeup artisnya empu. Nanti ia barang mahal is barang mahal tu kira ke macam satu kelebihan tu sidak ialah sebab customer tu tadi nanti bagus dah bayar mahal. Expectation sidak ia tadi sidak ia kak mendak kita nak barang mahal. So nanti bakal nuan mendak certain rega makeup artis tu yang ngecas no mahal tadi. So maksudnya mungkin produk kedikenaknya tadi ari jenama makeup yang mahal, yang memang jenama makeup yang diguna oleh makeup artis mpo.
0: Pet mpo deh.
2: Sama gak enting aku tu, aku mayuh campur lah. Bahkan produk yang paling ku suka adalah dari segi skin prep lah, aku paling suka kena Emrolis. Ya macam pengganti kepada Bobbi Brown. Bobbi Brown face apa namanya?
1: Vitaminnya.
2: Tapi ku suka mengena Emrolis lah. Emrolis tu ya sesuai dengan semua jenis kulit. Oily dia boleh kena mimit. Nanti orang dry skin dia boleh kena mayuh. Tapi depend tahap masa untuk ia menyerap. Mostly makeup ku dia tu aku apply belakang layan membantu ku mamat. Okay ke dari segi foundation lah. Foundation tu maksud aku main mixing. Ari produk lokal, ari produk high end, ari produk international ke ni mana ya? Produk ari Indonesia contoh ya. Aku campur dia. So ia akan hasil tetap sama. Tapi asalkan skin prep dan betul menyerap dengan baik, apa-apa boleh jadi dalam makeup nanti.
0: Ya, sikit mana lah ni.
2: Nanti yang merah tadi, bahagian ingredient dalam yang sangat-sangat membantu.
0: Tapi itu tadi ni, tiah ke kita ke nemu ngatu makeup nyampu lah ni. Nanti bakal orang kena nemu teknik tu tadi. Kak yang mahal ni, produk ni kena ya. Nanti yang nak nemu pun, nak mana kena tadi ni.
1: Sebab, nanti bak aku, setiap makeup artis tu, ia mesti basic product knowledge kan. So maksud produk knowledge tu tadi, ia mesti nemu texture. Texture produk, ia mesti nemu ingredient dalam produknya tadi. Ngau color. So color tu ia mesti based on color theory. So ia mesti dalam color wheel tu tadi. So which mean color nama sesuai ngau certain color untuk ngambil colornya tadi nampak very harmonious. Nampak harmonious sikit bak kulit lah. So ia nak tahu di mix kita sengapak lah. Sebab kadang-kadang hasil makeupnya tadi ia nampak lain sikit bak mua sikut-sikut. So nanti boleh makeup artis tu ia perlu belajar dulu, ngambil kelas lah. Belajar pasal produk ngau color theory. Paling dua penting color theory lah. Produk tu is based on yang po pengalaman. Bakal contoh bakal cara yang apply bakanya. Bakal ni produknya tahan bak kulit
2: ya.
1: Kenya kulit sama ada bak kulit ia jenis ke berminyak bakal ni tahan makeup tadi. Tapi bak kulit kering bakal ni makeupnya tahan tadi. Tapi bakal sensitive skin tu tadi cara makeup ya memang tak akan sama lah. Sebab certain ingredient yang tak sesuai bak kulit ke sensitif. So untuk ulit, untuk bakal customer yang tadi kulit sensitif, tanya dulu. Nama yang pun ya allergy bak ingredient berkini. Tapi untuk bakal aku, mostly customer yang aku boleh ya mostly ya akan allergic to vitamin C. So untuk vitamin C ataupun yang jenis kebisi SPF tu tadi, untuk boleh try to elakkan gunalah dengan customer kebisi masalah kulit tu tadi. Sebab utainya ia akan mempengaruhi makeupnya tadi and ngasuh customer tu tak selesa nak makeup kita. Sebab kita pun ngai utai jahit berlaku buat tidak lepas kadang-kadang kita nak nemu tahap allergy orang tak buat tikut-tikut berkenai
2: contoh yang tadi masa apply sudah gatal.
0: Gatal.
2: Bisa nak tahan akan gatal kau merah sekali lah. So dia dah nemu dah dia habisi mistake. Nanti bakal ya sikut aja kita boleh padam balik. Kita boleh nanya air balik.
0: Kira ke penting gak tu tadi communication antara klien ngau makeup artist tu tadi. Nanti bakal tua tu tadi bisa kira ke mesti sensitif mengal city produk tu tadi madah meh
2: mesti madahnya madah madah
1: anak-anak simpan
0: nanti
1: bakal aku kalau boleh sikut klien ke bisa masalah eczema so aku memang nak akan kena certain produk yang akan trigger eczema yang tu tadi lah so aku akan kena produk yang more tu yang sesuai dengan kulit yang tadi tapi nanti bakal produk tu tadi even though ya mesra eczema kira ya tak but kita perlu tentu kira betul-betul maneh ngau kulitnya tadi lah laban tertentu tahap kulit orang tu tadi lain
2: setiap sikut klien semua yang kami sentuh semua lain megang test lain-lain semua so tak boleh dia semua disamakan memang tak boleh hari-hari belajar benda baru
0: even maka kita tiga tu pun lain ke
2: lain ke maka dia tu sama boleh pada
0: kalau mua kita pun tu tak sama
2: tak sama tang nanti sitik lagi untuk nambah ke color yang tadi pakaian kena kita lebih nurun pengawal sangat mempengaruhi makeup
0: gak?
2: Pakaian kita suah aku mana ngusung ke banyak kain. Aku kan nanya sudah dulu pakaian nama kena nuan. Contoh yang kena pink. Okay aku kan matchkan sekali warna baju ngau yang pun pakaian. Kalau rambut.
0: Ya. Lawannya contoh pakai kita ngah guys. City event tu tarena. Macam dinner tu tarena. Mesti tu kak macam makeup tu hanya matching ngah tu ampu. Garing tu tarena.
2: Kalau rambut sangat penting untuk kita betul-betul confident keluar daripada tapak kita makeup tadi lah.
0: Itu bakal menyekurang candlelight dinner lain gaya makeup tu macam geli gaya
2: bisa aku feminine gaya nanya aku yang mana sis boleh ku nanya berapa rate regan makeup ku kan ngambil laki ku pulai gawo
0: okay oh bisa ga okay
2: screenshot nanya penangan cerai aku kena kita ingat cas berketuk ni kau ku bisa
0: laki orang ke gawah bulan-bulan nari pulai je lah.
2: Mesti nak ngosong aku sis kaya bapak rakyat ku kena ambil laki ku pulai
0: bapak di cas sis
2: baru akhirnya nemu tapi kena tu
0: kena nemu tepi lah okey lagi kita nanya lah mungkin kita KPM tepi setelah itu Ron ngapet okey begini nama nak tips seduai kena seduai nentu ke makeup klien seduai itu tadi tan contoh ya nanti bakal orang kekawin dah. Tunggu pagi, dini hari udah makeupnya. Lepas event start pukul 9 kena nanti bak church. Begini kita kat nentu kena ambil ya tan mes pemanya-manya-manya hari nya tadi.
1: Okay.
0: Sampai tengah hari lah ke kira ke setengah hari punya tadi.
1: Sampai lemai pun tahu.
0: Sampai lemai okay. Kini sedih kat nentu ku tanya ni.
1: Okay, nanti bakal aku selalu ya nanti udah habis makeup tu tadi aku akan minta customer klien aku sediakan kipas.
0: Okay.
1: Kipas perlu tisu Tissue ngau blotting paper. So blotting paper tu tadi is pakai kertas minyak untuk muka. So
0: ya,
1: so kertas minyak tu ya penting untuk kita muai lebihan minyak bawa muka.
0: Ya nak nak nyawa lah makeup
1: tadi. Sebab ia akan mengambil minyak aja, ia tak akan kacau makeup.
2: Best.
1: Yang tu untuk tips untuk customer kena ada hire mereka artis pemanjai majlisnya tak ada lah. Tapi bakal ya biasa ngambil mereka artisnya sampai akhir majlis, sampai ambil harap pengawal sedangnya tak ada. Mereka artisnya memang biasa bertempatnya untuk ngadu touch up lah. Nanti bakal yang ada ngambilnya, so nyak atau tips lah. Nanti boleh, nanti bakal ya berpeluahnya tak ada. Nanti uli anang tegau. Nanti peluhnya rangkai baru
2: lihat tegau.
1: Dab. Nanti ya agak basah nak tahu di dab lah. Lepas nanti non dab ya foundation kemungkinan
2: lenyau.
0: Aku kalau badirin pun tu, bising usung siti event, dia nyak bising makeup lah, tu tak ada makeup. Dia nyak ya kira ke pemanyari menyakira ke setengah hari makeup lemai malamnya udah ya macam kenernya banyak keki kene ke ya udah macam merekah-merekahnya nah mana mai yang nama utai bekenya tok nyadi ne
1: okey selalu ya merekahnya bekeni ya merekahnya foundationnya makai kulit no makai foundationnya kan tau ke yang merekah sekadar ba tempat ke
0: bisik nah dai nang ya
2: bergaris-garis
0: yo nak manah deh nemu di maka ngau pecah tanah ke udah keringnya
1: okey so ente
0: bakal kena nyebutnya
2: tanah peci
1: ente bakal ku tadi so ente bakal nuan experience macamnya tadi so salah satu cara is nuan perlu sediakan face mist dalam bag
2: betul so, dilembapkan balik
1: untuk melembapkan balik mukanya tadi lah ngambil kemuanya basah baru so foundationnya yang tak akan nampak kering tapi ente bakal tahu selalu ya penting is skin prep lah sebelum makeup. So maksud ya penggunaan skincare dalam kulit tu tadi sebelum makeupnya tadi wajib bisa. Ya mesti cukup kelembapan berkulit ya, baru ya tak akan makeupnya tak akan nampak kering no merekah. And then Siti Agi penggunaan powder terlalu tebal ke kengasuh ya mudah nampak pecahnya tadi.
0: Kalau mayu
2: lah. Brush.
1: Nanti boleh try to kurangkan sikit powder lah. Macam kira ke powder tu tadi cukup-cukup aja.
0: Ala kadar.
2: Ala kadar. Powder foundation.
0: Contoh menyikunan tadi nanti ya bakenyak ketai spray ngau mist tadi na.
1: Face mist. So kira ke setting spray tahu. Fixing spray pun tahu.
0: Tiktai spraynya nak kan mua kita nyo basah ya nak kena ke cair ke luntur ke nadai kacau ni
1: sebab function setting spray tu ya tadi ia kegunaannya untuk hydrate kulit yang memberi kelembapan kelembapan bagi kulit tu tadi
0: tahu mindset ku aku kalau ngerundeng kata tis spray lagi luntur makeup lagi nadai ni
2: Jauhkan pakai usuang.
0: Susah kami tenan nunggu makeup. Just kena ke ngena sunscreen.
2: Paham.
0: Sunscreen
2: kan?
0: Ya betul. Bekini sedoi nyaga perengkap makeup saya contoh bakal brush tu tadi. Mayu orang dah ngena brushnya. Bekini sedoi nuci tanya dia kena baru.
1: Okey.
0: Boleh dicuci ke?
1: Boleh.
2: Mesti cuci.
1: Mesti cuci lah. So setiap klien kunuan udah makeupnya tadi mesti dicuci.
2: Cuci betul.
1: So untuk contoh bakal ke contoh nuan basic 3 ikut klien dalam satu hari. So setiap klien mesti basic 1 set berus. So nyak bergantung ngau siko-siko mereka ati lah nak berbisik ke mereka ati tu tadi ya nada mayo baru nak so nanti boleh ya perlu bisik brush cleanser instant brush cleanser untuk ya cuci berus mereka nyak on the spot
2: dan boleh kena terus
1: ya
0: boleh nak boleh kunci ni
2: nak spray
0: SOP
2: ya SOP hygiene ya
1: lepas kita nak nemu kulit orang siku-siku untuk berkeni so kita ingat transfer bakteria dari muak siku ke muak siku lepas utai tu ia akan ngasuh mayu lagi masalah kulit terjadi. Mm-hmm. Tak bakal lipstick pun sama.
2: Yes, it is possible.
1: So ya, ya selalu yang tak bakal bakal dek nuan nak berkunci lipstick tu tadi, nuan akan mudah boleh dapat herpes ataupun kursor.
2: Betul.
0: Kalau kuningan.
1: So untuk boleh, untuk bakal kita ke bisik beli barang bak nak tester lah.
2: Tester. Nang
1: terus engkau bak kulit lah, nang terus engkau bak mua. Try dulu bak tangan. So nampak nongkak mendak berkeni skin non react ngau testernya tadi. So nanti skin non ada rasa apa-apa, ada gatal-gatal, okay, means produknya okay. So kira yo boleh guna lah, boleh beli terus. Tapi nanti tester nak tahu terus diguna bak mulut, tahu ke bak mata sebab yang sangat berbahaya. Bagi kita nak mu kulit si, mencia sikit-sikit berkeni.
0: Okay.
2: Betul.
0: Berkedit deh. Pet sama bakal ngau ron tadi.
2: Ya, sama bakal ya tadi lah. Tapi maka ge suka. Cuci dulu mah.
0: Dan ya cuci kena ngerangkai kena brushnya.
2: Jembi
0: panas
1: enggak enggak berpanas lah laban laban tak ya terlalu panas. Gam dalam berusnya tadi dia akan cair. So berusnya akan cepat rosak lah.
2: Yes.
0: Ngepet dari dryer?
2: Dryer nanti ku laju lah. Nanti ku memerlukan benda laju. Tapi dia tu empu. Mayuh tu boleh ditemu kita ya.
0: Okay, faham.
2: Bila aku merasa tadi kita ditutup besi brush. Brush cleaning ini tu kami beli dari zikuk kami kami bisa nyualnya.
0: Okay.
2: Besi kadu produknya. Ba Adora Beauty lah. Brush kita, kita spray je. Engkau buai dalam tisu kena balik. Ia akan kosong balik. Mana hipsi aku
0: rangkai terus.
2: Rangkai terus.
1: Ya boleh ready membantu untuk next
2: client. And then macam span muka kami sediakan satu untuk satu customer lah. Dia cuci tidak boleh buai.
0: Akhirnya kak kenika nyaukan mencelah gak kotor. Maka span mua tap-tap-tapnya. Maka ke rega mang rega murah ni. Mana gini kan kita bisa medak kedai ke mana mirah jana. Mayu ora jual ba dia.
2: Betul.
0: Bisa beda kini ke baka jual ora ba drugstore ke mahal-mahalnya.
1: Bisa gak beza. So nanti baka span makeup tu tadi yang medak yang mendak pengeras spannya. So
0: untuk spannya
1: biasa. So untuk spannya keras. So yang tak tentu kak menyerap foundationnya tadi. So untuk spannya jenis lembut, ia serap foundation. So untuk non apply foundationnya tadi, foundationnya tak akan tebal.
2: Betul.
1: Kulit. So untuk bakal yang nampak smooth lagi lah. Nampak licin lagi. Nampak bakal kulit.
2: Kulit.
1: Yang tak akan bakal betopeng tadi.
0: Si bida.
2: Nanti nak ambil kalau kering. Engkah dia mahu di pun nak selesa as a client.
1: Nama itu ngasih keras.
2: Tak keras. Dia pun rasa as a client.
0: Tu makeup ku ke nampak. Okay, okay, si beda ya ne.
2: Betul.
0: Okay, makan nguci span ya, bisa cara ya gak?
2: Bisa.
0: Kena sabun kita nguci nak?
1: Kena sabun lah. Sabun. So usually span tu tadi ya bisa pencuci span yang pola.
2: Betul.
1: So untuk pakai pencuci span tu ya boleh boleh pak Daiso boleh beli.
2: Daiso.
1: Untuk kat jenis kemas sikit boleh pak Sephora lah.
2: Sephora. Ya bakal aku kan beli Watson lah yang jenama Sikot ya tu tips lah jenama Sikot. Nanti bancah ya murah aja dalam around baru hari RM10. So okay. Kita orang pun boleh ngena ada patut kita yang sehari-hari ngena nak buai kan nak buai mestilah kita pun akan cuci kan
0: cuci. Berapa lama kita ngena bakal siti-siti brush ngau siti-siti span tu tadi.
1: Okay.
0: Yang pun
1: So nanti bakal span. Span shelf life usually 3 bulan. Every 3 months perlu buai. Nanti berus sampai rosak.
0: Sampai rosak.
2: Betul.
1: Nanti bakal berusnya tadi ya jenis animal hair, bulu kambing, bulu tupai, kena. Nanti bakal nak bulu kambing, bulu tupai. Nanti nak ngasih bronya udah start tajam-tajam. Maksudnya dah nak boleh guna okay lah. Boleh buai. Tapi dia tu ya mayor option. So ya basic brush sintetik ngau bulu kambing.
2: Bulu kambing.
1: Tapi kedua-dua bulu tu ya basic lain lah cara pick up produknya tadi. Tak sama.
2: Betul.
1: Nanti bakal eyeshadow, bakal aku prefer ngena hari animal hair. Sebab ya pick up produk mana. Blending pun cantik. Nanti sintetik ya sesuai untuk produk liquid.
2: Yeah, liquid.
1: No cream. Mm-hmm. Yang tu hasil aku belajar buat tempat kerja aku tu tak ada lah. So, yang mesti beza. Ya,
0: experience.
2: Experience semua. Seni tau.
1: So, yang tak bakal yang kena bulu kambing. So, ia sesuai untuk powder product. Synthetic for liquid no cream product.
2: Betul. Bukan kami kakak ban ya tu. Kami pun belajar ya.
0: Okay.
2: Dalam pemilihan pad. Brush kan. Telepon dulu. So, ya. Tidak kami akan bertemu bersegi tempat. Okay. Contohnya tadi tempat kedai kaban kami ternama Adora Beauty, dia mesti nyawa brush. Dia kami nyuruh pemilihan tu kena nama, okay tu. Kadang-kadang brush nanti oleh pada lah dari segi makeup kan. Kadang-kadang brush sangat memainkan peranan penting dalam makeup kita. Nah boleh ya, brush terbesar begitu terus dia apply. Ia akan hasilkan satu kini kita menanya. Timpak ti besai lah, tapi tumpuk terbesai. Padahal brush yang tu yang kena untuk yang kecil.
1: Titik brush tu ya bisa
2: fungsi
1: kedirian.
0: Okay. Mana? Baru nemu aku bisa kena bulu he, bulu jelo.
1: Bulu jelo.
0: Kita ngetu na lama. Dah terlegi kita nyamu baru Rana begulai ngau Ron ngau mega pet pak 34 seranyawa nemban pak Adan.
3: Segulai sejalai ga YFM ba program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejam hari pukul 3 ngale hari gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri music. Penglandia jari. Ngarang buup. Mukir. Fashion. Movie. Adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
0: Ya, terima kasih yang kita ke Agi. Segulai selain dengan kami, bawa program 34 Seranyawa Nemban Mbak Adan. Begulai dengan temui aku, Ron, dengan Maga Pet ke ngali hari itu. Okay, nama kelayakan tak ke kos ke diambil nanti kita ikat nyadi makeup artist tu, Ron, Pet. Siapa antara saya nyawan?
1: Okay, aku dia tu senang lah. Nak bakal kami sobat, nanti bakal kami sobat, kami perlu attend makeup class sikut-sikut makeup artist. Nanti dia tu mayo platform, so bakal dia tu Sentech pun bisa ngadu hair and makeup academy lah.
0: Okay.
1: So siapa-siapa teka mas belajar makeup, kau belajar ngagak buat, tau pergi Sentech.
0: Ia terbuka bila-bila masa, tau kan bisik time yang
1: boleh. Bisik time yang boleh. Ya, ia selalu yang terbakar Sentech tu tadi. Ia akan ngadu sikit poster, madah ke ini ke intake-nya.
0: Okay.
1: Untuk intake Jun, intake Januari, kemaya ya start ngambil kenyak. Mayanya tahu gak ngambil peluang untuk masuk Sentech. Tahu ke Siti lagi hari SKM lah.
2: Ya, Sejaya Kemahiran Malaysia.
1: Nanti bakal Sejaya Kemahiran Malaysia tu ya bisa ba akademi nanti bakal ba aku tertemu ku ba Bella Beauty.
2: Ya, Bella Beauty betul.
1: Siti lagi
2: Monica.
1: Maison Monica. For Chinese sempur lah. Nanti bakal S Bella Beauty tu mostly kita dayak ke Melayu lah.
2: Iya, betul.
1: Ni antara Siti cara lah nanti bakal kak belajar makeup.
2: Belajar makeup.
1: Nanti hari nanti kan mulai ke sijil kebetul lah.
2: Sijil,
1: yang
2: okay.
1: Bisa kelulusan hari
2: kerajaan.
0: Berapa lama kini belajar tadi?
1: Okay, nanti bakal
0: Sentech
1: bisa kan? Tempoh Sentech asal ku 9 ke setahun nak
0: lama diri ni.
1: Bakal Sentech tu ya okay makeup aja ya sekali ngobok. So ya belajar pasal buat makeup kena ngagak buat. So nanti bakal student tu tadi udah graduate tadi tidak boleh muka bisnes kedirai lah. So tidak boleh muka salon.
0: Kira boleh sijil.
2: Betul.
0: Ya kena diiktiraf
2: lah. Ya betul. Kalau Siti lagi ada SKM tadi, ya mesti 3 tahap. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. So yang perlu masa, ni pun lama.
0: Lama.
2: Perlu masa. Ya settle satu-satu dulu.
0: Oh, ya okay, bakal khusus tu ke sehari.
2: Oh, okay. Ya satu hari. Contohnya ya, tahap 1, tempoh ya setahun mungkin lah. Tahap kedua mungkin 2 tahun. Kita pun nak nemu.
0: Ya, laban makeup tu tadi, okay. Nyatlah, kai kai ulih di pelajar tu sehari dua kajane. Indah ke ketempu aku tu. Buat tahun nguji kang lekat ke bulu mata plusonya pernah nemu.
2: Paham ku sih. Paham.
0: Okey, paham. Okey, lawan siapa-siapa ke dekat belajar tu tadi ulih lah ngelawa ke di padah ron tu tadi ne. Sentex ngau SKM tadi na.
1: Oh, ya ada akademi pula. Okey, bakal SKM level tu tadi tidak boleh siap. But mostly tidak akan ada bab Facebook.
2: Iya betul.
1: Hari ke akademi yang pola tidak memang kemada. Oh kami bisa muka sijil kemerahan Malaysia untuk makeup tu. So kita boleh datang
2: daftar.
1: Kenyak. So ya tapi untuk SKM level tu tadi ia nak bakal Sentek. Sentek tu ia bakal
2: nurun sekolah
1: time.
2: Nurun sekolah.
0: Sentek tu tadi kan?
1: Sentek tu bakal SKM tu ia berperingkat. Ia bisa bulan-bulan.
2: Bulan-bulan. Yang kau tadi.
0: Bisa tata umur gini? Tau ke?
1: Nanti bakal SKM tu nadai.
0: Nadai.
2: Sentek tu bisa?
1: Sentek bisa.
0: Oh, sampai umur berapa gini?
1: Sentek, nanti nak silap kau 18 tahun ke atas. Tapi sampai umur berapanya aku nak nemu lah. Tapi hari umur 18 tahun katanya temu aku lah.
2: Ya, lepas habis sekolah.
1: Lepas aku bisik kaban ke jadi tenaga pengajar bahasa entek dia.
0: Okey. Kena ngawak elak kita ngigak ya.
2: Okey. So, ya kasih lihat lagi.
0: Siapa meri seduai inspiration about bidang makeup tu? Kanya munyi ke ranau kita keterubah tadi meh. Lain tak di pelajar, lain tak di kerja dia tu. Hari siapa di kenika inspirasi boleh inspirasi kak makeup orang tu.
1: Okay, untuk bakal ku inspirasi ku semua start hari medak video by YouTube lah.
0: Okay,
1: untuk bakal

0: na Nikki tutorial.
1: So Michelle Panto asa ke lama
0: lama betul. Ya ya salah ya antara beauty guru paling lama.
1: Apa itu famous my YouTube semuanya banyak kan.
2: Hai semua benda ada YouTube.
0: Semua ada YouTube.
1: Dah lama dah aku meda ya. Alun nak nemu makeup aku.
2: Ari Western dulu ari kami itu nemu.
1: Oh, okay, dahnya.
0: Sampai baca Michelle Panto tadi. Aku inspire Aria sampai beli ke buku ya, maka sebab lama yang bisa keluar ke buku belajar pasal makeup, pasal dress up, ngadu buat semua. So aku semua belajar inspire Aria lah. Okay. So kira kira jadi kumpul idol lah mayanya. And udahnya entah baca local tu tadi. Mostly aku prefer. Sedap Stalin Buma, Raja Inai, Alicia, ngau Douglas Griffin lah. So sedap tak kira ke
2: Orang lama
0: ke dalam industri tu tadi, no Chris Janggut maka. Maka Chris Janggut tu tadi kira ke legend lah bagi aku. Kira dia lama agak direk dalam make artist tu tadi. So ia pun salah sikok one of my idol lah kena untuk dalam bidang makeup tu tadi.
2: Ya betul.
1: Pat pun deh sama. Ya,
2: lebih kurang sama. Ari penginduknya tadi ari YouTube Nikki tutorial tu pada ya tadi. Udahnya baru ke aku belengah ngigak ke makeup class lah. Tapi orang kemarin ku inspirasi betul-betul adalah ari segi aku mada nyam tadi tutorial daripada YouTube ngau ke dia tu pun Thai makeup. Ya kan lalu buat Facebook, ya kan lalu buat kita buat TikTok. Ya. Aku tak inspirasi ke ngadu makeup begitu. Tapi nak ke Ron Madah tadi, hari yang local, makeup artist local, aku paling suka Natalie. Aku paling suka ya, disebabkan ya aku bangkit balik. Bangkit balik daripada teknik makeup ya yang aku suka madah.
0: Sebab yang bu makeup tu tadi ia memang follow the trend.
2: Maka sida kena ya tadi sida Raja Inai semuanya aku nemu megangnya ari senior-senior kami.
1: Kira ke makeup ke pemaduk baru tu ni kira kenitih ke trend-trend ari senior-senior kita tak ke berkena itu okay. Tadi.
0: Okey, ya nanti bakat tau ya nitih trend tak tadi ya nitih titik-titik tempat.
1: Okey.
0: Bakat dia tau curly trend dia tu is Thailand makeup sebab kan makeup Thailand tu tadi ia campuran Western dengan Asian pun makeup so ia digabung jadi satu so makeupnya tadi jadi makeup Thailand so makeup Thailand tu tadi ia sesuai dengan bentuk muka Asia.
2: Iya,
0: hanya kebuaya jadi trend lah. Nanti bakal tidak hari Western tu tadi ia mesti trend makeupnya tadi mesti sesuai dengan bentuk muka tidak yang muka. Lepas entai bakal makeup tu tadi ia berubah ni tiap tahun enggak. Yang tak akan selamanya bakalnya tapi entai bakal makeup ke jenis malar segar tu tadi
2: timeless
0: makeup. Teknik makeup itu ia tetap akan sama aja. Yang tak akan berubah ni tiap trend lah.
2: Betul.
1: Lepas kan di pedak kita itu media sosial. Banyak orang kan makeup Thailand nak tadi meh. Lepas yang kini kan ada nak tebal ya nak nampak baka nipis natural aja baka mua tu pasal sari minyak tu tacap yang mimit aja kerja tadi dan maya kita ke makeupnya tadi teknik ya mayuah ne
2: mayuah ne lagi suba orang nak foundation tebal-tebal dah nipis ke kami
1: nipis aja dah tu ne jadi baka makeup Thailand tu tadi berapa lama kita uliah nembuk ke makeupnya ne jangka masa ya sejam 2 jam.
0: Okay, entek bakal aku entek bakal klien tu tadi memang ya aku pun frequently pun regular klien. So selalu aku akan nulis siapkan makeupnya dalam 1 jam ke 2 jam lah. Entek bakal customer tu tadi ia baru. So customernya baru aku selalu ya paling lama 2 jam setengah.
1: Kalau mau buat lah.
2: Betul, lebih kurang makanya lah.
1: Sama ni.
2: Laban, kini kita kemar dah. Tajak apa nak aku pernah tidak kena teh trend tapi kadang-kadang mata nak sesuai kita kak jadikan ya sama enggak bekanya contoh ya dari segi bulu mata take time kurang dalam sejam ke sejam setengah termasuk enggak buat 2 jam
1: ya bisa beza enggak makeup ke bukai ne
2: bisa ke baru dia tu pun trend pun dia tu datang pergi doyin.
1: Oh, ya ke China pun. Yes.
2: Trend dia tahunnya 2026.
1: Bekeninya bisi beza ngau talent?
0: Bisi. Laban doyin makeup tu ya

0: emphasize ngau bentuk lemak
1: baru mata.
0: Tidak akan nampak comel-comel. Baru mata tu nampak kembai sikit lah akhirnya.
2: Kini ke ni pedas gitu doyen nggak tau ke Thailand tu.
0: Okay, entek bakar kau doyen lah.
2: Pedih agit ne.
0: Pedih agit baku lah. Labannya okay aku umpul
1: signature
0: makeup.
2: Yeah. Okay, okay, okay.
0: Entek bakar customer request aku doyen makeup tu tadi. Usually aku memang minta yang ngigak makeup artist ke bisik. Paling agak lah kena sebab aku nak berani gak dengan mana terimpun nombor dia. Namanya ngambil risiko sikit. Tapi entek bakar ya contohlah nyemak tu tadi yang ada temu gak mereka tanya tadi dia rekomen tadi penuh
1: gak tak tadi belajar ya lah kebuah kami sebuat bisi ngadu latihan practice makeup buat siku-siku canvas nama kita
0: kami ngangau nyak
1: dango
0: dango ya kami ya kira yang tempat ke dango tu kami ngangau ngiga orang lah kapan ke free untuk dijadikan canvas untuk kami practice makeup
1: dalam satu bulan kami ngadu sekali kadang-kadang seminggu sekali depend kalau kami rampu masa.
2: Kena kita belajar teknik
1: yang senang kan ya pada ini. Pada gambar mereka senang, tapi yang paling penting kami mesti praktik dulu. Sebenarnya praktik ke semua klien.
2: Okay. Jadi nama bangsa makeup yang ke selalu di request customer punya ke kita tadi. Ia dia ke trend. Ia tahu banyak orang minta Thailand pun.
1: Thailand. Ya betul.
2: Ia kak ngue ngagai Douyin tu tadi. Kelimpah hari duitnya lagi bisi makeup kebukai kini bisi di request customer seduai
1: dia okay. Nanti tema
0: tema nanti yang bertema tu tadi jarang lah nanti bakal yang minta editorial makeup tu usually ya bak fashion show hanya selalu untuk makeup bertema pun lah tapi tu mayor client minta aku kumpul signature makeup soft glam lah nanti bakal masuk bulan 5 bulan 6 mainnya musim orang berpukit kumar hanya akan jadi lain lah musim yang tadi ia akan jadi stage makeup so mainnya memang makeup untuk kumar pukit kumajik gamar itu cantik kenyak lah
1: betul okay. Kena dinner pun sama kan makasih dah ya apa dinner apa Dina gawai, pragawai.
2: Kalau yang kita
1: pakai baju tradisional kan, tak boleh kita merah dah doyan, tak boleh kita
2: merah. Lepas nanti kita meda. Hari segi hari inci lah, inci aja kita dah meda inci sudah ya terang.
1: Iya.
2: Merah cina.
1: Cina yang kita confirm tradisional pula.
2: Okay, ya mesti merah cina kan.
1: Mesti enggak kan? Enggak kan?
0: Kena mau siapa ke start. Oh,
1: ya.
0: Merah. Tradisional nanti kamera. Tapi merah. Kalau ya, kebuah yang merek. Kalau tu merah yang ambil, dia tampak batas pentas.
1: Betul.
0: Ya, sebenarnya. Okay. Laban teh bakal kita yang nak merah tu tadi. Teh pedak hari jauh. Merahnya nyata.
2: Ya.
1: Mulut kita bergerak pun pedak.
0: Okay. Bakal orang kenyawut tak ngadu Q&A tanya kawan. Salahnya orang boleh baca bibir.
1: Bibir ya. Senyum gigi pun cantik.
0: Dia bakal mulut ranya warna niat dengan orang pakai kumel.
2: Nama tu dari Jawa. Pucat.
1: So mostly lah kita kemudahkan.
2: Mostly yang warna merah macam tadi.
1: Senyum sudah pun cantik.
2: Ya. Tapi kita nama kita nang ya suah mendak bah media sosial segitu merah jenis cinang meh. Inci warna gincu sudah orang kengal kumeng orang berpekit tu tadi neng. Apa mana di pedaknya tadi neng?
1: Iya betul.
0: Tapi bakal ya okay kena baju ngepan tu tadi. Tapi bakal kena evening dress tu hanya suka tela ya kena warna niot ka, ya kena warna merah tau. Tapi bakal baju nya tadi bisa bertema national costume tadi mungkin ya akan kena kalau bukai ya boleh pergi pink ya boleh pergi warna purple kena nanti agak jenis ke event kena pergi setidaknya
2: ya dengan baju kena
1: baju tadi kena nak kombinasi color ya mesti matching
2: ada tadi kita je buat makeup talent untuk berkeni-berkeni kita mandang ke dulu dah sedia sarai gambar tadi ni buat kamera di tu tadi peninggal kita yang ke benda-benda kita live jam ke dia tu nemu berkeni makeup talent ke disebut kami tu tadi makeup Douyin antara sedoi meh nunjuk ke ngagai dengan kita.
0: Okay, nanti bakal aku makeup Thailand. Ya, aku bakal tau lah.
2: Semak kan
0: ni. Oh, ni kek yang pun brightness lah. Okay, ya, aku bakal tau. Atau yeah. consider makeup Thailand lah. Atau ke consider soft glam makeup.
2: Semak ke?
0: Semak ke?
2: Boleh pedak?
0: Okay.
2: Makeup talent tadi ni.
0: Makeup talent tadi lah. So yang pu mayo bermain ngau eyeshadow, ngau warna natural color.
2: Mana? Doyen tadi bisi?
1: Doyen nadai tapi hari Thailand tu bisi. Doyen tu ya aku bisi yang matching ngau baju Chinese pun aku bisi. Tapi yang tu aku tunjukkan bahagian makeup Thai lah tadi.
2: Manis.
1: Tu, manis kan buah daya motif pink dan nampak hidup. Fresh.
2: Tik sekali kita madak kena bakal ke naturalnya tadi.
1: Betul.
2: Kita nak makeup.
1: Tapi kita bisi. Okay. Yang hari doyen yang aku leh ngambil itu adalah aku ingat sedang ada baju yang tu.
2: Jadi aw seraya ke nuan ngigak gambar klien nuannya depet.
1: Okay.
2: Aw kenanya baka orang kekak makeup bak seduai dia tu tadi deh. Seduai dia ngelawak sedak ya tau ke sedak ya ngelawak seduai dia ne.
0: Baka aku selalu aku ngelawak dengan ke sedak ya lah. Lepas aku foto ya segi nadai studio. Lepas segi freelancing part time deh. So memang segi nadai studio lah selalu aku memang ke ngagai tempat kliennya tadi. So sama dengan ke rumah atau ke hotel lah.
2: Kira ke bisi cas tambahan kini banyak orang kita ngelau orangnya bisa cas ne
0: okay. So ya bisa medak penyawa lah entah ya bakal agak kawasan Kuching ngau Samarahan tu tadi yang ada fuel charge lah charge tambah minyak so entah bakal ya luar kawasan tadi ya bisa charge tambah minyak lah entah bakal ya makeup untuk dini hari contoh makeup untuk convocation tau ke pengantin tu tadi ya bisa charge untuk call time lah
2: call time banyak dini hari ni
0: banyak dini hari so ya lain git lah rega ya
2: boleh sebut kini rega kini ngambil
0: okay nanti bakal aku untuk bakal convocation tu tadi call rega aku start hari 250 lah
2: okay convocation tu tadi
0: untuk convocation jalan ya untuk sekali ngebuat tadi tapi nya ya cover untuk kawasan Kuching ngau Samarahan aja lah tapi bakal yang luar kawasan tadi ya basic tambah lagi lah extra charges
1: betul
2: non pun depet klien ngelawak nuan atau ke nuan ngelawak klien selalu ya
1: lapan aku tu dia area Samarahan sehingga temu kita je mau
2: okay.
1: Jadi aku mesti dua tempat sama dah bermain lah aku berumah aku tak pun ngosong apa tadi ngosong klien tapi lapan aku bisa anak nanti de pagi hari aku prefer sidak ya walk in ngosong aku lah lapan aku nak boleh nyetat kereta lu ngosong sidak ya pulai lagi aku kena nyiapkan anakku deh
2: okay.
1: So aku mesti sengaja ngelawak ke tempat aku lapan Samarahan aku dari Samarahan terutama communication mostly Unimas UITM aku yang paling dekat
2: IPG pun bisik
1: betul okay. Ya IPG bahkan aku dia kadang-kadang sudah dina sudah mengingat aku kak
2: berapa range price sedoai ngambil makeup orang tu tadi siku-siku klien tu
0: okay.
2: Secara random lah hari berapa ke berapa
0: okay. So nanti bakal aku secara random starting price hari 200 ke 500 lah ya untuk kawasan Kuching
2: aja
1: betul
2: sampai sekali ngau transport tu tadi kita ngelau sudah ada bedau ni
0: betul so nya kira ke hari start dinner sampai ke pergi kumang pengantin kenyak lah rednya tadi so nanti bakal ya bakal pengantin tu tadi ya perlukan aku satu hari lah so ya bisa extra charges based on jam
2: berapa selalu?
0: Okay selalu nanti bakal aku 50 sejam
2: oh 50 sejam ne
0: so kira ke ya estimate jam yang nyak tadi pukul berapa ambil at least so kami akan tambah lah
2: 50-50
0: kenyataan. Tapi nanti bakal tidak ya rasa macam terlalu mahal kalau mar untuk tidak ya. So kami akan cuba try to make sure price-nya okay ngos tidak ya.
1: Budget
0: so,
1: ya.
0: Budget ya nyatanya kenyataan.
2: Dempo depet.
1: Enggak aku pun starting aku daripada dinner ke kahwin starting price aku dari 170. Tapi nak termasuk rambut kita starting dari makeup dulu. Sebab kadang-kadang nak semua orang kak rambut ya tadi diadu. Mm-hmm. Aku kak berketuk aja.
2: Okay.
1: Contoh ya kak lurus saja. Nah, mm-hmm. aku masukkan sekali. Akulah mm-hmm. bagi akulah. Mm-hmm. Jadi untuk mulai ke pengantin ke starting hari 300 ke atas. Ngomegak paket majik lah. Lepas lain produk dikena aku, lain bahan dikena, lain teknik yang aku apply.
2: Hari 170 nyentuh ke?
1: Nyentuh ke 300 untuk bagian bagian pengantin lah.
2: Pengantin lah. Nanti baka ngoron tadi, ya si cas pengantin tu nanti baka tambah sejam 50 nak. Baka nginon pun bisik.
1: Aku nak dari cas hari awal, aku cas berketuk aja. Nanti sama kliennya, contoh pengantin lah. Ya, kak aku stay bertempatnya. Maksudnya tukar untuk hari kedua, aku kan casnya 150. Nanti aku stay dia, aku akan assist ya, touch up ya, ngatur ke baju kedua ya sekali. Habis ngatur baju kedua, aku pulai.
2: Lalu terus pulailah nadai
1: tercapai lagi sampai ya dia
2: ni. Kata nanti bisik ya request deh.
1: Nanti ya request sampai kedua pun mungkin kita mendaklah perbincangan antara aku dengan pengantin dulu lah. Mostly sudah mendak. Nak perlu deh nanti dia toko bisik bala aku. Contohnya aku bisik cousin ku tolong aku nacap. Okay, nak perlu lah kita stay setakat makeup. Yang paling penting tadi nanti ketika ya makeup ya stay. Tempat makeupnya perlu cukup sesuai untuk kamera makeup ya. Kalau panas nak tahu, kalau
0: kalau sekut nak tahu.
1: Awal aku mesarnya usung sidaya. Nya adalah salah satu tips untuk makeup yang tahan tak kumada.
2: Laban nya me tadi laban kene ke makeup tu lebih-lebih lagi pengantin tu tadi deh yang ke ruang kebesar gini no ya selesa. Sampu pun selesa.
1: Dan nanti ya kalau bekum tempat area kami makeup pengantin tu enggak nyadi tanya bu enggak nyadi makeup enggak nyadi. Ngau kami tu perlu tusur ngadu ya hari tu bakal mau cantik. Nah sekian tadi no dari bakal balik mak pulai ada.
2: Kalau ketemu ke klien ke.
1: Kalau
2: bekerja naik kelas naik
1: nak menjadi pengalaman kami lah.
0: Bakal kau tertemu ke klien yang jenis kuat berpeluang tu tadi. Tidak boleh contoh lantai bakal biliknya tadi sige mayo balong kena nak mereka minta ya tukar ke bilik lain. So ngigak bilik lain udahnya entai bakal biliknya berekon. Okey lah, entah yang ada aircon tu tadi minta tambah kipas. Sebab ia perlu jaga suhu badan.
1: Suhu badan.
0: Sebab badan terlalu panas, ia lembab. Cepat berpeluh. Makeup ngelekat.
1: Betul.
0: Sama dengan buatnya tadi.
1: Buat sama.
0: Tak bakal nak kak ngasuh buatnya tahan tadi entah uliah. Anak berpeluh aja. Lambat berpeluh tu akan merosakkan semua.
1: Betul. Contohnya baju pengantin tu bisik yang half, belakang akan terdedah. Penuh sudah magangnya. So kami orang akan madah. Nanti dia berketul lagi basah buat takkan tahan lama. So kami akan bincang antara bincang je lah. Dini tempat nur, terutama ya pengantin di rumah panjai. Alat kita bagian dia. Lain nak bakal sidak ya kawin bawah hotel. Tapi kawin bawah hotel kita sudah tahu dah bisa ekor betul nak. Tapi nanti kawin berumah panjai beku ngau semua orang.
2: So
1: nanti uliah kita nak ngasuh sidak ngebuat buka. Tahu ke kita bisa rambut palsu ternama rambut sintetik betul?
0: Ngena extension.
1: Ya extension. Palsu tambah
0: kaki. Untuk customer ya ke request buat ke Hollywood ke buat Hollywood way.
1: Hello,
0: ya kak geluang ke cantik kelepas tapi ya tahan lama so kami akan minta sedak ya sediakan ngena extension lah.
2: Kita punya dia yang punya dia
0: yang tak bergantung kak kami sedia kami akan bisa extra charge for the extension lah. So usually memang kami akan recommend customer sediakan kediri.
1: Kediri,
0: so yang boleh kena rambutnya untuk event kebukai
1: next event.
2: Okay. Bukan ni klien berluar dia kan ngigak sedawai.
0: So tadi kita boleh ngigak aku buat Facebook, TikTok, ngau IG. So Facebook aku Ronara Swinimo, IG pun sama, TikTok pun sama. Tak
2: berubah. Boleh sebut spelling sekali.
0: Okay, spelling sekali. Okay, nama nanti bakal spelling tu tadi RONARAS FENNINMORE. Ya, kumpul nama lah Ronara Svenimo. Okay. So, kita boleh ingat aku buat Facebook, IG, ngau TikTok.
1: Tau bergak ke lawak ya, ngusung kedai?
0: Ngajak make pun boleh. Nanti kak makeup for
1: trial
0: makeup kan semua. So kita boleh WhatsApp aku bergak lah.
2: Boleh sebut nombor WhatsApp.
0: So nombor WhatsApp aku 014 206-9235. So nanti kita akan tanya ke mereka oleh WhatsApp aja.
2: Okay. Pet,
1: Anggi aku laban aku tu kini madahnya nama hari TikTok aku Patricia Makeover, Pet Makeover jak kita lagi ka. Then dari segi Facebook aku terbalik ke nama aku Queen Pet Lime. Sebenarnya dari Patricia Malai tapi aku terbalik ke nama aku dia kena orang ngeheng.
2: Dia sebut dengan kataannya gini.
1: Boleh ya. Nanti
2: spelling kan bisi orang lain spelling.
1: Ya ya. Nanti bahkan TikTok dia lagi enggak type aja bah TikTok Pat PATC Makeover MAKEOVR. So makeover untuk TikTok. Nah pastinya untuk Facebook pula kita boleh type dia QUIN PATRC dahnya LAIM hanya nama aku berdia lah. Dahnya boleh dengar aku tekan link bisik terus direct ke WhatsApp ya. WhatsApp aku 03-3277-919.
2: Bukannya meh acara dia kena bala peringa nanti bisik dekat ngiga mua boleh ngiga ron ngau pet meh boleh cover berkucian itu ne samarahan Serian. Mana tumbuh mana yang ambil udah dia.
0: Betul. Soalnya bakal mendak tarik gangai ke betimpa.
2: Kebenarnya mayu lagi utai kat tanya ku tang jam kita itu nyos rekat jaku kepenuh di hari sedawai meh nyana rasai
1: rasai oh.
2: Jaku kepenuh di hari sedawai hari non dulu
0: okay, so nanti bakaku so nuju siapa-siapa ke ke bisik hobi ke makeup nanti boleh teruskan aja lah nanti boleh nanti ke ngambil klien tu tadi nanti boleh belajar dulu sebelum ngambil klien practice belajar makeup trend yang terkini udahnya try to practice memangnya lah laban practice tu tadi makes it perfect makanya tadi so terulih communication skill perlu kak laban kita perlu meraih kepuasan hari kedua-dua belah pihak hari nompo no client mereka makanya
2: pet nompo
1: enggak aku pun jaga kepenuh dia aku kini kemana ni servis yang mana lah beri ngosong klien tapi yang paling penting kita as a makeup artist kita mesti tiga-tik yang pertama sekali personal branding yang kedua marketing yang ketiga kita push skill tiga-tik tu bercantum baru kita senang untuk mendapatkan klien so sebabnya nanti orang nanya aku skill aku aku stopkan aku add on kan skillnya ngau personal branding ngau marketing tanpa duit itu skill aja pun akan berjalan
0: so nak mesti nemu cara
1: dia kena ada market ke diri betul ada segi konten ada segi semua jaga lalu aku kita sebagai makeup artist ana malu untuk mantek ke konten konten ayo konten boleh ngadu kita before after makeup tapi minta izin dari klien dulu lepasnya ana malu
2: Anda malu. Anda malu.
1: Penting, paling penting anda malu. Lepas anda malu depan kamera. Dia tu orang ngiga kita hari TikTok, ya, Facebook. Perlu ngomantai ke diri lah.
2: Okay, betul. Okay. Jika mana lalau hari sedawai tadi, aku bisi jaku kepedudi maksud kita tadi beri terima kasih yang kaya orang ke support
0: aku kan aku paling penting terima kasih kepada semua kau dah sampai nyukung karet start makeup 2015 sampai ke dia harap ke diteruskan lagi lah syukur-syukur kita
1: terima kasih agak
0: ya betul terima kasih agak lah terima kasih agak ke DJ dengan
2: sama-sama terima kasih agak lapan uliah limpang ke diri non pet
1: apa kaku terima kasih besar kerana yang support kamu mat adalah inai ku laki ku lah paling mayu nulung aku paling mayu nulung aku dahnya ngobala klien tu nak putus ke nak putus meri semangat ngaku uliah dengan aduh mereka berkata saya kena uliah tapi rupanya uliah sangat penting percaya diri kami terima kasih keberkat kita sokong kita puji Tuhan gak ada tiga-tiga itu gak
2: ya kebenar ya pet to siku hari makeup artis ya ke bisi makeup mawat
1: mawat
2: jadi ya arang
1: dari ya abah Clara
2: abah video clip tukas semangatnya
1: ya ya starting hari mimpi malam Yana ngau mawat masanya starting hari mimpi malam tim kami lepasnya aku nak syukur agak sidak percaya aku baru ngau yang latest one tukas semangat
2: ya ya pada ame kita oleh mada hasil keranya jari hari petok lah. Jadi kita akan nemu ngau Ron, kita oleh ngelawa Facebook, TikTok, ngau yeah. Makan Instagram
1: entar ini. Instagram ya.
2: Yeah. Okay, terima kasih sekali lagi ngau guys doai tu nangkat rano kita ke ngali hari itu ba 34 seranyawa nemban ba adan ngarap ke sedoai terus muju ba pengawak tidak perjalai ke sedoai jam ke dia tu ya terima kasih sekali lagi laban uli ya ngelimpang ke diri meriawa datai beranda ngau aku ba YFM ke sarito pet ngau megaron itu baru kita kebuka ngarap ke sedoai terus muju meh dalam pengawak ke di kerja sedoai itu baru kita bawa kebuka bye bye
3: bye. Segulai sejalai gaw YFM, ba program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, gaw hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gaw balati landia ba industri music. Pengelandia jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat gaw main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, nemba

0: Lentang Ngalihare
1: YMM 101.3 MHz. Terus hubungan vokal.
2: Mata ngaitinu macam-macam lagu.

0: olahraga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Kita udah sedia. Udah sedia ke Kak Menung Sapa Juara Capai Kumialan Minggu tu. Sapa kedekat ngepi surat kabar. Ketawa ngau kami.
3: Alah dulu.
4: Yalah, dia naik.
2: Lagu ngau

Kita tiada menu mendiang ke YFM Segulai Sejalai. 24 jam YFM Segulai Sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM Segulai Sejalai.

padu nyawa ke di Baheli ngau maga Melissa Francis. I love you penghabis hati ya. Okey, udah perinang kita iba awak rentak ngali hari ke lemai tu peninga lemai hari 6 hari tu 1 bulan 8 2026. Tadi bak jam ke terubah kita udah begulai ngau aku ngau maga temuai ke bisik di bai aku bak konti ianya Mr. Ronaras Fenimo ngau maga Madam Patricia Malai Awil ya. Ya kudah begulang kita bak program 34 Seranyawa Neman bak Adan. Okey, jadi mari selama lemai ngagi bela peninga kita ya kagi mengkam mendiang ke kami bak YFM tentu ya frekuensi di Bandaraya Kuching 101.3 FM. Pemegak kita ya kediau di luar Menua Sarawak kita ulih terus mendiang ke kami ngena RTM Klik ke lemai tu ngamaga channel Astro 871. Okey, jadi tu peningat dekat berkongsi dengan kita Siti Berita ya ke bisik di pedak aku muak ke lemai tu ya. Jadi tu berkawal dengan hari gawak hybrid ya. Polisi hari gawak hybrid tau ke HBH ti ngujung ke orang gawak perintah gawak 3 hari bau upis ngau 2 hari gawak hari rumah tau ke ba palan ke dipilih sidak ya belabuh dipejalai ke Sarito ya. Jadi upis pengeraja pengawak perintah JPA madah ke polisi tu endang ubah ti dikena upis-upis perintah nentu ke servis perintah semampai meri asil ke manah ya selaris ngau cara gawak ke moden. Enti belalau ke tu hari orang ke endak tau nak nurun ke upisnya dekat ditetap ke ketuai upis nyampu ya. Jadi berapa nganyak maka peningal sektor ti berguna ke orang ke nurun gawak ke upis ya bakal sektor pengerai pelajar penglikun ngau penerit adat ndak ngau jalai ke polisi ari gawak hybrid tu peninga ya. Okay, itu tadi Siti Berita Manah mega menuju sidak ya ke gawak perintah ya. Okay, jadi terus merenang kita ba awak rentak ngali hari tu peninga kita bisik lagu ke dibai Dara Helena Proud Meat dan lepas tu lagi tang sebenarnya kita berperenang dulu ngau lagu ke dibai by Josephine Jalin Nuan Pergi Nadai Berita YFM Rentak Ngali Hari.

0: Siapa kena time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balan amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, nuan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai mai atau.
1: Yee, nemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku, tapi pedak di aku tu. Nya, nya lagi gumpal isi kutub say. Nama-nama kebuah aku semua. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Haa, mau dek?
0: Bukan pihak, ayah, ayah. Perintah udah ngeluar kata nagam orang bertunuh ku tadi senekat hati.
1: Haa?
0: Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebun asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi tekunuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua diau. Bukanya aku ajak ke betunuh ku tayu ras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia dengan aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut kenuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayak, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nada eh petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage, nulung kau ikat. Jepan nulung kungun saya pi kemau tu. Jepan, tiga jepan. Puji dengan wak aikin. Jepan, jepan, jepan, jepan, jepan.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magar nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadairti, pesan tuk dibaik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Star.
3: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
4: Pagi Rewind. Aku tengok mereka banku lubang maya tu cerita kata tadi ya terus mana cerita bala bakiah ya ke ngambil perasa sebab kami maya ujian lisan nak kita itu nanti baka English ngau bahasa Melayu nak mesti ujian lisan coba entah ya tu tadi laban nyamnya kata musa pernah dia boleh petua ke laban mana janji nyawat aja English ya tu pan kira ulu luang kira sama ame kamu doa deh jadi enggak sepanjang ini ditanya orang mana masawat ya I am what's your name I am. How are you today? I am. Semua I am. I am. Ribuan sampai pengujuang. Orang bukai lebih maya oral test bahasa Inggris teh. Orang data 10 minit, data 12 minit tanya. Iya, saya ko. Melama 3-4 minit. Lama cawat ya.
5: I am.
4: I am. Jangan ribuan sampai pengujuang.
6: Ananda mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: PRN Negeri Sembilan, lebih 562,000 keluar mengundi. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji, perkasa kerangka perundangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Tiada insiden tidak diingini berlaku ketika pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, seramai 5,500 pegawai serta anggota polis ditugaskan bagi memastikan proses demokrasi di Negeri Sembilan lancar dan terkawal. Beliau berharap momentum itu dapat dikekalkan sehingga keputusan diumumkan. Sementara itu, Seranjaya Pilihan Raya memaklumkan setakat pukul 4 petang tadi, peratusan keluar mengundi mencecah 65.38% atau 562,133 pengundi selesai mengundi. Dewan Undangan Negeri Dun Kota mencatatkan peratus keluar mengundi tertinggi iaitu 72.1%, diikuti Seri Menanti dan Labu. Untuk perkembangan di Dun Pilah, kita bersama Fazril Amri Hamdan yang berada di Sekolah Kebangsaan Kuala Pilah. Fazril, teruskan.
1: Baik, Kai. Saya kongsikan setakat pukul 4 petang tadi, di mana peratusan keluar mengundi bagi sekolah ini hampir mencecah 75%. Dan berbaki sejam lagi sebelum pusat pengundian ini ditutup pada pukul 6 petang nanti. Dan saya jangka ada lagi baki pengundi yang akan hadir untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Tinjauan saya sejak pagi tadi menyaksikan proses pengundian berjalan dengan lancar. Petugas-petugas SPR dan polis turut membantu orang ramai yang hadir. Ingin saya kongsikan juga, di sekolah ini hanya 1,797 orang pengundi berdaftar yang layak mengundi di sini. 4 saluran mengundi disediakan dan kerusi DUN N18 Pilah ini menyaksikan pertembungan 1-1 di antara calon Pakatan Harapan Datuk Dr. Zunita Beg.

0: bersama rakan saya Yasin Kasim di Dun Bukit, Kepayang. Silakan Yasin.
1: Ya Fazrin, saya berada di Sekolah Kebangsaan Puteri Seremban, salah satu daripada 20 pusat mengundi bagi kawasan Dun N21 Bukit Kepayang. Proses pengundian berjalan lancar sejak pagi tadi. Malah pegawai-pegawai SPR turut membantu pengundi dan memudahkan urusan. Terdapat kerusi-kerusi roda disediakan untuk memudahkan pergerakan warga emas. Saya juga sempat menemu bual beberapa orang pengundi awal yang nyata teruja menunaikan tanggungjawab kali pertama mengundi. Untuk makluman, kerusi N21 Bukit Kepayang ini menyaksikan pertembungan satu lawan satu antara calon Pakatan Harapan Nikol Tan Dikun yang juga penyandang di kawasan ini. Beliau akan berhadapan calon Perikatan Nasional. Setakat itu saja laporan dari saya, Yasin Kasim. Seterusnya bersama Nur Zuhair Razabri di N27 Rantau. Silakan.
2: Baiklah Yasin, setakat pukul 5 petang ini, kesemua 16 pusat mengundi di Dun N27 Rantau berada dalam keadaan terkawal. Proses pengundian berjalan lancar. Orang ramai terus hadir ke pusat-pusat mengundi walaupun hanya berbaki beberapa jam sebelum proses pengundian ditutup 6 petang nanti. Apa yang menarik dapat saya kongsikan, kedai-kedai makan di sekitar SJKC Chung Hua Rantau yang kebiasaannya menamatkan operasi lebih awal, hari ini melanjutkan waktu perniagaan sehingga pukul 6 petang bagi memenuhi keperluan pengundi dan petugas pilihan raya. Berdasarkan tinjauan, kehadiran pengundi wanita dilihat lebih ramai sejak awal pagi selari dengan statistik SPR yang merekodkan pengundi wanita di Dun Rantau sebanyak 50.07% berbanding 49.93% pengundi lelaki. Dun Rantau menyaksikan pertandingan satu lawan satu antara penyandang Dato' Sri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Sekian laporan saya, Nur Zuhair Rahman Mak Zamri. Perkembangan seterusnya kita bersama Nur Ain Abu Talib. Bagaimana di sana? Ada apa-apa terjadi?
3: Ya Zuhairah, suasana di pusat pengundian di Sekolah Kebangsaan Port Dickson kembali sepi dan lengang, tidak seperti pada pagi tadi. Namun, masih ada pengundi datang pada sebelah petang untuk menunaikan tanggungjawab mereka sebelum pusat pengundian ditutup pada pukul 6 petang nanti. Seorang pengundi berkerusi roda, William Lee, 45 tahun, tetap hadir menunaikan tanggungjawab mengundi walaupun berdepan kekangan fizikal. Seorang pengundi yang dikenali sebagai Maria, 50 tahun pula, berharap pemimpin yang akan menerajui Dun Seri Tanjung akan membela nasib rakyat tanpa mengira bangsa dan kaum. Sementara itu, petugas SPR memaklumkan peratusan keluar mengundi di pusat pengundian ini mencatatkan lebih 50% setakat pukul 3 petang tadi. Setakat ini sahaja perkembangan yang dapat saya kongsikan. Kini kita beralih kepada Syafinas untuk kongsikan perkembangan di sana. Silakan. Status di Dun Repah bagaimana, Nur Syafinas Sari?
4: Ain, saya berada di Sekolah Kebangsaan Dr. Sulaiman, salah satu pusat pengundian bagi Dun N36 Lepah untuk PRN Negeri Sembilan. Pada sebelah petang ini, suasana pusat ini masih meriah dengan pengundi yang hadir menjalankan tanggungjawab masing-masing. Berdasarkan tinjauan dan pemerhatian, proses pengundian berjalan lancar dan teratur. Untuk makluman, 43 petugas SPR ditugaskan bersama 8 anggota polis bagi memastikan kelancaran proses pengundian serta menjamin keselamatan dan ketenteraman awam. Di sini sebanyak 7 saluran disediakan. Dun N36 Lepah ini mempunyai 9 pusat pengundian dengan 40 saluran keseluruhan. Untuk makluman, Dun N36 Lepah menyaksikan pertembungan antara penyandang kerusi dari Pakatan Harapan, SD Repen, dan calon Barisan Nasional, Koh Kim Swee. Setakat ini sahaja dari saya, Nur Syafinah Sari. Seterusnya bersama Fatin Akhila Nur Azli di Dun Ampangan. Bagaimana Fatin?
5: Ya Syafinas, berbaki satu jam lagi sebelum pintu-pintu pusat mengundi ditutup bagi PRN Negeri Sembilan ini, kelihatan ramai pengundi memilih untuk datang mengundi pada sebelah petang. Meskipun cuaca mulai hujan sejak pukul 3 petang tadi, namun ia tidak mematahkan semangat pengundi di sini untuk datang mengundi. Berdasarkan pemerhatian saya, pengundi muda juga kelihatan lebih ramai berbanding di sebelah pagi tadi. Pengundi di saluran 1, 2, 3 dan 4 pula sudah mulai berkurangan berbanding situasi pagi tadi, dan pengundi di saluran 5, 6 dan 7 mulai bertambah di sebelah petang ini. Dan untuk makluman, pusat mengundi akan ditutup tepat pada pukul 6 petang kemudian. Peti-peti undi sudah dikira di pusat mengundi akan dibawa ke Wisma MBS Seremban untuk penjumlahan. Saya sempat menubual beberapa pengundi untuk kali pertama dan rata-rata mereka hadir bersama ahli keluarga, dan kebanyakan mereka membuat persediaan awal termasuk melakukan penyelidikan.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake ca kenya.
2: Kok lo menenang.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
5: Rentak ngali hari YFM.
6: Rentak dangdut pupu bangsa.

Hey, hi, hello, aku Priti Nina. Terus dengarkan lagu-lagu berentak dangdut bak program Rentak Dangdut Pupu Bangsa bak YFM hari 6 pukul 5.15 minit lemai. Seminak bak YFM.

Ya, lagu kedibai Melissa Thomas Sulu Ku Sigal. Lagu dikenal ketengah pun ke rentak dandut pupu bangsa kita ke lemai tu peninga lemai hari 6 nang ya diungkup pukul 5.15 minit lemai ya. Jadi merenang kita ngau lagu-lagu dandut pupu bangsa lemai tu bak jam ke penudi kita. Iki jadi ke sekali tu kita dekat berperindang ngau lagu Vita Avia Asmara Yang Kandas. Dan lepasnya dia kita dekat berperindang ngau Mary Camilla Rex Clement Anang Lese-Lese YFM Rentak Ngalihari. Hari.

0: Bang Edo, oh sayangku, jangan kau ragu akan cintaku.
1: Eba,
0: kubulatkan cintaku untukmu.
2: Iya.
0: Mati pun rela demi cinta. Edo, oh sayang.
2: Iya. Steady ya, mana?
3: Dengarkan program Rentak Dangdut Pupu Bansa YFM Begulai Sejalai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa tu nadai duit? Kita kerpai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawal terkerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Mesanto, Ari YFM.

Ya, Bulan Cinta, lagu kedebai Eva Peningah ya. Udah merenang kita ba awak rentak ngali hari. Kelemai tu Peningah ngai kita nyangkanya benung meda live Facebook YFM Iban jam kedia tu Peningah udah berengkah red carpet out. Dia kita uliah meda 23 ikut bala penyanyi ya ke dekat ngerebut 12 penuduk ba final SCSJ ke 9. Malam tu lagi Peningah ba Dewan Serbaguna Selangau. Egi kita uliah medak live dia tu bisik 1.9k ya ke medak live. Terima kasih ya ngagai kita ya kenang ya seluruh nyokong kami ba YFM ngagai kita ya ke dia di Selangau atau kelingi di menua Selangau kita uliah terus datai ngagai Dewan Serbaguna Selangau. Dia tu out laban program tu dekat berengkah muak ke malam tu lagi Peningah out laban dia tu benua red carpet. Agi sempat no kita datai nyokong kuang artis-artis yang ke di kerinduk ke kita pakai ke malam tu. Okey, jadi lagi terus menang kita aram ba program dandut kita ke lemai tu Peningah tu lagu kedia bai Alun Lufeng tu cum anang kurang menang kita semua ba awak rentak ngali hari.

Mayo makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak grama. Ngemerang ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangti nadai sekali, nya mana haji.

Ya, tembawai lama lagu kedibai Helena Peninga ya. Kita ini sudah datang ke penghujung program Rentak Dandut Pupu Bangsa kita ke Lemai Tu Peninga ba awak rentak ngali hari. Nyana berasai jam kita Peninga ni. 4 minit lagi dekat pukul 6 Lemai. Pukul 6 Lemai tu lagi dia kita dekat bergulai dengan pengelola program kami ba awak sedar Lemai. Nangkan ketuk lagi Peninga. Jadi meri selamat Lemai serta selamat ujung minggu ngakai semua Peninga YFM. Anda ingat sama-sama kita medak live Facebook YFM Iban buat program semi final SSJ ke-9 ya ke live hari Dewan Serbaguna Selangau. Udah lepas tu lagi ya kita lagi buat red carpet jam kedai tu bisik 2.4K medak kita live buat Facebook YFM Iban. Terima kasih ya ke sukun kita Peninga ya. Okay, jadi dikenal aku ngujung ke program kita ke Lemai Tok Peninga tok lagu kedibai dua anggrek Lemai Tok berenang kita ya tok lagu ke diberi nama Goyang Nasi Padang. Tok Peninga bupuk dua lagu tu baru kita bawa awak ke Bukai. Bye bye.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
4: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Bernyang Band,

0: Inuel, lagu Arum Pemenci, Leka Ngautiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita, Leka Ngautiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngautiun, Ellen Muntai.
0: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngautiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngautiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music iban.
3: Sada lemai, sada lemai.

Okay, lagu kedai Maestro Nadai atau yang kena mungkal. Sada lemai kita, 8 minit dah lepas pukul 6 lemai. Ya, sama lemai yang guys semua belau peninggal kita. Terima kasih yang agai Emelda, Johnny udah bergulang kita rentang alih hari. Jadi pasal dah lemai kita bergulang kumin hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya, baca maka terubah tu lagi peningan. Tidak ada penangguh. Kita ada ke aninga ke berita. Ke dikunci ke kabar aku. Hello, why kapit? Udahnya lagi aku dekat maca atau ke nampung pesan berat ke bisik diterima kami bahawa YFM. Jadi pukul 7:30 lemai itu lagi, nur kami maca berita, ngambil ke uliah di temu kita nama berita ke bisik. Jadi baiknya, jadi di menua kita ngau di menua luar. Ya, pukul 8 malam, kita ada ke kira ke standby meneh laban sarito kira ke malam ke cukup berhenti. Lebih lagi kita ke BC Medak Live jam ke dia tu semifinal ACSJ ke 9. Jadi Nadai tanduk program Nembia Amin Ari SK Pesang Beguk. Jadi tanduk program Nembia Amin SK Pesang Beguk dekat Dibai Minggu Baru. Okay, merindang kita dulu dengan lagu kau dah dipilih aku bak sadalamai ke sekali tu peninggal lagu ke Dibai Johnny Aman ngau Marilyn Sama Rindu Sama Sayang.

0: Nak mamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.
2: Kucing 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.

0: Okey, mari selamat bertemu baru. Hari aku hari kapit ke sekali itu aku. Jadi ya peningan manyu kalai ke sekali itu aku berasai bertuah terbagi hati laban kita dekat Ngeranau. Sikut temuai kita ke dekat dia baik kita ianya pegawai hari upis bertanam bagi menua kita di kapit ianya Encik Wi Poh Leong. Ke begulain kita berkau ngau setiap program ke dekat dia tu bagi menua kita di kapit dalam kandang bulan 8 ke dekadatai ianya program Kapit Agrofest 2026. Jadi terima kasih tuan laban uliah hang limpang kawak nuan ngagai kita ke sekali tu. Jadi ngambil kena masa awak atau kejam kita awak ke nuan terus berkongsi ngau peningan mayuah ke maya ngau mengkau dini program Kapit Agrofest tu dia tu.
1: Okey, terima kasih DJ Menti laban udah memberi peluang kami untuk promo program Kapit Agrofest tahun 2026 tu. Nyalah program Kapit Agrofest tu akan digagak pada 14 hingga 16 Ogos tahun 2026 Baalai Kapit Town Square.
0: Au 14 hingga 16 au. Jadi tok tuan, entek nak salah dengan aku bagi menua kita di Kapit hanya program Agrofesto yang kali ke 5 buat bagi menua kita di Sarawak, betul tak?
1: Betul. Agrofest Kapitolah antara program ketiga gak upis bertanam bertopik Sarawak bagi kita di Kapit. Program tu kira lokasi kelima ya diatur ngau tema Kapit Agrofest ianya Innovating Agriculture for Food Security.
0: Awaknya ya peringat mayu ramai jako Agrofest kita ke tahun tu. Jadi tok tuan laban pengawak tu dia tu dalam kandang 3 hari tentu ya mayu program tau ke aktiviti ke bisi dia tu dalam kandang 3 hari awak ke nuan tuan berkongsi ngau peningan mayu sekedar hari ya program ngau ngelansak ngai peningan mayu aktiviti ke bisi dia tu maya Kapit Agrofest.
1: Okey DJ. So aktiviti kebisik maya Kapit Agrofesto bakal keba Agrofest di bahagian bukai maya Kapit Agrofesto bisik pameran hari upis perintah syarikat swasta bakal sida racun sum hari perikanan, sektor perikanan lah ternakan ngau mayuh agak kebukai pia megak bisik bak Kapit Kitchen berjual utai pemakai. So program berlangsung ke 3 hari pada keterubahnya pada 14 Ogosnya kita paginya kita bisik taklimat agronomi tanaman dapai tu ya ke khusus untuk orang Kapitnya. Laban kita bak Kapit tu sigi terkenal atau popular ngau buat dapai itu. Okey. Ianya bersambung baru kita bisik taklimat pembangunan tanaman getah. Ngau udahnya kita bisik demonstrasi sos nanas bercili. So siapa kebala-bala kak belajar sos nanas bercili tu tau kita untuk belajar. Okay, untuk sesi sebenarnya ngalih harinya kita bisa satu sesi perkongsian ilmu untuk pemprosesan bekasam ikan. So itu akan diberi oleh psikok usahawan industri asas tani kita dari daerah Bukit Mabong. So untuk slot ngalih harinya kita bisa pemenang untuk short game lah bagi sesi pagi. Udahnya bak tengah hari kita bisik demonstrasi pemberihan ikan air tawar. So okay, laban kita bak Kapit tu terkenal ngau empurau semer kali tu kita baik sitik demonstrasi pemberihan ikan air tawar untuk orang Kapit. Udahnya kita sambung ngau taklimat anti rabies daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina Bahagian Kapit lah. So untuk sesi kelemainya kita bisik gak pertandingan tuak paling nyamai. Bak malam lagi kita bisik pengisian pertandingan pakaian berhias kanak-kanak bertemakan pertanian untuk miak dari umur 12 tahun ke bawah. Pihak megak cabutan petuah bagi kanak-kanak dan kita bisik saringan The Voice Kapit untuk malamnya. Okay, untuk hari kedua kita bisik pertandingan mewana kanak-kanak pada pagi 9:30, dari jam 9:30 sampai ke 10:30 kita bisik taklimat pembangunan tanaman lada yang diberi oleh MPB Malaysian Paper Board. Dan slot keseterusnya 10:30 ke 11:30 kita bisik demonstrasi pemprosesan keropok leko ikan tilapia. Yang keseterusnya adalah taklimat pembangunan perikanan darat. Udahnya kita sambung tengah harinya kita bisik taklimat Hari Sarawak Digital Economy Corporation SDEC untuk ni ke Internet of Things pemansang pertanian tu lah. Okay. Pemuju untuk orang kekak menanam menggunakan Internet of Things. Tu mana tu? Untuk orang kira ke petani lah, nanti mereka bertanam danya memantau hari handphone kita. So yang seterusnya kita bisik taklimat penggunaan baja organik ngau demonstrasi solusi pengurusan racun rumpai. Okay. Untuk malam ke hari kedua kita bisik pengisian persembahan artis tempatan. Okay. Kita ngau sikuk artis tempatan untuk malamnya. Udahnya kita bisik gak pertandingan The Voice Kapit untuk final. Right, so kita bisik gak percabutan bertuah pada malam pertama dan malam kedua sepanjang Kapit Agrofesto. Okay. Untuk hari ketiga ya, ianya hari penangguhan Kapit Agrofesto, kita bisik gak cabutan bertuah grand prize tang udah nya akan disempurnakan oleh YB ke di jemput lah di kangau kita. So majlis kita bermula jam 10:30 hari ketibaan jemputan tetamu kehormat ngau tip-tip ketohormat lah. Udahnya kita bisik ucapan haluan daripada pengarah kita, pengarah Opis Bertanam Sarawak. Udahnya disambung oleh yang berucapan hari yang berhormat Datuk Sri Alexander lah, merangkap Menteri Kejaraya Malaysia, ianya ahli Parlimen P215 Kapit. Seudahnya kira kelasnya ucapan penangguhan oleh yang berhormat Datuk Sri Dr. Suren Rundi Anak Utom, merangkap Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak. So cabutan petuah kita akan dinganggap maya seudah perasmian tau.
0: Au mayuh program ke diatu dalam kandang 3 hari tentu ya ngerancak kaget ngerami kaget program ke bisa diatu ni tuan nanti kita medakna. Okey, udahnya tuan ngamik ke bala mayuh nemu kini siapa temuai ke di pabasa ke bisa datai di kangau kita lebuh maya tu ke nguluk program kita sebuat maya telak.
1: Okey, temuai ke di pabasa bisik datai berjadi Kapit Agrofest Maya Tau Ilak, ianya Datuk Sri Dr. Sri yang berhormat Datuk Sri Dr. Steven Rundi Anak Utom, Menteri Keterjaminan Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak. Dan ya, ngau yang berhormat Datuk Sri Alexander Nantalingi, Menteri Kejaraya Malaysia, merangkap Ahli Parlimen Kapit Ahli Parlimen Kapit lah. Ngau semua bala-bala adun bak Kapit tu.
0: Lalu ke Perudi tu tuan, laban aku ninga cukup terang, cukup nana utai ke

0: Cara nganyung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, peningap temu baru kita ya ba sadar lemai. Jadi aku deka maca pesan berat pi megak nando sekedak pesan berat ke habisi di baca ba pengerak pagi. Hanya itu pesan ke bisik diterima kami ianya pesan pemati datai Ari Ani anak jerangku tau ke inai cua madah ke anak ya Joshua anak beti tau ke cua udah nadai pukul 4 pagi ianya 1 hari bulan 8 ianya sari tu tadi. Jadi ni anjo sua atau kecua tu kak disengai bebala mayu ianya malam hari 2. Ianya malam hari 2 bulan 8 2026. Jadi ni yang tu ada kak dianjung ke pendam ianya kena hari 3 hari bulan 8 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kawan belayan di menua Buno, rumah Empadeng, Kujuh, Anak Molo, Darai, rumah Jelani, Belawan, rumah Tawi, Saiyah, kawan belayan di Suai, Uluniah, Bekelit, Bakas, Kelitang, Serunggut, Bakas Temam, pihak mega kawan belayan kenglala niang nak ngira dini dini endur diau. Jadi isi pesan tu tadi ianya madah ke pemati. Pesan pemati ke datai Ari Ani anak jerangku tau ke inai cua madah kanak ya Joshua anak beti tau ke cua udah nadai pukul 4 pagi tu tadi ianya 1/8/2026. Jadi Joshua tau ke cua tu kak disengai bebala mayu malam 2 hari bulan 8 2026. Jadi nian Joshua dekat dianjung ke pendam hari kena 3 hari bulan 8 2026. Ya, tadi pesan pemati ke bisik diterima kami. Jadi pesan nangkan ke tu peninga. Ianya pesan ke datai Ari Jesse bin Tuah Suntik Gua Dungat. Jadi ia dituju ke ngagai bala ke diau abak peruan Sungai Mirah Selantik Rapak Jawang Balai Ringin Sapa kawan belayan di Ipuah Lacau Bangkuang, Kubau, Bangkuang Empelanjau, Akara, Bayit, Empilik, Sebemban, Selanjan, Piamegak, Kawan Melayan di Enciap, Punggok, Ran, Selepung, Kelawah, Engkramut, Nyelam, Panggil, Melugu, Entulang, Pakit, Puai, Piamegak, Kawan Melayan ke Bukai. Jadi ia pesan untuk peninga madah ke ex terumasili anak jampung tau ke bini. Yang ex terumatibuang anak jalu udah nadai. Lemai 31 bulan 7 2026 barumah landau gua dungan. Jadi yang tu dekat di intu babala mayu lemai 1/8/2026 pukul 7 lemai. Jadi minta bala kedi pesan sama datai ngagai pengawak nyenggai. Yang sili anak jampung barumah landau gua dungat Sri Aman. Jadi aku nanduk baru pesan tu. Jadi pesan tu peninga madah ke ex tuai rumah sili anak jampung. Tau ke bini niang ex terumah tibuang anak jalo udah nadai lemai 31 bulan 7 2026 barumah landau gua dungat. Jadi adika disengai tau ke dintu babala mayuh lemai tu 1/8/2026 pukul 7 lemai. Jadi minta bala kawan belayan ke ngelala serta ke dipesan datai ngagai pengawak nyenggai yang sili anak jampung barumah landau gua dungat Sri Aman. Jadi pesan ke tiga ke sekali tu peninga ianya pesan pemati mega datai Ari Musa anak sayang madah ke menyadik ya empenit anak sayang udah nadai pagi 31 bulan 7 2026 ianya hari 5 tu tadi. Jadi ya dekat disengai bebala mayu malam hari Minggu 2 bulan 8 2026 lalu dekat dikubur pagi hari 1 3 bulan 8 2026. Nyalai semua kawan belayan dipinta datai ngagai dari rumah Manggi, anak gubar, Sungai Menggeris, Meruji, Kabo, Seratua. Jadi pesan tu dituju ke ngagai bala kaban belayan atau ke pemakai, hanya rumah Isa, Tegan, Lempak, rumah Kayas, Lempak, rumah Juli, Lempak, rumah Makub, Lempak, rumah Richard, Lubuk Kerupuk, rumah Serudin, Semambu, rumah Cunggat, Munggu Ubah, rumah Igat, Kenyatan, Sungai Jira, rumah Lingguh, Risau. Jadi pesan tu mega dituju ke ngagai kaban belayan, baru Mabuan, Balai Ruai, rumah Haji Jawang, rumah Libau, Sungai Buluh Kabo, rumah Juan, Simpang Pangka Kabo, rumah Simun Tabau, Ulu Risau tiga barumah, Ulu Awi tiga barumah, Bila dua tiga barumah, kaban belayan bak Lubuk Renit lima barumah, pia mega kaban belayan bak Pekiang Miri, ngau kaban belayan bak Tatau, serta semua kaban belayan kena ulia dirintai ke ngelala empenit anak sayang. Jadi ya penderang kesiliak, kita tahu bertanya ngagai Musa anak sayang bak nombor telefonnya 017-868-6173. Aku baca baru isi pesan tu openinga, jadi tu pesan pemati datai Ari Musa anak sayang kalai madah ke menyadik ya empenit anak sayang udah nadai Ari lima tu tadi ianya kemari 31 bulan 7 2026. Jadi ya dekat disenggai babala mayuh malam Ari Minggu 28 2026, lalu dekat dikubur pagi hari 1-3-8-2026. Jadi semua kawan belayan ke ngelala empenit anak sayang, kita dipinta datai ngesah penusah rabat tu ngagai rumah Manggi, anak gubar, Sungai Menggeris, Meruji, Kabo, Seratua. Jadi penderang kesiliak berkawa ngau pesan rabat tu, kita tahu bertelipun bertanya ngagai Musa anak sayang buat nomor ya 017-868-6173. Musa anak sayang 017-868-6173.

di baik ke jelema anti uliah aku wajah ni amat ni. Nanti kita tahu wajah hanya main lah. Hanya peninga. Okey, jadi lagi terus nampung sekedar pesan berat ke bisik diterima kami ke sekali tu ngena email YFM. Jadi tu pesan ngetah sulit. Datai Ari Berinyang anak pengabang amadah ke pengawa ngetah sulit. Niang bini ya, hanya niang ibut anak agoy tau ke inai dom. Ke dekat diatur 8 bulan 8 2026 pukul 7 malam. Jadi pengawak tu dekat diatur bak nombor 2G Lorong Permai Jaya 9A1 Sibu. Jadi pesan tu megak dituju ke ngagai kapal belayan di Permai Sibu, Sungai Banyuak, Sungai Rasau, Sungai Sebedil, Sungai Tutus, Rantau Panjai, Batu Borak, Tanjung Penasu, Engkalat, Bukit Awup, Pemegak Kamblayan, Tuan Rumah, Bungan, Sibu Jaya, Kamblayan di Sentosa, Kemuyang, Bintulu, Miri, Kuching, Bukit Besai, Kamblayan di Bawang Asan, Sungai Bidut, Pemegak Kamblayan di Engklili. Gau semua bala Kamblayan kenalah disebut itu, Pemegak dituju ke ngagai sapa ke ngelala, tau kekalak begulai ngau eniang tu. Jadi nanti dekat demu ngau silik berkawa ngau pengawak tu kita tak bertelepon ngagai nombor Berinyang yang laki niang nombor ya 012-895-7709 tau ke bini dom 010-240-8988. Aku nanduk baru isi pesan tu tadi peninga kalai madah ke pengawak ngetas ulit niang ibut anak agoy niang ibut anak agoy agoy tau ke inai dom. Jadi pengawak ngetas ulit niang ibut anak agoy tau ke inai dom dekat diatur tau ke dekat diadu ke maya 8 bulan 8 2026 pukul 7 lemai bak nombor 2G Lorong Permai Jaya 9A1 Sibu. Jadi berita keterang lagi berkawa dengan pengawak ngetas sulit tu kita tahu bertelepon bertanya ngagai nombor Berinyang inya laki niang tumpu bernumor ya 012-895-7709 012-895-7709 tau ke nombor bini dom 010-240-8988 010-240-8988. Jadi lagi berarti ke sekedar pesan berat ke bukai ke bisik diterima kami. Jadi ke Siti tu ianya pesan ngetah sulit lalu muai entah balu. Jadi pesan tu peningah datai Ari Gregory impian tau ke bui ngari ke sidak ya sebilik madah ke pengawak ngetah sulit niang apai sidak ya ianya kalung anak ajan. Jadi maya ngetah sulit tu ianya malam tu 1 bulan 8 2026 pukul 8 malam tu lagi WhatsApp blot 74 Austra Height Fasa 3 Jalai Sibiu Bintulu. Jadi tembok pengawak ngetah sulit lalu disambung ngau pengawak muai entah balu. Jadi ngau tu sidak ya nesau kawan belayan di Batang Jelalung Tisam Empat Berumah Sungai Teh Jambu Kerampak Selangkiang Luang Sepak Setiam Sap Nyeruma Nyanau serta semua kawan belayan kenalah dirintai ke ditu kita ke ngelala niang apai sidak ya tu inya niang kalung anak ajan. Jadi penderang kesilik kita tak bertelepon ngagai nombor bui ianya anak niang 019-991-9600 tau ke Enduk Gunin ianya anak niang mega 012-812-593 aku danduk baru 012-812-9593 ianya nombor Enduk Gunin. Jadi nombor telefon bui 019-991-9600 kosong. Pelabak aku terang pesannya tadi di tanduk aku jadi lagi nampung sekedar pesan berat ke bukai jadi ke Siti tu ianya pesan semayang ngintu 100 hari. Jadi pesan tu peninga diterima kami Ari Subdeacon Andrew Bryant madah ke semayang ngintu 100 hari niang abinia.
Jadi bala mayuh dipinta datai sama ngau ngintu pengawak semayang 100 hari niang sub deacon Ichi anak Lawrence tau kedika ngau keci taka anak niang cego Lawrence abeng. Jadi pengawak tu dekat diintu bak kampung terumas TV temu doak baru jalai hap on. Jadi pengawak tu dekat diadu ke 8 bulan 8 2026, ianya kena hari 6 pukul 7 lemai. Jadi ingat tu sida Enesau kawan belayan ke ngelala niang sub deacon Ichi Lawrence tau ke Chi ianya anak niang cegu Lawrence Abeng di Amiri Patunia Pidik Pintulu Sungai Pelan kawan belayan di Kuching Seriaman Nyelam Pia mega kabar melayan di Engkramut, Kelawah Panggil, Gua, Selepung, Melugu, Entulang, Temuduk, Sabu, Peruan, Batu Lintang Undup. Pia mega kabar melayan ke Bukai. Jadi, ngarap ke semua bala kenglala niang tu ulah datai lalu sama ngintu pengawak 100 hari tu nanti kak nemu ngau sila agi berkawa ngau semayang 100 hari tu kita tahu bertanya ngagai nombor subdeacon Andrew Bryant Agung nganyak laki ya pak nombor ya 017-675-0551 017-675-0551 Jadi Siti Dagi yang nombor menyade niang Ichi Lawrence 019-644-2544 Aku nak dok baru 019-644-2544 Ya tadi dua itik nombor ke uliah digigak kita tidakak nemu ngau sile agi berkawa ngau semayang ngintu 100 hari niang subdeacon Ichi anak Lawrence tau ke dikangau keci tak ke anak niang cegu Lawrence abeng jadi pengawak tu dekat diintu bak kampung terumas TV temu doa baru jalai hap on maya 8 bulan 8 2026 hari 6 pukul 7 lemai. Lagu hari Ika Saiful ke sekali tu. Nadai agi pengrindu.

Okey, Ika Saiful Siko finalis ke dipilih ngau masuk semifinal SCSJ ke 9. Jadi agi macam pesan berat kuliah ditampung aku ba sada lemai ke lemai tu peninga. Jadi tu terima kami Ari Jelani anak Jimbun madah ke pemati bini ya. Rimbo anak Juriang ke Udanadai 29

2026 lalu dekat Dianjung. Ngagai Nirvana Sibu kena 3 bulan 8 2026. Jadi pesan tu nesau semua kawan belayan di rumah Clement Manap Batu Suang, kawan belayan di Bawan Kenawit, rumah Lemi Berjayat Kenawit, rumah Koloni Spasia Kenawit, Rantau Sukat Ruban, kawan belayan di Rayah Ulu Julau, Rantau Ugeng, rumah Jonathan Gangga, rumah Janting Lemujan Pakan, terumah Mika Jalak Kenawit, kawan belayan di Sungai Sibau Kapit, terumah William Uncat Sungai Ulu Yuang, kawan belayan di Tadak Kenawit, Dato' Sri Aaron Agong ngau balam menyadi ia di Kuching Sungai Tuah Bawan, biar mega kawan belayan di terumah Kalum Sengayan, terumah Dibit Anak Manggit Naman, terumah Bilung Sungai Engkatit, rumah Shirley Wong Nanga Engkatit, rumah Untang Ulu Yuang, Elis Dungkong di Miri, Misi Ngau Jin di Sibu Jaya, biar mega terumah Jampi Ulu Bawan Sungai Bawan, nak tinggal dituju kangkai semua kawan belayan ke ngelala Niang Rimbo Anak Joriang tau ke bini Cegu Jelani Anak Jimbun kenalah di Tesau tau ke Dislintiang nama dito. Jadi penerang kesila lagi kita tau bertelepon bertanya ngagai Susi Anak Jelani hanya anak tuai sidak ya, bak nomor 013-572-9357. Aku nanduk baru nomor telefon Susi Anak Jelani hanya anak tuai sidak ya, hanya 013-572-9357. Jadi isi pesan tu tadi peningal hamadah ke pemati Rimbo Anak Joriang kudah nadai 29 bulan 7 2026, lalu dekat di Sengai Babala Mayuh Barumah Satu Malaysia Kapit 2 bulan 8 2026. Inyak pergilak jadi ni yang dekat di Anjung ngagai Nirvana Sibu 3 bulan 8 2026. Jadi kawan belayan keng lala kita di Tesau datai ngesah Penusah Rabato. Jadi inti dekat nemu ngau sila agi berkawu ngau Penusah Rabato, kita tahu bertelepon ngagai Susi Anak Jelani inya anak tuaya bernumur 013-572-9357, 013-572-9357. Lepas aku terang pesannya tadi di tandu aku peningah. Jadi kita berperindang dulu ke sekali tu untuk lagu ke Dibai Ramless Water. Siku finalis kemegak dipilih ngagai semifinal SCSJ ke 9 ke benung diatu ba Dewan Serbaguna di Selangau jam ke diatu. Lagu ke Dibai ya sekali tu pasal dalam mai endak.

0: Nak lama lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Okey, lagu kena baik Stella pilih engai di kemula jadi pukul 7:30 lemai tu lagi peninga. Mari kita mendiang ke berita lemai kena tabu terus dari YFM Ibana di Kuching. Jadi lagu kita ke sekali tu lagu Ari Genevieve-nya di Tundik Nuan.

0: Okey, lagu ke di baik Genevieve Elenya di Tundik Duan. Mak jam kita 22 minit dah lepas pukul 7 lemai. Jadi berita lemai nak ditabur ke lemai tok peninga. Kita terus mendiang serta meda live Facebook YFM Iban serta ninga ke Bak Radio Mega kalai semi final ACSJ ke 9 benung diatur Bak Dewan Serbaguna Selangau. Jadi kita terus bergulai ngau semi final ACSJ ke 9.
1: If kita itu nama 7 kita yang ngadu pekiat ke bangsa tu. Nama 7 kita yang lebih tuai senior. Artis ke senior, bisi artis kita ya ke Gibia, bakal sida Alex Wan, bakal Phoebe, Chloe,
2: Mawar. Kelimpin hari yang megah, kita megah dekat ngangkat ke YFM dengan megah RTM Sarawak di megah meri platform atau ke panggau ngagai artis kita yang tadi mantai ke pengelan dia sida ya ke seminar lagu menika pada aku tadi kan neng kebang lagu megah ba pengawak pemerintah kita Iban.
1: Lalu tentu megah tuju atau ke objektif utama yang munyi ko kita kena kita ngelatih ke atau ke memartabat ke industri muzik kita di Sarawak itu.
2: Ya, kelimpin hari ini megak lapan kita dengan tour ACSJ itu kadang-kadang batuk. Kadang-kadang batuk ndak buka bandul ke Siti entap dah kan kita kebenaran dekat ngangkat ke industri ba Siti mesiti menua baka mix contoh ba Selangau tu kita narit semua peminat industri lagu Iban tu datang ngagai Selangau gitu tentu ya Siti sida ya bisi beli barang kan
1: betul
2: sida ya diau ditu ba hotel ditu ngam beli barang ditu nya meh dikena ngangkat ke ekonomi ba menua Selangau ditu
1: ya jadi dia kelebih lagi kira dukung kelebih lagi visi atau ke objektif perintah menua kita di perintah Sarawak kelebih lagi kena gangkat ke pemansang bak kandang menua pesisir jadi nyameh kebuah ya SCSJ 9 diatur di Selangau.
2: Okey, jadi kita terus nyingkang ngagai semi finalis kedua kita ke sekali tu. Tadi kita dah meda solo kan. Jadi dia tu kita nguyang ngagai band Beraban ke dekat
1: dari leka perlu aku tu. Nyebakai air hujan.
2: Bukan seminat tu kan. Bala sekedar ni. Mana ke tu tak boleh kena apa.
1: Okey, kita berhati ke VT tu.
2: Okey.
3: Semi finalis kedua SCSJ 9. Nuan penerang dalam peta kelemayang band.

0: Oke.
1: Oke, ya tadi aku diberi nama
2: penerang dalam petang.
1: Apa yang petang tuh, Anil?
2: Aman.
1: Katina kak kerja tuh puas Satina.
2: Lagi kan eh? Ah, udah tuh, kai sudah ya. Kelumah yang baru.
1: Lalu rewind baru. Ngai kami. Oke, okay. Jadi ya tadi Ari Ben ke bah ya ke jadi semi finalis bah ACSJ ya ke 9 dan ya.
2: Mayo penanji, composer, celebrity ya ke bisi datang nyukung semi final ACSJ ke 9 tu kan. Yang kawam ya ke bisi ditu Anthony Usan, Kosan Sangin, Toning Kabi, Queen Sally, City Pro Jam, Lucy M, Jis Pro Jam, Lucky Lucy M bisinggal. Mr. Gibson Kaban bisinggal. Lydia Ricky, Sultan Mega, Marilyn, ngau tim ya, mayo.
1: Mayo sudah ya benar. Okay, semina penanyi aja kita bisa balas sudah penulis lirik.
2: Ya.
1: Sudah ya ke kini kita kembali.
2: Nama kaya.

0: Petampur. Gal Aib Mata bercerita. Terus hubungi kami pas final SJ ke-9.
1: Tentu ya, kita pukul malam semifinal SCSJ ke-9.
2: Okey, sekali lagi lalu ke semua kita ke bisik view Facebook YFM Iban. Terima kasih. Terus ke view kami, lepas bab penghujung lagi kan?
1: Ya. Yeah.
2: Baru kita mantai ke lagu ke masuk final.
1: Betulnya. Okey, jadi lagu-lagu ya ke berpekit malam tu ni.
2: Ya.
1: Sida tu ianya antara 33 itik lagu ya ke udah dipilih hari tahun 2024 ngagai tahun 2025.
2: Ya. Jadi lagu ke 33 nya tadi semua kalau jadi juara ba juara mingguan carta siapa juara ke ditabur ke terus ba YFM.
1: Jadi nyerti ya sida tu kebenar ya ukai semina juara ba dalam carta aja. Tang dia tu sida ya deka ngerebut juara antara juara.
2: Ya. Ya, ya. Berapa kali sarapnya Ken? Tapi hari 33 nyari 24, hari 24 nyari 12, hari 12 final ila dekat nyari City aja akan nyari juara.
1: Nyak meh ya ke tentu ke lagu, ya ke dikumai kita lagu ya, ke pemandu, dikrino ke pemandu mana? Ya, kerindu ke semua orang Daniel.
2: Ya. Okey, tua dekat bergulai ngau semifinalis ke sekali itu kan?
1: Ya.
2: Jadi semifinalis kita ke sekali itu kan? Semifinalis Indo Solo ianya Dara Helena ngau lagu ya Perahu Mid.
0: Tiga lagu semifinalis udah tu lagi. Perahu Mid. Simba nak bertampur. Gal Aib Mata bercerita. Terus hubungi kami pas final SJ ke-9.

0: api tenang. Yau, yau meh, aku pergi. Terus mengenai nyawa kami, PAN-ACSJ ke-9 semifinal.
1: Okey, kita berkumpul dengan kau kami, Pak. Malam semifinal Anugerah Carta, siapa juara ke-9?
2: Ya, mayuh udah ayah ke BC, dan mayuh mega agi berdau dekat merindang kita, dekat belagu, Pak, panggau ACSJ ke-9 semifinal.
1: Ya, hati kutu Niel, majak gidan, Niel.
2: Nama kebua.
1: Laban semua penyanyi, semua ya, landia-landia, magang.
2: Berdaunya, Ken. Berdau di meda. Nangkan kita lagi, Pan. Mayuh mega landia, magang, Ken.
1: Akai, dah. Rindu, mayati. Cukup bertuah kebenar, ya, sidak di Selangau itu. Laban sidak boleh jadi saksi. 12 finalis. Satu pihak kejadian dari Selangau. Wow, sporting mah orang Selangau.
2: Sporting mah orang Selangau. Serta mega kita mega bertuah secara itu mega laban kita dekat medak sejarah ACSJ semifinal ke-9.
1: Yeah.
2: Laban tu meh semifinal ke Pemadu. Menikah cukup Melayu sengit kan?
1: Iya, yeah, sikit amai. Laban semua mana-mana magang. Sida tu bisik ia ke dikangau kita itu Diva.
3: Diva.
1: Diva. Oh. Bisiknya tadi ia ke sikit di kerinduk kurang kayak sebenarnya di Sarawak di tu Niel.
2: Yeah.
1: Tang sida ia ke di benua Bukai mega di kangau orang belagu kian kita di luar negara pan sama mega.
2: Iya, yeah. Nang bisik kita bisik ia ke biak bisik ke senior, ia ke sedang-sedang senior, ia ke udah angkat, ia ke lama udah angkat tang comeback baru.
1: Ya. Yeah. Okey, tang semua tu nak jadi natan tidak ada sokong dari bala sponsor kita Niel.
2: Ya. Yeah. Mm-hmm. Terima kasih yang agak sponsor kita.

0: NC Danish Craft.
1: Ya, ni meh penaja atau ke sponsor kita ba semifinal ACSJ ke-9 ba Dewan Serbaguna Selangor.
2: Ya, aku berarti kurang malam tu Neil. Mua-mua ke ditu bisi ke di Kelala, bisi kena di Kelala. Nah, itu belakang tu pernah aku. Bukan mua Joni Aman tapi nak nama lah Joni Aman kukai tu.
1: Kadang nak mak Joni Aman.
2: Anak lindung ya, kita kira pernah deh. Joni Aman kukai. Eh,
1: Ya.
2: Ukai. Bakal buat jenis aman. Tapi ukai jenis aman. Ukai. Uji nanya si kota kah?
1: Siapa tu ne? Hari saya ngelala sama tu.
2: Hari belakang gue kelala tu. Siapa tu ne? Uji dia nanya siapa nama ne? Asok, usok berdiri kah ya ne?
1: Diri why? Saya ngelala.
2: Nanya dulu. Nama ikutnya deh. Siapa nama? Mua tu bakal Mua Florence lo.
3: Ukai. Ukai yeah. Florence lo.
2: Ya, yeah, ke belakangnya tadi. Madah ke diri Joni Aman. Ukai punya.
3: Ukai.
2: Joni Aman. Uji, nanti dia amai Florence lo. Uji, ningan nyawa dia. Mimi, lagu mai lagu Florence lo.
3: Lagu nama?
2: Lagu Ati Nuan nanti aku. Peminat Nuan. Lagu nama kan dengar kita? Peminat Nuan.
3: Peminat Nuan, boleh ya?
2: Uji.

0: minta puji ya ke wow.
1: Sigi minta puji.
2: Terima kasih Flores Law.
1: Ya. Ah. Ana kau uji tu nanya ke belakang tu. Ramai dah tu Juni aman ke?
2: Aku kena tu ke tu. Aman dah.
1: Uji uji berdiri ke? Itu yang mat Juni aman. Nah patut orang ba selangau nak ngelah Juni aman.
3: Ya kaku.
2: Nanya nanya sedar dulu. Amat Juni aman kena tu ne?
1: Amat.
2: Okay.
1: Asal berlagu ke ni? Kena itu.
2: Asal berlagu. Kita akan tentukan aman tak kita Juni aman. Aku tu. Nama nak nama tu Juni aman tau kena. Nak tidur aku tu malam tu kan?
1: Ah, lagu nama kan dengar kita? Ah? Kalian temawai, ape? Suka tiya meh? Awak ya? Awak yang
2: ngerti. Barang kaya lah ni lagu ya.
4: Tajapan udah tuai digelal keling temawai.
2: Tempat kejar gagal Juni aman.
1: Okay. Ya, aku udah madah mayuah bala penaja. Terima kasih Juni aman, siku ari legend kita ya ke mega beri sukuang gagal semifinal ACSJ ke 9. Tempat sekali lagi cari Juni aman. Ha.
2: Okey, mayuah Juni aman mega bisi enggal. Tu segi penanyi bagai yang spek tu. Lagi kita kedekat mai sedar bergambar udah tu lagi meh. Kita kedekat mai sedar bergambar.
1: Lagi tu ang randau mayuah ge sidar itu mayuah berdaku bala penanyi kita di itu speknya apa bisi ni.
2: Ya, mayuah. Okey, jadi semifinalis kita udah bersedia ke sekali tu kan?
1: Ya, sidak tu mega siti hari semifinalis ya ke Beraban, atau ke Band. Kita kada mau siapa? Kita yang berdak. VT itu dulu.

0: Oke, ya tadi lagu Ari
1: Tanah Berenyang.
0: Lagu diberi nama Arisa. Oke, depan belakang bisi Arisa.
1: Oke, tu siko Ari penyokong Arisa tu. Kita akan nanya Ari ni penyokong Tanah Berenyang tu.
0: Ari.
1: Siapa nama Ari ni?
2: Ya. Penatai aku. Sige orang Selangau ditempu tapi.
0: Orang Selangau ditu.
2: Ya sudah jabu, sige udah ngelala aku lah.
1: Au ne, au kabar ne, au. Mayo kita akan datang di tu berapa ikut penyokong Arisa yang kau berbaris tu?
2: Itu malah aku magangnya. Barisnya.
0: Tu kita serumah magang. Kita serumah.
2: Oh, serumah, okey serumah. Okey
0: serumah.
2: Okey serumah.
0: Gak tu kita sebilia aku. Okey serumah, nak serumah. Au. Okey girlfriend. Girlfriend. Bini ke girlfriend? Bini ke girlfriend?
2: Ya,
0: ya, ya.
2: Hah? Oh, ya.
1: Girlfriend.
0: Hey.
1: Girlfriend.
0: Kugai macam-macam tu ni. Ya, bini ke girlfriend? Udah bini ke bedau?
2: Aku kena.
0: Ah.
2: Udah. Ya.
0: Oh, ya.
1: Oh. Engkanya girlfriend tadi.
0: Ya, laban kita lemai tu. Benong live. Lagi, nanti dia my girlfriend. Bini barumah bedak. Nasib my girlfriend.
1: Ya. Lagi carut pampe baru mente bini meda. Nasibnya bini.
0: Okey. Lubang kejari kakai penyokong Tanah Berenyang. Wow. Persembahan munyi kurang nil.
1: Ya.
0: Tahu ke pengelan dia seda ya ke pemain band tu tadi Ari Tanah Berenyang. Sigi nda Allah kita sangkal.
1: Amat ken.
0: Laban dalam bandnya tadi mereka hendang bisik di pasuk. Sida ia ke hendang udah terbangkar nama dalam industri music. Baka Jesli Jabu pun bisik dalam band Tanah Berenyang.
1: Oh, Jesli Jabu sebenarnya tu yang agak lagu ACSJ. Dan dia tu ia berpikir, yampu batas panggau kan.
0: Oh, yampu batas panggau. Kini nak saya tinggi ngelamat tu ia ada baru aneh.
1: Oh, ngelamat tu ia baru aja bedak lagu ia ada pikir ke. Dan dia tu yampu batas panggaunya. Tentu ia lain nak saya kan.
0: Ya, okey. Bau baru.
1: Ya.
0: Ibu hari ni berdiri, boleh berdiri? Berdiri patung?
1: Berdiri, Bu.
0: Adai? Boleh. Hari ni tu.
3: Hari sebangkong, rumah cua.
1: Sebangkong.
0: Hari ni? Hong Kong,
3: sebakong,
0: bakuang, miri,
3: muka.
0: Oh, sebakong muka. Kumai kori miri. Nama kena datai lemah itu deh.
3: Hah?
0: Ngena nama de datai kagai Selangau lemah itu.
3: Madek kumai kong.
0: Oh, pia. Ngena kereta lah.
3: Au.
0: Merau.
3: Ngena kereta.
0: Oh, ngena kereta. Okey. Siapa nama? Nama bedau tanya.
1: Nama anda tanya.
0: Siapa nama?
3: Baju anak.
0: Anak kuai, anak kuai dulu dua. Aw, berdiri, berdiri, berdiri. Siapa nama?
3: Lada anak Judi.
0: Lada, Lada anak Judi. Ibu Lada kita itu.
1: Ibu Lada. Anak kali itu tetap tapi ibu. Bisa meninggal kali itu tetap tapi. Nada ada tes.
0: Anak kuai dulu dua. Angka baru. Aku bisa tanya katanya. Jadi nuan tu, datai di tu. Siapa ke di Sukuang nuan?
3: Nyukong YB nya, main nyukong
1: YB. Steady YB. Steady YB.
0: Nyukong siapa? Hey. Ini kan lo. Nyukong siapa?
3: Nyukong berapa penyanyi?
0: Ukai. Kati sawah dia tadi. Nyukong siapa?
3: Nyukong YB.
1: YB.
0: Wah. Tempat ke jari. Sigi mana nyukong YB ini? Sigi betul. Sigi patut kita nyukong YB.
1: Aman.
0: Ya, terima kasih ya. Laban nanti nadai pengari Rayato, nadai bagak pemansang. Nah, Nil. Okey, tinggal ke cerita pemansangnya. Kita dia tu ngagai stage baru, ngagai panggau NCSJ ke 9 Renggat semifinal. Udah lepas tu lagi Nil. Kita bisa Nicholas Frederick. Yau pihak mega kita bisa penyanyi bukai. Sebenarnya kita begulai dulu gau penyanyi kita ia kenangkan ketuk. Benar betul.
4: Semi finalis ke 10 SCSJ 9.

0: Bonjadik. Aku Ukai Lulu. Yau Lela. Terus belenggu kami, Boxing Final, SCSJ ke-9.
1: Ya, game goal lain, Pak. Semi-final ACSJ 9. Aku Ken Michael.
2: Aku Megat Daniel. Begul angle kita, Pak. Semi-final ACSJ kita ke malam tu.
1: Ya, terima kasih kepada kita. Ya, kepada ya, kedatai kakai Dewan Serbaguna Selangau malam tu kau. Pihak maka kita ya, kepada live Facebook kami. Terus dipancar ke Pak Facebook YFM Ibad Lebai itu.
2: Anak yang seminar muda, tayang kita megak oleh komen. Engau megak, kita megak oleh share. Live Facebook kita ibak YFM Iban.
1: Iya betulnya. Lagi okey kita wai. Spia to okey. Spia nyen yang tanya nyen.
2: Lagi okey kita spia nya wai. Lagi. Lagi okey sudah. Ya,
1: lang semangat lah orang Selangau itu nah.
2: Bedau, bedau ke kari itu.
1: Bedau ke kari baru apa 9 10 semifinalis
2: baru tertengahan tu kan
1: baru tertengahan nah
2: baru tertengahan dia tu.
1: Okey, jadi kalau mai itu pekiat kita itu pekiat semifinal SCSJ 9 tentu ya kita bisi juri bakal selama ni.
2: Jadi kita berkelala dengan juri kita dulu. Juri ketiga dulu ianya kita berkelala dengan Wesley Belajar. Jadi Wesley Belajar tu kan siapa nak ngelala ya. Ya, ianya penengkebang, penanyi, ngau megak pemain muzik. Kita Iban, ya kau dah lama bak industri muzik Iban.
1: Betulnya. Okey, jadi juri kita inangkan kenya baga, ya ke ngau kita malam tu bak Dewan Serbaguna, siku orang, ya ke kalak boleh anugerah the most successful Dayak singers, ya ke diatur dama. Ya begak boleh anugerah penyanyi Iban terbaik bak malam anugerah industri muzik Iban ke diatur SDNU Miri bak tahun 1999. Penyanyi Iban keterubah ngeluar ke video klip MTV lagu Iban di Kuala Lumpur. Selamat kejari. Lalu Yatuk Suah jadi hakim pekiat belagu jeung kaum ACSJ 30 lebih album lagu arijaman keset MTV Karaoke ngau VCD. Siku orang ia kengempul recording studio penyanyi bermuzik penengkebang lagu producer Anderson Galai. Pengulu Anderson Galai. Ya juri kita. Ya ke nomor 2.
2: Lalu juri kita ke nangkan kenya ianya ya ke pegak ketua juri kita ianya Muhammad Safri Mustafa. Tau ke yen. Jadi Safri Mustafa tu ianya ari section hiburan ngau TV music RTM Sarawak. Ya tu pemuzik, pengubah lagu, penengkebang lagu ngau megak siko ari pemain combo ngau orkestra RTM. Tempat kejari dengan Muhammad Safri Mustafa. Tau ke? Yeah.
1: Ya, jadi juri kita yang lemah itu kebenarnya. Sikit sidak ya kegemuan pengelan dia dalam music tu, Neil.
2: Laban kita sikit meri awak ngagai sidak ya nya tadi. Meri awak mah ngagai sidak ya ni bagi lagu ke dipilih sidak ya 12 lagu. Bajari sidak semuanya. Bajari sidak semua kan.
1: Bajari sidak ya leh.
2: Bajari sidak ya.
1: Okey.
2: Meri mimit udah pilih ya.
1: Betul betul. Okey. Jadi nya tadi ngenang bekaul ngau juri kita lemah itu Neil.
2: Jadi kita ke sekali itu dekat bugulai ngau semi finalis beraban ke penudi. Okey, semifinalis ke penudi dan semifinalis beraban ke penudi.
1: Ya.
2: Jadi udah tu lagi meh kita dekat buku lain kau sidak ya. Ada yang engkau tua nguji nanya dulu ne. Orang ke BC apa
1: Dewan.
2: Ba Dewan tu. Ba Dewan tu. Tau ke semifinalis kita udah bersedia.
1: Udah bersedia? Bedau? Bedau. Kita akan nanya.
2: Kita nanya dulu.
1: Kan nanya bala kita ke bisik bari tu Neil. Kita benda ke muat tu siapa tu ni. Hari tadi kau benda Neil.
2: Ya. Ni dia. Ni mansa tu. Mayu mat mansa tu.
1: Kita yang sepiak tu lah Neil.
2: Okey.
1: Gitu-gitu. Hari tadi kau benda. Kita kakak kaunselor Sanggian.
2: Angkat kaunselor.
1: Siku penengkebang lagu, komposer baga. Gagak lekat lagu. Lagu-lagu ya, mayuah ya ke namanya. Terbilang, lalu dikerinduk ke orang antara ya, nama sekedar lagu ya.
2: antara lagu ya lagu ya ke masuk semi finalist tu kan kemudian kita yang meri rahsia dulu lah kan laban ya tu tadi mengatu ya datang dukung dukung semi finalist kita semua disokong ya
1: betul
2: okey no berita ke sana
3: mana-mana
2: jadi ke malam tu aku kena mula tajapan dia tu tadi siku hari komposer finalist semi finalist ke Mesir Datai ni bagi lagu ke di sukuangnya tadi beri jawapan klise
3: jawapan klise lagu tu tempo lah lela Richard Lee
1: mesti ya nyukung lagu tempo Neil soalan nanya Neil okey nanya tuan konselor kelimpah hari lagu Richard Lee jeng lagu ni ke di pelabak kenuan oleh nyingkak gagai final ACSJ ke 9 malam tu.
3: Asaiku semua orang sedia nganti penatai Dayang Bintang kita ke malam tu.
1: Dayang Bintang?
3: Mawat.
1: Hari Mawat ne.
3: Ya.
1: Tuan minat Mawat?
3: Lagu ya penuh ngau nilai keibanan lah bagi aku.
1: Okay. Jadi komen hari namanya orang ke suah gagak leka lagu.
2: Terima kasih konselor. Ya. Jadi kita terus ngaga STS kan?
1: Ya. Sudah bersedia semi finalist kita ke sekali itu kita bergulai dengan Raban Masterpiece.
0: Semi finalist ke-12 SCSJ 9.

0: Dewan Serbaguna Selangau, Master Peace. Wow, mayo pembinaan Master Peace malam tu Neil.
1: Makin hangat. Ya, baru sudah yaudah hangat kan?
0: Ya, ya baru udah hangat.
1: Tadi semuan.
0: Okey, ya tadi semifinalis Beraban kita ya ke Penudi, Pelabak Kunil.
1: Ya, ke Penudi. Tiga semifinalis Beraban kita kebukanya tadi Solo Magang. Mm-hmm. Jadi, sudah lagi kita dekat dengan ke semua semifinalis Solo untuk malam itu.
0: Iya, betulnya. Okey, sekali lagi kita dekat meri kredit kebenarnya, meri penghargaan.

0: Okey. Jadi kita nguci nanya. Ha, Neil. Ha. Aku kebenaran. Nak kita lama dia berito.
1: Au.
0: Aku bisa ngalah siko Indo darah nama dia Neil.
1: Indo darah?
0: Ya. Yeah.
1: Okey. Udahnya?
0: Au, namanya Kellen.
1: Kellen.
0: Kellen.
1: Hmm. Udahnya.
0: Ni yang
1: dia lah lebih lagi.
0: Ah, ni yang dia.
1: Ah, cuma ya.
0: Uji diri angkat kita dulu.
1: Ah, ya Kellen eh.
0: Ya, aku main dari sebarang Neil.
1: Ya. Angkatlah Kellen. Nama udah angkat duduk baru.
0: Duduk baru. Okey, nya ya. Tu aku cari dengan kai Kellen.
1: Ya, amat kena ya darah ni.
0: Amat. Anda nemu. Nah, nemu aku kena darah aku
1: tai. Tengah di tu di Kellen.
0: Okey, Kellen, lumai tu nu anda tai nyugang siapa?
2: Baras magang pada aku, semua magang sukong ko.
1: Semua suku yang magang.
2: Aku leman namanya rata-rata semua sudah hanya sigenang terbilang lah dalam bidang musik.
1: Hmm. Teng. Pemandu di kerindu siapa? Bati lah, ia ke Bati Kellen.
2: Siko aja lah.
1: Oh, Siko aja. Ah, laki ngendo, anak laki aja. Lagi ngano petuai. Oh.
2: Engkau mat. Nanti ke Indo, aku minat ngagai Winnie Albert.
1: Hmm.
2: Dia okay. Kalau laki setakat tok nama, siapa ni?
1: Oh. Mayo man udah ngagak.
2: Mawat lah.
1: Mawat.
2: So far tu mawat.
1: Mawat. Au. Ani kan nanya ke hari ni Kellen tu tadi.
2: Ha?
1: Hari ni.
2: Aku hari DJ ya. Nya.
1: DJ.
2: Uncle YB nya. Uncle ko. Jadi ke sebagai
1: lah. Uncle ya. Okay. Terima kasih Kellen. Dapat kerja dengan kakak Kellen.
0: Ya. Yeah. Okay. Ah. Ya Kellen, kita uji ke belakang itu okey.
1: Okay,
0: belakang ke belakang.
1: Ding ding ding ding ding ding.
0: Ah, tadi udah Indo, kita uji laki. Tu nak aku nemu
1: nama mana? Kadang nak Kellen,
0: okay,
1: kita kita dulu.
0: Oh, kita yang nanya si kota. Ah. Hari ini penata itu tuan.
3: Arisibo.
0: Arisibo. Wah, terima kasih sudah datang ke SSJ ke-9 Lemai itu. Sapa di Sukuang Luan. Dikarap nuan masuk ngagai final ACSJ 9.
3: Nari milih siapa kah?
1: Oh.
3: Laki Indo.
1: Laki
3: Indo. Aku milih Mawat. Nte Indo Winnie Albert.
1: Namanya bakal copy paste je. Stoib danji ke meri jawapan tadi?
3: Tak dah.
1: Siapa nama tadi ni kan tanya nama tadi?
3: Jeremiah Jenggi.
1: Jeremiah. Jadi itu hari sibuk tadi pukul berapa?
3: Hari Sibu mumpuk dari pukul 3, lepas terus masuk gitu lah.
1: Okay. Terima kasih, Jeremiah.
0: Okay, ya tadi dua ikut bala kita ikut bisik pada Wan Serbaguna Selangau. Lepas itu pukul lagi kita lagi tuan kerana surat yang kebukain dia.
1: Ya, lepas ke sekali itu kita baru, ngagis test baru kan. Kita pukul lagi semifinalis kita ke sekali itu. Dan sebenarnya kita meda VT itu dulu.
4: Semi finalis ke-13 SCSJ 9. Aku

0: kesulitan.
1: Terima kasih ya kita. SCSJ ke-9 Renggat semifinal.
2: Ya ke dia tu Pak Dewan Serbaguna Selangau ke malam tu. Agika kita. Agi mayu kan.
1: Dah okay. Agi
2: mayu.
1: Sida tu nang isi-isi hari tadi pada aku Del. Cukup steady orang ya. Selangau itu.
2: Tak begitu. Nadai. Ke kemik tat. Ke ngirup awas tat.

0: Berarti macam ayu asir ada belakang yang pu, dan luar den pan bisik ni yang pada aku.
1: Bisik kan, laman kena cukupnya tadi, medak pan luar, ningau pan udah puas hati.
0: Ya, zigi amainya. Jadi ke malam tu mega kita lagi gelalu ke bala bukai mega ke medak kita live Facebook, kita ke berdua stream online. Malam SSJ ke 9 tu berumah gini, tau ke dini-dini bala kita.
1: Ya. Ya ke mega oleh ninga ke ba radio ya ke ba keritanya tadi tentu ya ninga ba radio kan
0: ya okey jadi ke sekali itu kemudian Daniel ke berkongsi ke Siti baga namanya penerang bekaul Siti hari pekit ya ke pemadu lama di Sarawak itu berkah hari tahun 2014 lalu tahun 2017
1: pekit itu kita yang angkat ke komposer. Okey, semina kita angkat ke penanyi tentang hari 2017 ianya SSJ keempat yang semifinal ya di Sibu, final ya di Betul Mayanya Subak. Mayanya kita berengkah angkat ke penengkebang lagu ya ke bisi ngagak tiun ngau mega leka lagu.
0: Betul. Jadi malam tu ba SSJ ke 9 berengkat semifinal dia kita mega dia.
1: Ya, laban kita dekat ngigak lagu. Okey kita dekat ngigak penanyi. Penanyi ngau mega lagu.
0: Betul. Okey. Udah lepas tu lagi peninga. Oi, apa khabar radio? Udah lepas tu lagi kita dekat ninga. Siti lagu ketiga komposer Matthew Mabuang berdegak berserak lalang. Lalu pian mega Siti lagu ari penyanyi induk kita ya ke mega kalanya di juara SCSJ. Lagu tu digaga Jesli Jabu ngau Matthias Mambang.
1: Ya. Tiga finalis dekat bukan lain ngau kita ke sekali tu. Wadrock, Rudy Peter, ngau Ika.

0: próximo kolejny okami Barca Final jest jeszcze kosmina.
1: Semi final ACSJ ke-9 lagi bergulang dengan kami. Selamat malam. Gagai 10,000 ikut. Lebih 10,000, Neil.
2: Ya. Yeah,
1: orang yeah. Kebedong Medak kita live about Facebook YFM. Tepuk kejar ni.
2: Okay, ngarau ke 10,000 nya tadi terus share about Facebook YFM Iban. Laban kita dekat 10,000 nya tadi. Jadi mayu lagi mah kan?
1: Betul.
2: Tak capai 10,000 nya tadi udah mayu. Dan kita dekat mayu lagi. Nanti tambah bahawa kita dituk pelabak ko dalam lebih kurang 1,000 tu bisa ya? Dalam ke bahawa luar.
1: Ya. Jadi bahawa tahun yang kemarin, bahawa final anugerah carta siapa juara yang ke-8, yang ke diatur di sebawah din, kita boleh view 1 juta view. Wow.
2: Ya. Dan 1 jutanya kan, dalam tempoh kurang hari 24 jam aja.
1: Ya, ya.
2: Ya, ke mana?
1: Ya, ke mana? Ini ngarap ke tahun tu mereka, kelebih ya ke final ni lah. Bak semi final tu pan kita ikak boleh view ya ke Mayu hari orang ya ke Bedak kita ya.
2: Kita ikak gagak city agi sejarah kan ngambil ke nintian tahun Mayu semayu orang view kita ba media sosial.
1: Betul ya Neil. Okey, udah lepas tu lagi kita ya bisik city dah lagi lagu hari Rudy Peter.
2: Udah nya kita megak bisik Phoebe Chloe.
1: Ngau, biar megak Mawad.

0: Terima kasih. Terima kasih.
1: Tiga lagu semifinalis Yaka Pelodi. Singkang Luan Visi Intan di Kembuan Ngau Nudang Belalai. Terus buka lengo kami Bak Semifinal SESJ ke-9.
2: Ya, tak perasaan kita nyo kak datai bab pengujung ya, tahan lagu wain ni
3: ya, kita lagi bisi, tajapan bab pengujung lagi bisi lagu ya ke dekat di pedal kita bab stes panggau semifinal SSJ ke 9 malam tu.
2: Ya, okey. Jadi begulai kau tua malam tu, kita bisi sikup penanyi kita itu, ianya Anthony Usan. Okey, selamat lebay Anthony, nama berita.
4: Okey, berita dari Rimpu cukup mana? Cukup agak hati lah bau yang datang ke Rimpu agak SSJ ke 9 sekali itu.
2: Okey, jadi akan nanya Anthony nama berita ke pemadu baru Luan dia tu sekali ke bisi maksud ke lagu baru kini atau ke kini?
4: Okey, lagu baru ya ke baru dia tu dah pansut lagu Baji Anak Temuai sudah pansut sebenarnya gawai itu tadi. Bisi dah nemu lagunya kini? Tiba dah tahu sebab YouTube channel Teenage Music Production. Lagunya, lagu baru tang bedau dia juga gay radio lah setakat tu. Laban lagi dalam proses. Harap ke dalam masa terdekat tu kami akan nganjung ke radio.
3: Ya lagu tahu ke berita ke madu baru hari Anthony Usan meh ya ke terbilang ngau lagu terpambar sebedau tu.
2: Ya, dan kita kan aja Anthony baga siapa semi finalis favorite doan malam tu.
3: Anthony. Tentu ya bisa favorite. Nah, siapa?
4: Okay, semua ada kerinduk aku, tinulah. Semua ada kerinduk aku makan, okay. Tapi ya ke pemadu di kerinduk aku, yang jauh Mawan.
3: Baru dah berlagu tadi.
4: Baru dah berlagu tadi. Ya.
3: Okay, jadi kita ngarau ke boleh bertemu baru dengan Anthony Usan, ba SCSJ Jemaah Toilah. Laban Anthony Usan, mayu bega ngeluar ke lagu-lagu ke mana-mana ba carta siapa juara atau ke ba radio.
2: Ya betul. Terima kasih Anthony. Ya, all the best. Okay. Jadi Daniel, kita bisik sikut dah lagi. Bisik sikut dah lagi. Ya kerbaik tua berandau. Laban hari tadi nak tua tu umas tengrandau balapan nyanyi.
3: Ya. Laban tua bisik nyebut bala influencer pan bisik content creator bisik datai sebagai semifinal kita ke sorry tu. Jadi kita ngangau ke Madam Carol.
2: Ya. Ya ya. Sikulai kita malam tu. Siku hari YouTuber kita hari channel Dennis Lat Family.
3: Ya.
2: Tang malam tu. Ya kediri aja pelabuh guna aku muda Dennis. Ni Dennis Madam.
5: Jadi aku wakil ya malam tu. Hello orang Selangau. Okay.
3: Nama dia ninggal ke Dennis Lat dah. Nama dia ingat main Dennis Lat.
5: Nanti untuk aktiviti berkata kurang ya. Jadi yang anjung ke wakil lah.
2: Lain main dia tanya Daniel. nanya ke Dennis Lat. Nama dia ninggal ke Dennis Lat. Okay. Ya. Jadi terima kasih Alban boleh datang malam tu. Siapa semifinalist favorite tuan?
5: Setakat tu semua pada aku manah magang, semua ada kerinduk. Sikut je.
3: Sikut je.
5: Overall Mawat lah.
3: Mawat.
5: Sama makan Anthony.
2: Okay, terima kasih guys.
3: Terima kasih.
2: Noan.
3: Madam Carol.
2: Madam. Lepas boleh datang malam tu guys, malam semifinal SJ ya ke 9. Jadi ya apa nukai orang bukai ke? Biasa family si Daban dalam industri bega.
3: Ya, Laban. Ya, macam tadi siapa nak kenal entua ya,
2: nak kan? Ya. Okey. Jadi kita mesti tiga ikut semi finalis ya ke berdau bantai ke lagu si Dak ya. Mantai ke pegelan dia si Dak ya bega malam tu. Udah lepas tu lagi kita BC Alex One. Kita bega BC.
3: Kita bega BC Diana Shini.
2: Ianya juara kita hebat ACSJ ke 8 malam ke tahun sini kemarin. Okey, tang apa maka kita bisi Jonas Joni Aman udah lepas tu lagi. Alhamdulillah kini-kini
3: dah tu lagi kita dekat meda VT.
1: Semifinalis ke 21 ACSJ 9 Singkang Diana Shini. Rika, Aldrich Kamijan, Dion, Aldrich

Hai semua, aku Riko. Jadi aku dekat pada kita semua, Merita, Tik, dan tuh Pan ya. Jadi minta ampun bagi semua peminat-peminat lagu Cerita Tua. Laban aku nak ulih, nak tayang ke diri, ngangkai.

0: Ya, amat baik. Ya, munyik orang Neil.
1: Ya.
0: Kita bersia tu semina oleh merambu tang ketara ke nentu ke semua ya.
1: Ya, nya meh ke buah Nicole ngade oleh engkau kita di tu tinitia ke 24 lagu kan. Dan ke sari tu bisi 23 lagu aja ke bubekit berebut ke 12 penuduk ACSJ final.
0: Tang tajaban pia, terima kasih ya tuan kejari ngakai semifinalis kita Nicole ya. Aku nemu malam tu ya bisi meda kita live antara 13,000 ikut orang ya ke meda live kita malam tu Neil. Nicole bisi meda.
1: Ya, ya siku hari 13,000 nya.
0: Okay? Ya. Okey, jadi ke malam tu maka kita beri terima kasih ngakai Sarawak Energy Berhad.
1: Ya.
0: Oh, ya ke udah ngau nak ulih nyedia ke

0: Tak kerigo na kita lebih lagi bak technical kita malam tu ni ya.
1: Tapi ya nanti nadai sida SCB Sibu kita dekat petang tegayam malam tu. Okey, pemaga ACSJ ke-9 Renggat final anda ini ingat dekat dia tu di Sepahuah.
0: Sepahuah. Ya, berita ke mana-mana ni?
1: Ya, berita ke mana-mana. Kalau kita sudah nemu Dini Noya, Maya ya ajak ke bedau ditemu kita.
0: Jadi anang nak sedia kita orang Selangau pelabakku kita pun sama ngau beda final ACSJ ke-9 tu ialah yang dekat diatur bak Sepahuah. Okey. Okay. Jadi tuan nanya dulu orang de Selangau di tu. Udah puas hati kita? Ah? Bedau?
1: Leban kita agi bisik penyanyi kedekat merindang kita udah tu.
0: Ah, agi bisik skoda agi.
1: Dan ukai semi finalis dan untuk merindang kita.
0: Ke sekali tu, terima me Johnny Aman.
2: Hoi. Ho ha. Okey, nama berita orang Selangau. Nama berita orang Tamin. Nama berita orang Pelugau Sekuau. Okey, terima kasih ngagai yang berhormat kita sudah naja kita cukup rami cukup menyuh kita dalam tu. Tu menunjuk ke kawal kita enak bergulai ngode sama diri. Terima lagu hari aku enak lagu lemak ketubak ke mana saya nuan nak dempu aku. Pak Jari.

Jadi itu rumah. Oke, okay, terima kasih ya. Terima kasih ya, Rehat. Oke, okay, yang punya lagu namanya lagu Sel Nuan Enak Dempu Aku. Kangkau petandiang, kau rekin siya aku. Tip tandiang, pahit mau mau tay. Nah, lum, tip terbuat 20, 19, lihat ya. Oke, okay, malam tu, ini banyak penyanyi daripada aku. Ini Marilyn Pembisi, Lucy M Pembisi, Lo Florian Pembisi. Oke, okay, Florian Lo, sorry. Lo Florian. Oke, okay, kau penyanyi bukanya, Blary Rem Pembisi, Rem Jana Pembisi. Itu bisa penyanyi itu? Ngerai? Bisa? Siapa? Oke. Okay. Malam tu menyuh penyanyi hebat-hebat. Bakal malam tu hanya berpekit semifinal. Ya. Yeah. Harap kuliah kau makutui lah. Kau final. Nganyuan nama rimpu. Dari yang ingin siya ke. Tak nganyuan ke lah. Ini buah dia dah tuai. Dia kau yang. Oke, okay, dia dah tuai. Mereka dah tuai apa? Oke, okay. Umur dah tuai. Oi. Tang. Ati ngai tuai, terima lagu adikku, ati ngai tuai.

0: katanya. Udah tua yang melindang, segi bunyi anu.
1: Ah, hello, good morning. Nama tuh. Nih di jabut. Nama ngenuannya tengah bunyi jabut.
0: Tahu ambil betai tahu.
1: Aku halo, halo, relo. Angka kuning.
0: Iya iya iya.
1: Aku kengau rambut peket belaku leka.
0: Apa? Dah ada yang ngesal kat dia aku. Dah jabut.
1: Aku hari tadi ngasuh orang ngangau kaku lalu nadai senadai.
0: Nah, dia bisa yang batu kamar nadai benar orang nuan.
1: Aku tak saya teka bira, saya teka kemai nganti hari tadi. Nama
0: deka. Okey, dia tu kita ngangau ke jabut. Nah, kemai ke bira?
1: Anang kenyak. Aku betul si setia. Eh, kuni aman. Angka kuni.
0: Kuni. Aman nama aku.
1: Apa? Angka kuni aman.
0: Angka.
1: Aku nanya telo.
0: Okay.
1: Lagi lagu ni tadi lagu ngateng itu way.
0: Aku.
1: Oh.
0: Umur dah tua. Ateng itu way jabut.
1: Sama tua. Aku tahun siete derajat satu. Tahun siete.
0: Derajat satu.
1: Nyamuk aku.
0: Pemerintah satu.
1: Pemerintah satu.
0: Tahu kayak pemerintah satu tu.
1: Aku inya aku mendak gede aku mendak induk darah ros langau bebajik dan aku betul si sunat
0: deh jabut deh jabut pemberi satu deh pada sunat anak gue yang untuk induk darah
1: anak anak aku gak ingat ke dano bala si deh ibu oh ibu
0: iya nih ibu deh
1: nama si deh ibu ada si nyawat aku nyaman
0: agak pakai pinang.
1: Oh, ibu.
0: Sawat jabut tau.
1: Aku tu jabut. Bisa anak darah kita, ibu.
0: Aduh. Gani-gani darah. Pemberi satu.
1: Aku nyak makumada kede. Lagu di tadi, ati ngetuai sebaka tua.
0: Nah, dek biar ke. Lemah di pemberi satu. Aku tu dah.
1: Nyak maku. Aku dah suah sidak tu. Tahun siti derajat satu. Tahun siti derajat satu. Ada si mansang-mansang.
0: Jadi itu selalu puntiang bahas sekolah. Nama apa?
1: Aku ke puntiang-puntiang. Okey nama ayah kuning. Ini nama ke bawah.
0: Ah, sebut.
1: Ada si Tanjut kena sekolah.
0: Udah. Nama di kemik kah?
1: Okey kemik. Tanjut siti aja.
0: Aduh, okey. Elak wabi meli kedek deh. Meli kedek 10 titik. Aman mesti skor pula mah. Wei bingkai dah kau melihat ini seperti saya. Nektai itu berapa tu?
1: Tu. Nektai itu kah? Nektai itu 15.
0: 15.
1: Ah 15.
0: Di ni di melibat pasal ni.
1: Iba pasar kami dia nak.
0: Temu kan nyawa?
1: Betul. Okay, very good you.
0: Good you. Okay. Nuan tau okay pemberi satu.
1: Okay.
0: Anak-anak Nuan tau ada bat degree.
1: Oh, degree?
0: Oh, pelabak kau lah.
1: Oh, degree namanya ayah kuni.
0: Ah, degree makai mie kompua.
1: Tu ayah kuni tu sebarang utai sebut. Bisa degree makai mie kompua kah?
0: Suba bisa.
1: Bisa.
0: Dia tu
1: ada?
0: Dia tu degree kami.
1: Aku tu ayah.
0: Kami degree pak pelajar ingin dia.
1: Makai mie kempua. Okey aku ayah kuni aku mada kete. Tua, nanti boleh ke rumah kita sekuau deh. Bisa itu darah kah?
0: Lalu nanya kiduk darah. Di itu nanya kiduk darah. Berapa tan deka? Eh, bukan berapa tan. Berapa juta deka?
1: Oh,
0: juta ya.
1: Apa? Main yuahnya. Ngai kaku netan. Bisa meh aku leban ayak kuni. Tuh, itu mayaman tua.
0: Mayaman tua. Tadi Ngomai di pemerintah tuh, di tuh untua ya. Saya tahu kamu punya mentua dekat. Kamu punya mentua dekat itu.
1: Ingar.
0: Baik ingal ke
1: ya. Itu makin tua yang makan ada di murah rah pada aku. Antus bayan.
0: Mentua di najwa hari itu. Nih, tolmi antus ini ambil. Mentua di
1: oke, anaknya pokoknya. Tadi bagi bapak nyanyi kita bisa magang di itu.
0: Apa
1: aku
0: nyanyi?
1: Hari tadi gak berlagu, nanti sih dah tuh tidak berlagu.
0: Uji berlagu gak?
1: Lagu nama mana?
0: Kalian sama wayu lihat gak?
1: Lagu kalian sama wayu ini buah.
0: Ini buah?
1: Ini buah.
0: Tukal.
1: Lapan udah hati ingat tuh wayu tapi bisa.
0: Amat.
1: Tuh lama, tuh atau gak ada yang nemu. Oh betul sih, segendingan tuh. Di kementain tuh darah. Bisa. Bisa, ini minta.
0: Nyak lu si M nyan?
1: Ukai.
0: Nih tau.
1: Nyak subah lu si M 2-3 tahun ke utah. Nemu deh.
0: Dia tuh M Lucy lah.
1: Ukai Lucy XL 8 juta besar.
0: Oh saya
1: ah. Nemu deh. Sumpah saya 24 lagi oleh kena ya tanjut.
0: Oke.
1: Ah, dia tuh udah XL 238 kena ya nemu deh.
0: 38. AM.
1: AM
0: sentimeter.
1: Ya betul.
0: Ah, bapak kilometer penyanguan tadi belana.
1: Nanti nanti belawa nyampau nya. Hari itu kian udah sesengahnya.
0: Nya. Tapi rem jana laju belanda. Ngelala rem jana ne.
1: Rem jana.
0: Nih. Kebesai tertinggi nya saya hohogen.
1: Oh, nya rem jana kayaknya.
0: Ah, nya ne. Sob jadi lo ya.
1: Oke. Oke rem jana. Oh, nya rem jana kuasa kah?
0: Hah?
1: Rim jana kuasa.
0: Kuasa ya?
1: Ya kuasa.
0: Ya kuasa. Nginjas. Bakal di high school.
1: High school.
0: Boleh di palau ya?
1: Pemau itu. Lalu bila si panjut. Aku tuh nanti nemu. Aku minta itu orang. Itu salah ngau tuh. Beri seputing.
0: Beri seputing.
1: Beri okay. Seputing.
0: Seputing magyang mana?
1: Sekali datai tadi pukul 4. Pukul 1 udah datai. Ngamuk ke kerusi.
0: Penuh 2.
1: Penuh 2. Mai bungkui.
0: Bungkus lemah tau?
1: Bungkui hasil.
0: Apa?
1: Ngai kata dan mesinok mati ya terus bayar. Nih
0: ketika ini tuai tadi.
1: Ya.
0: Dengan hebat tibi tadi.
1: Aku nanti bisa peraya bisa duit. Aku beri ya nyak. Lapan nanti tumu. Udah sih kau ke bisa madah. Di nyukong sapa aku ya.
0: Nyukong gue beri. Ya nanti itu. Nama nak penyanyi ya.
1: Aku nanti aku nyanyi gue. Sini aku beri duitnya dia tuh.
0: Malam tu boleh,
1: nak boleh. Malam tu sini aku beri anaknya kau penemu aku dek.
0: Amat.
1: Ngai ketenan nemu. Orang siapa penyanyi sukuang dek?
0: Wepi.
1: Wepi. Akai antu sebayan. Hei.
0: Ya, ya tahu. Beritahu ya.
1: Betul.
0: Ya,
1: betul.
0: Ya dah saya dia tahu. Okey, kak nyukong penyanyi.
1: Penyanyi.
0: Nyukong wepi.
1: Pengawak wepi. Tang. Wepi kira. Tangku ya, tangku ya. Nye. Ayah angka kuning, sigi betul.
0: Betul.
1: Laban pengawak tu sigi digaga YB.
0: YB kira.
1: Ya.
0: Betul. Tempat kerja ibu.
1: Tempat kerja itu lo.
0: Yang banyak berapa ya?
1: Ya.
0: Ah? Buat banyak berapa ya?
1: Siapa buat apa siapa?
0: Buat apa ini ibu untuk.
1: Oke.
0: Bisa nol darah. Darah.
1: Aku kan nanya ya bisa datai dengan datai ya. Aku kan orang buci.
0: Kene ko ora bojang baru pri satu kene ko.
1: Eh,
0: empat nobe. Ya
1: sama kan no. Bukeng nolo ah. Akai itu punya itu tau. Nih terus bayan. Nih orang tuh tadi.
0: Lu pandai nyanyi ka?
1: Ah?
0: Lu pandai nyanyi ka cakap?
1: Saya tidak pandai nyanyi.
0: Coba lu nyanyi lolo lah.
1: Saya tidak pandai nyanyi.
0: Ini tuh kayak mau ambil recording punya orang. Oh.
1: Saya mau tune sini dulu boleh kah?
0: Tion, lu ada speaker sini kah?
1: Sekarang saya cakap kicik punya budak. Sekarang saya boleh cakap sugumaran sudah ya tinggal sudah ada.
0: Apa saya punya mata?
1: Ya betul cakap.
0: Kamu?
1: Saya sini datang Selangor sini 40 tahun.
0: datang meri Selangor.
1: Datang meri
0: 46.
1: Itu satu bawang Selangor punya bawang.
0: Mana tuh?
1: Selangor punya pasar.
0: Bukan Selangor. Ah, Selangor
1: punya bawang, punya itu semua saya import
0: bawang. Oh ya.
1: Yusuf itu bikin itu kita tahu. Itu bikin kari.
0: Tahu. Pakai
1: kari punya kari.
0: Buah kentang.
1: Itu kentang campur lah kari juga.
0: Buah kentang. Itu kalau cabai tidak ada pun, tidak sedap juga.
1: Apa tidak sedap? Tidak pernah makan. Itu kari tak payah pakai sudu makan.
0: Pakai tangan.
1: Ini macam tangan ceplup.
0: Papa
1: masuk. Ceplup masuk. Itu papa.
0: Apa? Itu bukan papa suap.
1: Itu papa saya tinggal itu Bombay sana.
0: Oh iya.
1: Saya itu di Jakarta ini macam pegang papa. Itu saya punya papa tinggal Bombay.
0: Bukan, saya cakap kalau sudah makan tuh kasih papa.
1: Oh, kasih suap. Ini macam.
0: Suap. Salah saya cakap papa.
1: Saya lama papa, sudah papa. Sini. Papa makan. Saya lama sudah sini.
0: Lama berapa tahun sudah?
1: Tadi saya cakap sudah.
0: Lupa saya.
1: Berapa tahun?
0: 22 tahun.
1: 24 tahun.
0: Tadi cakap 40 tahun. Ini sungguh marah.
1: Ini macam kita apa tunggu orang itu nyanyi punya orang. Nyanyi punya orang.
0: Kira-kira itu.
1: Kari itu.
0: Kira mereka.
1: Sampai sekarang pun tak cakap. Bila kita dua mau berhenti.
0: Itu malam ini tidak berhenti.
1: Ini macam kalau mau itu kini lebih sikit.
0: Betul. Nah. Lu cakap ada enam.
1: Tapi jangan susah. Itu YB ada senang.
0: Itu YB boleh tuh.
1: Tengok jangan cakap.
0: Itu YB handsome.
1: Dia mau kawin 4 pun boleh.
0: Jangan ini macam.
1: Jangan macam kan.
0: Dia keluarga banyak sini mau.
1: Saya bukan cakap.
0: Mana
1: YB? Dia bukan dia mau kawin 4.
0: Oke. Okay.
1: Dia boleh kawin. Tidak. Dia handsome satu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi rupa handsome boleh 4 kawin.
0: 4 kawin.
1: 4 kawin.
0: Itu susah nupik itu.
1: Tapi jangan kawin 4. Satu juga.
0: Satu cukup.
1: Satu.
0: Itu kawin 4 susah nupik itu. Oh.
1: Saya tunggu ayo menyelamau. Apa ini dia orang tak ada pakai korkleta kah?
0: Korkleta
1: itu pakai itu cucu kira 1-4 satu campur 1-2 itu korkleta lah itu.
0: Ten.
1: Ah?
0: Ten.
1: Bukan itu ten. Itu ten. 10 ten plus ten plus ten itu baru jadi ten.
0: Betul.
1: Itu dia orang lambat
0: ten lah.
1: Bukan ten.
0: Terang macam mana?
1: Sekarang kita tunggu lah. Jangan terang ten lah. Ayo cuma apa menyelamat. Nih, saya cakap. Ayo. Mana apa mau cakap lagi? Cakap mana?
0: Lu tidak pandai cakap lagi?
1: Saya kan? Sudah tidak pandai cakap.
0: Ini
1: sana kawan saya sudah tupuk tangan.
0: Mana satu?
1: Itu tengok.
0: Itu bos kapal terbang punya.
1: Terbang
0: punya.
1: Oh.
0: Tapi bukan sini lah.
1: Dia bawa terbang kapal kan?
0: Terbang kapal dia ada sayap.
1: Saya sini Selangor. Macam saya cakap 40 tahun.
0: Bukan Selangor, Selangau.
1: Selangor.
0: Lu punya adalah itu Pineo.
1: Saya ada Lumbu.
0: Pindah. Lu punya dilah.
1: Selangau. Itu. Saya ada bela lembu sini ada.
0: Berapa?
1: Lumbu. Itu bunyi. Itulah saya.
0: Apa tu?
1: Tahu kan?
0: Moka.
1: Lumbu.
0: Rumput.
1: Lumbu. Itu ada ekor sini.
0: Oh.
1: Ada ekor.
0: Sapi.
1: Ah, itu sapi. Aha. Itu sapi dia punya saudara tua. Lumbu.
0: Lumbu dua?
1: Dia masih kecil, itu namanya Lumbu. Apa banyak lama dia orang kira?
0: Lumbu.
1: Lumbu. Oh, itu macam lah Lumbu. Aduh. Saya ada belah 14 ekor.
0: Kasih jual?
1: Tidak jual.
0: Kasih makan?
1: Kasih makan.
0: Macam mana masak?
1: Sudah besar saya cucuk.
0: Cucuk? Hmm. Cucuk mana?
1: Tanam.
0: Sudah besar cucuk tanam. Itu tanam padi.
1: Ayo. Sini pertanian itu kintri pertanian.
0: Okay.
1: Suruh kita cucuk.
0: Cucuk tanam.
1: Tanam. Makan tidak?
0: Makan tidak? Makan cili ke makan cabai?
1: Bukan itu, tanam.
0: Oh, tanam.
1: Tanam, tapi tak ada cucuk. Tapi kalau bela lumbu, kita cucuk, tanam.
0: Betul juga. Itu mau minta...
1: Orang banyak lama lah, enggak. Itu, orang banyak lama lah.
0: Itu lu punya cucuk tanam sana dekat you punya kampung dekat itu.
1: Itu saya punya kampung Kalakuta.
0: Kalakuta.
1: Kalakuta.
0: Ini
1: Kalakuta itu India.
0: India ini menua Kalakuta tu.
1: India Kalakuta.
0: Itu Kalakuta tu tanam apa sana?
1: Saya tanam itulah cakap bawang putih, merah juga bawang semua ada.
0: Semua ada. Hmm. Bawang kuning ada?
1: Apa?
0: Bawang kuning.
1: Itu bawang mukong.
0: Mukong, nama bawang mukong.
1: Itu besar punya.
0: Oh, bawang bakung. Saya. Okay, terima kasih. Nanti lu tinggal batong. Saya mau pergi Selangau.
1: Oh. Saya ada orang sudah kira.
0: Sudah kira.
1: Saya hati punya senang.
0: Lari. Jangan lari dulu.
1: Calo, bete.
0: Barman,
1: calo, eh. calo.
0: Tare marah. Thank you.
1: Thank you, terima kasih.
0: Sugu marah.
1: Biasa ya.
2: Nama cerita atas stage-nya dari Neil.
3: Nah, nemu aku. Okay, tepuk tangan kejarin sekali. Agak-agak jabut dengan Johnny Aman.
2: Terima kasih, Agak Pegulai. Malam semifinal ACS. J ke-9. Jadi kau peluang tu sekali lagi merit. Terima kasih ngagai sponsor ngau pihak bagai rakan strategik kita di Nel. Lebih lagi ngagai yang berhormat kita ya ke udah begulai ngau kita ngemujur ke ACSJ ke-9.
3: Ya, serta mega penamu bersama yang berhormat Datuk Mahkamah Mesir Lama sampai Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak ke mega ngemujur ke semifinal malam tu.
2: Ya, ngagai yang berhormat Datuk Snowden lawan mega sampai Menteri Dagang Temu Industri Kreatif Gau Seni Pemerintah Sarawak Roxy Hotel Selangau

0: malam tu. Ya, kita bisi 22 semifinalis yang kita bisi berpikir untuk malam tu. Jadi semua semifinalis tu dekat nerima certificate dengan megak trofi. Lalu kelimpin hari yang megak alai diau dengan pemakai sedaya megak pan bisnis dia dalam tempoh 4 hari kita di Selangau tu kan.
1: Okey, jadi semifinalis kita Yati Keterubah dekat nerima certificate engkau pihak bekat trofi SCSJ 9. Leka engkau tune lagu tu digagak Felicia Nicole Frederick. Main lagu lelengau semifinalis Keterubah kita Fazil.

0: Menangkan kejap semi finalis kita yang kedua, Kelemayang Band ngau Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang, leka ngau tiun Dixon Boss.
1: Semi finalis Yati ketiga, leka ngau tiun lagu tu digagak Yempu, Air Mata Bercerita ngau di rantai pengingat manis, Ramles Walter.

0: Menangkan kenya semifinalis kita yang keempat, Donny Lang. Ngau lagu yang nak mudah aku lengkap, leka ngau tiun, Donny Lang.
1: Semifinalis Yati kelima, main lagu parung pemencik, leka ngau tiun ari Andra Abah, V-Noels.

semi-finalist kita ke 6, Dara Helen. Lena, lagu Perahu Mir, Lekang Gautiun, Monica Allen.

0: semifinalis Yatika Tuch. Jua Veronica Natasha, Simpa Enda Betampung, Leka Ngaution Laguto, Ari Frankie Man.
1: Semifinalis kita nangkang kenya Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Leka Ngaution di Tengkebang Jesli Jabu ngau Matthews Mambang.
0: Semifinalis ke sekali itu, Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngaution Jesli Jabu ngau Matthews Mambang.
1: Semifinalis kita ke 10, Nicholas Fredericks, lagu Biar Meh Aku Pergi, Tion Lih Acup ngau Begak Leka Din Aladin.
0: Semifinalis Yatik ke-11, Masterpiece, Menyadi, Leka Ngaution, Depa Masterpiece.

0: Coscaleto, semifinalis kita ke-12, Winnie Albert, lagu Aku Kain Lulung, Leka, Ampan Lebat, Tiun, Jimmy Palikat. Semifinalis ke-13, Richard Lee, lagu Lela, Leka, Kaunselor Sanggin, lalu Tiun, Tony Agabi. Abai, Leka ngau Tiun, Frankie Man. Semifinalis ke-15, Ika Saiful, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka ngau Tiun, Jesli Jabu Bajang, ngau Matthias Mambang. Semifinalis kita ke-16, Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Leka ngau Tiun, Matthew Mabung, ngau Siti Agi lagu Bungai Atiku, Leka ngau Tiun, Roslin Jeman. Semifinalis ke-17, Phoebe Chloe, lagu Di Empu Nuansiku, Leka Phoebe ngau Tiun, Phoebe Gauden Aladin. Semifinalis ke-18, Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran. Semifinalis Yati ke-19, Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, lalu Tiun Aldrich Kamijan, Gauden Aladin. Semifinalis ke-20, Jonas Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan, Leka ngau Tiun, Jonas Johnny Aman. Lalu semifinalis ia kepenudi, Alex Wan, lagu Bidang Belalai, Leka Ellen Yuntai, Tiun Iradin MF. Nyame semua 21 semifinalis kita ke malam tu. Semina 12 lagu aja ke dekat nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Udah tu lagi baru kita dekat madah ke 12 lagu kemujur nyingkang ngagai ringgat final.
1: Ya, jadi dia tu sesi fotografi temuai ke di pembasa ke kita yang berhormat Insinyur Christopher Kira begulai ngau semua semifinalis kita malam tu. Terima kasih yang berhormat laban udah nyua ke sijil penghargaan ngau pihak mega trofi gagai ke semua semifinalis kita. Jadi maya ke di anti-anti kita udah datai Neil,
0: udah datai final.
1: Udah sedia kita. Siapa gagai malam final SCSJ 9?
0: Siapa?
1: Okay.
0: Solo lelaki.
1: Main lagu Dirantai Pengingat Manis. Lirik Gau Leka Lagu Ramles Walter. Ramles Walter.
0: Lagu kedua, Timujo Nyingkang akan ringkat final SCSJ ke-9. Lekang Gau Tiun di Tengkembang. Frankie Man, penyanyi What Rock, lagu Terabai.
1: Dua ikut dah, Neil.
0: Ya, dua-dua penyanyi solo lelaki.
1: Tinggal 10 dah lagi. Okey. Kesekali itu, semi-finalis itu, main lagu ya ke digagak siku komposer Indo.
0: Ya nyak, kita lagu ya di Tengkebang.
1: Monica Helen. Peraumit Dara Helena.
0: Tiga lagu dah ditemu kita. Lagu keempat, Timujo Nyingkang gagai final SCSJ ke-9. Lagu ya, Tion Ngau Leka di Tengkebang, orang kesama. Tion Ngau Leka di Tengkebang, Jonas Joni Aman. Nuan Bisi Intan di Kebuan, Jonas Joni Aman.
1: Wow, makin panas tu Neil.
0: Artis solo lelaki udah, yeah. Artis solo Indo udah.
1: Nama lagi bedau?
0: Beraban bedau. Band. Okay.
1: Kita bisi 3 itik band malam tu semi finalis kita.
0: Ni bagi band kedekat mujur Nyingkang ngagai renggat final.
1: Finalis SCSJ ke-9. Mai lagu Arisa Tanah Beranyang.
0: Finalis kita ikut sekali itu, iaitu penyanyi solo Indo. Leka di Tengkebang, Ampan Lebat, Tion Jimmy Pelikat, Aku Kanulung, Winnie Albert.

0: AGBC, finalist kita eh. Okay? Semi-finalist ka sekali to. Gebujur di Kang Gagay Malam SCSJ ke-9 Renggat Final. Main lagu Diempu Nuan Siko Phoebe Chloe.
1: Finalist kita ke sekali to. Lekang Autiun di Tengkebang orang kesama. Lagu Namudah Aku Leka Donny Lang.
0: Okay Neil, kita bisa empat itu lagi tempat tu Neil.
1: Ya,
0: tempat puang
1: empat lagu bisa artis Beraban, bisa artis solo ke dekat nyingkang agai SCSJ final ke-9.
0: Kesekali itu, ya kemega, mujur nyingkang gagai final SCSJ 9. Leka lagu itu digaga Aldridge Kamijan, Tion Aldridge Kamijan ngau Den Aladin, Diana Sini ngau lagu ya Singkang.
1: Oke, lagu ngau-ngau penanyi kedekat nyingkang ngagai final SCSJ ke-9 ke sekali tu artis solo Indo. Lagu Nadai Agi Pengerindu Ika. Lagu tu ditengkap bayang Jesli Jabu ngau Matthews Mambang. Okey. Dua lagi berdau.
0: Siapa lagi? Siapa?
1: Dua lagi berdau.
0: Kita dekat giga 12 finalist ni.
1: 12 finalist. Hmm. Dan semua tu segi mana bagi yang semifinal kita ke sekali tu.
0: Kan? Betul, Neil. Hmm. Okey. Jadi finalis kita ke sekali itu mujur gagai Malam Anugerah Carta Sapa Juara Renggan Final.
1: Masterpiece! Lagu menyadik Lekang Yautiun di Tengkebang Depan Masterpiece.

0: Tanya Masa Tapis.
1: Okay, 9 lagu. Lagu ke penuh di. Siapa ada asai ke kita? Siapa? Siapa?
0: Aki bisa kan dia? Benar ya, kita habis lah. Dah cukup 12 lah.
1: Habis.
0: Cukup 12 lah.
1: Tahu untuk 9 aja lagu. Sorry out.
0: Okay. Untuk lagu kemenudi Nyukup ke 12 itik lagu yang kemujur nyingkang gagai malam ACSJ ke 9 Renggat Final.
1: Lekang yang tiun di tengkepang Maxwell Franklin Saran.

0: Jadi kau tu cukup meh ke semua 12 finalis Sirato dekat berpikir Pak Renggat ke penduduk berpikir ia ke pemandu Bapak Prestige di menua kita itu anugerah carta siapa juara musim ke-9
1: SCAJ final ke-9 dekat Datu Dispower dalam bulan 10. Sama-sama mari kita bertemu Dispower bulan 10 ialah main finalis ke dekat merebut ke juara SCSJ ke-9 bulan 10.
0: Menjadi kau tu merik pegang hati dengan semua finalis tu. Biar mereka sidak ia ke nak tentu bernasib ni Daniel. Uji baru tahun baru kita bisi anugerah carta siapa juara musim ya ke-10.
1: Tapi puji dengan semua semi finalis kita. Jadi kau ni, terima kasih.

0: Okey, jadi Kato Murid, terima kasih kakak penawang utama semi final Anugerah Carta Sapa Juara ke-9. Yang berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Gabat Kaunsel Negeri N52 Taumin. Ia akan jadi penawang utama semi final SCSJ ke-9.
1: Ya, maka kita Murid, terima kasih kakak.

Ianya nak kaget mendiang ke Perkiet semi final SCSJ ke 9. Dah tu lagi peninga. Terus kita mendiang ke berita di tabu terus hari YFM di Kuching. Selamat malam kita dia tu berkeleng aku Nancy Tambung bawa berita malam YFM kena 1/8/2026. Jematan Sungai Paku di Tanjung Sebekut Sepawuh ti dibuka ngagai mensia mayuh berengkah hari kemari. Udah dipenyadi ke Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas. Yang mada jematan gerbang besi ti panjai 100 meternya bungkus RM36.9 juta. Udah tebu jematannya pemindah peranak menuanya kelebih lagi Aris Pawah Betung, Debak, Ngopusa dekat muntang lagi kelimpah hari muka peluang baru ngagai pemansang ekonomi ngau dagang temuai bak kandang menuanya. Dato' Amar Douglas kemegak adun Bukit Saban madah kejematan kendang bisi di kena sebedau tu dekat dikena alai berjalan kaki. Lalu pemansang penentang tebing sepawah dekatnya di Siti Ariklai baru bak pasar sebawah. Pelajar Siti Aripuku ti pemadu manah kena nyamin penghidup ti manah lagi cemahila. Pihak Kok Kaban Kaunsel Negeri Adun Ngemah Anyi Jana yang madah dunia kemayar itu majak mal serta berguna kerbak ti ukai seminat nyulut bak pelajar dan ngemuan pikir ti kritis, inovatif serta ulih bersemekih di peringkat global. Sedar ngau perkaranya, perintah menua sudah berjalan ke skim pelajar tinggi percuma. Dikena tentu ke semua nembiak Sarawak ti layak, bisik peluang nampung pelajar ngau nak napik penanggul bak belanja. Nyak lai bala nembiak dipinta guna inisiatif tu kena penghidup ti nyulut agi jemahila. Ia mansut ke jakut tu buat pengawal alam jadi ke Expo Pendidikan Skim Pendidikan Tinggi Percuma Yayasan Sarawak ngau Karnival Pendidikan Madani Daerah Kenawit di Kenawit. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dekat nentu ke pengelantang Raban Bangsa Seruran di Kemerat seriris ngau pemansang fizikal serta teknologi. Dato' Bandar Kuching Utara Dato' Hilmi Othman Madah pemujur Siti-Siti Mangri ukai seminat disukat ari gaya pemansang infrastruktur aja tang megak pengulih numbuh ke rampak menua ti inklusif. Nyak alai peminta tiap ikut orang dekat di Kemerat nitih ke pematut. DBKU megak dekat negap ke penyampau Raban Bangsa ngau ngambil bagi hari ti numbuh ketiga kaunsel Laban Raban Bangsa ianya belia nembiak ngau orang tuai. Kaunsel tu dekat nyadi palan alai mensia mayuah ngeratai ke buah permu serta mantu ngemansang ke menggeri. Ia maksud ke jaku tu bahawa pengerami nyambut penumbuh hari Bandaraya Kuching ke 38 tahun. Berita tik ke Prodi. 47 ikut orang ditan mayor

di Pelilih Betung. Hari penyampaunya 44 ikut orang ditetap ke Gian Dada. Sidak tu ianya 39 ikut lelaki, enggak 5 ikut induk ke bumur antara 19 ngagai 60 tahun. Semua sidak ditetap ke Gian Dada udah diletak hukum nitih ke Akta Penagihan enggau penagih, enggau penyalah guna dada, enggau bahan rawatan dan pemulihan 1983. Operasi 3 hari ti tembuk kemari ianya sebagai hari pengawal AADK munas ke penyalakian dada ti diperjalai ke 20 ikut pemesai enggau raban AADK. AADK dekat majak cakah berjalai ke operasi penerit adat enggau ngiga dikena nagang penyalah Gian Dada ke penglikun enggau penglantang Mensia Mayuah. Tunaka berita malam sehari itu peninggal beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Alina Suil, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali

0: dalam Malaysia.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Nyati ke Buah Kenan, Pak Muai Tikal Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana, di Nengkang Sungai Sarawak Pukai Seminak Nyambung, orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu ti digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegap benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak Jematan tu megak disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel ti singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, ngau maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban ti dirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Bukis mina ulih nur kita nimpai tebian sungai aja, Jematan Darul Hanam gak ulih nur medak pasar benarai Kuching, ngau bak seberai ulih medak rampak genturung peniau, di nyaw rapas mata, empat pemayuk ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.
2: Statistik mandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah didriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuah deriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau kengerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: Pemerintang Malam YFM.

Lintas Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: segulai sejalai.
1: Segulai sejalai.
2: Kut. Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Menyadi, Ari Masterpiece. Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Nuan BC Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Lekang Ngau Tiun, Jonas Johnny Aman. Dimpu Nuan Siko, Phoebe Chloe. Leka, Phoebe. Tiun, Phoebe Ngau Den Aladin. Arisa, Tanah Berenyang Band. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Di Rantai Pengingat Manis, Ramles Walter. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Turabai, Wat Rock. Tiun Ngau Leka, Frankie Man. Singkang, Diana Sini. Leka, Adrich Kamijan. Tiun, Den Aladin Ngau Adrich Kamijan. Perahu Min, Dara Helena. Leka Ngau Tiun, Monica Allen. Nadai Agi Pengrindu, Ika. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Nak Mudah Aku Lengkap, Doni Lang. Leka Ngau Tiun, Doni Lang. Aku Ukai Lulung, Winnie Albert. Leka, Ampan Lebat. Tiun, Jimmy Pelikat.
3: Ngau Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Sekali lagi, meri pengagati. Ngau Tabik Puji, ngagai sidak kemujur. Masuk ngagai final ACFJ ke-9. Bertemu kita bak malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.

Ya, nak berasai kita dah tiba penghujung program untuk peningah. Hanga tu sekali lagi meri pengagak hati dengan semua 12 finalis SSJ ke-9. Hanya di hingga tu tunaka kita bergulai dengan aku ni si tabun minta kisi berengkari pukul 9 pagi tadi, 9 malam tu tadi. Kalau kita dah mendeng ke atau ke Hemada semi finalis SSJ ke-9 Dewan Serbaguna Selangau. Jadi ingat tu, selamat belalak, selamat malam, selamat ujung minggu. Bye-bye.

0: dari Masterpiece. Lekang Altiun, depa Masterpiece. Nuan BC Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Lekang Altiun, Jonas Johnny Aman. Dimpu Nuan Siko, Phoebe Chloe. Leka, Phoebe. Tiun, Phoebe Ngelden Aladin. Arisa, Tanah Berenyang Ben. Leka Ngel Tiun, Jesli Jabu Ngel Matthews Mambang. Di Rantai Pengingat Manis, Ramles Walter. Leka Ngel Tiun, Ramles Walter. Turabai, Wat Rock. Tiun Ngel Leka, Frankie Man. Singkang, Diana Sini. Leka, Adrich Kamijan. Tiun, Den Aladin Ngel Adrich Kamijan. Perahut Min, Dara Helena. Leka Ngau Tiun, Monica Allen. Nadai Agi Pengurindu, Ika. Leka
1: 12, Tengah Malam.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Beri pengagati. Ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Menyadi Ari Masterpiece. Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece. Nuan BC Intan Dikembuan, Jonas Johnny Aman. Lekang Ngautiun, Jonas Johnny Aman. Dimpu Nuan Siko, Phoebe Chloe. Leka, Phoebe Tiun, Phoebe Ngauden Aladin. Arisa, Tanah Berenyang Ben. Leka Ngautiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Di Rantai Pengingat Manis, Ramles Walter. Leka Ngautiun, Ramles Walter. Turabai, Wat Rock. Tiun Ngau Leka, Frankie Man. Singkang, Diana Shini. Leka, Adrich Kamijan. Tiun, Den Aladin Ngau Adrich Kamijan. Perahu Min, Dara Helena. Leka Ngau Tiun, Monica Allen. Nadai Agi Pengrindu, Ika. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Nak Mudah Aku Lengkap, Donny Lang. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Aku Ukai Lulung, Winnie Albert. Leka, Ampan Lebat. Tiun, Jimmy Pelikat.
1: Ngau Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Sekali lagi, meri pengagati. Ngau Tabik Puji, ngagai sidak kemujur. Masuk ngagai final ACSJ ke-9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
2: Statistik, bandang kepenusah bapadi ibak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bebadi nyari. Ari ulah tidriba, tina nitih ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuh driba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi ba Jalai Alun. Seliah ke diri ari ngenak telipun bincil, tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak ke kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpu penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web tu diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngiraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Mari pengagati.

0: Kembuan, Jonas Johnny Aman. Lekang Autiun, Jonas Johnny Aman. Dimpu Nuan Siko, Phoebe Chloe. Leka, Phoebe. Tiun, Phoebe Nyoden Aladin. Arisa, Tanah Berenyang Ben. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Di Rantai Pengingat Manis, Ramles Walter. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Turabai, Wat Rock. Tiun Ngau Leka, Frankie Man. Singkang, Diana Shini. Leka, Adrich Kamijan. Tiun, Den Aladin Ngau Adrich Kamijan. Perahu Min, Dara Helena. Leka Ngau Tiun, Monica Allen. Nadai Agi Pengrindu, Ika. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Nak Mudah Aku Lengka, Doni Lang. Leka Ngau Tiun, Doni Lang. Aku Ukai Lulung, Winnie Albert. Leka, Ampan Lebat. Tiun, Jimmy Pelikat.
1: Ngau Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Sekali lagi, meri pengagati. Ngau Tabi Puji, ngagai sidak kemujur. Masuk ngagai final ACFJ ke-9. Bertemu kita ba malam anugerah Carta Siapa Juara ke-9.

0: ke-9, Menyadi, Ari Masterpiece. Lekang Altiun, Depa Masterpiece. Nuan BC Intan Dikembuan, Jonas Johnny Aman. Lekang Altiun, Jonas Johnny Aman. Dimpu Nuan Siko, Phoebe Chloe. Leka, Phoebe. Tiun, Phoebe Ngauden Aladin. Arisa, Tanah Berenyang Ben. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Di Rantai Pengingat Manis, Ramles Walter. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Turabai, Wat Rock. Tiun Ngau Leka, Frankie Man. Singkang, Diana Shini. Leka, Adrich Kamijan. Tiun, Den Aladin Ngau Adrich Kamijan. Perahu Min, Dara Helena. Leka Ngau Tiun, Monica Allen. Nadai Agi Pengrindu, Ika. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Nak mudah aku lengkap, Doni Lang. Leka Ngau Tiun, Doni Lang. Aku Ukai Lulung, Winnie Albert. Leka, Ampan Lebat. Tiun, Jimmy Pelikat.
1: Ngau Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Sekali lagi, merit pengagati. Ngau Tabik Puji, ngagai sidak kemujur. Masuk ngagai final KCFJ ke-9. Bertemu kita bak malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
2: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
3: Nadai, nadai duit ku tu.
2: Napa duit nadai duit? Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
3: Nadai, nah. Nah, nadai.
2: Pergi tu ke Medai dulu.
3: Nadai.
4: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
2: Lari, lari.
5: Buhuli. Ukai seminar ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawang ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawak terkerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintia ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Woo! Dito kita ni nga YFM. Ang manis! Ang kayang! Harap to kita to perindang. Ato ya ulat-lat.
1: Mari pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Menyadi Ari Masterpiece. Lekang Ngautiun Depa Masterpiece. Luan BC Intan Dikembuan Jonas Johnny Aman. Lekang Ngautiun Jonas Johnny Aman. Dimpu Nuan Siko Phoebe Chloe. Leka Phoebe Tiun Phoebe Ngauden Aladin. Arisa Tanah Berenyang Band. Leka Ngautiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Di Rantai Pengingat Manis Ramles Walter. Leka Ngautiun Ramles Walter. Turabai Wat Rock Tiun Ngau Leka Frankie Man. Singkang Dayana Sini. Leka Adrich Kamijan. Tiun Den Aladin Ngau Adrich Kamijan. Perahu Min Dara Helena. Leka Ngau Tiun Monica Allen. Nadai Agi Pengrindu Ika. Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Nak Mudah Aku Lengkap Doni Lang. Leka Ngau Tiun Doni Lang. Aku Ukai Lulung Winnie Albert. Leka Ampan Lebat Tiun Jimmy Pelikat.
2: Ngau Dayang Bintang Mawat. Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
1: Sekali lagi, meri pengagati Ngau Tabi Puji ngagai sidak kemujur masuk ngagai final ACSJ ke-9. Bertemu kita ba malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 9:12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lama sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. Hmm.

0: Singa ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima sama yang apa tuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tantu ya bak YFM.

0: Mr. Dia. Mr. Dia kekal nombor Sapa Juara Capai Kemialan Minggu tu. Sapa ketika lepas surat kabar, ketawa engkau kami.
1: Alhamdulillah.
2: Yalah, dia naik.
0: Lagu engkau.

0: Aram merangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Nga, bisik siku lembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rap.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siku laki ku menurut titu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

dalam situ pis tentu menyumbuh rundian siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundian pangandiri. Nyangka rundian orang bukai mana haki alumni kita, lalu dipegulai ke rundiannya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

nak kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadaan penusah beban di Bajalai Alun atau nyadi bak sembarang maya. Kes mina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta tali kledar temeka uleh merang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lepau ngebat ke tali kledar tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu ke orang tersama balang depan nenuan dilalau mengenak tali kledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Kes culik tak kena biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak tik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka hati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tik ngumpan zidak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

aku Diana Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM, di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: pen ku tadi. Kadang kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, isi mana pen aku ngom maris ku ditu, Nuan?
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tahu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nanti aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang ada di tu. Awak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi? Mensia yang ada di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Intinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak ban semina pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kebantu. Ari kami, Bak YFM.

Misalnya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, ulih main melantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku, Rasli Lantang.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang Maya orang ngaga diri, ndak nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti betul bisi duit kena mayar, padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diinjau kita nya, sigi lembah kau nagi ya. Kaban ndak nyamati ngaga ke kita ringan. Pesan bayar utang kaban tu hari kami.

0: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okey, okey seminat kita selalu ninga utai tok de. Teknologi tu tadi nanti dikenak kita mana? Ya, mulai ke mana kita? Jadi nanti dikenak kita kena cara kena betul. Tentu ya megak mere utai kena betul ngagai penghidup kita.
1: Betul.
0: Jadi lupa kita nya tadi ke dekat ngigak pemenar pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okay semua ke utai boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor tu pedih mimiat atau pelabak ke?
1: Ya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisiknya betul bisik nak betul tentang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama otik kebetul. Nama otik kesalah lalu ya ti salah anda ngamik ya ya tang perangai orang kena ngelala talah talah kaget ngamik ti kesalah dah ya utai ti ngerusak dan ya laban utai ti ngerusak nyat nyat tu nyari ke pemerindang merindang penghidup ya tang nak bak kita ti ngelala Tuhan bak kita ti ngelala Tuhan kita ngamik ya ti oleh nyungka niri negi ke penghidup kita ya tu oleh mantuk kita ini ya so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang nemiak. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni mak bukan bimbing kita tik tua lagi ya tik nemu Tuhan nami kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban genak teknologinya megak orang oleh manjuak kita.
2: Ya. Sajurai 635. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Statistik bandang kepenusah bepadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngati semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bepadi nyadi hari ulah diderima tina itih ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalai Alun. Seliah ke diri, hari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalai Alun, sidak terkuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalai Alun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
5: Kucing 0.3 FM.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anak yang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, bawa kesidak ti berkuasa, terengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyeraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Pedak nuan. Penuh uras bati si galai.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempo.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyama. Nuan uleh diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai Yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi Yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedua adanya. Nam belaya. Jiku, jiku. Jiku.
0: Lari.
3: Buli. Wukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal terkerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Dalam si tupis, tentu meyuh buah rundiang siku-siku tidak sama dengan rujal pengawal. Siku madah tu mana, siku madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari, segulai sejalai.

anak kena tali kledal atau ke safety belt. Maya dalam kereta ke pengadang kunusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak Semarang Maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta. Tali kledal temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag. Kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kledal tajak perpenyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu ke orang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kledal ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Kes culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngage bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tengum panzi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nanda. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, ini untuk malannya.
0: Bah, yo. Amat dikenung. Aram, lupa tu ah.
1: Ada eh. Terbrun yang kini ni kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main

Lintas Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Pagi rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan ada yang berdarat. Kau yang ngau.
2: Tahu sekian mana tuan. Tahu. Jadi tu nyumbayu macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lebau main ke kita ikan uruan ne tuan.
1: Tahu. Lepas nak bunyi ke canggih modern lagi. Nyak kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu. Nah, Breeze Walk ni kebuan.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Pagi rewind.
1: Maya sudah pergi sekolah subuh ke ya. Tiap-tiap kali pemisi ia suah nulung tak mantu ini ia meresi ke rumah ke bakal mantu rumput di ujung bilik. Jauh sekali ke bayang telepon main game bakal zaman subuh.
2: Ya, kebenar ya. Kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dai gejin ada telepon. Tapi si telepon berapa aku kan sama meh.
1: Ya, amat. Bakal
2: dia tahu.
1: Tang utainya boleh dikurang ketua.
2: Betul. Seminar yang kita ke apa indai ke nemu berkeni ke kontrol atau kenyaga tanya.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ketika rundown. Nama gas station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, ngelau tengah hari.

Dia tu kita dengar YFM manis. Angkayang. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

0: Pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke di bandur. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, lebih si ngau smuk di

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh oleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul

statistik mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari ada ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak ke puasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari, wa.

Bang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web tu diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening ngulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadilan penusah bebadi bajalai alun ketahunya di bak sembarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kereta temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Kes culik tau kena miak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak tik pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata berjalai penaka ati nak madah ke penunga ngau mayu hagi ti bukai nyari ke buah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita anang sesekali nitiah ke urang tindak dikelala tengum panzi dak nak prayes tau kejakut semaya. Aku Barbara Bija begulai ngau.

0: Kucing 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Lumunan dani pagi hari kati asa ati nuan namau tay lam runding nuan biskenda kita ngasai ati ti lantang me kita dani kesarito tau karena kita agi beba ngenang tay ti bisi nuntung penghidup kita kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dari ujung bulan. Irau kepala anak, belucu, tidak ada tentu meruan pendiau. Belum nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa rundeng kita. Bagi kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbay masa atas palak kita. Dan kita boleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kitai, tayang ngencuri masa tiberga, tepatu dikenak kitai kesarito, yaitu dah diungkup ke kitai kesarito. Putar ke penanggul tibisik tapi kitai kesarito. Anang kalu irau kepegila, anang kalu tusah berkenang kutai tudah nyadi, laban yaudah berkejang ke belakang. Anam getusah kutai terdekat nyadi pergilak lusa. Laban ya bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh umur diri panyagi? Nenak pengirau kita. Nyalai, anang irau pasal pergilak. Laban pergilak cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi. Tau kedekat nyadi pergilak lusa. Penanggul tinuntung kitai kesar itu cukup diputar ke kitai kesar itu. Bukariti kita ndak kiruh ndak ibuh ndak ngemerat ke pengawal kitai. Tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kitai. Ungkup pengawal tiulah dikerja kitai dalam kandang sarinya. Kita mensia ndak uleh ngerunding utai tiklalu mayuh. Naka utai tiulah diputar kitai dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kitai kari bukai. Tulis kia batas kertas awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu kerja kitai dudi hari ilo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kitai tau nyadi bingung di kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding semapai berbak mikir pengawak kitai tau ngerampas masa kitai. Yang ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki, ngau bini, inya utiti berga. Maya anak gibia, apa indai main dor sila bertanya, dor sila minta. Nak berasai, nya besai ke sida? Angkat ninggal kita, bakal anak burung diterbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lepas kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pergilak lusak, tang pengingat di manis dekat meruan dikenang kitai belama ya. Bersampi me kitai awak kapai kitai di serga ngagih ke kitai naka utai tiulah ditapi kitai kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut one day at a time Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminak siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu nak tiulah ditapi aku. Berikan aku pengeriang kena ngerja otai tepatu dikerja aku kena pari. Bala peninga awak keleka lagu tu nyadi keleka sampi kitai tiap hari Tuhan. Tuhan merkat ke kita semua.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Bulan Ogos orang putih nya dikumbai bulan 3 kita daya. Tahun kita daya maya tu nya maya debang.
2: Nya dipantun perangsang kita dikena kita ke lelaki maya nebang nya munyitu.
3: Aku dekat balagu dia kita daya. Nampung singalang buruang tuntuang mana rimba. Tu bulan 3 jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talengga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menyadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisa isiko lembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang yang boleh belagoreng.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena sikut laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau, Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

Ya, lagu Kedibai Raban Masterpiece menyadik peningat Siti. Lagu semifinal kemari ia kemuju masuk ngagai renggat final SCSJ ke-9 ya. Jadi merik tapi puji ngagai 12 ikut finalis timuju nyingkang ngagai renggat final SCSJ ke-9 ya. Jadi nak tinggal maga merik pengagati ngagai 11 ikut agi finalis kebukai ti udah sama merik persembahan ti pemaduk manah serta ngemuju ke program kita kemari bak semifinal SCSJ ke-9 bak Dewan Serbaguna Selangau ya. Jadi menang tak kalah lah tu peningal ukai pengujung ya tang pengerasian ngati pemerani diri ngayan ke diri tu tadi bak panggau serta megak nguji ngau pemaduk mana udah cukup ngemegah kati kita udah cukup mujurnya tadi ne. Okay, jadi sekali lagi mari tapi puji meh ngagai 12 ikut finalis ya ke udah mujur nyingkang ngagai renggak final SCSJ ke-9. Pemegak terima kasih ngagai semua finalis tim-tim YFM tak ke kru-kru kebukai serta mega semua ya ke bisik datai ngagai Dewan Serbaguna Selangau kemari ngam mega bala peninggal kebukai ya ke bisik mendak live Facebook kemari out sama mari sokong ngagai finalis-finalis kita. Terima kasih hal laban sama udah kemuju ke program semi final SCSJ ke-9. Okey, bertemu baru kita bak renggat final SCSJ ke-9. Okey, jadi mari selamat pagi ngagai semua peninggal YFM. Ya ke udah tumbuh dan ni pagi tu tajak pun buntau mendak semi final kemari ne. Au ngarap ke semua kita semua belak regas bak pagi hari Minggu hari tu 2008-2026 pagi tu kita bergulai ngaku Imelda Johnny tau ke mail nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi udah lepas tu lagi peninga mic kita bendeng ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu lalu pukul 7 pagi nang ia bakal selama dia aku dekat macam pesan berat ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat oleh terus email ngagi yfmiban@gmail.com pemaga oleh terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 ya. Lalu nangkan kenyak 7.30 pagi dia ndo aku nabur ke berita pagi hari YFM Iban di Kuching pukul 8 pagi itu lagi peningah dia kita dekat bergulai ngau Bishop Iris Sumping Jingan bak program Lalau Penghidup kepenudi 8.30 pagi peningah dia kita dekat bergulai ngau Pastor Rimun Guling bak program Tungkat Semangat ya. Siti program ti dikeluar ke Ken Michael hari YFM Iban di Kuching kenyak meh tusun program kita ungkup ya ke pagi tu bak pagi hari Minggu. Sekali lagi mari selamat pagi ngagai kita peningan yang kanya baru aja masa radio ke pagi tu. Terima kasih laban suran milih kami ba YFM. Tentu ya ba awak pengerak pagi-pagi tu. Tok lagu ke Dibai Stewart Tinggi. Nuan udah nyadi suluh aku. YFM segulai secalai.

0: Terus bergulai dengan kami, Sumina di YFM.
1: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

Terima kasih. Menuju kita di mendiang ke Radio Ngau TV RTM di seruran Maiko kita berita di amat Ngau ke pemadu baru RTM klik bukai semina nabur ke berita aja dan megang pemerintah Ngau cerita TV semina ba RTM RTM klik RTM.gov.ny.

0: pengen tak kami subak ya. Spraynya kerja subak muda, kerja 5 ringgit na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa ini ku dek ngok. To pakai sanggol suma. Mau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek, pakai baju serumahnya. Baik si dek naik bujangnya. Tidak ketuai dek. Ngan wal ni kebas anak. Ngai nyadi kain to. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nah daya no, semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang, udah deluak, udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino udah silia. Bajiak magang. Kurang, ya geburak, ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Kurang ke nganyam. Dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia ke baru, dinadai sida ia ke lama. YFM, segulai, sejalai.

0: sebab pun program kita itu tadi aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina Maya Sidak Yang Intu tahun baru. Tangtik kita perhatikan tradisi sidak tu ke benar mega ianya ngingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor nah. Jadi nak ira sapa nuan ngua aku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah di kerja kita subak kita patut tak ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
1: Nah ngamat nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dekena sidak ya gari ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bah pelasal jura itu ya leka jakuk tu jakuk pasal kita ninggal ke gari kita itik lama erti jakuknya utai ke dikena kita itik lama lalu dibuka kita lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita lalu laban kita dekat bak medak bak musim tik baru bak maya tik baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan bak utai tik baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku titik baru nama arti jakuknya fresh utetik baru ya diterima oleh kita lalu kena megak bab penyirup kita Kristian ya awak ke kita ngambil ya titik ke baru buai ke lama
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anang nyawa telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap kena penyalai ku pis penglikun penyalai luan JKJR. Betulnya pawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Tekeran juga simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, kau mayu lagi penuh sah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, natai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, hari YFM Iban, RTM Kuching.

Iyanya nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peninggal. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngam baga pesan berbatang kita boleh nganjur ngagai email yfmiban@gmail.com serta maga boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Mungkin jadi pesan ke cerubah kita itu peningat pesan pemati itu datai hari ani anak jerangku tau ke inai cua madah ke anak ya Joshua anak beti Joshua anak beti tau ke cua udah nadai kena hari kena 1 bulan 8 2026 jadi Joshua tau ke cua tu dekat di Sengai Berbala Mayuah kena 2008-2026 di rumah Linggu Sungai Pakut Sibuti lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 3008-2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kaum Melayan ikedia berbuno rumah Padeng, kujuh rumah Muluk, darai rumah Jelani, belawan rumah Tawi, Sayih Suai, Uluniah Bekelit, Bakas Kelintang, Serunggut, Bakas Temam, Sekaluah serta kepemelayan yang kebukai ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Ikin jadi aku nandu pesan tu baru peningat pesan pemati tu datai hari ani anak jerangku tau ke inai cua madah ke anak ya Joshua anak beti Joshua anak beti udah nadai tau ke cua ya tau ke cua udah nadai kena 1 bulan 8 2026 lalu dekat di Sengai Berbala Mayuah kena 2 bulan 8 2026 di rumah Linggu Sungai Pakut Sibuti lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 3 bulan 8 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai pembelayan ikedia babuno rumah Empading, kujuh rumah Muluk, darai rumah Jelani, belawan rumah Tawi, Sayih Suai, Ulunia, Bekelit, Bakas, Kelitang, Serunggut, Bakas Temam, Sekaluas serta Magak Kemamblayan yang kebuka yang kena uliah di rintai ke Ditu Magang ya. Lalu pesan Tik Nangkan Ketuk Peninga, pesan pemati tu datai ari ali ane ading pesan tu datai ari ali ane ading ngari ke sida sebilik madah ke apa ya ading ane intai ading ane intai udah nadai kena 1 bulan 8 2026 lalu dekat di Sengai Berbala Mayuah kena 2 bulan 8 2026 baru meh Monica Giri Sungai Spau Jalai Stabau Sibu lalu dekat di Anjung kena pagi 3 bulan 8 2026 pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ikedia bak Pulau Dudung Pek Senibung Durin Suang Penasuk Rian Lusing Banyuk Terumah Jana Batu Matup Julau Skuau Ngau Kepembelayan yang kebukai yang ke endak uliah di rintai ke Ditu Magang nanti kita akan nemu ngau silik lagi kita tahu terus bertanya ngagai ahli anak ading banumo kusung 111-870-5140 tau ke Saban anak ading kusung 14-971-9334 ya nanduk baru pesan pemati itu datai ari ali anak ading ngari ke sidak ya sebilik madah ke apai sidak ya ading anak intai ading anak intai udah nadai kena 1 bulan 8 2026 lalu dekat di Sengai Berbala Mayuah kena 2 bulan 8 2026 baru meh Monica Giri Sungai Spau Jalai Stabau Sibu lalu dekat di Anjung kena pagi 3 bulan 8 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ikedia bak Pulau Dudung Pek Senibung Durin Suang Penasuk Rian Lusing Banyuk Terumah Jana Batu Matuk Julau Sekuau ngau kepembelayan yang kebuka yang akan uliah dirintai ke Dituk Magang penerang ke silik lagi kita tahu terus bertanya ngagai ahli anak ading bernumor kusung 111-870-5140 tau ke Saban anak ading kusung 14-971-9334 okay? Lalu pesan ketiga Tuk Peninga pesan rabat megak jadi pesan pemati tu datai hari Ivy Laini anak tindi tau ke ibi madah ke tau ke mesan kabam belayan ia ke dia ba Malugu Skim, Malugu Tengah, Malugu Tembawai, Malugu Kuari, Po Ai Kelawah, Ibu Sungai Raya, Entawa, Ulu Dijiah, Muka, Sibu, Bintulu, Miri, serta maga kabam belayan yang kebukai, yang kenda Allah dirintai ke ditu magang. Jadi pesan tu madah ke Lorita Empiang, anak Mawan, tau ke bini Niang Tindi, anak Edwin. Udah nadai kena 31 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Sengai Babala Mayuah kena 2008 2026 serta dekat di Kubur kena pagi 3 hari bulan 8 2026 ya. Jadi semua kabar belayan jika dipesan tau ke ngelala dipinta datang ngegai rumah Mawan Melugu Tembawai. Okey, kunanduk baru pesan tu. Pesan pemati itu datang dari Ivy Laini, anak tindi tau ke Ibi. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kaban belayan ke dia ba Melugu Skim, Melugu Tengah, Melugu Tembawai, Melugu Kuari, Po Ai, Kelawah, Ibu, Sungai Raya, Entawa, Ulu Dijiah, Mukah, Sibu, Bintulu Miri serta megak kaban belayan yang kebukai kena ulih dirintai ke ditumagang. Jadi pesan tu madah ke Lorita Empiang anak Mawan tau ke bini Niang Tindi anak Edwin. Lorita Empiang anak Mawan tau ke bini Niang Tindi anak Edwin udah nadai kena 31 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena 2008 2026 lalu dekat di Kubur kena pagi 3 hari bulan 8 2026 ya. Jadi semua kaban belayan kenglala dipinta datai ngagai rumah Mawan Melugu Tembawai. Okey, lalu pesan ke sekali tok peninga pesan tok datai ari belula anak Ranggi madah ke laki ya terumah Ong Lupung tau ke apai-ape terumah Ong Lumpung tau ke apai-ape udah nadai kena 1 hari bulan 8 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan ke dia ba empayang dua berumah alit dua berumah sungai Nia Ruban Jelupang dua berumah Baru Ruban Lubuk Nibuang tiga berumah Pelungga Baru Pelungga Baruh Ruban, Beratung dua berumah, Sungai Kelampai Seratuak dua berumah, Supuak Ruban, Rumah Rampuk, Sungai Pawah Serikai, Ulu Sebentar Ruban, Rumah Maika, Nangarisau Ulu Awiak, Sungai Nabau Ruban, Engkerumai Ulu Ruban, Gerenjang Ulu Ruban, Sungai Rumput Nyabu, Panggil Nyabu, Menggeris Nyabu, Engkabang Nyabu, Rumah Suli Engkajang Ruban, Tui Rumah Jana, Ngau Menyadik di Kerupuk Seratu, Asing Ngau Menyadik di Seratu, Inai Silang di Sebangkui Simpang Selalang, Mampu Anak Beti di Malung Seratu, Rumah Ros Sungai Asan Sibu, Sedek terpilih Peter Tinggum ya. Gamagak kaban belayan yang kebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang. Semua kita dipinta datai ngau ngesah penusah rabat tu ba Sungai Antu Baru Ruban ya. Laban yang tu dekat di Sengai kena 3 hari bulan 8 2026 ba rumah Ong Lumpung Sungai Antu Baru Ruban lalu dekat dianjung ke Pendam Anglican ba Panjai Ruban kena hari 2 ya 3 hari bulan 8 2026. Okey, nyat tadi pesan ke bisik diterima kami aku nanduk baru pesan tu peninga pesan tu datai hari belula anak Ranggi. Jadi pesan tu madah ke laki ya tuai rumah Ong Lumpung tau ke apai-ape udah nadai kena 1 hari bulan 8 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan ke dia berempayang dua berumah alit dua berumah sungai Nia Ruban Jelupang dua berumah Baru Ruban Lubuk Nibuang Kabuang tiga buah rumah Pelungga Baruah Ruban Beratung dua berumah sungai Kelampai Seratu dua buah rumah Supuak Ruban Rumah Rampuk Sungai Pawah Seratu Rikai, Ulu Sebetan Ruban, Rumah Maika Nangarisau Awiak Selat, Ulu Awiak Seratu, Pemaga Sungai Nabau Ruban, Engkerumai Ulu Ruban, Gerenjang Ulu Ruban, sungai rumput nyabu, panggil nyabu, menggeris nyabu, engkabang nyabu, rumah suli, engkajang ruban, terumah jana ngemnyadik di kerupuk seratuk, asing ngemnyadik di seratuk, indai silang di sebangkui simpang selaleng, mampu anak beti di malung seratuk, rumah ros sungai asan sibu, senek terpili Peter Tinggum, ngemagak kamar belayan kebukai kenglala, ong lumpung ya semua kita dipinta datai magang jadi ong lumpung tu dekat disenggai kena hari 1 2008 2026.

pantang madah kari dua. Ngarap ke orang kengempu pesan tu atau nganjung baru pesan ngambil nyemetak lagi dibaca kami ni pagi kebetul. Iki jadi niang tu peningah dekat dianjung ke pendam Anglican Ba Panjai Ruban. Okey, ya, tadi sekedar pesan ke bisik diterima kami ba YFM dah tu lagi aku dekat Nampung baru pesan berat ke bisik diterima kami kita mengau dulu ngau lagu ke Dibai M Bujoy. Ai sekayam pengikat danji.

Hari Gua Dunggat. Jadi pesan tu dituju ke ngagai bala ya kediau ba Peruan, Sungai Mireh, Selantik, Rapek, Jawong, Balai Ringin, Sapek, Ipuh, Lacau, Bangkuang, Kubau, Pemega, Empelanjau, Karak, Bait, Empilik, Sebemban, Selanjan, Enciap, Punggu, Ran, Selepung, Kelawah, Engkeramut, Nyelam, Panggil, Melugu, Entulang, Pakit, Poai, ngau mereka kepemulaian ya kebuka ya. Jadi pesan tu madah ke ex terumah sili anak jampung, tau ke bini yang ex terumah tibung anak jalu, udah nadai kena lemai 2008-2026 ya. Jadi pesan tu peninggal madah ke ex terumah sili anak jampung, tau ke bini yang ex terumah tibung anak jalu, udah nadai kena lemai 2008-2026 berumah landau gua dunggat. Jadi yang tu dekat di sengai bebala mayu, kena lemai tu 2008-2026 jam 7 lemai. Jadi semua kepembelian jika dipesan tau ke ngelala, dipinta datai ngagai pengawal nyenggai niang tu ianya ba rumah landau gua dunggat Sri Aman. Okey, ku nando pesan tu baru peninggal. Pesan pemati itu datang dari JC Bintuah Sunti ya, dari Gua Dunggat. Jadi pesan tu dituju ke ngagai bala ya kedia ba Peruan, Sungai Mireh, Selantik, Rapek, Jawong, Balai Ringin, Sapek, Ipuh, Lacau, Bangkuang, Kubau, Empelanjau, Karak, Bait, Empilik, Sebemban, Selanjan, Enciap, Punggu, Ran, Selepung, Kelawah, Engkeramut, Nyelam, Panggil, Melugu, Entulang, Pakit, Poai, ngau kabam belayan ia kebuka ia kena uliah dirintai ke Ditu Magang. Pesan tu madah ke eksterumah sili anak jampung, tau ke bini yang eksterumah tibung anak jalu, eksterumah sili anak jampung, tau ke bini yang eksterumah tibung anak jalu, udah nadai kena 2008-2026 baru meh landau gua dunggat. Jadi yang tu dekat di Intu bebala mayuah kena lemai 2008-2026 jam 7 lemai. Jadi semua kemelayan yang dipesannya tadi di, semua kita dipinta datang ke rumah landau gua dunggat Sri Aman. Okey, jadi maya nganyong niang tu nadai dipadah ke ba pesan tu au. Iki jadi pesan tinangkan ketuk peningah, pesan pemati tu datai Ari Julia Chanda, madah ke pemati Indaya Dindu Ane Agan. Dindu Ane Agan udah nadai kena 1-2008-2026 lalu dekat di sengai bebala mayuah kena malam 2008-2026 ba Chan Fenura Ho Batu 5 lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1-3-2008-2026 jam 10 pagi bab pendam Anglican Siburan ya. Jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai semua kemembelayan kedia barumah Patricia Agustin, Sungai Bangkung Seratu, Balaba Pelugau Sebuyau, serta mega kemelayan ia kebukai ia kenglala Dindu Anak Agan ya, kenglala Dindu Anak Agan. Penerang ke sili lagi kita tahu terus bertanya ngagai Julia Chanda Tumpu bernumur 019-845-6025 ya. Ku nanduk baru pesan tu, pesan pemati tu datai Ari Julia Chanda madah ke pemati Indaya Dindu Anak Agan. Dindu Anak Agan udah nadai kena 1-2008-2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayuah kena malam 2008-2026 Bak Chan Fenura Ho Batu 5 lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1-3-2008-2026 jam 10 pagi bak pendam Anglican Siburan. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan kedia bak rumah Patricia Agustin, Sungai Bangkung Seratuk, bala bak Pelugau Sebuyau, serta mega kepembelayan kebukai ia kenglala Dindu Anak Agan ya, kenglala Dindu Anak Agan. Penerang ke sili lagi kita tahu terus bertanya ngagai Julia Chanda Tumpu bak nombor 019-845-6025 ya. Lalu pesan ke sekali tu peninggal,
pesan ngetas ulit tu datai ari dusit ane ngidang ngari ke sida sebilik madah ke ngetas ulit niang apai sida ya ianya niang ngidang ane guang niang gidang ane guang ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemelayan ekedia bak supit pandan bintulu tatau selangau batang pakuh batang oyak rantau danggih rumah ako tabau rumah damat tabau rumah limping tabau pasai pasai siung sibu serta maga kabar melayan kebukai kenglala niang ngidang anak gong ya semua kita dipinta ratai kena 8 dari bulan 8 2026 ngetas sulit kena cara semayang jam 8 malam ya jadi pengawak tu dekat dia tu bak lot 3478 PES 3 RPR Kidurung Binturu. Penerang ke sila agi kita tahu terus bertanya ngagai dusit bernumor 019-844-5379 tau ke Stina 013-836-5466 ya aku nanduk pesan tu baru pesan ngetas ulit tu datai ari dusit ane ngidang ngari ke sidak sebilik madah ke ngetas ulit yang apai sidak ya hanya ngidang anak gung ngetas ulit yang ngidang anak gung tau ke apai stina tau ke apai stina jadi pesan tu dituju ke ngagai kemelayan ke dia bak supit pandan bintulu tatau selangau batang pakuh batang oyak rantau dangih rumah ako tabau, rumah damat tabau, rumah limping tabau, pasai pasai siung, sibu, serta maga kabar melayan ia kebukai kenglala ni yang gidang anak gong ya. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 8 hari bulan 8 2026, ngeta sulit ngena cara semayang pukul 8 malam pengawak tu berengkah ya. Jadi pengawak tu dekat diatur bak lot 3478 PES 3 RPR Kidurung Bintulu. Penerang ke silik agi peninga kita tahu terus bertanya ngakai dusit bernumor 019-844-5379 tau ke Stina 013-836-546 6. Okey, yang tadi sekedar pesan ia ke bisik diterima kami ba YFM bakal ke pagi tu peninga ba awak penggerak pagi. Jadi pukul 7:30 tu lagi mai kita mending ke berita pagi ia ke di Tabuterus Hari Konti YFM Iban di Kuching.

Ya, lagu kedibai Embujoy Ais Keyang Pengikat Danji Peningai ya. Kita nampu baru pesan berat kita ke pagi tu. Jadi pesan rabat tu datai hari Jesse Bintuah Suntik

Selamat pagi, Dato kita bergulai ngaku Imelda Johnny. Habar berita pagi hari Minggu 2008-2026. Kata rubah tu batang berita. Sarawak keras dekanya di kanan menua ti mansang agi nyungka pemansang ekonomi Malaysia. Hasil menua ti bertambah negap ke pengulis Sarawak berjalai ke mayuh agi projek pemansang. Pengerami makai tahun kedayan ngetan ke warisan budaya ngau penyerakup raban bangsa. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nyematak madah ke Perintah Sarawak dekat majak ngemansang ke menua ngambil Sarawak nyedikanan menua ti pemaduk mansang di Malaysia. Ia madah Sarawak bisik potensi besar nyadi penyungkak ti berguna bak pemansang ekonomi menua. Berindik hari pengawak Sarawak nyau kak sama bakal Bavaria ti nyadi enjin ekonomi Jerman. Ia bisik benda pengarap pemansang ti benuang dipejalai ke dia tu dekat mai ubah ti besar ngagai Sarawak. Kelebih lagi hari sukut ekonomi ngau pengelantang ramah rakyat. Ia maksud ke Jakutu maya berjadi ke konvensyen khas Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Zon Betung di Betung. Dulu agi harinya sapit premier Dato' Amal Douglas Ugah Mbas madah ke pengulis Sarawak nambah ke Asia Menua udang ujung ke mayuh agi projek pemansang di Pejalai ke. Asia Menua nambah hari 5.6 bilion ringgit bak tahun 2017 ngagai 14.2 bilion ringgit bak tahun 2024. Tu udah negap ke agi penduduk belanja menua kena berjalai ke mayuh bengkah projek pemansang. Ia madah dibagi menua betung antara pemuju besai ke dijapai yang kau mengagak sekedar jematan pemansang padang bilun landasan pandek stopot berbuling serta berjalai ke dua taman agro. Ngenang isu tanah bangsa asal NCR ia nyematak madah ke perintah menua terus komited nyaga hak orang ke bempu tanah. Program nyukat ngau gezet tanah NCR dekat diterus ke. Kenyau hari tahun 2020, kira 1.2 juta hektar tanah udah disukat, lalu kira 900 ribu hektar udah digezet. Tiga projek pemansang dekat dipejalai ke nak lama agi dibagi menua limbang. Nitiah ke penerang bak Facebook Upis Kerja Raya JKR Sarawak, projek tu ianya ngagak klinik pengerai Kuala Lawas. Projek kedua ngangkat ke pemanah infrastruktur kuasa karan bak klinik pengerai Long Samadoh Lawas timungkul pengawak masang sistem solar. Siti hari projek ianya ngangkat ke pemanah kompleks imigresen, kastam, kuarantin ngau penglikun ICQS Tedungan Limbang. Tiga projek tu dipejalai ke kena ngangkat ke pengelantang ngau penglikun rakyat di Limbang ngau Lawas. Kerjasama rat antara JKR Sarawak, kontraktor ngau agensi keberkawa berguna benda kena nentu ke projek tembok nitiah ketimpuh ungkus ngau tikas kualiti ti udah ditetap. Berebak ngaunya JKR Sarawak kena hari lima tu tadi nyerah ke siti projek sekolah ti udah tembuk di Pejalai ke ngagai upis pelajar menua Sarawak. Projek tu ianya ngagak sekedap perengka guna bak sekolah SK Nanga Atoi Seratua. Skop projek tu mungkul pengawak ngagak dua blok bangunan bilik darjah, siti blok bangunan makmau sains ngau tangki air bertingkat. Perengka guna kebarunya ulih merik pengelantang ngagak bala nembiak, pengajar serta staf sekolahnya. JKR Sarawak Mega madah ke projek ngagak pos baru polis PGA bak stas bau di sadang tembuk dalam bulan 10 tahun sitik tu ila. Projek ti ditendik barunya mungku pengawak ngaga upis pentadbiran Dewan Makai ngau buding. Dia tu kita benu mendeng ke berita pagi ya ke ditabur terus ari konti YFM Iban di Kuching.
Pengerami makai tahun kedayan ukai semina pengerami ke diintu ninting tahun. Tangnya dicara tip guna kena nyaga serta ngetan ke identiti budaya ngau warisan raban bangsa kedayan nengah adat, pemakai, jaku, pekayan serta main asal ke dibantai. Sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi ngau pemansang kandang menua. Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke pengerami itu megak nyadi pelasau dikena negap ke penyerakup raban bangsa. Ia maksud ke Jakutu maya malam bayuh berserimai ngau pengeraminya ke diatur bak Kampung Nauran, Limbang. Ngenang perkara kesama, Datuk Dr. Abdul Rahman madah ke gerempuang kedaya Limbang dekat nyayin sitik sempekat pemeti ati ngau Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dikena berjalai ke Pansiak serta pengawak nyurat pasal sejarah ngau sosial budaya raban bangsa kedayan bak kena menua adab utara Sarawak. 151 ikut orang dagang di pelilih pusat nerima lesen dagang dengan program Jom Register Bisnes Pusat. Tunggu juang ke sida ulih berjalai ke pengawak dagang ngau cara tiksah. Lesen dagangnya disuak ke Kaban Kaunsel Beting Maro, Datuk Razaili Gapo bak siti pengerami di Beladin. Ia madah perintah seruran komited negap ke ekonomi rakyat dengan pemansang pengawak dagang serta industri ti berpelasar ke Asia Menua tu. Di pusat sebuah kilang ngagak gulapung dekat digagak bak Kampung Tambak. Projek tiba ungkus 11 juta ringgitnya dikarap ke merik nilai tambah ngagai produk menua tu kelebih lagi bak industri ti digaga ari apung. Pekit Westlake Badminton terbuka Miri 2026 ke benong diatur di Miri. Dipasuak kira 1,000 ikut pemain hari 12 bengkah menua yang kaum Korea Selatan, Thailand, Vietnam, Singapura, Brunei, Arab Saudi, Taiwan, ngau China. Sapit Menteri Nembia lumba ngau pemansang orang dagang, Datuk Dr. Ripin Lamat, terpantup hati ngau penyampau orang ke ngambil bagi, bisi nambah, nanti dibanding ke 500 pemain bak tahun sitik tu kemari. Tuk ngayan ke sukan badminton di Sarawak, majak ngerembai serta mantuk sektor dagang temuai ngau ekonomi menua. Ia maksud ke Jakutuk maya menjadi ke peketnya di Senadin Miri. 58 kategori lumba ngemain bisi disedia ke bak peket ke diatur nyentuk ke Sarito. Ungkus penerbai bilun tinggi antara kebuah ndak tentu mayuh penyerta antara bangsa bak Kuala Bram Cycle Race 5.0 ke tahun tu. Perkaranya dipadah Datuk Bandar Miri Adam Yi Siu Sang. Ia madah tahun tu peketnya dipasuk 545 ikut orang tinggari ke 25 bengkah tim hari 9 buah menua. Penyapaunya bisik kurang henti dibanding ke 900 ikut orang bak tahun sitik tu kemari. Tajak pihak sidak ya dekat bergempung ngau company penerbai bilun ngambil ke ulih nyedia ke tiki bilun ti ulih dibeli maya peket tu diatur dudi hari ilak. Ia maksud ke Jakutuk pengudah pengerami nyuak ke prais ngagai sidak kemenang di Miri. 64 ikut rakyat menua luar ti tamak ngau nadai pemendal tau ke parti udah ditan ke bak sekedar operasi ti dipejalai ke Upis Immigration Malaysia Negeri Sarawak kena 29 ngagai 30 hari bulan 7 tu tadi. Sidak ke ditanya sebagi hari 107 ikut orang ke diperasa bak sepemanjai operasinya dipejalai ke bak 13 bengkah palan di Kota Sentosa Batu 10 nyentuk ke Batu 12, Kandang Perindustrian Pending, Metro City Matang, Batu Kawah, Sematan ngau Kota Samarahan. Antara tempat ti diperasa yang kaum kedai makai, kilang, palan alai berumah, kedai runcit, serta bilik siwa bak bergunan kedai. Sidak ti ditanya di pelabak kengereja mayuh macam penyalah hari baruh Akta Immigration 1959/63. Tu yang kaum diau di menua tu lebih hari timpuh ti dikemendal ke serta nadai dokumen pejalai tau ke pas ti sah. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru.
Sarawak keras dekanya di kanda menua ti mansang agi nyungka pemansang ekonomi Malaysia. Asia menua ti bertambah negap ke pengulih Sarawak berjalai ke mayuh agi projek pemansang. Pengrami makai tahun kedayan ngetan ke warisan budaya ngau penyerakup raban bangsa. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Ailina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Selamat pagi.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku Uraiban Nanorindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
3: Wosu Huaren.
4: Nangi rasa apa? Ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bergoleh ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsur, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsur, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingik ke diri, serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsur, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
5: Bersantuk Ari YFM.
6: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Dia sedangnya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatakan si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selain kan anak Sarawak, dia kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
7: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
8: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawa kena tahu nak kemai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sarito nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula magang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema, kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang laba kena skema.
7: Yang berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen Sitak P216 Ulu Rajang.

Arisa, lagu kedibai tanah berenyang peninga ya. Udah merenang kita ba awak pengerak pagi-pagi tu ba pagi hari Minggu 2008-2026 ya. Sekali lagi mari tabik puji ngagai 12 ikut finalis Ti Mujo nyingkang ngagai rengat final ACSJ ke 9 ya. Pemaga mari pengagati ngagai 11 ikut finalis kebukai Ti udah sama ngemuju ke program kita kemarin ya, kuda sama berbendal ba semi final ACSJ ke 9 ba Dewan Serabaguna Selangor. Pemaga mari terima kasih ngagai semua finalis tim YFM ngau semua ya ke bisi datai mari sokong kemarin serta maga peninggal kebuka ya ke bisi nyukung mendak live ba Facebook YFM Iban kemari out. Terima kasih ke sokong kita bertemu kita bareng final ACSJ ke 9. Okay, jadi dia tu peningah mai kita mending ke program Lalau Penghidup Bugulai Ngau Bishop Iris Sumpeng Jingan Siti. Program ti dikeluar ke Melati Badi hari YFM Iban.